0: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
1: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
0: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
4: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat lebih dari 1.000 warga negara Indonesia dari pusat-pusat penipuan di wilayah perbatasan Thailand kembali ke tanah air mereka. Saya mengusulkan agar kita memperdalam kerjasama di bidang penegakan hukum, intelijen, serta peningkatan kapasitas dalam menangani persoalan tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Thailand sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan bilateral. Komitmen tersebut mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2030. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRIPO 3 Tusungudara untuk Indonesia. We kindly invite both ministers.
2: DPR bersama dengan Serikat Buruh membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menekankan pentingnya regulasi yang dapat melindungi pekerja sekaligus mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Hana Syarif melaporkan.
5: Dan untuk para pengusaha juga, ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Hijal bertemu sejumlah serikat buruh untuk membahas penyusunan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pertemuan ini menjadi bagian dari proses penyusunan regulasi baru yang mengatur Direktur Hubungan Industrial dan Perlindungan Pekerja. Cucun mengatakan, pembahasan saat ini telah memasuki tahap penyusunan melalui rapat kerja atau panitia kerja. Ia juga menyebut, setelah naskah akademik rampung, DPR akan melanjutkan proses dengan menyusun draft RUU Ketenagakerjaan.
5: Tadi satu bundel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting. Semua harapan para pekerja di seluruh Indonesia ini betul-betul mendapatkan kehadiran negara, yaitu bagaimana memberikan perlindungan, memberikan kepastian juga untuk kesejahteraannya, dan untuk para pengusaha juga ini sangat diperlukan untuk iklim investasi adalah yang namanya kepastian hukum.
6: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Andi Gani Nenawea, berharap pembahasan RUU Ketenagakerjaan dapat segera diselesaikan. Ia juga berharap regulasi tersebut tidak hanya memberikan perlindungan bagi buruh, tetapi juga dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan.
7: Berdialog dengan kami, menerima kami, dan mudah-mudahan ini akan menjadikan undang-undang ketenagakerjaan yang berpihak, bukan hanya terhadap buruh, tetapi terhadap semua pihak, terhadap semua stakeholder. Dan kami berharap komunikasi akan terus berjalan sampai batas akhir 30 Oktober. Karena MK memberikan batasan waktu 2 bulan efektif dari hari ini. Sangat singkat. Ada reses, ada libur, dan kami salut juga kepada DPR di masa reses tetap total membahas RUU Ketenagakerjaan.
6: Draft tersebut kemudian akan dibahas lebih lanjut sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan. Pemerintah dan DPR menargetkan pembahasan RUU Ketenagakerjaan selesai sebelum Oktober 2026. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli untuk mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Kota Komisi 1 sangat prihatin dengan adanya pungli yang hari ini masih marak ya di Kota Bekasi, karena saya lihat sendiri tuh videonya dan diatensi oleh gubernur.
9: Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mendorong pemerintah daerah Kota Bekasi membentuk Satgas Pungli guna mencegah praktik pungli yang marak di Kota Bekasi. Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, Gilang Esa Muhammad, menjelaskan dengan hadirnya Satgas Pungli diharapkan tidak ada lagi praktik pungli dilakukan pegawai pemerintah Kota Bekasi, baik PNS maupun P3K. Pihaknya juga mengaku prihatin atas mencuatnya aksi pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Ia berharap dengan kehadiran Satgas Pungli, praktek demikian tidak terulang lagi di Kota Bekasi.
8: Bisa dibuat Satgas, satuan tugas, di situ dalamnya ada PPNS. PPNS yang bisa melakukan razia maupun melakukan langkah-langkah preventif tadi, supaya di tengah keluhan masyarakat yang, oh ini kalau kesini harus bayar, ini dipercepat harus bayar, itu langsung ditindak. Melakukan pembina, kalau misalkan jabatan, kalau pejabat yang melakukan pungli ya turun jabatannya atau dinonjok. Kalau memang ya seperti P3K ya di stop kontraknya, kalau memang PNS ya tadi saya bilang apa turun golongan atau dipindahkan sebagai punishment ya. Nah ini yang menurut saya di pemerintah Kota Bekasi harus aware. Jadi namanya ASN itu harus ada indikator kinerja. Ada yang dapat reward, ada yang dapat punishment.
9: Sementara itu, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan bahwa oknum pegawai Dinas Perhubungan yang terbukti melakukan pungli telah menjalani pemeriksaan dan hasil pemeriksaan yang bersangkutan direkomendasikan untuk diberhentikan atau dipecat.
10: Disub sudah secara internal sudah melakukan pemeriksaan oleh tim kode etik ya, dan kemudian setelah itu hasilnya kan diusulkan ya untuk dilakukan pemutusan kerja ya. Nah hari ini tentu ditindaklanjuti oleh tim tingkat kota ya, di mana di dalamnya ada tim inspektorat dan juga BKPSDM. Nanti dari hasilnya itu keluarannya seperti apa, akan mengusulkan kepada pembina kepegawaian, kepada Pak Wali Kota. Nanti kita tunggu aja hasil dari tim internal yang dilakukan di tingkat kota.
9: Sekedar informasi, baru-baru ini terjadi kasus pungli oleh oknum pegawai Dinas Perhubungan Kota Bekasi terhadap salah satu supir yang melintas di Kota Bekasi. Aksi tersebut bahkan sempat viral di media sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengambilan video di ruang publik tanpa izin dan persetujuan menjadi tindakan pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
11: Terkait dengan perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan di sebuah
12: kiat. Menteri Komunikasi dan Digital Menkopdigi Mutia Hafid menyatakan perekaman video di ruang publik tanpa persetujuan izin dari pihak yang menjadi subjek dalam video tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UUPDP. Hal itu ditegaskan Menkopdigi menyikapi video yang dibuat oleh konten kreator Ebe Martono dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2026 yang ramai diperbincangkan publik di platform digital. Dalam video itu, Ebe diduga menggunakan kacamata berkamera tersembunyi dan fokus berinteraksi dengan para user perempuan di acara GIAS 2026. Video konten tersebut mengundang komentar netizen terkait persetujuan pengambilan video dari para user perempuan yang diajak berinteraksi. Atas hal tersebut, Menkomdigi menegaskan dalam pengambilan video di ruang publik, konten kreator haruslah terlebih dahulu mengkonfirmasi persetujuan dari subjek yang dimuat dalam kontennya. Bahkan selain itu, konten kreator juga ditekankan Menkomdigi harus juga memperhatikan norma dan etika dalam pengambilan video kontennya.
11: Topik berikutnya adalah perekaman tanpa izin terhadap seorang perempuan. Ini juga kita mendapat banyak masukan. Pelanggaran terhadap undang-undang PDP yang pertama. Dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin, meskipun di ranah publik. Ini kasusnya kurang lebih sama dengan ketidaknyamanan yang disampaikan teman-teman misalnya yang sedang melakukan olahraga di jalan-jalan raya yang kemudian direkam tanpa izin. Jadi kita akan melakukan atau berlakukan ini sebagai hal yang sama.
12: Di sisi lain, konten kreator Ebe Martono dalam unggahannya di akun pribadi Instagramnya menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dari video yang dibuatnya. Terlebih lagi, Ebe juga menyesali atas pernyataan sanggahan untuk men-take down video tersebut karena telah mengeluarkan biaya dalam memproduksi video konten tersebut. Sebelumnya
13: saya, Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Saya seharusnya memang tidak mengatakan atas ada biaya produksi ataupun kata-kata lain yang saya sampaikan di komen. Lagi-lagi saya hanya meminta maaf dan mengklarifikasi semua tuduhan, semua narasi yang beredar di sosial media.
12: Terkait dengan pengambilan video konten di ruang publik, lebih lanjut, Menkomdigi Mutia Hafid kembali mengingatkan agar para konten kreator dapat menjunjung tinggi terhadap privasi seseorang dan etika berkonten. Terlebih lagi diungkapkan Menkomdigi, hal ini dalam kerangka menjaga penyalahgunaan data terhadap kelompok rentan perempuan dan anak-anak di ruang digital. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Dari kegiatan-kegiatan pengaman tanpa izin, ini harus kita stop dan kita lakukan tindakan-tindakan serius.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah bersama dengan PSSI terus memperkuat fondasi sepak bola nasional melalui pembinaan usia dini, penguatan tata kelola, hingga penyusunan arah pengembangan jangka panjang demi mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Zahrotin Aljana berikut ini.
14: Laporan khusus. Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia.
15: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjaga mimpi anak-anak Indonesia menjadi pesepak bola nasional. Pesan tersebut disampaikan Presiden dalam pidato yang dibacakan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Kongres Biasa PSSI di Jakarta Senin kemarin. Dalam pidatonya, Presiden menekankan bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga, melainkan simbol harapan, persatuan, sekaligus kebanggaan bangsa yang harus dibangun melalui pembinaan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden juga meminta PSSI untuk menyusun blueprint sepak bola nasional sebagai pedoman pembinaan yang terukur dan berkelanjutan. Menurutnya, pembinaan harus dimulai dari level akar rumput hingga tim nasional agar cita-cita Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 dapat diwujudkan.
14: Setiap kali tim nasional Indonesia bertanding, kita melihat merah putih mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan suku, agama, daerah, maupun latar belakang. Yang ada hanyalah satu, identitas Indonesia. Jutaan rakyat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan penuh kebanggaan. Mereka berdiri, berdoa, dan berharap Garuda membawa nama bangsa semakin tinggi. Disitulah kita melihat bahwa sepak bola bukan sekedar olahraga. Sepak bola adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa sekaligus memperkuat rasa cinta kepada tanah air. Karena itu, membangun sepak bola Indonesia bukan hanya mengejar kemenangan di lapangan. Ini adalah ikhtiar untuk menjaga kehormatan bangsa, mengangkat martabat Indonesia di mata dunia, dan mewariskan kebanggaan kepada generasi yang akan datang.
15: Di sisi lain, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi persnya menyampaikan kondisi organisasi yang dinilai semakin kuat dari sisi pendanaan. Menurutnya, hasil audit menunjukkan pendapatan PSSI pada periode 2025 hingga 2026 mencapai Rp722 miliar, seiring dengan meningkatnya dukungan sponsor dan pengelolaan kompetisi nasional. Meski demikian, Erick menegaskan PSSI tetap membutuhkan dukungan pemerintah untuk mempercepat pembangunan sepak bola nasional.
16: Tetapi dengan angka-angka tadi, kita juga mengasih unjuk federasi kita yang terbesar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga yang lain yang ada di Indonesia. Nah, cuman piramidanya ini mesti baik, makanya kita ingin bersama-sama PSSI Provinsi untuk satu tahun ke depan mulai membenahkan yang namanya kompetisi di daerah. Dan itulah tadi saya bilang, kompetisi di daerah nanti yang mengelola biar PSSI Provinsi. Apakah kejuaraan antar daerah, apakah kejuaraan klub antara provinsinya, nanti itu yang kita harapkan sehingga grassroots ini berkembang secara sehat. Dan semua uang pendapatannya buat PSSI Provinsi, tidak buat kami lagi gitu. Karena di pusat kita rasa kita sudah cukup mandiri. Itu yang kita sampaikan.
15: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Pusat, Marciano Norman, mengapresiasi perkembangan prestasi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, pembinaan yang dilakukan oleh PSSI mulai menunjukkan hasil, namun tetap perlu diperkuat melalui tata kelola organisasi dan kompetisi yang semakin baik.
17: Saya mengucapkan selamat atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Saya lihat pembinaan prestasi PSSI berjalan baik, terlihat juga mulai dari tim nasional U17-nya, tim nasional putrinya, mereka betul-betul memberikan harapan kepada kita semua bahwa sepak bola Indonesia di masa yang akan datang juga akan bisa memenuhi harapan masyarakat Indonesia pencinta sepak bola seperti halnya negara-negara yang baru saja menyelesaikan rangkaian Piala Dunia di Amerika, di Kanada, dan di Meksiko.
15: Melalui Kongres Biasa ini, PSSI diharapkan semakin memperkuat pembinaan sepak bola nasional, mulai dari level akar rumput hingga tim nasional. Dukungan pemerintah, penguatan tata kelola organisasi, serta kemandirian pendanaan diharapkan menjadi fondasi untuk mewujudkan target Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 sekaligus melahirkan lebih banyak talenta sepak bola yang mampu mengharumkan nama bangsa. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana harapan masyarakat terhadap peran negara dalam membuka jalan bagi anak-anak Indonesia untuk mewujudkan mimpi membela tim nasional? Berikut tanggapan masyarakat selengkapnya.
18: Saya setuju kalau semua anak diberi kesempatan ya yang sama untuk berkembang, dan menurut saya yang dibutuhkan sekarang bukan soal dana atau wacana aja ya, tetapi pembinaan yang berkelanjutan gitu. Misalnya fasilitas latihan, terus kompetisi di usia muda, dan kualitas pelatih itu pun juga harus merata. Dan menurut saya juga jangan cuma terpusat di kota-kota besar gitu hal itu. Kalau itu bisa dilakukan sih, prestasi sepak bola Indonesia ini pasti akan meningkat.
19: Sebagai pecinta sepak bola, pasti saya ingin melihat Indonesia tampil di Piala Dunia. Karena pembinaan dilakukan sejak usia dini dan merata di seluruh daerah, peluang Indonesia memiliki pemain berkualitas pasti semakin besar. Jadi nggak menutup kemungkinan tampil menuju Piala Dunia 2030 benar-benar bisa terwujud dong.
20: Tentu kita sebagai masyarakat senang banget pemerintah sekarang mulai kasih perhatian lebih besar terhadap pembinaan-pembinaan sepak bola kita, termasuk yang ada di daerah-daerah tentunya. Harapan saya ke depan komitmen seperti ini nggak cuma berarti sebagai target aja, tapi juga bisa benar-benar diwujudkan melalui pembinaan-pembinaan pemain muda.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia targetkan timnas di Piala Dunia 2030. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
21: Editorial.
22: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah menegaskan pembangunan sepak bola nasional harus dimulai dari pembinaan usia dini yang merata serta memberikan kesempatan setara bagi seluruh anak Indonesia. Perencanaan jangka panjang yang konsisten menjadi kunci mutlak untuk mewujudkan target tampilnya tim nasional di Piala Dunia 2030. Ini bukan ambisi sesaat, melainkan manifestasi nyata dari cita-cita besar bangsa dalam merajut mimpi anak-anak Indonesia di panggung sepak bola terbesar dunia. Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam Kongres Biasa PSSI di Jakarta, menegaskan negara wajib hadir secara nyata untuk membuka jalan bagi setiap anak Indonesia yang bercita-cita membela lambang Garuda di dada. Sepak bola bukan sekedar cabang olahraga, melainkan instrumen pemersatu bangsa, sumber harapan, dan pilar kebanggaan nasional. Kita patut memberikan apresiasi atas komitmen negara yang kini hadir secara aktif memastikan setiap anak Indonesia memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam merintis karir sebagai pemain tim nasional. Negara tidak boleh absen, tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang mimpinya terhenti hanya karena keterbatasan akses atau kurangnya fasilitas. Negara harus menjadi jembatan kemajuan, bukan dinding pembatas bagi masa depan sepak bola anak-anak bangsa. Pembinaan usia dini harus diposisikan sebagai prioritas utama. Tujuannya agar talenta terbaik dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote, tidak hanya mencintai sepak bola, tetapi juga tumbuh menjadi atlet profesional bermental baja. Setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi maupun wilayah asal, berhak mendapatkan pembinaan yang adil. Dukungan penuh dari seluruh anak bangsa sangat diperlukan agar langkah strategis negara dalam menemukan, merawat, dan memberi panggung yang setara bagi talenta muda dilaksanakan secara konsisten hingga melahirkan skuad Garuda yang tangguh. Pemerataan akses pembinaan merupakan fondasi mutlak untuk menciptakan regenerasi berkesinambungan yang mampu bersaing di kancah internasional. Untuk mencapai target tersebut, PSSI dituntut segera mengeksekusi blueprint sepak bola nasional secara disiplin. Dokumen ini harus menjadi panduan baku pengembangan yang sistematis dan terukur, mulai dari level akar rumput atau grassroots, akademi resmi, kompetisi usia muda yang sehat, hingga bermuara pada tim nasional senior. Dengan blueprint yang jelas, memastikan bahwa proyeksi menuju Piala Dunia 2030 berjalan terukur dan berkelanjutan. Target besar ini mustahil tercapai tanpa orkestrasi dan kolaborasi total seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat dan daerah, PSSI, klub profesional, akademi swasta, jajaran pelatih, hingga partisipasi aktif masyarakat. Mari kita buktikan bahwa mimpi besar ini dapat diwujudkan melalui pembangunan ekosistem sepak bola nasional yang sehat, bersih, dan berdaya saing tinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Masih terkait informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia kalah 0-3 dari Vietnam sehingga turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A Piala AFF 2026 dengan 6 poin. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kekalahan tersebut membuang peluang Garuda lolos ke semifinal ditentukan pada laga terakhir melawan Singapura pada Jumat mendatang. Kita beralih ke informasi luar negeri. Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta mengkonfirmasi telah menerima akses konsuler terhadap pilot Malaysia Airlines yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Warga yang dimaksud adalah Muhammad Saufi bin Othman atau MS, pilot Malaysia Airlines penerbangan MH727 yang ditangkap di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Rabu 29 Juli 2026 malam. Dalam pernyataan tertulisnya pada Senin malam, Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta menyebutkan telah menghubungi keluarga pilot MS, serta memastikan Malaysia menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia. Adapun MS, diduga menyelundupkan 25,1 kg ekstasi saat menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, tersangka juga dinyatakan positif menggunakan sabu, sedangkan hasil tes urin menunjukkan adanya 3 jenis zat aktif narkotika di dalam tubuhnya. Saat penerbangan berlangsung, pesawat yang dikemudikannya membawa sekitar 170 penumpang.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Saya ucapkan selamat pagi untuk Anda. Mungkin ada yang baru bergabung bersama saya di pagi hari ini. Selamat beraktivitas pendengar ya, karena sudah di 7.40 juga saya yakin sudah banyak yang sampai di tempat kerjanya. Apalagi mungkin yang masuknya jam 8 pagi, jam 7 pagi, seperti itu ya. Sudah standby di tempat kerjanya, atau yang mungkin masuknya agak siang ya, bisa jam 9 pagi ya, ya 9 pagi ini agak sedikit siang ya, itu mungkin jam segini masih siap-siap ya, nanti mungkin 30 hingga 40 menit sebelum bekerja baru OTW dari rumah ya. Di mana pendengar, kalau kita berbicara mengenai momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang memang euforianya sudah kita rasakan dari awal bulan.

bulan ya, bahkan kalau di tempat saya itu bukan awal bulan, bahkan kayaknya di akhir Juli itu sudah terasa bagaimana masyarakat begitu senangnya gitu ya, begitu gembiranya menyongsong kemerdekaan, hari kemerdekaan, lebih tepatnya HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, momentum hari kemerdekaan Republik Indonesia itu bukan hanya selalu menjadi momentum bersenang-senang ya, tapi bisa selalu menjadi refleksi penting untuk meneguhkan kembali komitmen kebangsaan kita. Di tengah keberagaman suku, agama, ras gitu ya, dan juga antar golongan atau biasa kita kenal dengan SARA, toleransi adalah fondasi utama yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ataupun NKRI, dimana kemerdekaan Indonesia itu bukan hadiah, melainkan hasil dari perjuangan bersama dari berbagai elemen bangsa tanpa memandang latar belakang. Maka dari itu memang momentum 17 Agustus itu punya arti strategis. Ya, yang pertama adalah simbol kebersamaan, di mana perayaan HUT RI ini melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam tradisi yang sama, mulai dari upacara bendera, lalu juga ada perlombaan rakyat gitu ya. Lalu menjadi ruang dialog antar budaya juga, ada porseni, pawai budaya, karnaval kemerdekaan, ini menjadi wadah untuk saling mengenal dan menghargai kekayaan tradisi Nusantara. Juga jangan lupakan pastinya untuk merawat jiwa nasionalisme, menanamkan kesadaran bahwa perbedaan bukanlah pemecah, melainkan kekuatan utama bangsa Indonesia, sesuai semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Yeah.
1: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
2: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
3: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
1: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi di Pontianak menyapa. Pada hari ini, pendengar, kami mengangkat tema toleransi NKRI di momentum kemerdekaan, di mana selain kami hadirkan narasumber, juga kami undang Anda untuk bergabung. Mungkin Anda ingin berbincang juga dengan narasumber kita, boleh ya, di 734987, bisa juga di 0811570142. Dan saat ini sudah terhubung via telepon bersama kami ada akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Dr. Andes Haji Jipridin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jipridin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Mei di sini, Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat?
1: Sehat sih.
0: Alhamdulillah. Nah, Bapak, berbincang mengenai toleransi NKRI di momentum kemerdekaan ini, dari pandangan Bapak, bagaimana sih sebenarnya mengenai esensi toleransi yang sebenarnya ada dalam bingkai NKRI saat ini, Pak?
1: Oke, terima kasih atas pertanyaan yang cukup update ya. Sebetulnya dari tahun ke tahun begitulah pertanyaannya. Yang membedakan itu kan dua, strategi atau pendekatan dengan prinsip. Strategi atau pendekatan itu bisa aja beda-beda dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, sesuai dengan situasi dan kondisi negara. Tapi kalau prinsip itu sebetulnya sampai hari ini sejak kemerdekaan tak pernah berubah. Itu pondasi namanya prinsip itu. Nah, oleh karena itu ketika pertanyaan ini diajukan untuk kita perbincangkan, toleransi itu esensinya apa? Kerelaan kita untuk bersedia menerima perbedaan. Apakah perbedaan karena warna kulit, perbedaan karena warna rambut, bentuk rambut, perbedaan karena ukuran badan, perbedaan bahkan perbedaan karena latar belakang, pengalaman, pengetahuan, mungkin saja dari sudut agama, keyakinan atau akidah. Ya, ketika kita bisa memberikan pemahaman, pengertian bahwa perbedaan itu adalah keniscayaan, maka itulah prinsip. Kita akan bisa beradaptasi dengan siapapun dalam keadaan apapun. Tetapi ketika perbedaan kita sikapi dalam rasa permusuhan atau perbedaan asal beda, maka itu akan menimbulkan konflik atau ketegangan di mana-mana. Oleh karena itu, perbedaan ini sebuah keniscayaan, patut kita syukuri, bahkan ini merupakan sebuah anugerah Allah Tuhan Yang Maha Esa. Oke,
0: baik, seperti itu Bapak. Lalu Pak, kenapa sih sebenarnya momentum hari kemerdekaan atau bulan-bulan kemerdekaan ini jadi waktu yang tepat untuk beberapa orang begitu ya Pak ya, untuk merefleksikan nilai-nilai kebinekaan? Padahal kan sebenarnya ya harusnya di luar Agustus juga bisa untuk merefleksikan hal-hal ini. Seperti apa Pak?
1: Kan bahasanya tadi kan momentum. Memang setiap saat itu kita wajib bersyukur, wajib memeriahkan kemerdekaan. Minimal kita merdeka untuk diri kita sendiri, bisa berteman kepada diri kita sendiri. Tetapi karena ini bahasanya momentum, biasanya orang menunggu-nunggu kapan waktunya, kapan kesempatannya kita untuk memeriahkan semeriah-meriahnya. Tentu saja meriah dalam pengertian tidak melanggar hak orang lain. Kalau dia sudah melanggar hak orang lain, apalagi menimbulkan bullying, perundungan, maka memeriahkan kemerdekaan itu menjadi kehilangan makna. Itu saja.
0: Baik, seperti itu Pak. Lalu bagaimana sih Pak sebenarnya sejarah perjuangan kemerdekaan ini bisa mengajarkan kita tentang pentingnya mengesampingkan ego kelompok, golongan, seperti itu? Karena kan ya kalau berbicara tentang sejarah perjuangan para pahlawan sudah diajarkan dari kita kecil seperti itu. Tapi ini bagaimana Pak cara supaya ego kelompok, kepentingan ini dan itu tuh bisa dikesampingkan?
1: Oke, kalau kita meng-highlight ya, kemerdekaan kita ini kan berawal dari 1908, gerakan Bung Tomo Taman Siswa itu. Lalu muncul 1930, muncul 1945. Itu sebetulnya diawali dari perjuangan kelompok, perjuangan kedaerahan. Maka kita kenalkan Yong Japa, Yong Borneo, Yong Selebes, dan lain-lain. Itu awalnya itu. Tetapi karena ada satu ikatan emosional bahwa kita ini nggak mungkin bisa merdeka kalau tidak bersatu antar kelompok itu tadi, antar tokoh itu tadi, maka Indonesia tidak akan kita kenal namanya Indonesia Merdeka. Maka kesadaran itulah dimunculkan. Maka memang hari ini sebetulnya momentumnya kita ini degradasi, kehilangan tokoh panutan, tokoh teladan sebetulnya. Kalau dulu itu kan ada tokoh pemerkat, perekat, pemersatu. Nah, ketika tokoh pemersatu itu muncul, maka semua orang yang berbeda sudah menurunkan rasa egonya. Kita sebut saja ada Hos Cokro Aminoto saat itu. Lalu kalau kalangan ulama ada Adratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari yang kita kenal dengan resolusi jihadnya. Itu kan tokoh pemersatu, tokoh pemerkat. Ada keteladanan, ada pengikat di situ. Sehingga orang semua mau berjuang. Dia tidak melihat pada aspek jabatan. Adratus Syekh itu kan bukan pejabat negara. Tapi dia tokoh agama. Tapi Soekarno, Jenderal Sudirman, semua tokoh-tokoh penting di Republik ini semuanya minta advice, minta nasihat, minta pendapat kepada almarhumah itu supaya kemerdekaan ini milik bersama, bukan milik satu kelompok, bukan milik satu agama. Jadi intinya memang hari ini pemerkat, pemersatu, tokoh figur, keteladanan itu rasanya terjadi degradasi sebetulnya. Berbeda pada zaman-zaman dulu. Coba kita lihat, hari ini mohon maaf, tokoh nasional aja kalau ngomong diolok-olok orang, dipelintir-pelintir orang, dimeme-memekan orang, artinya kan tidak ada tokoh yang dianggap mampu menyejukkan, mampu mempersatukan percakapan-percakapan ini sehingga orang semua satu komando. Dalam pengertian yang positif ya, ketika kita ingin katakanlah seruan untuk bersatu, seruan untuk membangun, seruan untuk membayar pajak umpamanya, tak ada satupun yang satu pendapatnya, berbeda-beda. Bahkan hari ini kita kenal ada kabinet bayangan ingin mengkonter terhadap pemerintahan-pemerintahan yang ada. Mengapa itu bisa terjadi? Karena dianggap pemerintahan kita hari ini memang tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal, tidak ada ketokohan yang mampu mempersatukan, bahkan tidak ada tokoh yang patut diteladani. Itu terjadi sebuah krisis kepercayaan akhirnya.
0: Oke. Oke, baik, seperti itu. Lalu Bapak, ini bagaimana kalau kita berbicara strategi ya Pak ya? Bagaimana sih strategi konkret kalau dari dunia pendidikan gitu ya? Terutama mungkin pendidikan tinggi yang ada di Kalbar dan lebih luasnya di Indonesia dalam menangkal radikalisme nih Pak yang banyak di kalangan mahasiswa.
1: Itulah ya, kalau kita bicara radikalisme ini sudah mengarah kepada revolusioner, gerakan-gerakan ingin mengubah dasar negara, ideologi bangsa, nah, ketika itu terjadi, maka pendidikan kebangsaan itu mesti kita tanamkan. Sebetulnya hari ini teori-teori kebangsaan itu sudah banyak lah. Yang kurang sekali lagi ya, yang kurang adalah etika kebangsaan. Nah, Pak Insinyur Soekarno dulu kan bilang selalu memproklamirkan mendeklar tentang nation and character building. Nah, hari ini declare nation and character building itu rasanya tergerus, ya, oleh siapa? Oleh mereka yang diberikan amanah. Itu tergerus betul itu. Nah, oleh karena itu wajar saja kalau gerakan kepemudaan, katakanlah mahasiswa tadi, bersikap anti klimaks terhadap apa yang dikatakan oleh pemimpinnya. Mengapa? Karena pemimpinnya tidak memberikan contoh nation and character building itu, sehingga mereka memberikan warna atau diskursus tersendiri yang berbeda terhadap orang-orang yang dianggap mampu memberikan contoh, mampu memberikan terang, tapi tidak sanggup. Antara kata, ucapan dengan tindakan perbuatan itu tidaklah sama. Ini yang disebut dengan tidak istiqomah, kalau bahasa agamanya. Tidak konsekuen. Itu aja.
0: Oke, baik. Seperti itu. Tadi Bapak sempat menyebutkan mengenai etika kebangsaan ya Pak ya. Itu sebenarnya ya, seperti apa Pak?
1: Etika kebangsaan itu sebetulnya kalau kita bicara dalam bahasa filsafat itu kan aksiologi itu ya, aksiologi dan ontologi. Jadi semangat kebangsaan atau rasa kebangsaan itu yang rasanya hari ini harus kita perjuangkan. Kalau paham kebangsaan, epistemologinya itu sudahlah, sudah mantap lah pokoknya. Tapi aksiologi dan ontologinya itu yang harus kita perjuangkan. Maksud saya diperjuangkan itu adalah gerakannya itu bersifat kolektif nasional. Jadi gerakan nasional dimulai dari atas. Biasanya kita ini kan kalau dari atasnya sudah satu kata dengan tindakan, sampai ke bawahnya itu akan mudah. Tapi kalau dari bawah, untuk menunjukkan, biasanya orang atas ini kan gengsi untuk menerima kebenaran yang datangnya dari bawah. Oleh karena itu, aksiologi dan ontologi, etika kebangsaan dan karakter bangsa itu mesti kita tanamkan, diberikan contoh teladan dari atas, bukan muncul dari bawah.
0: Baik, seperti itu. Lalu Pak, beberapa hari kebelakang ada orang yang menyebutkan di media sosial itu mengenai pendidikan multikultural. Ya, ini bagaimana Pak cara efektif mengintegrasikan pendidikan multikultural ini ke dalam kurikulum pembelajaran seperti itu?
1: Ya, multikultural itu kan pada hakikatnya menerima kerelaan berbeda, berbeda secara budaya, berbeda secara etnis, berbeda secara ras, kemudian perbedaan itu kita jadikan sebuah akumulasi menjadi sebuah istilahnya itu pembauran ya, pembauran, maka pembauran itulah menjadi satu kesatuan sehingga tidak ada lagi ada warna berbeda di situ, tapi warna berbeda itu tidak mencerminkan sebuah silang pendapat dalam pengertian untuk mengarah pada perpecahan atau pada, jadi perbedaan itu tetap saja kita hargai dalam multikultural itu, tetapi perbedaan itu menjadi sebuah khazanah, sebuah kekayaan. Bahkan kalau kita anggap ini sebuah positif, jadikan sebuah ensiklopedia sebetulnya multikultural yang berbeda itu. Kalau menurut hemat saya lah, jadikan sebuah ensiklopedia, kamus dalam menata kebangsaan kita sebetulnya itu.
0: Baik, seperti itu Pak. Lalu kalau kita berbicara langkah nyatanya nih Pak, ini seperti apa bentuk langkah nyata untuk bisa merealisasikan ya segala impian kita gitu Pak, termasuklah beberapa hal yang sudah kita bicarakan tadi, impian mungkin dari golongan muda, golongan tua, seperti itu, supaya ya sebenarnya kan tujuannya satu ya Pak, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Langkah konkretnya apa Pak yang bisa dilakukan?
1: Langkah konkretnya itu tadi memang gerakannya itu gerakan bersama. gerakan nasional kolektif mulai dari atas. Kemudian kita memperbesar ruang-ruang kursus, ruang-ruang diskursus, ruang-ruang diskusi, supaya diskusi itu jangan sampai dikooptasi oleh kekuasaan. Jadi kekuasaan tidak boleh menganggap bahwa informasi yang benar itu adalah informasi yang datang dari mereka. Artinya tidak boleh ada kebenaran tunggal. Kebenaran itu milik bersama, sehingga karena itu milik bersama, maka kita biasanya menerima perbedaan yang menjadi milik bersama itu menjadi enjoy, menjadi lebih gampang. Sehingga kebenaran tidak dipaksakan. Kalau kebenaran dipaksakan, biasanya itu bersifat semu, bersifat tidak ajak ya. Tetapi kalau kebenaran itu diterima atau diberikan secara logis, diterima dengan secara kesukarelaan, biasanya kebenaran itu bertahan lama, bersifat kesemestaan. Jadi intinya kebenaran milik bersama, tetapi tidak harus kebenaran itu menjadi kebenaran tunggal dimiliki kelompok-kelompok tertentu. Kalau kebenaran tunggal dimiliki oleh kelompok tertentu dipaksakan, maka menerima kebenaran yang dipaksakan itu hanya bersifat sementara semu. Tetapi kalau kebenaran itu diberikan secara kerelaan, secara logis, maka kebenaran yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat menjadi kebenaran bersama, sehingga bersifat ajak, bersifat kesemestaan, sehingga orang lain pun sama-sama menerima dengan rasa lapang dada dan keren.
0: Baik, seperti itu. Nah Pak, biasanya kan untuk bisa bersatu itu kan ya pasti melewati cukup banyak tantangan ya Pak ya. Nah ini lalu bagaimana Pak supaya bisa meredam gesekan sosial yang biasa itu kan berkedok identitas kelompok ataupun golongan seperti itu. Meminimalisirnya seperti apa Pak?
1: Itu tadi kembali kepada kesadaran masing-masing. Kalau dalam bahasa agama kan bilang begini, ibda binapsik, mulai dari diri kamu dan orang-orang sekitar kamu. Kalau diri kita saja tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, diri kita juga tidak bisa berdamai dengan lingkungan terdekat kita, bagaimana kita ingin mendamaikan orang yang di luar kita yang lebih besar itu. Jadi intinya berdamailah terhadap diri kita sendiri, mulailah berdamai terhadap diri kita dan lingkungan yang terdekat dari kita, baru kita tularkan, baru kita virus-virus positif ini, baru kita sampaikan kepada orang yang kelompok yang lebih besar, sehingga yang lebih besar dan berbeda kepada kita, sehingga mereka juga tahu, oh dia sudah mempraktekkan itu, dia sudah memulai itu, bukan karena teori, tapi karena memang sudah menjadi sebuah kesadarannya.
0: Bisa dia. Baik, seperti itu. Dan mungkin terakhir Pak, apakah ada pesan khusus dari Bapak untuk masyarakat luas ini untuk menjaga keutuhan NKRI tanpa merugikan ataupun tanpa mengorbankan beberapa pihak supaya semuanya juga bisa merasakan kebahagiaan yang sama? Silakan Pak, seperti apa?
1: Ada dua, pertama toleransi, yang kedua kemerdekaan. Toleransi dan kemerdekaan itu selalu beririsan. Jadi kalau kita ingin merdeka dalam pengertian merdeka secara batin dan merdeka secara zahir. Merdeka secara batin itu adalah hati kita tenang, pikiran kita tenang, tidak ada orang-orang yang menimbulkan kecemasan. Itu merdeka secara batin. Merdeka secara lahir itu ekonomi kita bisa terangkat, pendidikan kita bisa dinikmati, kesehatan kita bisa, pokoknya tiga itulah, tiga dimensi itulah, kesehatan, itu kan kemerdekaan zahir itu, pendidikan dan ekonomi kita semuanya bisa bagus. Siapa yang bisa melakukan ini semuanya? Itu amanah konstitusi ya negara. Kalau kemerdekaan zahir dan kemerdekaan batin ini sudah tertutupi, dipenuhi oleh negara, ini kewajiban negara, masyarakat akan dapat mengikuti apa yang menjadi sebuah keputusan negara. Lalu toleransi ini memang sebetulnya milik masyarakat. Ya, kalau kita membiasakan diri berbeda, kerelaan menerima perbedaan itu dengan rasa tidak was-was, tidak ada perasaan namanya terintimidasi oleh kelompok manapun, maka toleransi itu akan menjadi sebuah hasanah. Bahkan menurut saya tadi, toleransi, kemerdekaan, tambah lagi multikulturasi itu kalau bisa menjadi ensiklopedia, rumus dan kamus bangsa bersama.
0: Oke. Baik, seperti itu. Terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini berbincang bersama kami. Sehat dan sukses selalu. Selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, itu dia pendengar sedikit obrolan kita bersama dengan akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, Dr. Andes Haji Jipridin, ya, dengan obrolan kita toleransi NKRI di momentum kemerdekaan. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: Baik, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi, masih dengan perbincangan kita mengenai toleransi NKRI di momentum kemerdekaan. Dan kalau tadi kita sudah berbincang bersama dengan Dr. Andes Haji Jibridin selaku akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat, saat ini sudah terhubung juga via telepon bersama dengan Ketua FKUB Kota Pontianak, K. Haji Abdul Syukur. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, dengan Mei di sini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak, mudah-mudahan sehat afiat semuanya.
0: Amin, amin, amin. Bapak juga sehat ya Pak di pagi hari ini ya.
1: Amin, iya.
0: Pak, kita berbincang mengenai toleransi NKRI di momentum kemerdekaan ini Pak. Ini kalau kita berbicara mengenai FKUB atau Forum Kerukunan Umat Beragama, ini memandang makna kemerdekaan dari sudut pandang keagamaan ini seperti apa Pak?
1: Iya, kemerdekaan dari sudut pandang keagamaan itu artinya kebebasan, pembebasan dari pengaruh-pengaruh yang tidak sesuai dengan kultur dan budaya Indonesia dalam rangka mempersatukan kesatuan bangsa sebagaimana dalam Pancasila Persatuan Indonesia itu, sehingga dengan merdeka itu seluruh komponen masyarakat Indonesia lintas agama, lintas budaya, lintas etnis menjadi satu kesatuan dalam panji bendera merah putih. Saya kira itu.
0: Baik, seperti itu. Lalu kenapa sih Pak kerukunan antar umat beragama ini bisa dibilang jadi pilar utama dalam menjaga kokohnya NKRI Pak?
1: Iya, karena bangsa Indonesia itu terdiri dari beberapa unsur agama, paling tidak ada 6. Masing-masing punya background, punya perbedaan, dan punya budaya masing-masing. Kalau tidak dirangkum dalam suatu forum, itu bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka pada persatuan dan keutuhan NKRI. Itu dalam jadi FKUB dalam rangka membentengi NKRI dari anasir-anasir luar yang mau menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu Mbak.
0: Baik, seperti itu Pak. Lalu sebenarnya apa sih Pak tantangan spesifik begitu ya dalam merawat kerukunan di tengah masyarakat? Sekarang ini kan bisa dibilang masyarakatnya majemuk ya Pak, terutama di Kota Pontianak. Ini tantangannya apa Pak?
1: Tantangan yang pertama memang masalah komunikasi. Perlu dibangun komunikasi lintas etnis, lintas agama, saling memahami perbedaan yang ada dan saling menghormati. Itu yang nyata. Tapi yang lebih nyata lagi, FKUB ini sama dengan FKUB yang lainnya tidak didukung oleh bantuan ataupun sarana ataupun BOP, biaya operasional dari pemerintah, khususnya dari pemerintah Kota Pontianak dan provinsi. Kemarin ada dari Kementerian Agama 60 juta 2 tahun yang lalu. Tahun ini habis, tidak ada sama sekali. Sehingga operasional dari FKUB itu tidak punya apa-apa. Tapi kita tetap bersemangat setiap ada permasalahan untuk membangun, mendirikan rumah ibadah, kami turun tetap membentuk tim verifikasi ke lapangan. Seperti yang sekarang sedang kita laksanakan di pembangunan gereja di Jalan Pentagon Pontianak Timur, sedang dalam proses. Itu yang kami lakukan Mbak.
0: Kalau dari pandangan Bapak sendiri Pak, sebenarnya seberapa penting sih peran tokoh agama dalam meredam potensi konflik horizontal Pak?
1: Oh iya, saya sebagai tokoh agama, saya mantan Katib Suriah PWNU Kalimantan Barat, itu tokoh agama sangat penting dalam memberikan pemahaman-pemahaman tentang kajian-kajian, tentang moderasi beragama bagi pandangan masing-masing agama. Sehingga tidak mengatakan agamanya yang paling betul, agama yang lain salah. Itu peran moderasi beragama di kalangan umat beragama. Bukan cara agamanya dimoderasi, tapi cara pandang memahami agama itu secara moderat. Tidak terlalu ekstrim kanan dan tidak terlalu ekstrim kiri. Tetap lempeng lurus di tengah sesuai dengan paham Ahli Sunnah wal Jamaah yang dianut oleh sebagian besar warga Indonesia.
0: Baik, seperti itu. Lalu Pak, kalau kita berbicara tentang nilai-nilai spiritual ya dalam agama di Indonesia, kan agama iya. tidak hanya satu ya Pak ya. Ini bagaimana cara nilai-nilai spiritual ini bisa mengajarkan umatnya untuk selain ya mencintai Tuhannya, juga mencintai tanah air dengan manusianya juga yang beragam, tidak dari satu agama saja. Ini gimana Pak?

0: Itu yang sudah kami lakukan selama 5 tahun ini.
1: Baik, seperti itu. Nah Pak, kalau kita berbicara tentang toleransi, ini kan kata yang dari tadi kita sebutkan juga ya Pak ya. Ini sebenarnya iya, makna toleransi yang ideal menurut Bapak sendiri dan memang relate ya Pak ya dengan orang Indonesia iya, itu yang sangat beragam seperti apa? Toleransi yang seperti apa?
0: Iya, toleransi yang dimaksudkan itu adalah toleransi memahami cara pandang, menghargai perbedaan yang ada dalam dalam agama yang ada, saling menghargai, saling menghormati. Itulah, oleh sebab itu Kementerian Agama melalui Kementerian Agama 5 tahun yang lalu sudah mulai bergerakan moderasi beragama, yaitu memahamkan kepada generasi muda dan umat beragama bagaimana cara beragama yang moderat, tidak memaksakan kehendaknya, tidak mengklaim hanya agamanya yang paling benar, agama yang salah, tetapi yang harus ditanamkan agama kita benar, paling benar, agama yang lain adalah benar, kan gitu. Jadi tidak ada saling mengkotak-kotakkan. Semuanya adalah agama, pada prinsipnya semuanya tujuannya kepada Tuhan. Tuhannya berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Itu Tuhan model apa? Saya kira itu.
1: Baik, seperti itu. Lalu Pak, ada yang disebut dengan mutual trust ataupun saling percaya begitu ya. Ini gimana sih Pak caranya menumbuhkan rasa saling percaya antar umat beragama yang bukan hanya agamanya yang berbeda-beda, suku, agama, ras dan sebagainya, itu kan berbeda-beda. Ini supaya tetap tenang kan harusnya saling percaya ya Pak ya. Ini supaya bisa tumbuh rasa percaya itu gimana?
0: Ya, komunikasi, pembinaan terus-menerus. Komunikasi dan pembinaan dengan masyarakat, dengan tokoh agama, yang jangan saling curiga antara agama satu dengan yang lain. Kadang-kadang satu agama itu mengklaim dirinya paling benar dan menyalahkan. Mohon maaf, kadang-kadang di masyarakat ini arogansi mayoritas itu kadang-kadang ada dari kelompok agama tertentu. Oleh sebab itu tugas FKUB bagaimana meredakan itu. Pemahaman tentang mayoritas akan mendominasi suatu wilayah harusnya tidak terjadi. Itu tugas dan tanggung jawab FKUB terutama bersama pemerintah, dalam hal ini Pemkot dan Kementerian Agama serta umat beragama tentunya. Saya kira itu.
1: Baik, Bapak, kalau kita berbicara antar agama tentu luas ya Pak ya. Bahkan dalam satu agama sekalipun biasanya ada beberapa pandangan, sudut pandang yang ini arah A, arah B. Ini bagaimana cara menyatukan dalam satu agama yang sama aja masih banyak arah seperti itu? Ini gimana Pak?
0: Iya, kalau di dalam agama Islam sendiri itu perbedaan itu tak jadi masalah selama tidak masalah pokok. Kalau masalah-masalah misalnya NU, Muhammadiyah, Matlalul Anwar kan berbeda-beda, tetapi masalah pokoknya enggak, tetap Tuhannya sama. Yang jadi masalah kalau ada penyimpangan dari agama, seperti ajaran saksi-saksi Yahova di dalam Kristen tak diakui, di dalam Katolik tidak diakui. Nah, itu kita redam bagaimana, tapi kita berikan solusi bagaimana untuk membangun rumah ibadahnya, yaksiyakroba. Begitu juga di jalan agama Islam, agama Islam yang salah tentunya. Misalnya di Jawa Timur pernah terjadi pengusiran Syiah, padahal Syiah itu adalah Islam yang asli, tidak berbeda dengan Islam pada umumnya. Namun karena pemahamannya sempit masyarakat di sana, sehingga egonya terlalu tinggi pada kelompoknya, terjadi seperti itu. Dan itu betul-betul bisa melanggar hak asasi manusia. Itu yang kita hindari.
1: Baik, Mbak. Baik, seperti itu. Nah Pak, kalau dari FKUB Kota Pontianak sendiri dalam kemerdekaan di bulan Agustus ini, apakah ada agenda-agenda tertentu Pak? Misalnya edukasi dan sebagainya, ataupun mungkin obrolan, diskusi dan sebagainya Pak?
0: Oh ya, FKUB Kota Pontianak berkolaborasi dengan FKUB Provinsi. Menyiapkan satu, kalau tidak salah tanggal 28 atau 8, 11 atau apa November ini, Agustus ini mengisi acara di RRI. Tapi jalurnya jalur FKUB Provinsi Kalimantan Barat. Kalau di lapangan, di masyarakat tidak. Sekali lagi kami tidak bisa mengadakan

0: kegiatan apa-apa, kan kita tak punya dana. Tetapi kami selalu siap kalau diperlukan oleh masyarakat untuk memberikan arahan, bimbingan, dan edukasi kepada masyarakat untuk meredakan itu. Perlu diketahui, tugas FKUB bukan hanya kerukunan umat beragama. Masalah-masalah konflik sosial yang terjadi di Kota Pontianak itu selalu melibatkan FKUB. Karena masalahnya kadang-kadang konflik itu yang paling enak itu dibawa kepada unsur agama, padahal tak terbawa agama-agamanya. Saya kira itu, makanya FKUB selalu di depan bersama pemerintah dan aparat penegak hukum yang lain.
1: Saya kira itu, Mbak. Seperti itu. Nah, Pak, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan kan tentu tidak lepas dari peran pemuda ya pada masa itu. Lalu kalau dari FKUB sendiri, apakah ada langkah ataupun mungkin sejauh ini ya, Pak ya, yang dilakukan untuk merangkul para pemuda lintas agama ini supaya aktif juga dalam selain kegiatan keagamaan juga mungkin di sosial seperti itu?
0: Iya. Tahun kemarin kami mengadakan khusus lintas agama dan lintas iman, adakan untuk agama. Pada sebenarnya kami ingin membentuk FKUB generasi muda, tetapi kita kan tak punya dana untuk membiayai mereka. Oleh sebab itu, kalau ada kelompok pemuda memerlukan FKUB, pengurus FKUB untuk pembinaan keagamaannya dari unsur agama apa saja, kami siap mendatangi mereka. Ya kira itu, Mbak. Tapi yang kedua, kami juga mengantisipasi bersama aparat keamanan, baik polisi maupun BIN, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat. Jangan sampai terjadi masalah-masalah yang di luar, apa yang dapat mengganggu kamtipmas Kota Pontianak. Saya kira itu, Mbak.
1: Baik, seperti itu. Lalu Pak, kalau kita berbicara tentang masalah yang ada di masyarakat, kan ya zaman dulu mungkin terjadinya ya bisa kita lihat begitu ya di masyarakat. Tapi kan sekarang juga ada media sosial nih Pak, berkaitan dengan isu SARA dan sebagainya, provokasi itu kan juga banyak bergerak di media sosial. Dari FKUB apakah juga ada bekerja sama dengan pihak tertentu untuk mengawasi dan ya paling tidak mengedukasi juga masyarakat dan menanganilah ya Pak hal-hal seperti ini supaya tidak hanya bisa tidak terjadi di dunia nyatanya tapi di dunia maya juga kalau bisa nggak ada nih penyimpangan-penyimpangan ataupun mungkin yang berkaitan dengan isu SARA.
0: Iya Mbak, media sosial ini adalah tantangan yang sangat serius dan sangat berat bagi persatuan dan kesatuan bangsa khususnya melalui umat beragama. Oleh sebab itu kami melalui pengurus FKUB yang 27 orang ini melalui media sosial masing-masingnya di tempat ibadah masing-masingnya di kelompok agar masing-masingnya saling bekerja sama, saling mengisi, saling datang. Kami datang ke sekolah-sekolah, ke pondok pesantren dengan lintas agama memperkenalkan yang tua-tua ini sudah bersatu. Mari yang muda-muda anak pelajar mulai ikut yang orang tua. Tidak ada gunanya konflik yang merugikan masyarakat pada umumnya. Saya kira itu.
1: Baik Pak, kalau kita berbicara konsistensi nih Pak, ini bagaimana cara menjaga konsistensi dialog lintas iman supaya tidak sekedar jadi kegiatan seremonial juga, tapi membuahkan sesuatu begitu. Gimana Pak?
0: Iya, biasa kami kumpul di warung kopi gitu, ngobrol-ngobrol di situ. Memang kalau yang formal-formal itu enggak itu. Biasanya kami ngisi kegiatan doa bersama dalam rangka Hari Bayangkara atau jadi 17 Agustus. Itu 6 agama masing-masing berdoa. Itu yang dilakukan. Tapi kami mengikuti alur yang diperlukan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya kami tidak punya kekuatan finansial untuk melakukan itu. Tapi ide dan semangat kami punya. Oleh sebab itu kami mohon juga pada pemerintah daerah untuk memperhatikan tugas dan fungsi FKUB bisa berlaksana dengan baik, perlu dukungan dana-dana finansialnya. Ini Mbak, kami tidak sangat membutuhkan dana, tetapi dana itu juga sangat penting dalam operasional kegiatan FKUB itu sendiri untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama.
1: Baik, seperti itu Bapak. Dan mungkin terakhir ya Pak ya, apakah ada pesan-pesan ya yang ingin disampaikan kepada masyarakat umum ya, dari semua agama, semua golongan, supaya ikut serta nih dalam menebarkan semangat nasionalisme tanpa membuli ataupun mungkin menyampingkan satu ataupun dua golongan Pak, silakan.
0: Iya, wahai saudara-saudaraku umat beragama dan tokoh beragama yang dijangkau oleh RRI program 1 ini Pontianak, mari dalam rangka hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, mari kita bersama-sama menjaga keutuhan, kerukunan, persatuan bangsa dan negara, baik melalui kerukunan umat beragama, kerukunan lintas etnis, dan mari kita ajak para pemuda, pada generasi muda, untuk moderasi, untuk moderat dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya dengan saling menghormati dan saling menghargai. Itu salah satu yang dapat kami sampaikan, himbauan, mudah-mudahan para tokoh agama, masyarakat yang ada, yang mendengar siaran ini, mudah-mudahan menjadi penghayatan kita bersama. Demikian Mbak, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya pagi hari ini berbincang bersama kami.
0: Terima kasih.
1: Sehat dan sukses selalu Bapak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan itu dia pendengar, sedikit obrolan kita di pagi hari ini masih dengan tema toleransi NKRI di momentum kemerdekaan bersama dengan Ketua FKUB Kota Pontianak Kyai Haji Abdul Syukur. Dan untuk Anda pendengar, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku Sumber Inspirasi, Esensi Buku, Pro 1 Pontianak.

0: Penyalahgunaan narkotika, tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, perjudian, dan pelanggaran hukum lainnya tidak boleh terus terjadi.
1: Apakah semuanya itu bisa dipidana atau dilaporkan? Itu dibagi dua. Ada yang namanya kejahatan ini disebutkan dengan delik ya. Dengan delik. Jadi deliknya itu ada dua. Ada delik aduan dan delik biasa.
0: Prosatu Pontianak mengupas dan membahas tuntas pelanggaran hukum dalam program acara Sanksi setiap hari Rabu mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya. Sampaikan masukan dan pendapat Anda. Jadilah masyarakat yang cerdas dan mencerdaskan melalui program acara Sanksi. Saatnya beraksi untuk negeri. Dengar dan saksikan Sanksi di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda, dengan harapan yang terbaik sekali lagi dan bisa menemani menghibur Anda di 104,2 kanal informasi dan inspirasi. Mudah-mudahan harapan kami yang terbaik, Anda bisa menjalankan aktivitas di pagi ini dengan segala kesibukan yang mungkin Anda dapatkan pagi ini. Dan kami harapkan juga Anda tetap sehat, tetap terhibur dengan apa yang kami hadirkan. Dan sekali lagi, apa yang kami suguhkan di tengah-tengah Anda tentunya bisa menghibur Anda ya. Kita masih temani Anda dengan berbagai lagu-lagu pilihan di pagi ini jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi ini saya sapa juga bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung sama kami.

buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Saja, ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Wah, banyak banget barang diskonnya. Kayaknya aku mau borong deh semuanya.
2: Kamu yakin barang-barang itu kamu butuhin? Mentang-mentang ada diskon besar.
1: Iya juga sih. Tapi kan ini mumpung murah, siapa tahu kan kepake.
2: Heh, jadi konsumen itu harus bijak. Sebelum belanja, pikirin dulu beneran butuh atau cuma kepengen. Jangan lupa, cek juga kualitas barangnya biar nanti kamu gak rugi.
1: Iya juga ya. Kalau belanja sembarangan, nanti malah jadi numpuk barang gak kepake di rumah.
2: Nah, jadi konsumen itu gak cuma soal ngirit uang, tapi juga cara kita ngelola barang dan menjaga lingkungan.
1: Oke, siap. Mulai sekarang aku lebih mikir sebelum belanja. Terima kasih ya.
3: Yuk, kita jadi konsumen cerdas.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Sambas. RRI Pro 1 Sambas.

0: Dorong semangat belajar dan membaca adalah kunci untuk membuka pintu masa depan yang cerah. Mengutip dari Journal of Neuroscience dan banyak penelitian ilmiah mengatakan, membaca dan belajar secara rutin dapat meningkatkan kemampuan kognitif, memperkuat daya ingat, hingga meningkatkan konsentrasi dan kreativitas. Aktivitas ini membantu mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang sangat dibutuhkan di dunia era sekarang. Selain manfaat intelektual, studi psikologi menunjukkan bahwa membaca dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental secara keseluruhan. Membaca cerita dan ilmu pengetahuan dapat membuka wawasan dan memberikan ketenangan di tengah kesibukan sehari-hari. Mari manfaatkan fasilitas perpustakaan dan pusat belajar di sekitaran kita. Ayo hartakan ilmu dengan membaca buku dan mengikuti kegiatan belajar yang ada. Bersama, kita wujudkan generasi yang cerdas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas, 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.

Makan bukanlah hanya sekedar kenyang saja, tetapi kebutuhan gizi harian mesti terpenuhi. Makanan yang sehat itu sangatlah mudah. Berikut adalah porsi gizi seimbang untuk sekali makan. Pertama-tama, isilah 2/3 bagian makanan pokok atau karbohidrat sebagai sumber tenaga utama, yaitu 150 gram nasi. Setelah itu, isi 1/3 bagian lagi dengan lauk pauk yang merupakan sumber protein, baik hewani maupun nabati, seperti ikan, daging, telur, tahu dan tempe maupun kacang-kacangan. Terakhir, jangan lupa 1/3 buah. Lebih mudah, makanlah buah-buahan yang lokal. Apa yang Anda makan berperan penting dalam menunjang kesehatan. Jangan asal makan, marilah lebih bijak mengisi piring makan demi terpenuhinya gizi yang seimbang. Radio.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid. Petenis Indonesia Janis Chen berikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open. John Hartman minta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam. Persib Bandung siap hadapi Persija Jakarta di semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Fulham resmi merampungkan transfer penyerang muda Gonzalo Garcia dari Real Madrid pada musim panas 2026. Penyerang asal Spanyol berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak hingga 2031 dengan Fulham memiliki opsi perpanjangan selama 1 tahun. Media Spanyol melaporkan nilai transfer Garcia mencapai sekitar 40 juta euro atau sekitar 750 miliar rupiah. Sementara itu, Real Madrid dikabarkan tetap mempertahankan klausul penjualan kembali atau sell on clause sebesar 30% bila sang pemain dijual di masa mendatang. Garcia menjalani musim paling produktif dalam karirnya bersama Real Madrid pada 2025-2026. Ia mencetak 8 gol di semua kompetisi, termasuk 6 gol di La Liga. Salah satu penampilan terbaiknya terjadi pada Januari saat mencetak hat-trick ke gawang Real Betis.

Pecinta olahraga, karir Mauricio Pochettino sebagai pelatih timnas Amerika Serikat masih panjang. Pria asal Argentina itu baru saja menaikkan kontrak baru. Pochettino menjadi pelatih AS Amerika Serikat selama 2 tahun terakhir dan dia berhasil membawa AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 lolos dari fase grup sebelum kalah 1-4 oleh Belgia di babak 16 besar. Setelah kekalahan itu, masa depan Pochettino dispekulasikan dengan kabar bahwa dia akan kembali ke level klub. Tapi setelah menjalani masa liburan musim panas, Pochettino dan staf pelatih punya pemikiran yang sama, yakni bertahan di negeri Paman Sam. Pochettino dipertahankan sampai Piala Dunia 2030 dengan target meloloskan negaranya ke ajang itu. Selain itu ada target Piala Emas dan CONCACAF Nation League. Dan menurut Pochettino, kontrak baru ini sebagai penyegaran dalam karirnya sebagai pelatih timnas Amerika Serikat. Ia pun berharap bisa memberikan trofi untuk negara itu.

0: Oh, that's good.
1: Pendengar RRI, petenis Indonesia Janice Chen memberikan perlawanan sengit sebelum dikalahkan Lyudmila Samsonova pada babak pertama WTA 1000 National Bank Open di Toronto, Kanada, Selasa waktu Indonesia. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 20 menit itu, Janice menyerah 6-7 tiebreak, 9-11, dan 5-7. Janice sebenarnya tampil menjanjikan pada set pertama setelah memimpin 2-0. Ia berharap ataupun ia beberapa kali mematahkan servis Samsonova hingga kedudukan imbang 6-6 sehingga pertandingan berlanjut ke tiebreak. Pada set kedua,

0: 75. Pecinta sepak bola dalam negeri, John Hetman meminta maaf kepada supporter atas kekalahan Indonesia dari Vietnam pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Ini dia lagi kita lihat, coba pada Bisher.
2: Dinamika olahraga siang ini
1: target pertama untuk Indonesia.

0: 23 dari Vietnam. Pada laga lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 yang berlangsung tadi malam di Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Pelatih timnas Indonesia John Hartman pun menyampaikan permintaan maaf kepada para supporter atas hasil minor ini usai pertandingan. Hartman mengakui banyak kesalahan terjadi di lapangan. Kemudian memastikan bersama seluruh tim akan terus berjuang untuk bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhir fase grup.
1: Ini adalah grup yang tangguh, bukan di posisi yang kami inginkan, tapi inilah yang kami dapatkan dan kami akan pergi ke Singapura dengan semua yang kami miliki. Sekali lagi kepada para fans, saya meminta maaf untuk malam ini. Mereka sangat luar biasa, benar-benar luar biasa. Mereka bersama kami sampai akhir. Kami akan kembali, kami harus kembali. Satu pertandingan lagi yang harus dihadapi.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Rizky Ridho juga mengakui banyak melakukan kesalahan bersama rekan-rekannya selama pertandingan. Pemain Persija Jakarta ini pun bertekad akan kembali lebih baik lagi bersama skuad Garuda untuk mengamankan laga terakhir.
2: Dari segi pemain mungkin kita tidak menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Tentunya kita akan belajar di posisi ini adalah waktunya kita untuk tetap bersama. Jangan hanya ketika kita menang kita euforia bersama, tapi ketika kita kalah kita harus terima dan kita evaluasi ke depannya. Saya sadar juga di hari ini saya melakukan banyak kesalahan yang berujung kebobolan, yang itu harus saya evaluasi lagi dan belajar lagi agar ke depannya tidak boleh terjadi. Di pertandingan seperti ini kita tahu sendiri kesalahan kecil akan mengakibatkan ya kekalahan seperti sekarang. Jadi kita belajar, evaluasi lagi, kita punya satu pertandingan di Singapura. Mari doakan kami dan kita akan berjuang sekuat tenaga untuk mendapatkan Singapura.
0: Kekalahan ini membuat Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan raihan 6 poin dari 3 pertandingan. Vietnam memimpin klasemen sementara dengan 7 poin. Unggul selisih gol atas Singapura yang berada tepat di bawahnya dengan poin sama. Indonesia kini wajib mengalahkan Singapura pada laga pamungkas grup A demi menjaga peluang lolos menuju babak semifinal. Apabila gagal meraih kemenangan, perjalanan skuad Garuda di ASEAN Hyundai Cup 2026 dipastikan berakhir sejak fase penyisihan grup. Dari Jakarta, Nia Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta akan tersaji pada babak semifinal Piala Presiden 2026 sore ini di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Meski pertandingan tidak digelar di Bandung, Maung Bandung menegaskan tetap siap bertanding dimanapun. Sanpi Hamca melaporkan.
1: Ya kalau kita sebagai pemain kita siap dan kita menjalankan instruksi yang program pelatih.
2: Laga semifinal Piala Presiden 2026 antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dipastikan berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali. Kepastian lokasi pertandingan disambut positif oleh skuad Maung Bandung yang menegaskan siap bermain dimanapun sesuai keputusan panitia penyelenggara. Lana senior Persib Dedi Kusnandar mengatakan seluruh pemain memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan tanpa mempermasalahkan perubahan lokasi. Menurutnya, tim akan mengikuti seluruh keputusan yang telah ditetapkan dengan berkonsentrasi menjalankan instruksi dari pelatih Igor Tolik.
1: Ya, kita tahu lawannya siapa, pasti semua harus gimana dan tim ini harus gimana. Tapi ya tadi pelatih bilang ini pre-season, kita pasti target pengen juara, tapi kita mementingkan persiapan tim. Jadi walaupun itu ada rumor seperti itu, kita sebagai pemain dan tim harus siap.
2: Dedi mengakui duel melawan Persija selalu menghadirkan tensi tinggi karena rivalitas panjang kedua kesebelasan. Namun ia menegaskan tim pelatih terus mengingatkan bahwa Piala Presiden merupakan ajang pramusim untuk membangun kekompakan, meningkatkan performa, dan mematangkan strategi jelang bergulirnya kompetisi musim 2026-2027. Sementara itu, bek anyar Persib Gabriel Mutombo juga menilai laga melawan Persija merupakan pertandingan yang sangat spesial. Pemain asal Prancis itu menyebut seluruh pemain memahami besarnya arti duel ini bagi klub maupun para pendukung sehingga Persib harus tampil dengan semangat dan determinasi tinggi demi meraih kemenangan. Saya tahu di sini Persija lawan Persib itu adalah pertandingan besar, ini seperti derby, jadi kami harus memberikan yang maksimal untuk memenangkan pertandingan. Persib sendiri menatap semifinal dengan kepercayaan tinggi setelah tampil sempurna di fase grup. Tim asuhan Igor Tolik ini lolos sebagai juara grup A berbekal 3 kemenangan beruntun atas Arema FC, DPMM FC, dan Tampines Rover FC. Raihan 9 poin sempurna serta catatan 3 laga tanpa kebobolan menjadi modal penting Maung Bandung menghadapi rival abadinya dalam perebutan tiket menuju partai final Piala Presiden 2026.

Pendengar RRI, Persebaya menatap laga semifinal Piala Presiden 2026 dengan optimis. Kendati waktu recovery singkat saat menghadapi Arema FC. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Spanyol untuk menghadapi pertandingan tersebut. Tony menilai seluruh tim yang berhasil melaju ke babak semifinal merupakan tim-tim berkualitas sehingga persaingan dipastikan berlangsung ketat. Meski demikian, ia menegaskan Persebaya tidak gentar menghadapi siapapun.
1: Tim sangat yakin, tim Persebaya juga mempersiapkan ini dengan matang dan ini cukup bagus juga buat Persebaya di pramusim ini untuk mempersiapkan pemain-pemain yang bersiap di liga musim depan.
0: Sementara itu, pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga menilai waktu pemulihan yang dimiliki timnya jauh lebih singkat dibandingkan calon lawan. Menurut Tavares, Persebaya harus menjalani 3 pertandingan fase grup yang rentang waktunya sangat padat. Kondisi tersebut membuat pemain memiliki waktu istirahat yang terbatas sebelum kembali bertanding di semifinal. Arema memiliki waktu pemulihan sekitar 1,5 hari lebih lama dibandingkan kami. Situasi ini tidak mudah bagi tim yang berasal dari grup B. Setelah memenangkan 3 pertandingan dengan waktu yang singkat, waktu pemulihan kami juga sangat terbatas. Di sisi lain, Persebaya juga mengapresiasi penyelenggaraan Piala Presiden sebagai ajang pramusim yang penting bagi tim untuk mengevaluasi kesiapan sebelum bergulirnya kompetisi Super League. Namun ia berharap penyelenggaraan dapat mempertimbangkan penjadwalan turnamen lebih awal agar persiapan tim menjadi lebih optimal. Agustin Irdiani melaporkan.

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathaniel Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain, yakni Farhan Halim, Luffy Febrianugraha, Sigit Ardian,

Kabar dari jelang Asian Games, pendengar, Pengurus Pusat Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI mengumumkan daftar 18 atlet Tim Nasional Voli Putra Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Para pemain yang dipanggil merupakan perpaduan antara atlet senior berpengalaman dan pemain muda yang diproyeksikan memperkuat tim nasional di ajang olahraga terbesar Asia tersebut. Pada posisi setter, PBVSI memanggil 3 pemain, yaitu Alvin Daniel Pratama, Dio Zulkifri, dan Jason Nathanael Kilanta. Sektor middle blocker akan diperkuat Hendra Kurniawan, Muhammad Palizi, Ahmad Gumilar, Putra Bagus Hidayatullah, serta Teddy Oka Syahputra. Untuk posisi libero, 2 nama yang mendapat panggilan adalah Abinaya Fahreza Raka dan Raihan Rizky Atorif. Sementara itu, sektor outside hitter diisi 6 pemain yakni Farhan Halim, Luffy Febrian Nugraha, Sigit Ardian, Fahri Septian Putratama, Boy Arnes Arabi, dan Agil Anggara. Adapun posisi opposite hitter akan ditempati Rama Faza dan Fauzan Nibras. Pada Asian Games 2026, Indonesia tergabung di Pool B bersama Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan berdasarkan hasil undian cabang olahraga voli putra.

Pendengar RRI, Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia, PPPLT, menerapkan strategi training on the road sebagai bagian dari persiapan atlet tenis nasional menghadapi Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sekretaris Jenderal PPPLT Andi Fajar mengatakan, pola latihan melalui rangkaian pertandingan internasional tersebut dinilai lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman bertanding atlet dibandingkan hanya menjalani latihan rutin. Menurut Andi, tenis merupakan cabang olahraga yang membutuhkan banyak pengalaman pertandingan. Karena itu, atlet harus terus mendapatkan kesempatan tampil di turnamen internasional agar mampu meningkatkan peringkat sekaligus mengukur kemampuan menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. PLT sebelumnya telah mengajukan 10 nama atlet untuk dipersiapkan menuju Asian Games 2026. Daftar tersebut terdiri atas 5 petenis putri, yakni Janis, Aldila, Priska, Anjali Kirana Jonarto dan juga Medina Laviola Reinama. Serta 5 petenis putra yaitu Rifki, Kristo, Anthony, Lucky, dan Gunawan.

0: Informasi lainnya pendengar, Ketua Umum Pengurus Pemina Nasional Orado Kota Kediri siap menjaring bibit atlet berprestasi setelah resmi dilantik. Laporan Ayu Citra.
1: Usai resmi dilantik, Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri, Imam Muhyiddin Zarkasih siap menjaring bibit atlet berprestasi di cabang Orado. Hal itu dikatakan oleh Imam melalui agenda musyawarah kota Muskot yang digelar. Pada sidang pleno keempat tersebut, tampak nama Imam Muhyiddin Zarkasih terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Cabang Federasi Olahraga Domino Nasional Orado Kota Kediri dalam masa bakti 2026-2030.
2: Sesuai tadi amanat dari pengurus daerah Orado Jawa Timur dan juga ONI, kita berharap bahwa Orado di Kota Kediri bisa tumbuh menjadi olahraga prestasi yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Sekali lagi, Orado ini olahraga yang basisnya domino, ada stigma yang harus kita tutup, harus kita kembangkan kebaikan-kebaikannya, dan tentu dalam rangka kita membangun olahraga ini menjadi olahraga prestasi.
1: Sementara itu, salah satu pelajar penggemar olahraga domino di Kota Kediri, Raffi Ahmad Farisa, mengatakan bahwa ia sangat senang sekali bisa mengenal olahraga yang dulu memang dikenal sebagai permainan rakyat. Apalagi dalam olahraga ini, maka ia dapat mengasah bakat barunya dan sekaligus mencetak prestasi.
3: Ya, alhamdulillahnya masih diberi kelancaran dalam lomba kali ini. Dan alhamdulillah pernah dilatih sama Mas Basitnya juga, jadinya sedikit paham sama permainan ini.
4: Iya, saya target.
5: Sama lawannya?
4: Agak kesulitan tadi, waktu final. Soalnya tadi tinggal 2 poin lagi, juara, gak jadi juara.
1: Diketahui pada saat ini, olahraga domino di Kota Kediri semakin bertransformasi menjadi cabang olahraga berprestasi, terlebih seiring dengan terbentuknya Pencak Orado yang sukses menggelar turnamen pelajar. Ayu Citra melaporkan.

Mendengar dengan disampaikan informasi dari olahraga Domino tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

97,4 FM pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Sambas siang hari Selasa 4 Agustus 2026, ya, bersama saya EL yang menemani Anda dari jam 12 nanti hingga ke jam 5 sore. Dan sejumlah program acara juga telah kami siapkan untuk kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dari jam 12 hingga ke jam 1 siang kami temani Anda dengan musik tradisional dan juga budaya, ditemani oleh lagu-lagu daerah Sambas. Kemudian di jam 1 siang nanti Anda akan dengarkan warta berita daerah siang. Dan jangan lewatkan nanti di jam 1.30 hingga ke jam 3 sore ada Prodangdut. Kemudian di jam 3 sore pendengar, nanti kami akan temani Anda dengan musik dan info, dilanjutkan dengan warta berita Kruwil 9 Nusantara dari RRI Pro 1 Pontianak pada jam 4 sore hingga jam 4.30. Kembali bersama kami di jam 4.30 hingga ke jam 5-nya dengan rangkaian musik dan informasi. Dilanjutkan dari jam 5 hingga nanti malam dengan beragam program acara lainnya ditemani oleh petugas lainnya. Dan pendengar, kami informasikan juga untuk kumandang azan zuhur di hari ini, hari Selasa 4 Agustus 2026, akan berkumandang di jam 11 lewatnya 52 menit. Sebelum nanti kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk Kota Sambas dan sekitarnya, kita dengarkan terlebih dahulu beberapa koleksi lagu religi yang telah kami persiapkan. Tetap bersama kami di FM 97,4 MHz. Mahirzin, open your eyes.

0: Alhamdulillah.
1: Terkadang seseorang merasa marah terhadap kondisi yang sedang ia hadapi, di mana ia berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ia merasa sudah cukup berusaha bersabar dalam kondisi ini. Namun, kadang ia berpikir bahwa kesabaran itu ada batasnya. Dan akhirnya, seseorang itu pun berputus asa. Kesabaran memang bisa dikatakan ada batasnya. Namun, bisa pula tanpa batas. Kesabaran seseorang terhadap tekanan dari luar sesungguhnya lebih ditentukan oleh diri atau dari dalam diri orang itu sendiri. Tinggal kemauan yang menjadi kata kunci. Jika ia mau sabar, maka ia sabar. Jika dia tidak mau sabar, maka ia jadi tidak sabar. Jikalau kita, saya, kamu, terus dan tetap bersabar, bagaimanapun keadaannya, maka sabar itu menjadi tidak ada batasnya. Begitulah, kesabaran menjadi tidak ada batasnya jikalau kita sendiri tidak membatasinya. Jadi, ada atau tidaknya batas kesabaran itu, kitalah sendiri yang memutuskan mau atau tidak mau bersabar. Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar, dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz.
1: Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

dari Ummu Al-Ala radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku tatkala aku sedang sakit. Lalu beliau berkata, gembirakanlah wahai Ummu Al-Ala, sesungguhnya sakitnya orang muslim itu membuat Allah menghilangkan kesalahan-kesalahan sebagaimana api yang menghilangkan kotoran emas dan perak. Hadis riwayat Abu Daud.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Oh, Pak Unggal, ngapain bendera tang belum dipasang ye?
2: Yo, kan baru nak tanggal 1 tuh Masih lama 17 Agustus sih, Beh.
1: Masang bendera ya, Pak Unggal. Usah nak nunggu 17 Agustus lagi. Tapi sejak tanggal 1 Agustus ya, udah boleh kita pasang.
2: Eh, malas, Mat, Mat. Kalau kelamaan jadi cepat buruk benderaku tuh
1: Pak Unggal, kita tuh Beh, dan ikut berjuang. Ih, paling anda, kita ikuti aturan pemerintah pun dah pakai. Itu nak masang bendera pun malas. Saya hanya mengingatkan, karena kita wajib memiliki rasa nasionalisme kepada bangsa kita.
2: Kepada bendera merah putih, hormat gerak.
1: Alhamdulillah, ngerti juga kesannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Sambas.

17 Agustus bukan sekadar tanggal dalam kalender. Ia adalah suara dari masa lalu, teriakan merdeka yang menggema dari hutan rimba, ladang, laut, hingga penjara-penjara penjajah. Para pahlawan kita, mereka bukan hanya nama di buku sejarah. Mereka adalah darah dan air mata yang tumpah, adalah doa dan harapan yang mereka titipkan untuk negeri ini. Kini, kemerdekaan itu ada di tangan kita. Bukan untuk disia-siakan, tapi untuk diteruskan. Untuk diperjuangkan dalam bentuk baru. Kejujuran, kerja keras, persatuan, dan cinta tanah air. Mari kita buktikan bahwa perjuangan mereka tak pernah sia-sia. Bahwa semangat 45 tetap hidup di dada kita, di langkah kita, di setiap upaya kita membangun Indonesia lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali merdeka tetap merdeka.

97,4 FM pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, sudah Anda dengarkan lagu-lagu daerah Sambas dalam siaran musik tradisional dan juga budaya telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Terakhir lagu dari Epitamala, Cak Uncang, kami hadirkan pada siang hari ini pendengar. Dan tentunya kami juga mengucapkan selamat makan siang untuk yang saat ini baru saja makan siang. Udah jam 12 lewatnya 28 menit. Ya, nanti jam 1 biasanya memang udah kembali bekerja begitu ya. Atau udah mulai turun ke Ume, ke Kebon dan lain sebagainya ya. Silakan nanti setelah makan siang istirahat dulu, baring-baring dulu sebelum nanti melanjutkan aktivitasnya. Apalagi itu musim tanam padi ya di beberapa daerah ya di Kabupaten Sambas begitu ya. Ada juga yang memang udah memasuki masa panen. Biasanya memang dia nanamnya awal ya bulan 6 udah nanam padi. Hari padi yang 3 bulan begitu ya, udah mulai untuk panen di bulan itu begitu ya. Yang agak istirahat ya sambil dengarkan RRI Sambas tentunya, kami juga mengucapkan selamat beristirahat siang ya. Menemani siang hari Anda pendengar pada edisi kali ini. Tentunya ini sudah tanggal 4 ya. Sekitar ya satu minggu lebih lah ya, kita akan merayakan tentunya peringatan ya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan setiap tanggal 17 Agustus masyarakat Indonesia selalu memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan beragam perlombaan, pertandingan, mulai dari balap karung, makan keropok, tarik tambang, bakiak, hingga panjat pinang. Ini menjadi bagian yang memang juga tidak terpisahkan begitu ya dari perayaan kemerdekaan di berbagai daerah di Indonesia. Tradisi perlombaan memang ini bukan sekadar hiburan, melainkan juga memiliki nilai sejarah, semangat kebersamaan, serta juga menjadi media untuk ia mengenang, menghargai perjuangan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Perayaan kemerdekaan pada masa awal setelah proklamasi 17 Agustus 1945 berlangsung secara sederhana dan lebih bersifat resmi. Dan kegiatan peringatan ini umumnya ini diisi dengan upacara pidato, upacara dan juga pidato kenegaraan begitu ya. Barulah di memasuki awal dekade 1950-an, masyarakat ini mulai mengembangkan berbagai bentuk perlombaan sebagai sarana merayakan kemerdekaan dengan suasana yang lebih meriah. Menurut sejarawan dan budayawan J.J. Rizal, untuk tradisi lomba 17 Agustus ini lahir dari keinginan masyarakat untuk merayakan kemerdekaan dengan cara yang santai, penuh kegembiraan, dan juga mempererat hubungan sosial. Tradisi yang awalnya ini berkembang di kampung-kampung Jakarta, kemudian ini menyebar ke berbagai wilayah Indonesia, hingga menjadi budaya yang terus dilestarikan setiap tahun hingga saat ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan berbagai perlombaan tersebut. Dalam sejumlah kegiatan, Bung Karno diketahui mendukung penyelenggaraan lomba, bahkan menyediakan hadiah bagi para pemenang sebagai bentuk apresiasi terhadap semangat masyarakat dalam merayakan kemerdekaan. Beberapa jenis perlombaan yang dikenal masyarakat saat ini ternyata juga memiliki sejarah yang lebih panjang. Dosen sejarah Universitas Sanata Dharma, Heri Priyatmoko, ini menjelaskan
bahwa Panjat Pinang telah dikenal sejak masa sebelum kemerdekaan dan pernah menjadi bagian dari berbagai pesta rakyat. Setelah Indonesia merdeka, permainan tersebut ini diadopsi sebagai salah satu simbol kegembiraan dan kemenangan dalam memperingati hari kemerdekaan. Kemudian selain panjat pinang, lomba makan kerupuk, begitu ya, ini juga memiliki makna tersendiri. Permainan ini dikenal sejak era 1950-an sebagai pengingat akan masa sulit ketika kerupuk menjadi makanan sederhana yang banyak dikonsumsi masyarakat. Sementara itu, balap karung mempresentasikan kondisi masyarakat pada masa pendudukan Jepang ketika karung guni dimanfaatkan sebagai pakaian akibat keterbatasan bahan sandang. Adapun tarik tambang dan bakiak, ini juga menggambarkan pentingnya kerjasama, kekompakan, serta semangat gotong royong. Tentunya nilai-nilai tersebut ini menjadi bagian penting dalam perjuangan bangsa Indonesia dan masih relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat hingga saat ini. Dan tentunya pendengar ya, untuk perlombaan-perlombaan tersebut, baik itu panjat pinang, makan kerupuk, lomba balap karung, ini memang tidak hanya sebatas perlombaan untuk menghibur masyarakat, tetapi memang ada nilai-nilai sejarah maknanya di dalam lomba tersebut. Ya, jadi sayang ya kalau misalkan ada lomba ataupun juga acara kegiatan peringatan perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia ini tidak diikuti, sayang sekali begitu ya, karena memang ini menjadi momentum begitu ya untuk kita ya menghargai, mengenang sejarah juga perjuangan dari para pahlawan kita, begitu pendengar ya. Dan pendengar, kita akan jeda kembali, kita dengarkan beberapa lagu daerah Sambas yang telah kami persiapkan di ruang dengar Anda. Ada dari Hari Sudendi, featuring Rika Andini, buat Amping.

0: Oh dia, itu be dah bulan Agustus, ngapa bendera rumahmu be tang belum juga dipasang?
1: Tenang be Penti, masih lama 7 balasan tuh we. Heh, nak tunggu tanggal 17 nyenyan ke? Sehari nak nye bendera tetogo di depan rumahmu ya. Kan yang penting pas tanggalnya Widya.
0: Bukan gaya dia, bunda masang bendera, artinya kita udah siap menyambut kemerdekaan dari awal bulan.
1: Aulah, dulu be pahlawan daan dia tunggu tanggal 17 baru nak berjuang. Tiap hari nun yo dia berjuang. Oh, nyanjua ih, pun gaya situ lah kita tolongnya aku masangnya. Yo, gaya lah orang dari tadi.
0: Iya baru semangat merdeka.
1: Jangan tunda semangat kemerdekaan. Pasang bendera sejak awal Agustus. Tunjukkan bahwa kita bangga menjadi bagian dari Indonesia.
2: Merdeka!

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dulu, kemerdekaan diperjuangkan dengan senjata. Kini, kita menjaganya dengan karakter dan juga karya-karya. Tapi, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Bila masih ada malas, hoax, korupsi, dan putus asa. Semangat kemerdekaan bukan sekedar pasang bendera, tapi bangkit, belajar, dan jadi manfaat bagi sesama. Jangan biarkan perjuangan jadi kenangan tanpa makna. Merdeka itu ketika kita bebas dari kebodohan, bebas dari kemalasan, dan berani bertanggung jawab atas masa depan.

0: Ngapain kau tangki sama lamun?
1: Aduh nahe, aku tuh berasa nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be?
1: Ikut aku aja yuk lewat jalan belakang. Dan anjari be paspor ya be. Tapi pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Eh, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu ya sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib orang iyalah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol jelah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.

0: Dan pendengar, saatnya kita ikuti warta berita daerah siang dari RRI Pro 1 Pontianak. Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
2: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
3: Tegaskan kembali tidak ada tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.
4: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
5: Sari berita penting.
6: Jenis mangrove langka di dunia ditemukan di Kabupaten Kuburaya.
7: Yang kurang lebih tercatat itu hanya sekitar 200 pohon yang ada di dunia.
6: Lindungi hutan mangrove di Sungai Kupah, Perdes dikeluarkan.
8: Pemerintah desa kami sudah membuat aturan bahwasannya tidak boleh menebang mangrove sembarangan.
4: Itulah di antara berita yang akan kami ketengahkan untuk Anda siang ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi kami. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Keanekaragaman hayati di pesisir Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat kembali menjadi sorotan dunia konservasi. Di balik lebatnya ekosistem hutan pesisir Desa Tanjung Harapan tersimpan kisah penemuan spesies mangrove paling langka di bumi, yakni Bruguiera hainesii yang saat ini berstatus zona merah dalam daftar IUCN Red List, dan berikut laporannya.
9: Dengan populasi tersisa di bumi diperkirakan tidak lebih dari 200 batang di hutan liar, mangrove jenis Bruguiera hainesii masuk daftar merah spesies terancam punah berdasarkan Uni Internasional untuk Konservasi Alam, di mana individu yang tersebar di Malaysia sekitar 80 pohon dan Papua Nugini sekitar 120 individu. Serta temuan terbaru yakni 3 pohon Bruguiera hainesii di hutan desa Tanjung Harapan, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, yang berhasil menjadi sorotan bagi dunia konservasi karena menambah sebaran Bruguiera hainesii hingga lokasi ini ditetapkan sebagai area institut oleh Sampan Kalimantan bersama Lembaga Pengelola Hutan Desa atau LPHD Tanjung Harapan melalui proyek Delta Kapuas. Perwakilan Sampan Kalimantan sekaligus asisten biodiversity Yoga mengungkapkan, awal mula ditemukannya spesies langka ini berawal dari pemantauan wilayah yang terancam abrasi parah di pesisir laut Kabupaten Kuburaya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kayong Utara, Selat Karimata sekitar 2 tahun lalu. Pada saat pemantauan ini, tim menemukan satu pohon induk yang berdiri rapuh di garis depan hantaman ombak laut lepas.
7: Di sini juga kami sudah mendampingi Desa Tanjung Harapan cukup lama, itu mulai dari tahun 2009 sampai sekarang. Nah, juga di sini kan terdapat Bruguiera hainesii, yaitu tanaman yang cukup langka ya di status IUCN, itu sudah termasuk zona merah. Yang kurang lebih tercatat itu hanya sekitar 200 pohon yang ada di dunia.
10: Termasuk itu di ya, Kuburaya.
7: Termasuk yang ada di Kuburaya ini.
9: Kondisi kritis pohon induk tersebut langsung memicu respon cepat dari masyarakat setempat. Ketua LPHD Tanjung Harapan Joni menuturkan bahwa pihaknya menaruh perhatian besar untuk menyelamatkan sisa-sisa populasi tersebut dari ancaman abrasi. Salah satu langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan Bruguiera hainesii ialah dengan memberikan pagar kayu di pesisir laut serta melakukan pembibitan terhadap buah dari pohon Bruguiera hainesii.
11: Kalau untuk kita sih sangat perhatian dengan pohon itu, kita udah coba masang trocok seperti bulu nibung, tapi kondisinya masih sangat terancam. Sangat disayang sekali karena kita punya hanya 3 pohon hainesii ya kan di sini. Tapi alhamdulillah baru ini kita pernah nanam dari 2016 kemarin. Nah, sampai saat ini kita sudah dapat satu pohon hainesii yang baru. Itu beradanya di kampung Tanjung Pepi, Desa Tanjung Harapan, ya kan? Sekarang sudah berbuah.
9: Melalui kerja keras pemantauan dan perawatan, LPHD Tanjung Harapan mencatat adanya perkembangan positif dari penanaman yang dirintis sejak beberapa tahun lalu. Upaya reboisasi yang dilakukan diharapkan bisa memperbanyak ekosistem mangrove jenis Burugerah Hennessy untuk dikenal oleh generasi mendatang, serta menjadi pusat berkembang biaknya biota laut seperti kepiting, udang, ikan, dan lainnya. Muhammad Rokib melaporkan.
4: Pemerintah Desa Sungai Kupa Kabupaten Kuburaya terus memperkuat upaya pelestarian hutan mangrove melalui penegakan aturan di tingkat desa. Selain menjadi benteng alami pesisir dari ancaman abrasi, kawasan mangrove juga dijaga dengan pendekatan edukasi sehingga masyarakat semakin sadar pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kita simak laporannya.
12: Hutan mangrove di Desa Sungai Kupa kini mendapat perlindungan melalui peraturan desa atau perdes yang melarang penebangan pohon mangrove secara sembarangan di kawasan pesisir. Aturan tersebut menjadi dasar penegakan hukum sekaligus upaya menjaga ekosistem pesisir agar tetap lestari. Aktivis lingkungan Desa Sungai Kupa Rudi Hartono atau lebih dikenal dengan Rudi Bacok menegaskan, selain mengedepankan aturan pemerintah desa bersama pegiat lingkungan rutin melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pendekatan persuasif dinilai efektif membangun kesadaran warga sehingga kepatuhan terhadap aturan terus meningkat dan hingga kini belum ditemukan kasus yang memerlukan penindakan hukum secara represif.
13: Alhamdulillah kalau untuk penegakan hukum kita berdasarkan dari perdes, peraturan desa. Alhamdulillah untuk kawasan pesisir ini, pemerintah desa kami sudah membuat aturan bahwasanya tidak boleh menebang mangrove sembarangan dan dari pesisir pantai sampai ke depan, karena itu satu di antara wilayah konservasi yang memang tidak boleh ditebang karena ini satu di antara pemecah ombak yang untuk menjaga kawasan kami agar tidak tenggelam seperti itu.
12: Rudi Bacok memandang pentingnya fungsi mangrove sebagai pelindung alami pesisir. Akar-akar mangrove mampu memecah gelombang sehingga dapat mengurangi abrasi dan melindungi daratan dari ancaman kerusakan maupun tenggelam akibat gelombang laut. Karenanya, para aktivis lebih mengedepankan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan terus memberikan pemahaman mengenai manfaat mangrove, baik dari sisi lingkungan maupun kehidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem pesisir. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
4: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat resmi dibuka di Kabupaten Kayong Utara. Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan yang mengajak seluruh masyarakat menjadikan MTQ sebagai momentum memuliakan Al-Quran dan memperkuat persatuan.
14: Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat resmi dibuka di Kabupaten Kayong Utara Minggu malam. Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan, disaksikan tokoh nasional asal Kalimantan Barat Usman Sabta Udang, jajaran Forkopimda serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat. Dalam sambutannya, Gubernur Ria Norsan menyebut penyelenggaraan MTQ menjadi momen yang membahagiakan sekaligus membanggakan karena mampu mempertemukan tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat dalam semangat yang sama untuk memuliakan Al-Quran.
15: Bersama-sama kita lidah yang tanpa untuk ketemu dengan masyarakat Kalimantan Barat, khususnya masyarakat Kayong Utara.
14: Ria Norsan mengatakan kehadiran para peserta dari seluruh kabupaten kota yang menampilkan kemampuan membaca, menghafal, memahami hingga menafsirkan Al-Quran menjadi bukti syiar Islam terus berkembang di Kalimantan Barat. Dirinya juga mengapresiasi pemerintah Kabupaten Kayong Utara beserta seluruh panitia yang telah mempersiapkan pelaksanaan MTQ hingga berlangsung dengan baik. Sementara itu, Bupati Kayong Utara Romi Wijaya menegaskan kesiapan daerahnya sebagai tuan rumah dengan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh kafilah, dewan hakim, ofisial, dan tamu yang hadir selama penyelenggaraan MTQ.
16: Dapat mengikuti seluruh rangkaian MTQ dengan penuh semangat, hikmat, serta menjunjung tinggi sportivitas.
14: Romi berharap MTQ ke-34 tidak hanya sukses dari sisi penyelenggaraan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, mempererat persatuan, memperkuat toleransi, serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kalimantan Barat yang religius, harmonis, dan semakin berkah. Syarusani melaporkan.
4: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Budiman Tayar mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pendengar, Anda kembali mendengarkan Pro 1 Sambas 97.4 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97.4 MHz.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: Pasti viral tuh. Bijaklah dalam bermedia sosial. Tidak semua apa yang kamu lihat, dengar, dan kamu alami harus selalu dipublikasikan di media sosial.
1: Yuk cerdas dalam bermedia sosial.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Purdangdut, Dangdut adalah kita. Bersama Bang El tentunya edisi hari ini di hari Selasa 4 Agustus 2026 di Purdangdut, Dangdut adalah kita ya. Kita buka di via telepon SMS ataupun juga WhatsAppnya, silakan di 0851-76-70-0977 begitu ya. Cuaca di siang hari itu panas luar biasa, macam semari, tapi tadi malam ya pas saya nak balik ya hujan hari ya. Lalu hujan lah segi alabat ya, luar biasa tadi malam ya. Tapi paginya sempat sendu, tengah hari tadi panas, luar biasa panasnya ya. Dan tentunya pendengar, dengan kondisi cuaca yang tidak menentu, tentunya tetap waspada juga lah ya, potensi terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan ya, karena di beberapa tempat di daerah Teluk Keramat ya, ia belum ada turun hujan yang lebat ya. Menurut informasi dari pendengar kita, baru rintik-rintik begitu ya. Jadi memang tidak merata untuk kondisi hujan begitu ya. Hanya di Sambas kotanya aja yang hujan begitu ya. Oke lah, di Purdangdut ya, kita langsung aja ke penelpon pertama kita. Siapa kira di sinun kira-kira itu ya, di 0851-76-70-977 Purdangdut, Dangdut adalah kita. Salam-salamnya paling banyak 5 atau juga 6 orang aja begitu ya. Oke, lanjut dulu. Siapa ke penelpon pertama kita. Halo Purdangdut,
1: Dangdut adalah kita, Bang R.
0: Bang Senja, kita apa kabar di sini untuk
1: Alhamdulillah, kepanasan dan hari itu. Tak malam hujan, bukan aja di jual obatnya yang keren-kerennya di Jawa itu.
0: Oke lah, aman tapi ya?
1: Aman.
0: Aman. Ini, ya kelapan gaya. Oke lah, siap lah pun gaya. Oke lah, Bang Senja, narikus lagu apa kita tuh
1: Lagu Benang Biru aja, sering kisip.
0: Benang Biru.
1: Ade.
0: Ade, so, ya Benang Biru, Benang Merah pun ada. Oke lah, Benang Biru, kita bungkus salam-salamnya silakan penggaya. Salam
1: itu kan Bang El lah. Yang disiarannya banyak selalu.
0: Amin.
1: Bang Nanda gitu aja ya, Bang Gaja. Bang Roni.
0: Iya.
1: Anjang gitu Pak Ade. Cik Ulan, Wanaji, Wansu. Saya lagi kita yang samping itu, pengeli kita yang lainnya dirangkul habis ya, Bang. Bang Gunjalnya kan kamar ini ya, tidak tinggal. Yang lainnya dipumpung habis saja. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Senja kita dari Perjawai, panas tadi malam hujan kanagi dengan lentar-lentarnya. Di mana Bang lihat ya tadi ya, si Mari lentar ya, nyambar batang kelapa ya, sampai terbakar. Bang lihat tadi malam postingan videonya ya, luar biasa. Jadi hati-hati ya yang nak kemana-mana tuh musim hujan dan juga macam panas dan juga ya, musim yang menantu tentunya, panas, tiba-tiba hujan, hati-hati aja begitu ya. Lanjut ke sisi penelpon yang berikutnya gitu ya, sisi yang pertama tentunya ya, di 0851-76-70-977. Halo Purdangdut.
2: Halo Purdangdut, Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tuh di Galing tuh
2: Alhamdulillah panas. Tapi
0: panas. Dan
2: ada
0: tadi malam sempat hujan juga ke?
2: Hujan.
0: Lebat.
2: Lebat, tapi bentar nang.
0: Tapi bentar, oke lah pun gaya. Langsung aja request lagu apa itu, Bang Aci?
2: Lagu di Timur Raja lah.
0: Gimana?
2: Aku di Barat, di Timur Raja lah, dari Yoyin
0: Asep. Aku di Barat, engkau di Timur dari Asep Iramai.
2: Ah, jadi.
0: Oke, kita bungkus. Salam-salamnya lah, silakan siapun gaya.
2: Ini buat air, saya menegas, dan saya selalu.
0: Amin.
2: Nah, mudah-mudahan ada hujan. Ini tidak kena asap.
0: Iya, di.
2: Bentar, ini sempat kelak nak ada hujan aku punya itu. Buat senjain lah, ajak tadi ya. Buat dia. buat Bunda Ari, Wan Niki, Mama Nasa, Nanda, buat Cipulan, Cipul, Anjang, buat semuanya aja lagi, semuanya yang dengar pokoknya.
0: Yeah.
2: Ya. Anak banyak yo, udah banyak dah tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Aci kita di Sagang Galing Sinon. Oke lah ya. Aku di barat, engkau di timur ya. Dari Asep Irama. Kita persiapkan begitu ya. Lanjut penelpon berikutnya tuh eh. Halo Perdangdut.
3: Dangdutlah kita.
0: Cukulan kita bagaimana tuh di Mengkudu tuh panas ke, sendu ke?
3: Cerah berawan.
0: Cerah berawan. Tadi malam sempat hujan ke?
3: Rintik
0: nang. Rintik nanya. Masih belum jelabat juga sini nih.
3: Hah?
0: Masih belum jelabat sini nih.
3: Belum, belum. Kurang nandur pun kekerasan tanah.
0: Oh iya iya. Oke, siap. Siapkan ke informasinya. Langsung aja request lagu apa itu
3: Lagu puja-puja aja lah. Dari Pitalpia. Pitalpia Siska.
0: Puja-puja. Puja-puja, bentar boleh kan lo teh. Dari siapa tadi dia?
3: Kalia Siska.
0: Kalia Siska tuh kita tuh boleh kan lo ku puja-puja ya, ade ternyata. Ya, itulah kita bungkus lagunya. Salam-salamnya lah silakan pun gaya.
3: Salamnya pertama buat Bang Hel. Tetap semangat, semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih.
3: Buat lagi tadi ya.
0: Yeah.
3: Bang Asa, Bang Andi, Bang Senja, Bunda Hari, Bang Jaja, Bang Nanda, Rujang Cahaya, Kak Tia, Kak Mar, Pak De, ayah aja lah. Yang lainnya kita bungkus habis dari A sampai Z.
0: Okay.
3: Kasih Bang El.
0: Kasih juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cikulang kita di Mengkudu, di Sinun belum ada hujan, baru rintik-rintik katanya. Mudah-mudahan di daerah Teluk Keramat ya segera diguyur hujan ya. Wayang Nandur juga kasihan ya. Tanah merekah ya. Luar biasa panasnya, apalagi yang kayak tugal nih. Sakit tangan ye. Oke lah, tetap semangat aja untuk petani di sana yang musim tanam begitu ya. Lanjut, halo Prodangdut.
4: Lanjut adalah kita. Assalamualaikum Pak Er.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Kayaklah gitu tuh
4: Sehat.
0: Bang Er, kabarnya? Alhamdulillah sehat Bang Er tuh Oke lah, tengah hari jaga tuh dompet yang dan sehat tuh
4: Oke, kepanasan tapi
0: pun di dalam sih dan panas, di luar yang panas meleleh kulit Bang El plastik kali.
4: Iya,
0: jadi ya. Oke lah, kita sajukan sekilas dengan lagu dangdut, lagu apalah kira-kira itu
4: Lagunya dari Christina ya. Nyata di depan mata.
0: Nyata, ke?
4: Nyata di depan mata.
0: Dari balik kan kalau nyata di depan mata, bentar kira bakal tadi punya mata di depan mata. Nyata di depan mata, bentar dari Christina balik kan dulu. Christina tuh pun nyata di depan mata. Bentar Adi ternyata iya, oke lah pun kita bungkus lah sih. Salam-salamnya lah silakan sih.
4: Salamnya buat Bang El, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Selamat pagi dua, wanita.
0: Yeah.
4: Ya, Amat kita akhir.
0: Ah.
4: Alhamdulillah,
0: yeah.
4: Yang lainnya dirangkul lagi saja lah Bang El.
0: Ah.
4: Bang El, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Ella kita dari Perjawa Sinon ya. Lagunya apa tadi deh? Nyata di depan mata dari Christina. Oke lah, kita bungkus lagunya, bungkus rapi-rapi, erat-erat, usah lupa dekat dengan plastik, dengan getah karet gitu ya, biar tidak lepas. Oke ya, Lanjut di WhatsApp juga boleh, silakan telepon di WhatsApp pendengar, kita juga buka di 0851-7670-0977. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda dari Matang Danau. Semoga Bang Al sehat walafiat, tanpa kekurangan apapun. Lagunya Gadis Manis Kalimantan. Gadis Manis Kalimantan, iya kita belum ada lagu iya sepertinya teh. Mohon maaf ya.

0: nyampaikan bahwa Senin panas, berarti memang belum ada hujan begitu ya. Jadi daerah pesisir sana belum diguyur hujan. Jadi kemarin juga sempat terjadi kebakaran hutan dan lahan ya di Tanah Hitam ya, daerah pesisir juga di Paluh Sinun ya. Dari Teluk Keramat ke arah Paluh belum hujan. Oke lah, terima kasih informasi cuacanya di Matang Danau Sinun, Bang Nanda Kite. Sehat selalu untuk warga Matang Danau tentunya begitu ya. Lanjut lagi Bang Ol, terima satu penelpon sebelum kita ke lagu. Halo Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Pawadi kita di masa matu ya?
1: Kabarnya baik-baik aja, baik alhamdulillah. Aja.
0: Panas kali ke atau gimana tuh? Iya.
1: Cuaca di situ mendung-mendung Bang El.
0: Mendung-mendung. Tadi malam sempat hujan ke aja sih nanti?
1: Malam bukan lagi rambutnya hujan Bang El, Bang El.
0: Iya, oke lah pun kaya.
1: Tapi alhamdulillah lah hujannya mungkin rambutnya nyeram gitu. Sehingga tanah-tanah gitu yang pecah patah ya.
0: Anak bume yo, Pak Ayah.
1: Iya, itu belah lah. Lah, iya dah hujannya. Nah, berarti hari yang lalu panas sih, tanah pun sampai pecah-pecah.
0: Pecah-pecah.
1: Nah, ini.
0: Kuat panasnya.
1: Ah, ini salah dari kekuatan panas. Alhamdulillah dah tinggi hari ini gue rencananya.
0: Lambut sedikit lah, iya.
1: Ah, dah lambut mana bau dia dah bang. Kan dah siap air, dah kena. Dah hari sejuk tadi pun agak segar.
0: Segar sedikit lah. Iya.
1: Apalagi kita, yang agak kepanasan segar.
0: Mungkin segar.
1: Yang tadi kita kepanasan itu semalam kita sejukkan.
0: Dia. Biar makin segar tuh kita beri lagu lah .
1: Kita berikan lagu.
0: Lagu apa dia?
1: Lagunya dari Epi Karlina. Bang El ngatur ada lagunya sih Bang El.
0: Epi Karlina bakal liatkan dulu tuh bentar-bentar. Epi Karlina lewat pintu belakang. Bentar ya. Epi mana ya? Entah.
1: Apa judul lagunya Bang El?
0: Mogoknya Epi Karlina ke lewat pintu belakang. Sebuah keputusan. Semut hitam, semut merah, harga diri. Mana?
1: Harga diri ya Bang El.
0: Mana tadi ya? Harga diri.
1: Harga okay. Diri dari Epi Karlina ya Bang El.
0: Oke lah kita beri harga mahal mahal ya. Nah,
1: salam-salam ini tentunya buat Bang El kaget betul kasih selamat tugas. Mudah-mudahan Bang El tetap dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Dan semuanya kawan-kawan kita dalam keadaan sehat walafiat semini. Terus juga dengan Wanusu, mudah-mudahan sehat selalu Wanusu. Terus juga dengan kayak lanjut tadi dengan Bang Pendami. Mudah-mudahan selalu ceria, selalu sehat ya. Kak Era tetap ceria di Bang El. Terus juga dengan Kak Tia dengan Bang Yalan. Terus lagi dengan Bang Eri, terus lagi dengan Bang Nadun gitu, di Samad dan Pak Langsi juga yang ada di Tenguri. Dan lupa juga dengan Ciambi, apa kabar Ciambi, mudah-mudahan enggak dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Dengan Risa juga yang ada di Tran baru sabungnya, mudah-mudahan Risa selalu sehat. Dan lama juga yang terangkat, mudah-mudahan alhamdulillah itu udah. Enggak sehat. Mudah-mudahan lah berlanjut sehat ini.
0: Amin ya rabbal
1: alamin. Terus juga dengan kawan-kawan Sumini lah Bang El. Monitor-monitor Sumini yang dapat bisa sebutkan, mohon maaf aja. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat selalu. Buat Bang El sudah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bang Pawadi kita di Mansa Matsinun nih. Oke, kita ke lagu dulu kalau begitu pendengar ya. Bang Nanda tadi ganti lagunya, ganti aja lagunya Air Mata Perpisahan dari Tommy J. Pisa. Semalam kilat, cuma ada hujan katanya di Matang Danau begitu ya. Oke, terima kasih untuk Bang Nanda update informasi cuacanya begitu ya. Oke, kita ke lagu dulu kalau begitu. Maggie Z, Benang Biru. Asep Irama, Aku di Barat, Engkau di Timur. Kalia Siska, Kepuja-puja. Kristina, Nyata di Depan Mata. Dan tentunya pendengar tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Megizet Benang Biru.

0: Dan pendengar, kita akan merapat terlebih dahulu ya ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti pada siang hari ini pendengar, dengan tentunya ada 100% Indonesia ya. Dan kami mohon maaf untuk Pro Dangdut edisi kali ini pendengar belum bisa disiarkan secara utuh begitu ya. Kita akan segera merapat ke Pro 1 RRI Jakarta.
1: Gule otak.
2: Iya. Oh, kita okay. Tuh Bang Iksan sama Kak Dulinya ke Bukit Tinggi atau ke Kota Padang Panjang.
1: Iya. Oke, oke. Siapin tiket yang kau gaji ya.
3: Oke. Angkel Gazi ini ada Anet nanti yang akan ngomong sama kita. Mungkin Angkel Gazi kalau mau ngomong sama Anet mau rekomendasi makanan Padang juga boleh. Nih, apa kira-kira yang mesti dicoba?
2: Oke deh, saya mau bertanya sama Kak Anetnya.
3: Iya, boleh.
2: Pertanyaannya lagu terbaru ini terdiri dari single dari album terbaru kah atau cuma single doang?
3: Oke.
2: Terus video klipnya udah bisa disaksikan atau udah tayang? Terus ada nggak rencana konser terdekat atau show yang terdekat di awal-awal Agustus ini gitu?
3: Oke, siap.
2: Terus boleh salam buatnya Bang Iksan, buatnya Kak Ruli?
3: Boleh dong, silakan Angkel Gazi.
2: Oke, salamnya yang pertama buatnya Kak Rita Ismail, penyiar Persatu Padang. Salam juga buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi. Salam buatnya Kak Surya Dila, penyiar Persatu Bukit Tinggi. Salam buatnya Bang Benijo, salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak ya buat semua-semuanya yang lagi menyaksikan 100% Indonesia, Bang Iksan sama Kak Ruli.
3: Terima kasih
1: Kak Gazi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ayo Isa mau jalan-jalan kemana lagi?
1: Aku sih penasaran sih sebenarnya sama kota ini.
3: Tapi
1: ini salah satu kota di Sulawesi kan ya.
3: Oh, tempat kamu ya harusnya ya.
1: Iya.
3: Margamu dari sana kan?
1: Margaku dari sana, iya. Tarore itu kan. Mm-hmm. Nah, cuman enggak
3: belum dia, pernah.
1: Jaraknya jauh kali lah.
3: Oh iya.
1: Heeh, dia harus nyebrang dulu gitu.
3: Oh.
1: Di pulau gitu dia kayaknya.
3: Oh. Baiklah kalau gitu, kita nyebrang pulau dulu ya.
1: Iya, nyebrang pulau.
3: Ada Bapak Albert dari Bobo. Halo Pak Albert.
1: Jauh loh ini. Halo, Pak Albert.
3: Halo.
1: Sepertinya Pak Albert terputus ini kayaknya.
3: Halo. Ini belum ada nada sambungnya. Halo Pak Albert. Baiklah.
1: Pak Albert karena dia nyebrang pulau.
3: Berarti ini masih jauh lagi Kak dari Sulawesi?
1: Jauh. Jadi kayak kamu tuh perlu nyebrang kayak iya sejaman lagi lah gitu kayak.
3: Speedboat.
1: Iya, lebih kurang kayak gitu.
3: Oh, lumayan tuh ya. Kalau speedboat 1 jam berarti kalau kapal biasa kan pasti lebih lama lagi ya.
1: Pasti dong.
3: Kamu kalau naik speedboat tuh suka gitu enggak sih?
1: Enggak sih kalau aku.
3: Aman ya?
1: Oh, aku sih aman. Orangnya aku agak aman kalau kalau mau naik-naik apa aja aman.
3: Oh, ya udah. Yang paling dekat kita?
1: Yang paling dekat kita apa ini ya?
3: Naik-naik ke puncak gunung aja sambil nyanyi mau?
1: Sama siapa?
3: Boleh kamu pilih mau yang mana? Sama Anet abis ini kita naik
1: ke
3: puncak gunung ya?
1: Sama Anet ya, sampai kita tungguin Anet ya nih.
3: Betul, ya udah deh, saya temenin Anda pendengar Pro 1 dengan lagu-lagunya Iksan juga hari ini ya.
1: Aduh.
3: Bunga karena aku lelaki dari tahun 2007 ada kenangan manis ya sih dengan lagu ini San?
1: Tentu dong, ini adalah single pertamaku di album pertamaku.
3: Asik.
1: Dan ini aku usianya masih 17 tahun.
3: Oh. Ya. Baru resmi dia punya KTP ya.
1: Baru resmi punya KTP, baru resmi juga terjun di industri
3: musik. Ya. Oh, jadi cukup memorable buat
1: cukup
3: seorang Ihsan ya.
1: Yes.
3: Ya udah pendengar Pro 1 mau Ihsan nyanyi apa kita puterin lagunya?
1: Nyanyi aja boleh kalau live boleh. Karena itu udah beda banget suaranya.
3: Ada minus one-nya?
1: Ada.
3: Bunga karena aku lagi dari Ihsan Tarare pendengar Pro 1.

0: ini remake lagu Januari nih.
1: Sama Baku Cakar ya?
0: Iya.
1: Udah enak banget ya.
0: Enak ya.
1: Musiknya itu kayak mewah makinan.
0: Bener, gitu. Ini si Baku Cakar kemarin sempat ada di Festival Timur, Kak.
1: Oh.
0: Hari Sabtu lalu jam 7 tuh di Hoki Plaza GBK. Aduh seru banget acaranya.
1: Memang Baku Cakar tuh sering remake lagu orang ya.
0: Betul. Dan kebetulan kan memang mereka adalah band pendampingnya Glenn. Jadi semua lagunya Glenn pasti
1: udah
0: akan ditemenin
1: banget
0: sama Baku Cakar. Sama dulu tuh ada ini Trio Lestari.
1: Iya.
0: Sandi sama
1: Sandi Sandoro
0: sama Tompi. Lupa. Tiba-tiba lupa.
1: Aku kalau inget Tompi itu ada inget jog-jogjan itu.
0: Oh iya.
1: Jadi ada pernah ada salah satu program TV gitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada kuis-kuisan gitu Roli.
0: Mm-hmm.
1: Terus awalnya gini, yang nyanyi lagu ini siapa? Agnes Monica, yang nyanyi lagu ini siapa? Apa? Kalau ini begini siapa? Siapa? Oke, kalau misalkan gede itu namanya Tompel, kalau kecil apa?
0: Tompi. Oh, benar-benar. Benar-benar ya, aku ingat lagi bercandaan itu.
1: Iya kan? Iya kan.
0: Iya benar, dasar.
1: Lucu banget. Itu kayak oh my god.
0: Lucu ya. Tapi ngomongin Januari tadi kan ini juga lebih udah banyak di remake. Ikan pernah remake juga enggak sih ini?
1: Kalau Januari ini salah satu lagu aku dulu audisi sebenarnya.
0: Oh.
1: Audisi Idol. Sejujurnya ya.
0: Ini yang membawamu masuk ke step-step berikutnya.
1: Iya, sebelumnya tuh aku nyanyiin lagu Januari masih Sahabatku Kekasihku
0: ada band
1: terus sama
0: Wah, anak band banget kamu zaman dulu ya. Tadi sempat terputus ya San kalau kita mau nyebrang pulau, tapi coba apakah sekarang sudah aman Sentosa, kita cek dulu.
1: Bang Albert di bau-bau.
0: Halo, selamat siang Pak Albert.
1: Halo.
2: Iya.
1: Pak Albert.
2: Iya.
1: Oke, gimana Pak Albert? Mau tanya apa nih nanti sama Anetnya? Anetnya bentar lagi sih datang.
2: Umurnya.
0: Oh, umurnya Anet, Kaisa.
1: Oh, umurnya Anet. Mau nanya umurnya Anet. Oke, apalagi Pak Albert?
2: Iya, kira-kira belajarnya dari mana? Aku bagus sekali. Kan biasanya kalau hanya ikut-ikut audisi kan ya menang musik begitu, enggak menang suara dia.
0: Tapi
2: kalau yang ini suaranya bagus. Jadi mungkin adalah begitu selain audisi.
1: Oke. Ada lagi Pak Albert?
2: Oke.
0: Terima kasih Pak Albert. Mau salam-salam?
2: Salam semuanya saja.
0: Oke. Terima kasih Pak, sehat selalu.
1: Waalaikumsalam.
0: Aku dengan CS Bang ya. Sehat selalu.
1: Terima kasih Bapak sudah menghubungi kami. Terima kasih.
0: Yaudah kita jalan-jalan ke Bone kali ya, Kaisa.
1: Sulawesi juga ya.
0: Ada Ica.
1: Ica.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: 100%
1: Indonesia,
3: ekspresikan
1: hasil,
3: banggakan Bang
0: Iksan.
1: Banggakan Indonesia dong, masa kan
0: banggakan? Boleh. Ini buzzer kamu ya, Iksan ya? Ica, kamu buzzernya Bang Iksan ya?
1: Iya, Ica udah lama katanya.
3: Aku udah lama gak telepon sama
1: Bang Iksan.
3: Kemana aja?
0: Oh, Bang Iksan apa Karoli? Emang nggak ada di jadwal aja Bu, baru dapat jadwal sekarang Bu. Ada kok aku.
3: Aku tadi sempat monitor
0: makan siang apa tapi tadi kalau boleh tahu nih?
3: Makan siang udang tepung aja.
0: Enak lagi. Ini orang head nih makan siangnya udang mahal tahu.
1: Tapi kalau di Sulawesi seafood itu
0: kecil ada.
1: Seafood itu enggak
0: berlimpah ya.
3: Makanannya udang tepung, pakai telur kangkung, tumis kangkung, pakai kuah bumbu apa namanya tuh?
1: Oke.
0: Mantap ya udang tepung saus tiram ya. Sip.
1: Bukan
0: main. Kaica, ini ada Anet nih sebentar lagi akan bergabung. Kamu mau bertanya apa?
3: Anet yang dulu nyanyi di Idola
1: Cilik
3: bukan sih?
1: Oke, nanti ditanya ya.
0: Nanti kita tanyain ya.
3: Iya, terus yang kedua kan Anet itu kan sekarang juga bintang iklan. Kalau lo
1: masalah
3: juga udah kuliah kali ya.
1: Oke, apalagi
0: kebetulan kita belum deket-deket banget nih, kita juga belum bisa jawab.
3: gimana sih iya. bagi waktunya gitu.
0: Oke.
1: Gimana bagi?
0: Kalau lagi kuliah gimana bagi waktunya ya?
3: Sama nyanyi iklan juga. Anet itu tuh bisa nggak sih tidur siang gitu kayak Ica?
0: Benar, tapi tidur siang tuh privilege tau.
1: Iya banget lagi. Tapi kalau makin tua tuh makin nggak bisa ngalamin yang namanya tidur siang sih.
0: Iya lagi. Oke siap. Ada lagi kak Ica?
3: Nanya dong.
1: Mau nanya apa lagi?
3: Kalau boleh tahu kan tadi kan waktu di Maxi katanya katanya kita
0: vitamin C.
3: Kalau misalnya kita konsumsi boleh nggak sih karena aku punya sekarang tuh punya penyakit asam lambung tapi aku suka tangis sih dari
0: konsumsi vitamin C. Gak apa-apa kak. Habis itu kan kamu makan. Yang penting kamu sarapan terus vitamin. Biasanya ya. Gitu kalau mau minum vitamin tuh habis sarapan.
1: Habis makan dulu.
0: Saya dokter-dokteran sih. Takut.
1: Enggak tapi bener kok.
0: Iya kan? Salam boleh. Salam katanya.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam jadinya. Salam sama siapa?
3: Salam tadi, salamnya buat Pak Denny Jo. Pokoknya salam buat semuanya aja banyak berlaku di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Kalau aku sebutin satu-satu kelamaan banyak soalnya.
0: Oke.
3: Pokoknya semuanya aja tanya selamat siang, selamat beraktivitas. Bang
0: Iksan
3: sama
0: Kak Uli,
3: selamat
0: sejak dan
3: selamat sejak selalu.
0: Terima kasih, Kak Ica.
3: Makasih,
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Ya sutralah kalau gitu. Satu lagu lagi dari Anet lah ya, Kak.
1: Boleh lah.
0: Warna favorit kamu apa?
1: Warna favorit aku? Magic Hibini.
0: Wow, colorful ya.

0: Ini lagu baru ya Kak Ihsan ya.
1: Iya iya iya, ini lagu barunya dari Dewa Lestari. Hujan bulan Juni, walaupun sekarang udah bulan Agustus.
0: Ini sebuah puisi ya, yes, dari Sapardi.
1: Emang luar biasa sih dia.
0: Yes, tentunya ini karya-karya yang terus mengharumkan nama bangsa ya.
1: Betul.
0: Dari puisi ada lagunya, ada banyaknya lagi.
1: Nyambung gitu juga ya. Nih, kayak ini nih, kayak kata-kata bijak ini nih. Karya terbaik itu bukan hanya membawa kebanggaan bagi diri sendiri, tapi juga mengharumkan nama bangsa di mata dunia. Teruslah berkarya sepenuh hati, karena setiap prestasi adalah langkah untuk mengangkat martabat bangsa. Bangsa yang besar itu lahir dari generasi yang tidak lelah berkarya, berinovasi, dan juga memberi manfaat. Sama kayak anak muda di depan kita ini.
0: Betul, aduh ini sih bukan muda lagi ya. Takut dipanggil mama.
1: Takut dipanggil tante ya.
0: Sama tante ya kan.
1: Ini sama om mama tante nih. Selamat sore Anet.
0: Selamat sore.
1: Aduh, adiknya cantik seger banget ini Anet ya.
0: Bener, bener.
1: Langsung pengen ke toilet makeup.
0: Tacap ya.
1: Anet sehat ya?
0: Lu gak sih? Tacap ya.
1: Anet sehat ya?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Aku harusnya manggilnya auntie and uncle.
1: No. Please no. Oke.
0: Okay. Iya lagi.
1: Kakak aja kakak.
0: Aja ya.
1: So muda memang kita.
0: Kita muda terus ya. Enggak apa-apa enggak kelihatan kok kayak 20-an lah ya. 29 ya. Udah mau 30. Satu Anet sudah hadir di studio nih bersama kita ya di 100% Indonesia Nasional Net. Jadi tadi kita sudah mulai terlebih dahulu dan sudah banyak nih pendengar yang sudah nelpon dan bertanya-tanya.
1: Banyak pakai banget lagi nih.
0: Banyak pakai banyak karena Kak Ihsan udah catet.
2: Wow, oke.
0: Waduh. Waduh. Lanjut Kak Ihsan.
1: Oke, jadi pertanyaan pertama dari penelpon pertama itu ada Bung Benny Jo di Manado. Kebetulan kamu juga ada darah Manadonya ya Net.
0: Betul.
1: Nah dia nanya nih, ini lagunya Sembunyi dari Bumi ini ceritanya tentang apa sih?
0: Iya, sekalian kenalin lagu.
1: Jadi, congrats ya by the way.
2: Thank you. Jadi Sembunyi dari Bumi ini menceritakan tentang backstreet relationship gitu sebenarnya. Hubungan yang ya diem-diem gitulah.
1: Backstreet relationship.
2: Okay. Atau bisa juga ini hubungan yang tidak direstui gitu, mungkin yang tidak disukai oleh orang-orang gitu.
1: Bukan hanya orang tua tapi orang-orang di sekitar ya.
2: Iya betul, pokoknya orang-orang di sekitar lah gitu.
1: Terus?
2: Ya jadi lagu ini menceritakan tentang itu yang baru aku bilang, diciptakan oleh Kamario Geklau. Dan ada juga part-part yang emang aku sedikit-sedikit aku tambahin gitu tentunya. Ya begitulah lagu ini sebenarnya sedih galau tapi kayak ada harapan gitu loh Kak.
1: Romantik sebenarnya menurut
2: romantik,
1: aku.
2: Romantik, iya karena ada lirik di situ kayak aku akan buktiin nih ke orang-orang yang mungkin gak suka sama kita kalau sebenarnya hubungan kita itu baik-baik aja loh.
1: Kita layak
2: kita,
1: kok.
2: Kita gitu. Layak kok untuk bersama gitu.
1: Ya kalau dari ceritanya tadi backstreet dan dari kata-katanya sembunyi dari bumi kayak ya udah biar kita aja yang jalanin bumi, orang-orang di bumi ini gak perlu tahu kok.
0: Iya.
1: Jakarta emang
0: dari hati ya, Ihsan ya.
1: Oke.
0: Itu tadi ya, pendengar Pro 1 jelas. Kenapa nih namanya Sembunyi dari Bumi? Terus kenapa memilih judulnya ini kok kayak sebuah sastra gitu loh, Net?
2: Sebenarnya emang dari Kak Iyo Sembunyi dari Bumi ini judulnya. Tapi dari yang aku lihat Sembunyi dari Bumi itu, bumi itu kan means orang-orang gitu kan Kak. Jadi jadi sembunyi dari orang-orang gitu lah Kak.
1: Make sense sama yang tadi
2: diartikan gitu. Kalau ada yang bingung kayak sembunyi dari bumi
0: Oke.
1: Ada pertanyaan lagi juga tadi dari Bung Benny Jo. Ini kan kamu kan pop banget nih dari awal tampil gitu. Tapi pernah gak sih ditawarin untuk nyanyi rock katanya gitu?
0: Oke.
2: Sebenarnya pernah dulu.
1: Serius. Soft spoken ini.
0: Iya lagi bener.
2: Tapi masalahnya Kak, papa aku kan rock banget kan.
1: Oke.
2: Iya suka musik juga dan mainnya di rock gitu. Jadi emang dari kecil Dan mama klasik. Jadi bukannya klasik. Jadi itu dicampur tuh rock sama klasik. Jadi aku denger lagu tuh dari kecil emang ya, kalau enggak rock klasik. Kalau dari orang tua ya.
0: Kalau di suruh rock klasik berarti udah zona nyaman juga ya. Buat anak ya. Bisa lah.
2: Ya, gimana ya kalau sekarang bilang.
1: Oke, tunggu aja nanti tanggal mainnya.
0: Oh, benar.
1: Ada pertanyaan lagi nih dari penelpon kita di Palu, Ibu Farida. Ini kan judulnya Sembunyi dari Bumi. Apakah ada misterinya katanya?
2: Iya. Wah, misteri apa tuh?
1: Iya, takutnya ada sesuatu yang apa gitu, mistis-mistis kan gitu.
2: Enggak ada. Iya, kan? enggak ada dong. Tidak ada mistis-mistis ya ada di
0: kayak
2: sini.
0: Apa? Kayak lagu-lagu untuk soundtrack film horor gitu ya. Enggak kok kayaknya.
2: Enggak. Ya kalian bisa dengerin lah di
1: Tadi udah kita puterin sebenarnya.
2: Udah puterin.
1: Makanya mereka langsung pada nelfon terus pada bertanya-tanya. Sebenarnya tentang apa gitu. Berarti memang harus nyimak lagi ya.
0: Harus nyimak lagi. Backstreet ternyata
1: gitu. Terus ada pertanyaan lagi dari Bu Farida. Ini kan kamu masih muda banget. Sejak kapan sih sebenarnya kamu mulai nyanyi?
0: Ini juga tadi ada pertanyaan nih. Apakah Anet juga jebolan idola cili?
1: Idola cili.
0: Dari siapa tadi kak yang terakhir?
1: Dari Ica, ya? Ica di Bone katanya gitu.
2: Aku sebenarnya beberapa kali ikut gitu kan.
1: Ajang pencarian bakat. Mulai dari?
2: Mulai waktu itu. Pertama kali Indonesian Idol Junior yang pertama banget tapi itu musik kecil masih ya for fun aja sebenarnya pengen meneruskan passion aja gitu kan.
1: Itu umur berapa kalau boleh tahu?
2: 8 tahun waktu itu.
1: Oh my god,
0: masih muda banget, masih kicik.
2: Iya. Terus terus sempat ikut waktu itu nyoba-nyoba lah akademia gitu-gitu. Terus The Voice Kids season 2 itu sampai di semifinal. Terus yang terakhir yang Indonesian Idol Junior 2018.
1: Jadi bukan idola cilik ya Ica, tapi Indonesian Idol Junior. Karena ya memang produksinya RCTI juga tapi beda. Gitu. Ya oke. Indonesian Idol Junior tahun 2018. Berarti mulai nyanyi start umur?
2: Dari kecil kalau mulai suka nyanyi ya kak, karena emang ya yang tadi aku bilang kan papa sama mama suka musik. Jadi dari kecil tuh gitu.
1: Emang sudah bernyanyi. Apalagi ada darah Batak Manado tadi tuh ya.
0: Tukang nyanyi semua tuh kita lihat-lihat ya. Batman ini memang.
1: Kalau di rumahnya ada 5 orang, 5 orang mikrofon harus ada di rumah.
0: Suara 1, 2, 3, 4, 5 semua ada ya.
2: Betul, di rumah harus ada speaker pokoknya, harus ada mic.
0: Kalau liburan ke villa digotong tuh sound systemnya ya.
1: Bawa sendiri. Ini ada penelpon juga dari Mas Faris di Malang katanya gitu. Pernah konser gak sih di Batu Malang?
2: Batu Malang kayaknya pernah deh kalau enggak salah ya. Malang
0: festivalan gitu ya.
2: Pernah waktu itu.
1: Udah lama banget. Ya, terus tadi dia bertanya juga mungkin hari ini esok atau nanti ciptaan siapa.
0: Nah, itu kan bikin kamu tiba-tiba boom banget tuh ya Anet, lagu itu. Gitu. Anet lagunya Anet nih gitu. Mungkin bisa flashback dulu sedikit.
2: Oke, itu diciptain oleh aku sendiri waktu itu.
0: Wow.
1: Lagu ciptaan sendiri yang membawa namanya boom gitu. Oke.
2: Enggak expect juga sebenarnya waktu itu karena kan lagi COVID juga kan pada saat itu. Dan lagu itu waktu itu kalau enggak salah viralnya karena awalnya tuh pesawat jatuh waktu itu. Gitu. Jadi enggak expect sama sekali, enggak punya ekspektasi apa-apa dari awal, cuma kayak ya aku menulis lagu ini, rilis semoga bisa nyampe juga ke hati orang-orang gitu kan. Jadi lagu ini tuh fun fact buat yang belum tahu, terinspirasi dari satu series Kak.
1: Series
2: judulnya La Casa de Papel atau Money Heist.
0: Oh, Money Heist tahu enggak? Tahu dong. Cuma kata topeng-topeng itu.
1: Iya, yes, tahu. Money Heist gitu. Tahu banget.
2: Itu jadi ada salah satu karakter yang aku suka banget, akhirnya dia mati kan di situ. Terus udah aku nangis sampai 2 bulan kok.
0: Kasian. Banyak tapi yang mati di situ. Kamu lah kasar papa yang
2: Nairobi.
0: Oh, sedih sih dia.
1: Oh my god,
2: Nairobi nembak di kepala gitu kan.
0: Yang terakhir ya dia kalau enggak salah ya. Udah mau terakhir sebelum tutup kan. Terus kayak
1: 2 bulan akhirnya diciptain.
0: Kenapa dia yang
1: makanya dia nangisnya sampai 2 bulan akhirnya diciptain lah lagu mungkin hari ini atau saat nanti.
0: Iya, benar. Berangkat dari situ ternyata
2: dari
0: ya.
2: Situ.
0: Yang lucu ya. Gen Z lucu ya.
1: Dari nonton series aja jadi lagu.
0: Ini kayaknya tulus nih. teh hijau.
1: Hijau.
0: Iya.
1: Aduh. Ada okay, pertemuan okay, juga okay. Uncle Gazi di Padang katanya gitu. Mm-hmm. Ini lagu yang sekarang ini Sembunyi dari Bumi, ini single kah atau album nanti?
0: Oh, benar. Ada EP-nya.
2: Oke. Okay. Ini untuk sekarang single, tapi siapa tahu nanti bisa masuk di album kan?
0: Yeah, yeah, kamu berarti yeah, udah yeah, punya yeah. produksi berapa lagu, Nes?
2: 5, 6? Kalau yang dulu aku sempat udah punya album 1. Hmm. Kalau yang untuk yang album kedua ini udah ada ya 4-5.
0: Jadi sedang berjalan nih ya produksi yang ke album kedua ini ya.
1: Kedua. Oke, seperti itu yang Kak Gazi ya. Mm-hmm. Video klipnya udah ada belum Sembunyi dari Bumi?
2: Video klipnya belum ada, adanya video lirik.
1: Adanya lirik baru video, video lirik. Oke, okay. Jadi kalau mau sambil ngafalin itu bisa banget tuh Uncle Gazi, udah ada video liriknya. Betul. Terus juga apa nih? Rencana konser terdekat.
0: Show-show gitu kali ya.
2: Okay. Terdekat ya? Terdekat Agustus ini. Agustus ini sih ada.
1: Ya, itu tadi pertanyaan gitu. Agustus ini. Dimanakah?
0: Ada di sosial media.
2: Ada di sosial media aku kayaknya.
0: Boleh di mana tuh?
2: Agak ngeblur nih tanggal-tanggalnya.
1: Karena dimana dia tuh? Jadwalnya padat,
0: padat
1: ya.
0: Padat ya.
1: Selain dia promo-promo lagu-lagu barunya ini, ya pasti dia dengan jadwal-jadwalnya yang sudah diatur sama manajemennya.
0: Betul. Hari ini take ke sini oke berangkat gitu ya. Yeah. Mungkin hari... sosial medianya Anet mau dicek di mana?
2: Boleh, boleh, boleh di Instagram bisa di @anneth.dlc.
0: DLC.
2: DLC. TikTok juga aku lumayan aktif.
0: Di situ juga. Namanya sama.
2: Namanya ini Anet beneran.
0: Oh, ini Anet.
1: Emang ada ini Anet bohongan?
0: Anet aku cuma satu kata dia. Cuma aku.
1: Iya,
0: tadi Kak Isan mau tanya apa, maaf aku potong.
1: Enggak, aku mau itu tadi juga mau ngasih tahu kayak ya gimana ya dia bisa ingat orang hari ini aja dia dari VOI tadi ke sini.
0: Turun ke sini.
1: Intinya jadwalnya
0: hari tur ya.
1: Iya, hari ini jadwalnya padat banget.
0: Oh ya,
2: nanti di Bandung rencananya ada Agustus ini akhir.
1: Buat warga gitu. Bandung ya.
2: Itu kayak showcase gitu.
0: Oh, seru dong kalau showcase lebih private ya. Kamu doang berarti toh?
2: Ada beberapa artis sih, beberapa.
0: Karena showcase sekarang tuh memang ada beberapa artis gitu.
1: Iya.
0: Satu tempat ada 5 atau 6 musisi gitu ya.
2: Oh, nice, seru, nice, seru, nice, seru. Nice.
0: Boleh ntar dicek ya pendengar Pro 1.
1: Nah, ikut aku besok ya. Thank you.
0: Oke, boleh. Okay. Boleh, boleh Justip Bandung enggak?
2: Aku dia apa kalau boleh tahu?
0: Oh, Gen Z.
2: Iya, betul.
0: Coba tebak kita berdua. Kita bintangnya sama.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Clue deh, clue.
0: Coba.
1: Ini
0: kita aku kasih
2: clue deh, clue.
0: Fire sign.
1: Fire sign.
0: Ini yang denger bingung nih pasti. Yeah.

0: Masih ada ya?
1: Oh, masih ada.
0: Oke, ya udah 103 ya kan.
2: 101 kebetulan.
0: 101 ya. Tapi kita mau sapa dulu Kak Ihsan nih, teman-teman dari RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia ya. Dari Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Iya, ada juga dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten dan juga Makassar.
0: Lalu ke Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan Pontianak.
1: Ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Dan pastinya untuk teman-teman semua di studio produksi relay dan juga stasiun relay ya. Semoga semuanya dalam keadaan baik. Silakan kalau pendengar Pro 1 langsung mau tanya-tanya ya.
1: Mau gabung-gabung lagi.
0: Gabung-gabung di 08 11 7972 7912
1: atau juga di telepon kita 021-344-0696 021-344-1499. Langsung aja kita puterin lagi kali ya lagunya dari Anet, Sembunyi.

0: Masih di 100% Indonesia Nasional bersama dengan Anef, pendengar Pro 1.
1: Langsung aja ini ya, ini segmen dimana kita seru-seruan.
0: Seru-seruan, karena saya juga baru comeback, saya juga jadi kangen nih ya.
2: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Silahkan Bapak Iksan.
1: Gampang banget ini challenge-nya. Ini challenge sih. Aduh, ini adalah segmen challenge. Jadi kita mau Anet nyanyiin lagu Sembunyi dari Bumi. Gampang kan? Okay. Gampang kan? Tapi ada tapinya. Anet kan berasalnya tuh Mandailing atau Minahasa. Ya kan? Okay. Jadi bolehlah dipilih. Pakai bahasa mana?
0: Pilih deh. Rapnya aja enggak apa-apa, rapnya aja.
1: Mana ada boleh, Jo. Mana ada boleh.
0: Aduh. Menansang ya.
3: Boleh
0: buka lirik dulu, boleh buka lirik.
1: Jadi kamu sambil translate sendiri juga. Jadi ini definisi memang kita men-challenge penyanyi-penyanyi kita.
0: Iya.
4: Oh gitu, emang iya. Kita
0: harus selalu ada.
1: Cuman challenge-nya beda-beda. Betul. Tergantung siapa bintang tamunya.
0: Jadi diajak ngomong, ibunya lagi lihat lirik, bapak sama saya aja yuk. Ibu Anet yuk, kita kejar-kejaran waktu, nanti saya dimarahin. Oke. Kalau udah siap mungkin bisa langsung Anet. Sambil kita juga tadi akan membacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk ya.
1: Betul. Kaisan, ya. Ada banyak sekali sih WhatsApp yang
0: banyak
1: masuk.
0: Banget WhatsApp yang udah masuk nih.
1: WhatsApp masuk, ada telepon Ica. Masuk. Ada Bapak Muhammad Hanafi.
0: Iya. Ya. Ada Muhammad Wiki Kenang juga. Wah, gue Anet ya dengerin di pesawat katanya.
1: Iya, dia lagi
0: seru banget sambil jalan-jalan.
1: Offline berarti.
0: Betul.
1: Iya, dia dengerin offline.
0: Sudah siap Anet?
4: Oke.
0: Oke. Lucu banget kalau mukanya di zoom dari sini kayak.
1: Aduh.
0: Oke.
1: Okay. Kamera lagi di situ kan.
4: Oke.
1: Oke.
0: Boleh Anet, silahkan.
1: 3, 2, 1.
5: Sumpah tak mau buktikan dengan dan pantas terus ada di samping pangana walau berat yang harus tak hadapi.
0: Oke juga.
4: Sulit ya. Translate gitu.
1: Tapi lucu, gemes loh.
0: Iya.
1: Gemes banget loh.
0: Bener.
1: Suka aku liatnya. Aduh.
0: Bisa lagi dia, ternyata dia salah satu anak-anak yang masih mencintai bahasa daerahnya, Sa.
1: Iya.
0: Kalau ditanya ngomong bahasa Indonesia, bisa gak? Bisa nih ternyata.
1: Iya, kan? Bahasa Manado bisa.
0: Bahasa Manado.
1: Berarti luar biasa dia masih cinta bahasa daerahnya.
0: Betul. Mama papa di rumah sering pakai bahasa Manado?
4: Sering pakai bahasa Manado.
0: Oh, yang Manado tuh siapa? Mama papa?
4: Mama sebenarnya, tapi papa juga ada Manadonya. Jadi kayak emang lebih dominan Manadonya.
0: Manado. Oh, menarik, menarik. Kita mau sapa dulu deh nih
1: Hanafi di Padang.
0: Hanafi.
1: Iya kan, katanya mau nanya apa komentar apa itu?
0: Oh, tadi kalau nanya hari ini esok atau nanti tadi udah dijawab katanya. Horas Anet salamin ke Onyo katanya.
1: Dia langsung speechless. Oke.
0: Kak, aku enggak tahu apa-apa, ajak main dong. Nanti ya, Omer ya.
1: Nanti aku ajak
0: ya. Iya. Saya kagetnya apa ya?
1: Tapi masih enggak sih? Enggak.
0: Mulai. Nah, ada salam juga nih Anet dari Icut di Banda Aceh ya.
1: Iya, di Banda Aceh dia nanya-nanya dong sama bintang tamunya. Anet pernah duet sama Ruben ya.
0: Oke.
1: Boleh tahu itu judul lagunya apa?
0: Pernah duet memang?
4: Apa?
0: Ya, pernah duet sama Ruben?
1: Sama Onyo.
4: Pernah ada.
0: Judul masih ingat judulnya?
4: Sahabat akan pergi waktu itu.
0: Sahabat akan pergi. Udah terjawab ya Icut. Sahabat akan pergi judulnya. Baiklah.
1: Itu Icut.
0: Kita cucup ya Kaisan ya.
1: Iya, sebenarnya masih pengen ngobrol. Belum selesai pertanyaannya tadi.
0: Anet, kamu diselamatkan oleh waktu.
4: Berarti challenge-nya udah selesai ya, Kak?
1: Sudah. Pertanyaannya yang belum selesai. tapi ngomong-ngomong,
0: silahkan.
1: Ini kan lagu Sembunyi dari Bumi ini pengen banget sih sebenarnya dengar versi live-nya. Boleh enggak sih?
0: Boleh langsung gak sih, nyanyi boleh dong. Boleh, minum dulu boleh, minum dulu boleh. Anet,
1: ya. Tapi sebelumnya kita juga mengucapin terima kasih juga buat Anet. Ya mungkin kalau misalkan Anet mau info dulu sebelum bernyanyi, mau info kira-kira.
0: Mungkin ada schedule ke depan. Ya, Instagram, TikTok.
4: Kalian bisa lihat update-update aku di Instagram aku yang tadi udah aku mention anet.dlc. Terus akan ada project juga selanjutnya yang berbeda dari sebelumnya.
0: Aduh, ini kolaborasi itu? Berarti
4: bisa jadi.
0: Oh, baik. Atau mungkin lagu berbahasa Minahasa.
4: Wow. Ini pokoknya tungguin aja.
1: Okay. Apa gebrakannya lihat aja di sosmednya ya. Oke. Okay.
0: Sip kalau gitu. Pamit kita Kaisan.
1: Iya, yang pasti kita juga terima kasih banyak buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi ya. Pokoknya sehat-sehat selalu, sampai ketemu lagi di
0: 100% Indonesia Nasional. Tapi sebelum berakhir, singkat aja Net, apa sih yang mau kamu sampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia lewat lagu kamu ini?
4: Yang aku mau sampaikan adalah semangat guys buat yang relate sama lagunya ya.
0: Yang pernah backstreet
4: yang
0: juga
4: pernah
0: mungkin
4: backstreet,
0: ya.
4: Atau mungkin yang sedang menjalani hubungan yang tidak direstui mungkin. Ya aku cuma bisa kasih semangat sama kalian karena pilihan kalian apapun itu, mau kalian bertahan atau
0: menyudahi
4: itu kan mereka masing-masing kan.
1: Yang penting bahagia.
4: Yang penting intinya kalau kalian bahagia,
0: aku juga bahagia. Rally Utayan pamit dari 100% Indonesia Nasional.
1: Isan Tarwi juga pamit. Ini langsung aja kita dengerin live langsung Sembunyi Dari Bumi by Anet.

0: segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
1: Terima kasih telah menyimak Jakarta Siang ini. 91,2 FM, Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saatnya Anda dengar RRI Sambas
1: 97,4 MHz.
2: 97,4 FM, dengar Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti untuk 100% Indonesia, disiarkan dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan pendengar, nanti kami akan hadirkan di ruang dengar Anda ada dialog Sambas sore di Kentongan dengan menghadirkan nanti dari narasumber kita dari BPBD Kabupaten Sambas. Dan tentunya mendengar tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Kita ikuti beberapa salingan berikut ini. Kita ke lagu dari Patin, Sadar di Batas Sabar.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

saatnya Anda dengar RRI Sambas FM 97,4 MHz. Pendengar, saatnya kita dengarkan kumandang azan asar untuk kota Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk seluruh umat muslim yang menjalankan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 97,4 FM pendengar, Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda pada sore hari ini di dialog Sambas Sore di Kentongan dengan temanya waspada cuaca ekstrim dan antisipasi potensi karhutlah di Kabupaten Sambas. Bersama narasumber kita yang juga sudah hadir ya di RRI Sambas, Ade Bapak Amiruddin SP selaku Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kabupaten Sambas. Kita sapa terlebih dahulu untuk Bapak Amiruddin. Selamat sore Bapak Amiruddin.
1: Selamat sore juga Bang. Wah, luar biasa nih.
0: Kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat. Sehat. Abang juga sehat ya?
0: Alhamdulillah sehat ya. Kawan-kawan BPBD sehat?
1: Sehat.
0: Penyiarnya pun sehat.
1: Luar biasa.
0: Dan nanti juga ada dari narasumber dari Bapak Yulianto, STMT, selaku Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sambas. Dan pendengar, tentunya kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi nanti yang mau nanya-nanya ataupun juga mau tahu seperti apa untuk pembahasan kita, boleh nanti Anda kirimkan pertanyaannya di telepon, SMS atau juga WhatsApp di 085176700977. Baik benar, kita langsung saja kalau begitu di sore hari ini kita ke Bapak Amiruddin terlebih dahulu lah ya.
1: Siap
0: Pak.
1: Siap terus.
0: Untuk saat ini Pak, kita ngelihat begitu ya kondisi cuaca semari panas luar biasa.
1: Luar biasa, betul.
0: Tadi malam hujan.
1: Hujan lebat.
0: Tadi siang panas, itu udah mendung lagi.
1: Ah, luar biasa.
0: Dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah, sulit untuk diperkirakan, diprediksi begitu ya. Mulai tadi itu ya dari panas terik lah, hujan lebat lah, ada angin, ada petir.
1: Ya.
0: Lalu kalau dari BPBD sendiri begitu ya, melihat untuk kondisi cuaca dan potensi bencana lah ya di Kabupaten Sambas saat ini, bagaimana Pak?
1: Baik, terima kasih pada kawan kita itu. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi kami sampaikan telah mengundang kami di kegiatan Kentongan. Ini mungkin beberapa pertemuan. Alhamdulillah hari itu kita berjumpa lagi lah terkait dengan bahasan mewaspadai cuaca ekstrim dan potensi karhutlah. Kenapa kita ambil macam ini tadi? Itu sesuai dengan pertanyaan dari abang tadi. Nah, jadi kenapa semari atau kemarin itu cuacanya cerah, panas. Malam tadi lebat, ya luar biasa hujan lebat. Dan sekarang tadi pagi panas, sekarang mulai mendung lagi. Nah, sebenarnya inilah sebenarnya fenomena dari cuaca kita. Dan memang sudah diprediksikan oleh BMKG karena wali data untuk terkait dengan cuaca itu kan BMKG. Nah, kita selalu berkoordinasi dengan mereka bahwa fenomena cuaca ini kan kalau untuk kita itu biasanya disebut dengan fenomena pancaroba.
0: Pancaroba.
1: Nah, pancaroba. Jadi kalau istilah lain ada disebut dengan zona musim dan non musim. Nah, alhamdulillah kita ini tidak termasuk ke zona musim. Karena itu tadi sulit untuk memprediksi bahwa cuaca kita itu betul-betul pada hari itu panas atau besoknya hujan atau bagaimana. Jadi kadang dalam satu hari itu bisa berganti-ganti dan berubah-ubah. Iya, jadi kadang potensinya bisa ekstrim atau tenang-tenang saja, kan itu biasanya. Jadi kadang kesulitan kita diprediksilah oleh kawan-kawan BMKG bahwa cuaca kita dalam seminggu ke depan itu biasanya hujan lebat. Tapi ternyata di dalam posisi hujan lebat ini ada satu atau dua hari itu tanpa hujan. Nah, kan gitu. Nah, itu makanya kalau kita amati dari BPBD biasanya ya ini fenomena alam yang memang harus kita mau tak mau harus ikuti dan hadapi. Nah, jadi bagi masyarakat kita Kabupaten Sambas saya pikir sudah biasa dengan fenomena seperti ini atau kondisi cuaca seperti ini. Ya, karena memang belum bisa kita memprediksikan. Biasa kita ada mau musim tanam harus pada bulan ini, ternyata berubah. Nah, sehingga sekarang agak kesulitan untuk menentukan jadwal tanamlah kembali. Nah, dulu kan ada istilah kalender tanam, musim rendengan, musim apa gitu kan. Nah, itu mudah kita prediksikan. Sekarang kadang-kadang dalam satu tahun orang bisa tanam padi 4 kali dalam setahun kadang. Nah, pokoknya yang penting habis ini panen, tanam lagi. Tanam lagi. Walaupun kita tidak tahu, kalau kita sudah tahu umpamanya bahwa potensi hari ke depan, bulan ke depan itu adalah potensi kemarau. Tapi masyarakat tetap melakukan aktivitas pertaniannya sesuai dengan ekspektasi mereka sendiri kan gitu.
0: Jadi Pak, kalau misalkan melihat dengan kondisi cuaca yang tidak menentu begitulah ya. Mm-mm. Sebenarnya apa sih langkah yang paling urgensi ataupun juga mungkin langkah sederhana lah ya dari masyarakat begitu ya menghadapi ya istilahnya cuaca ekstrim ini?
1: Kalau mungkin barangkali kita harus luruskan kembali lah. Jadi cuaca ekstrim ini kan bukan hanya
0: karena terkait, di benak masyarakat kan namanya ekstrim ini kan kayak
1: ekstrim. Wah, luar biasa
0: menakutkan.
1: Iya, gitu ya. Memang sebenarnya istilah ekstrim untuk hal-hal yang lebih dari normal.
0: Iya.
1: Itu biasa kalau istilah ekstrim. Jadi kita perlu luruskan kepada masyarakat atau pendengar kita semua bahwa yang disebut dengan cuaca ekstrim itu adalah cuaca yang memang melebihi batas ambangnya. Nah, umpamanya kalau hujan, istilah hujan ada disebut dengan hujan lebat.
0: Ya lebat.
1: Ah, itu bahasanya. Masuknya. Kalau ada angin kuat.
0: Angin kuat.
1: Ah, gitu kan. Kemudian kalau ada petir, ada mungkin disertai angin. Nah, itu jadi kemudian pasang ada gelombang ekstrim. Gelombang pasang yang luar biasa. Nah, itu sebenarnya fenomena yang sudah dikenal oleh masyarakat atau jenis-jenis cuaca ekstrim yang dikenal oleh masyarakat. Namun kadang orang tidak membunyikannya sebagai cuaca ekstrim. Nah, jadi mungkin pernah enggak kejadian di tempat kita namanya hujan disertai batu. Nah, itu kan berarti cuaca ekstrim. Itu salah satunya. Tapi yang biasa kita ini kan setiap yang terjadi yang di fenomena yang ada di kita. Jadi setiap yang terjadi di tempat kita di Kabupaten Sambas biasanya kalau ada hujan itu disertai dengan angin kencang dan kilat. Ya. Nah, itu sebenarnya sudah termasuk kategori cuaca ekstrim. Nah, itu kalau sudah ada begitu, ada hubungannya dengan gelombang. Nah, gelombang yang ada di laut ya, laut atau di pantai. Nah, biasanya dihimbau kepada masyarakat nelayan kita, jika terjadi hal-hal seperti ini, ada hujan lebat disertai angin kencang dan petir, itu diharapkan jangan melaut. Nah, kan biasa begitu dia.
0: Kalau dari BPBD sendiri bagaimana Pak? Kalau misalkan untuk istilahnya biar masyarakat tahu gitu ya, langkah-langkahnya apakah juga sudah istilahnya menyebarkan informasi, sosialisasinya juga begitu ya. Tentunya selain melalui RRI begitu ya, apakah juga di media sosialnya juga kah atau langsung ke lapangan kerjasama dengan pihak terkait begitu ya?
1: Iya, jadi kalau kita sudah menemukan kondisi seperti ini, ada cuaca ekstrim segala macam, itu biasanya kita sampaikan melalui kanal kita. Itu biasanya dari Facebook atau dari Instagram, itu bisa kita sampaikan. Kemudian ada beberapa dalam bentuk surat menyurat, biasanya disampaikan ke camat maupun ke kepala desa untuk dilanjutkan ke masyarakatnya.
0: Masyarakat, gitu ya.
1: Nah, jadi
0: estafet Pak ya.
1: Estafet. Jadi pada saat ini umpamanya kita diprediksi oleh BMKG bahwa selama sebulan ke depan itu adalah diprediksi curah hujan tinggi. Nah, sehingga kita langsung memberikan statement ke masyarakat melalui Facebook ataupun Instagram atau kanal kita yang lain bahwa akan terjadi curah hujan yang tinggi atau lebat, di maka masyarakat harus bersiap-siap. Nah, potensinya bisa jadi akan terjadi banjir. Nah, kan gitu. Atau kalau memang cuacanya cuaca panas, bisa saja berpotensi sebagai karhutla. Nah, kan gitu. Jadi di kita ini kan paling dominan sekali banjir pada saat musim penghujan.
0: Ya.
1: Kemudian karhutla, kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau. Baik. Nah, itu yang kita selalu sampaikan ke masyarakat, harus siap siaga. Jadi kalau musim banjir, berarti apa yang harus dilakukan oleh masyarakat pada awalnya, berarti menaikkan perabot ataupun alat-alat yang ada di rumah itu supaya ditinggikan. Kemudian kalau musim kemarau, berarti siap-siap dengan persediaan air. Jadi air pemanya pada saat musim tanam kita, paling tidak di dalam parit itu harus ada airnya. Gimana caranya menyiapkan embung, menyiapkan sumber air agar pada saat kejadian kebakaran pun itu air mudah untuk didapat.
0: Tetap aman, Pak.
1: Tetap
0: ya?
1: Aman.
0: Tersedia.
1: Itu kita himbau seperti itu.
0: Pak, kalau untuk jenis bencana hidrometeorologi ya, untuk saat ini yang menjadi perhatian atau juga fokus dari BPBD sendiri pun enggak di Kabupaten Samas saat ini seperti apa, Pak?
1: Ya, kalau bencana hidrometeorologi kan artinya ada bencana yang diakibatkan oleh cuaca, ada juga diakibatkan oleh air. Kan namanya hidrometeorologi. Jadi bahasanya ada disebut dengan hidrometeorologi kering. Nah, itulah dia nanti berdampak kepada jenis bencana kekeringan, kemudian kebakaran hutan dan lahan, itu kan kering-kering.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau yang basah seperti banjir atau mungkin banjir bandang atau mungkin ya yang di pesisir pantai itu banjir rob dan sebagaimana. Nah, itu jadi potensinya yang paling utama di kita itu adalah untuk saat ini,
0: iya,
1: itu adalah hidrometeorologi kering.
0: Walaupun sekarang
1: musimnya hujan gitu. Tapi itu tadi saya bilang, prediksinya itu hujan tidak membasahi seluruh permukaan tanah.
0: Karena ini juga, Pak ya, beberapa tempat begitu ya, kalau misalkan laporan dari pendengar kita,
1: ya,
0: di daerah Paluh sana sama Teluk Keramat,
1: ya,
0: ternyata belum ada hujan.
1: Nah, itu.
0: Di sini kan udah berapa hari gitu ya?
1: Ya, ada 2 hari ya, kalau enggak salah di Sambas ini hujan.
0: Hujan
1: gitu. Ya, tapi di sana ada hujan sedikit, tetapi tidak sampai ke tanah gitu. Tidak menyerap ke tanah.
0: Berarti memang ini yang perlu diwaspadai juga begitu adalah kekeringan gitu, Pak ya.
1: Ya, aktivitas manusia dalam melakukan budidaya tanaman atau pertanian atau perkebunan jangan sampai membakar. Nah, jadi potensi terhadap munculnya kebakaran hutan dan lahan atau api tadi ini, nah itu sangat besar pada saat musim kemarau ini nih. Jadi sedikit kita nyucul bahasa kita ya. Nah, kita ingin membakar, nah itu bisa berpotensi merebak mana-mana.
0: Pak, kalau untuk penjagaannya sendiri, Pak, terkait itu tadi, Pak ya, yang sekarang kan kekeringan juga begitu ya.
1: Kekeringan.
0: Yang memang kemarin juga lagi kita menjadi perhatian serius juga adalah karhutla.
1: Nah, kebakaran.
0: Kalau untuk penjagaannya sendiri bagaimana, Pak, dari BPBD kepada masyarakat ini bahwa ini loh pencegahannya yang
1: paling baik ya.
0: Baik sederhana kan. Yang benar ini efektif begitu.
1: Efektif
0: ya?
1: Gitu ya. Jadi kita selalu sampaikan kepada masyarakat, baik itu melalui sosialisasi, pelatihan ataupun simulasi kebakaran hutan dan lahan atau simulasi bencana. Upaya pencegahan sebenarnya yang paling utama sekali sebelum kita ke arah yang darurat.
0: Iya.
1: Nah, pertama kan kita sudah tahu bahwa di lahan kita,
0: iya,
1: nah, ini kan ada tempat-tempat yang bisa dijadikan sumber air. Nah, kita lihat, kita keliling patroli, kalau udah musim begini nih patroli. Jadi kita mempersiapkan segala sesuatunya, satu terkait dengan sumber air, yang kedua tim pemadam ataupun keluarga kita yang bisa memadamkan, kemudian peralatan-peralatannya. Nah, itu yang perlu kita persiapkan lebih dahulu, kita dilatihlah pemainnya dalam hal penggunaannya sehingga pada saat nanti diperlukan alat maupun personilnya itu bisa dengan sigap memadamkan api. Jadi pada intinya jika ada keinginan untuk membakar, ya kalau bisa jangan gitu. Keinginan membakar, kalau hanya membakar sampah boleh, tapi sampahnya harus betul-betul jangan ada jangan ada apa namanya api ataupun
0: setelahnya menyebar ke
1: mana-mana. Jadi artinya kita anggap kalau sudah dipadamkan, jadi padam betul-betul padam. Nah, itu jangan sampai itu. Jadi utamanya karhutlah itu bisa merebak itu atau menyebar kemana-mana itu biasanya karena kelalaian kita. Kelalaian kita pada saat oh ternyata ini aman, padahal belum aman. Apalagi lahan kita ini termasuk lahan gambut. Kalau mineral sin mungkin tidak masalah lah. Jika ditimbus dengan air ataupun siram dengan air itu langsung mati. Tapi kalau untuk yang ada lahan gambutnya, nah itu mau hati-hati. Betul-betul padam-padam terus.
0: Pak, untuk sejauh ini laporan dari masyarakat bagaimana Pak? Udah ada yang menyampaikan juga kah terkait ya istilahnya cuaca ekstrim yang terjadi di tempatnya ataupun juga karhutlah kah atau bencana lainnya? Ya.
1: Kalau kita biasanya lebih dominan itu mengetahui dari aplikasi.
0: Ada aplikasi.
1: Ada aplikasi. Kalau di BMKG itu kan ada apa brain hotspot. Hotspot ya. Kemudian kalau yang di kehutanan itu namanya Sipongi. Nah, itu biasanya kita tahu dari situ. Terdeteksi umpamanya titik hotspot, nah, maka dari situ nanti diadakan ground check. Nah, jarang sekali kadang-kadang kita tahu dari masyarakat langsung. Itu biasanya kita ground check dulu. Ternyata lokasi terhadap titik hotspot itu kadang-kadang tidak bisa kita akses karena tadi tidak ada jalan aksesnya. Tapi kalau umpamanya titik hotspot itu berada di lingkungan sekitar masyarakat, itu lebih mudah untuk kita akses.
2: Ada jalannya.
1: Ada jalannya kan gitu.
0: Berapa Pak kalau untuk titik hotspot Pak?
1: Yang jadi kalau kita yang dikumpulkan ya, kita belum melihat hari ini terkumpul dari bulan Januari sampai dengan bulan ini itu sekitar 982 hotspot. Kita kalau dibanding dengan kabupaten kota lain di Kalimantan Barat, kita dapat urutan keempat. Ya, titik hotspotnya sedikit masih dibanding paling yang lain, walaupun sebenarnya banyak tuh.
0: Paling banyak di mana Pak? Kecamatan mana?
1: Paling banyak itu di kabupaten. Oh, di kecamatan nih.
0: Kalau di Sambas ini?
1: Kalau di Sambas ini kecamatan Jawai. Kemudian kecamatan Paluh ya Pak ya. Itu yang paling banyak sekali.
0: Apakah kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu di sana ini di Sambas lah terutama dulu lah ya?
1: Ya.
0: Mengalami penurunan kah atau stagnan atau justru mengalami peningkatan?
1: Mengalami peningkatan ya.
2: Peningkatan justru ya. Karena di dalam waktu pendek ini udah jumlahnya udah banyak gitu.
1: Udah banyak tuh.
2: Udah banyak.
1: Dari segi titik hotspot ya, Pak.
2: Dari segi hotspot.
0: Berarti ini memang sebenarnya yang menyebabkan mengalami peningkatan ini apakah karena laporan banyak kah atau memang aktivitas istilahnya beberapa oknum masyarakat kah yang menyebabkan terjadinya karhutlah tersebut atau bagaimana ini Pak sebenarnya?
1: Pertama yang kita lihat itu kan jumlah titik hotspot yang terdeteksi itu berapa banyak. Makanya kita adakan ground check untuk memastikan apakah ini betul-betul api. Nah, itu kan biasa itu pertama. Nah, karena kalau kita lihat secara kasat mata, kadang kita tidak tahu di daerah sana itu ada enggak yang terbakar. Kadang masyarakat seorang pun ditanya, tidak ada yang terbakar. Nah, makanya dari aplikasi itu, kita adakan ground check, baru kita tahu, oh ternyata sudah ada sekian. Jadi hitungan kita adalah tangkapan aplikasi terkait dengan hotspot itu yang menjadi hitungan. Nah, sehingga untuk memastikan betulkah itu adalah titik api, fire spot, atau hanya pantulan seng, pantulan air, atau orang hanya bakar sampah, itu juga bisa terdeteksi oleh satelit. Nah, itu yang kita hitung seperti itu.
0: Pak, kalau untuk petugasnya bagaimana Pak? Apakah sudah cukup tersedia juga kah? Atau ada hambatan juga di lapangan Pak? Kalau misalkan untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakatnya biar istilahnya untuk karhutlah ataupun juga istilahnya kalau secara umum lah ya bencana lainnya ini
1: ya
0: tidak istilahnya menimbulkan dampak yang serius begitu ya, apakah juga ada hambatan untuk menyampaikan tersebut kepada masyarakat atau bagaimana sejauh ini?
2: Itu pasti ada hambatan karena Sambas itu luas.
0: Apa Pak hambatannya paling yang paling terasa lah oleh Bapak lah?
2: Personil yang kurang kami itu.
0: Personil kurang.
2: Ya, personil kurang.
1: Personil untuk BPBD Pak ya?
2: Ya, BPBD sendiri kurang, BPBD, ya. Sehingga untuk mensosialisasikan itu kan jaraknya cukup jauh gitu kan.
0: Jarak lagi berarti Pak ini.
2: Ya. Karena luas Sambas itu luas.
0: Luas.
1: Nah, cuman ada beberapa mungkin yang pernah kita lakukan untuk mengurangi, paling tidaknya minimalisir jarak tadi. Kita mengadakan halu-halu karutla.
0: Ada Pak ya?
1: Ada, sosialisasinya dengan halu-halu karutla. Kita berjalan pakai mobil. Aku dikasih tahu pamannya kan bahwa hari ini dan sampai ke depan itu akan terjadi
2: sampai Oktober ini.
1: Gitu, ada kemarau panjang. Jadi masyarakat dihimbau itu jangan membakar. Itu melalui mobil itu kita langsung bergerak.
0: Kemana saja Pak?
1: Tujuan kita adalah di kecamatan-kecamatan yang sering terkena apa namanya karutla. Waktu itu kemarin sempat di 10 kecamatan. Itu sudah di pasar-pasar biasa kita datang atau di tempat-tempat orang kawinan pas itu langsung duduk kita di situ langsung ngomong. Nah ini perhatian-perhatian apakah seperti itu?
0: Pak ini kalau misalkan untuk tempat yang paling jauh Pak sejauh ini kemana, di mana Pak?
1: Selakau Timur.
0: Selakau Timur.
1: Ya, Selakau Timur paling jauh. Kemudian Temajuk paling jauh.
0: Medannya bagaimana Pak?
1: Luar biasa. Luar biasa.
0: Tapi ini juga menjadi pengalaman yang juga berharga Pak ya.
1: Ya.
0: Sebenarnya begitu ya dengan jarak yang jauh, kemudian keterbatasan personal juga, tetapi ini tidak istilahnya membuat semangat dari
1: kawan-kawan BPBD
0: tidak padam begitu ya.
1: Iya, siap.
0: Baik, Pak kalau untuk kerawanan bencana lah ya Pak ya, baik itu karhutlahnya juga ataupun juga bencana ekstrem lainnya, entah itu gelombang kah, banjir juga kah, apakah untuk tingkat kerawanan itu sudah dipetakan?
2: Sudah. Jadi gini, bencana itu pada dasarnya tetap ada gitu kan?
0: Tetap ada, walaupun

0: yang agak sulit ini Pak.
1: Berarti kan kesadaran kalau enggak sadar berarti masih pingsan gitu kan gitu kan. Karena contoh seperti El Nino ini kan gini kan karena meningkatnya suhu muka air laut kan.
0: Iya.
1: Dan pernah kita ketahui dari waktu sekolah-sekolah dulu kan bahwa angin itu dari tekanan tinggi ke rendah gitu kan. Kondisi yang terjadi sekarang itu kan di laut ini panas, di darat juga kondisinya panas, sehingga si awan yang berisi hujan itu pergerakannya bergeser tidak ke darat gitu. Nah disinilah pentingnya kalau memang memahami bahwa untuk karhutla, sebenarnya karhutla itu yang berbahaya, yang rawan itu ketika dia memasuki area gambut. Karena fungsi gambut itu kan sebagai spon yang menyimpan air. Dia menjaga suhu, menjaga air juga. Kalau kelebihan air, kayak spon kan nampung dulu dia gitu kan. Tapi kalau si gambutnya hilang, pasti banjir, nah lagi ditahan-tahan gitu.
0: Baik, kalau dari kesiapan masyarakatnya bagaimana Pak? Kalau misalkan mereka ini istilahnya berkebun lah ya di lahan gambut.
2: Di lahan dia, ya.
0: Kemudian kesadarannya juga yang tadi kan menjadi sorotan juga Pak ya, kesadarannya ini yang dinilai masih ya boleh dikatakan masih agak kurang lah begitu ya. Bagaimana biar masyarakat ini sebenarnya sadar?
1: Memang yang terpenting adalah ekonomi. Kami paham gitu. Begitu juga kan banyak dari LSM asing gitu yang di beredar di kita ini kan tujuannya untuk pemberdayaan ekonomi kan. Karena Eropa pun kan terpengaruh nih. Kalau suhu berubah di anggaplah di katulistiwa akan terkena dampaknya dia juga gitu. Contohnya kan sekarang kan ada kubah panas itu dia di Eropa itu sehingga jalannya jadi meleleh kan. Banyak beberapa orang meninggal. Jadi kemarin pun ketika ada LSM yang kesini kami pun menyarankan tolong dibantu tentang perekonomian. Karena kalau ekonominya yang cocok bisa digamut tuh apa gitu kan?
2: Iya. Nanas kah?
1: Nanas gitu atau gimana
2: atau
1: gitu?
2: Atau apa? Ubi kah?
1: Ubi. Kan, gitu. Tapi pasarannya tolong ditampung di Eropa gitu kan? Gitu agar ekonominya meningkat gitu. Kalau ditampungnya di sini-sini terus ya gitu-gitu terus akhirnya kan? Nah si masyarakat tuh nggak berubah-berubah secara ekonominya gitu.
0: Kalau dari BPBD sendiri bagaimana Pak? Kalau misalkan untuk menyadarkan masyarakat ini?
1: Oh ya kami tetap melakukan beberapa program-program kan?
2: Program kita. Unggulannya, salah satunya Pak? Juga penyuluhan ya, penyuluhan. Sosialisasi ya. Namanya program komunikasi informasi edukasi rawan bencana KII.
0: Sudah berapa lama berjalan Pak?
2: Setiap tahun.
0: Setiap tahun.
2: Setiap tahun itu selalu. Kemudian sasarannya itu biasanya dari desa, sekolah. Maupun rumah sakit ya, rumah sakit. Jadi itu sudah ada kita sampaikan melalui sosialisasi. Tapi yang namanya menyadarkan orang itu biasanya kan perlu waktu panjang.
0: Iya.
2: Nah, dan sebenarnya cara termudah, cara singkat untuk mengurangi atau bahkan meniadakan itu adalah dengan melakukan satu kegiatan yang memang siapa yang melakukannya. Karhutla itu biasanya kan terjadi karena aktivitas manusia. Penyebabnya itu. Nah untuk meniadakan atau menguranginya perlu dengan aktivitas manusia juga. Kalau umpamanya kita sering membakar lahan untuk membuka lahan, maka jangan membuka lahan dengan membakar. Yeah. Kan berarti dua-duanya ini saling berhadapan ya. Jadi kalau untuk jadi umpamanya pada saat pakai apa Pak kalau seandainya tidak pakai bakar? Nah, tentunya ada konsep PLTB, pembukaan lahan dengan tanpa bakar. Bisa jadi nanti bisa menggunakan alat mekanis, bisa juga dengan mensejajarkan atau merumpuk hasil-hasil yang sudah kita tebas itu menjadi satu, kemudian dibiarkan dia lapuk, atau hal-hal lain yang tidak menggunakan api. Ah itu jadi cara mencegahnya begitu.
0: Pak ini ya. Saya tertarik tadi kan penyuluhan dan sosialisasi kan ya. Tidak hanya dari kalangan di bidang kesehatan tetapi juga ke sekolah-sekolah.
2: Sekolah juga.
0: Nah, yang menjadi atensi adalah bagaimana tentunya juga dari anak-anak sekolah ini, adik-adik kita kalau misalkan ketika mereka diberikan
2: pengetahuan,
0: pencegahan ya.

0: ya kan?
1: Ya.
0: Bagaimana untuk respon dari mereka, Pak? Apakah antusias juga kah atau bagaimana? Karena kan kita juga tahu ya, untuk saat ini memang untuk kesadaran dari masyarakat itu memang perlu proses.
1: Betul, betul, ya, betul. Perlu proses, betul.
2: Makanya ya kami mencoba dari sekolah
1: usia
2: dulu.
1: Usia dini. Jadi kita membuat suatu program ke sekolah itu menyesuaikan dengan usia atau umurnya. Jadi kalau pada saat usia SD, tentunya materinya tidak sama dengan SMP, SMA maupun dewasa.
0: Tapi paling tidak mereka tuh tahu pencegahannya apa, kesiapsiagaannya bagaimana.
1: Jadi pada saat kita bertemu atau berjumpa dengan anak-anak SD, tentunya langsung pada proses pakai body lanjut bahasa ini.
2: Disesuaikan dengan usianya.
1: Jadi usianya pamannya tidak perlu pakai teori-teori yang panjang. Jadi langsung praktik. Ini kalau seandainya ketemu api, padamkan seperti ini. Tapi kalau umpamanya kita tidak mampu memadamkan, kita harus mengevakuasi diri, menyelamatkan diri supaya terjauh dari api. Caranya gimana? Nah, jadi langsung kita ajarkan. Begitu juga dengan usia SMP, SMA. Nah, cuman modelnya memang kita
2: sesuaikan.
1: Ya. Nah, bahkan nanti kita akan merambah TK juga.
0: TK.
1: Nah, TK ini bagaimana? Jadi usia TK ini maunya seperti apa kan? Jadi kita belajar.
2: Macam simulasi permainan gitu kan.
1: Permainan, pakai game-game atau pakai
2: buku teori cerita, dongeng
1: segala macam. Itu salah satu teknis saja. Agar anak-anak ini bisa menerima langsung. Jadi pada saat mereka tahu bahwa akan ada api, nah, jadi cara dia memadamkan ataupun menghindari api itu juga diajarkan.
0: Pak, kalau untuk melihat kondisi cuaca saat ini begitu Ibu ya. Apakah sekarang kan lagi hujan ini, Pak?
1: Hujan nih.
0: Apakah bakalan ada juga potensi
1: karutlah
0: lagi?
2: Secara teorinya begitu.
0: Tertupir aja lah kita. Gitu.
2: Secara teorinya, ketika munculnya El Nino Godzilla ini yang lagi heboh ini, walaupun di Indonesia mengakunya El Nino kuat bahasanya gitu. Yeah. Akhirnya diantisipasi kemungkinan kemarau sampai Oktober. Tapi itulah mungkin alhamdulillah juga Sambas ini masih
0: kena hujan
2: gitu. Hujan. Yeah. Jadi ada kemarin itu bahkan sempat berapa hari lalu itu hotspotnya hanya satu.
1: Ya.
2: Nah, jadi mungkin ada juga atau apakah edukasi kami berhasil?
0: Iya.
2: Atau memang karunia Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi kami berharap gitu. Kemarin pun dengan NGO itu sempat diskusi-diskusi bahwa memang tadi itu yang terpenting gimana meningkatkan ekonominya dulu tuh. Karena kalau dia ternyata gambut itu punya potensi ekonomi lain yang lebih menguntungkan gitu kan. Ini kan orang tuh sawit terus kan, sawit terus padahal ada potensi-potensi lain yang bisa
1: komoditas lain
2: yang bisa nilai ekonominya bahkan bisa mungkin dijual ke Eropa gitu. Makanya kan kemarin yang orang Jerman itu kita ngomong kalau memang mau bantu Indonesia tentang gambut, tolong pemberdayaan masyarakat di daerah gambut itu dicarikan. Ekonomi apa dan peluangnya apa yang di luar itu gitu. Kalau kita ke di dalam ini kan susah nih. Jual nanas ya di pasar lagi balik lagi gitu kan.
1: Ya itu.
2: Balik lagi. Ekonominya gak nambah-nambah gitu kan.
0: Pak, kalau dari sisi kesiapsiagaan Pak ya. Bagaimana kalau dari persiapan BPBD Kabupaten Sambas ini untuk menghadapi. Tadi kan juga disebutkan ya untuk fenomena El Nino katanya. Ini tentunya kan. Ya. Bisa memicu kekeringan juga ya.
2: Betul.
0: Nantinya petani juga mau tanamnya. Terus masyarakat kita juga di sini yang bergantung dengan air hujan untuk minum. Bagaimana Pak untuk
1: kesiapan kita ya?
0: Kesiapannya dari BPBD, peralatannya bagaimana, sudah cukup juga kah?
2: Kemudian untuk memang ada kesulitan kalau memang kekurangan air kita pun sulit juga pasti ini.
0: Iya.
2: Akhirnya disampaikan pada masyarakat tetap kita sampaikan untuk antisipasi menampung beberapa air hujan. Mungkin salah satu juga kelemahan kita ini koordinasi dengan dinas pertanian, dengan dinas lain itu masih kurang kuat gitu ya. Bahwa tentang bagaimana cara pembukaan lahan yang baik itu, mungkin penyuluh harus bisa berkoordinasi gitu. Karena saat itu mungkin karena belum paham BPBD itu seperti apa. Kan biasanya dianggap BPBD itu kayak panitia 17 Agustus gitu kan.
0: Iya.
2: Dari A sampai Z dia harus yang melakukan ya,
1: harus melakukan gitu. Semua.
2: Padahal ya, kami itu aja koordinator gitu. Nanti kalau misalnya oh butuh seperti kejadian di Selakau Timur segala macam kan kita kurang air nih kalau memadamkan api. Jadi butuh kanal, butuh embung. Nanti yang kerja itu sebenarnya PU bukan kami gitu.
0: Iya.
2: Karena kami hanya menyampaikan bahwa di sana itu butuh air untuk pemadaman gitu. Kan kasihan juga kan. Terus kalau ada air kan bisa bermanfaat bagi lain. Apakah bermanfaat bagi peningkatan protein? Contoh embung itu kan bisa digunakan untuk nanam ikan gitu kan.
1: Iya,
2: ikan. Jadi ada potensi-potensi lain. Hanya itu yang belum kompak nih.
0: Wah, ini karena waktunya juga kita ini tidak terasa sisa 6 menit begitu ya. Mungkin terakhir nih Pak sebagai penutup ya, pesan dan juga imbauan dari BPBD Sambas lah ya.
2: Nah, coba Pak Amir,
0: kepada seluruh masyarakat nih. Tentunya.
2: Ya, saya sudah ngomong banyak nih.
1: Tadi juga sudah ini banyak juga Pak kita.
0: Bagaimana untuk siap-siap nih menghadapi cuaca
2: ya, ekstrim, betul.
0: Kemudian juga menjaga keselamatan diri, keluarga juga, apalagi istilahnya kalau berbicara kebakaran ini tidak hanya kartu lah, tetapi juga
2: rumah ya.
0: Rumah bisa, itu betul. Juga yang menjadi poin penting juga.
2: Betul.
0: Bagaimana
2: betul.
0: Untuk pesannya dan juga imbauan dari BPBD, silakan Pak.
1: Yang jelas untuk terkait dengan cuaca itu pasti terjadi. Pasti terjadi.
0: Hadapi sajalah.
1: Jadi makanya kita hadapi dengan segala kemungkinan yang kita miliki. Persiapkan diri kita dari awal. Jika seandainya kita tidak ingin membakar, kita ingin membuka lahan, itu kalau bisa jangan membakar, dengan cara membakar. Kemudian pada saat kita membuka lahan, dipersiapkan juga di mana tempat untuk menampung air atau menyediakan air apabila kita kemarau ya, kemarau atau bagaimanalah kan. Biasanya kalau orang membuka lahan itu kan biasanya tidak mungkin tidak ada air, pasti dia menyiapkan air. Nah, siapkan diri kita terhadap bagaimana cara melatih diri kita untuk menggunakan peralatan-peralatan
0: apar Pak ya.
1: Apar ataupun solopam atau apa yang perlu kita inikan. Karena pada intinya kita harus siap pada saat api kecil. Jadi padamkan api pada saat kecil, jangan sampai dia membesar. Nah, itu tadi dengan adanya kita sudah ada pelatihan-pelatihan, peningkatan kapasitas kita pada saat api itu muncul, bagaimana mengupayakan supaya api ini tidak membesar,
2: meluas area
1: tidak pertama, meluas ya. Jadi kemudian di setiap lahan kita itu ada kita persiapkan embung ataupun parit atau kanal yang hanya bisa menampung air, apalagi pada saat kita punya lahan itu adalah lahan gambut. Nah, itu yang mungkin barangkali pentingnya kita hadapi lah, kalau ada cuaca tetap kita hadapi tapi siap siaga dari kita sendiri.
0: Dari Pak Wilanto mungkin mau menambahkan Pak?
2: Mungkin yang saya tambahkan bahwa sebenarnya gitu, bencana itu pasti ada.
0: Ada.
2: Dan kita tidak tahu tanggal berapanya gitu kan, tidak ada di kalender gitu kan?
1: Ya, tidak nelpon.
2: Tidak.
0: Tapi harus siap pokoknya gitu.
2: Ya, yang terpenting kan gitu, kita memahami ada risiko, kita dapat manusia itu mempunyai menambah pengetahuan untuk bisa mengurangi. Yang terpenting itu. Terus apa yang harus disiapsiagakan untuk mengurangi risiko itu. Lebih bagus lagi kalau bisa mengharmonisasikan biar tidak menimbulkan bencana seperti ini. Misal contohnya bencana karhutlah, bencana banjir. Tentu menjaga lingkungan itu penting gitu. Bukan hanya untuk, kan kita ini memang butuh ekonomi, tapi anak cucu kita itu pengen hidup juga gitu kan. Jangan sampai ekonomi kita dapat sekarang tapi kerusakannya
1: bisa
2: memberikan pada anak cucu kita gitu.
0: Untuk ketersediaan air Pak, masyarakat yang bergantung dengan air hujan ini menghadapi potensi nanti El Nino gitu ya, bagaimana?
2: Ya sebenarnya kami menginginkan bahwa dia menyiapkan gitu. Karena waktu itu kita berkhawatirnya kan terjadi kekeringan kayak di Jawa itu kan kering nih.
0: Ternyata hujan ya.
2: Ternyata hujan. Jadi alhamdulillah gitu. Tapi tetap siap siaga untuk kemungkinan kan ini sampai Oktober nih.
0: Iya.
2: Perkiraan bisa menampung air untuk minimal kebutuhan harian, makan dan minum ya.
0: Mungkin nambah blong gitu Pak ya.
2: Ya nambah blong gitu.
1: Blong atau nambah apa namanya tuh?
2: Tempayan.
0: Tempayan.
1: Apa bahasa sekarang tuh tangkap?
2: Apa itu?
1: Tangkap air hujan tuh. Ada
2: yang sumur resapan.
1: Sumur resapan.
0: Resapan.
1: Nah, itu. Jadi pada musim hujan ini banyak-banyaklah kita membuat blong-blong ataupun bangunan dari
2: untuk nampung air ya.
1: Untuk
2: gitu,
1: nampung
2: ya,
1: air. Ya. Baik itu mungkin di bawah ya, paling, di bawah rumah kita
0: paling, hemat air juga Pak ya.
2: Paling mudah blong lah, paling mudah.
1: Blong atau tempayan kah gitu ya Pak ya gitu.
2: Tapi itu penting juga hemat tuh.
0: Hemat air. Ya,
1: hemat air.
2: Kan kita enggak tahu nih bahwa berdasarkan perkiraan BMKG dia sampai Oktober nih.
0: Iya.
2: Alhamdulillah kita hujan.
0: Hujan.
2: Tapi kalau seperti di Jawa sampai kekering sampai merekah-merekah tanah itu, nah, gimana gitu kan? Nah, tolong diantisipasi juga tadi itu menyiapkan hemat juga penggunaan
1: air hujan.
2: Jadi ya bisa menyelesaikan. Jadi kita masih bisa hidup gitu.
0: Baik. Terima kasih Pak untuk dialog kita di sore hari ini Pak ya. Pak Yulianto, STMT, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sambas, dan juga Bapak Amiruddin SP, ya, Kepala Seksi Pencegahan BPBD Kabupaten Sambas, yang telah hadir di RRI Sambas pada sore hari ini. Terima kasih Pak. Sampai lalu semuanya, tetap semangat tentunya.
2: Yes.
0: Dan semoga bermanfaat juga ya. Tetap lancar ya untuk kegiatannya, diberikan kemudahan gitu ya. Dan teman-teman pendengar, terima kasih sudah bersama kami juga. Nanti di jam 4 kita akan merapat terlebih dahulu ke Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti Warta Berita Kurir 9 Nusantara. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Sari Berita Penting.
1: Antusias masyarakat membeli pernak-pernik menjelang kemerdekaan menurun.
2: Makin menurun tiap tahunnya. Mungkin kualitasnya awet kali.
1: Kemarau panjang menyebabkan pasokan air PDAM di Sintang menurun.
3: Itu saya berharap dengan kawan-kawan di PDAM untuk bisa ngambil langkah.
4: Pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat sore ini, edisi Selasa 4 Agustus 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya. Kita awali informasi sore ini, pendengar. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih dan aneka pernak-pernik kemerdekaan mulai ramai di kota Pontianak. Meski demikian, para pedagang mengaku antusias masyarakat untuk membeli atribut kemerdekaan cenderung menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kita simak laporan selengkapnya.
5: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, lapak-lapak penjual bendera merah putih mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan di kota Pontianak. Beragam ukuran bendera, umbul-umbul hingga berbagai pernak-pernik bernuansa merah putih dijajarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan instansi pemerintah yang berlokasi di Jalan Sultan Saribatul Rahman. Salah satu seorang pedagang, yakni Dani, mengaku datang dari Jawa Barat pertengahan Juli untuk berjualan secara musiman hingga pertengahan Agustus. Dan mengatakan dibandingkan satu dekade lalu, antusias masyarakat membeli atribut kemerdekaan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
2: Kalau dulu bang, 2010-an, antusias orang Kalimantan itu emang oke. Tapi kalau sekarang udah kayak gimana ya, makin menurun tiap tahunnya. Mungkin kualitasnya awet kali atau gimana gitu. Kalau awal-awal ini biasanya kantor bang yang suka umbul-umbul ganti gitu, ganti model cuman.
5: Dani yang berjualan di Pontianak selama hampir 25 tahun ini menawarkan sedikitnya 7 jenis umbul-umbul dan berbagai ukuran bendera merah putih. Dirinya berharap momentum peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini dapat kembali meningkatkan minat masyarakat untuk memasang bendera sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Jusranto melaporkan.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2027 di Kabupaten Sanggau diperkirakan akan melibatkan lebih banyak desa dibandingkan perkiraan awal. Hal itu seiring menunggu keputusan pemerintah pusat terkait status 6 desa persiapan yang berpeluang menjadi desa definitif. Definitif maksud kami. Kita simak laporannya.
6: Pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak 2027 di Kabupaten Sanggau berpotensi diikuti lebih banyak desa seiring menunggu penetapan 6 desa persiapan menjadi desa definitif. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau, Alian, mengatakan saat ini terdapat 68 desa yang dipastikan mengikuti Pilkades serentak. Namun jumlah tersebut dapat bertambah menjadi 72 desa apabila pemerintah pusat menertibkan status definitif bagi 6 desa persiapan yang telah diusulkan sejak 2020. Penambahan desa peserta Pilkades dinilai akan menjadi babak baru dalam penguatan pemerintahan desa sekaligus mengubah peta kepemimpinan di 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau.
7: Baik, kalau cerita tentang pelaksanaan Pilkades untuk tahun 2027 nantinya di Kabupaten Sanggau itu ada kurang lebih 68 desa yang akan melaksanakan Pilkades secara serentak. Nah, itu belum termasuk kalau 6 desa persiapan ini ya yang sudah naik sejak tahun 2020 itu kita usulkan ke pemerintah pusat. Lalu tiba-tiba 2026 ini akan dikeluarkan status desa definitifnya, maka bertambah 6 desa menjadi 72 desa. Lalu 72 desa itu dari kurang lebih 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Sanggau ini.
6: Nah, Alian berharap proses penetapan 6 desa persiapan menjadi desa definitif dapat segera terrealisasikan, sehingga masyarakat memperoleh kepastian status pemerintahan desa menjelang Pilkades serentak 2027. Selain itu, penetapan tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik serta mempercepat pembangunan di wilayah desa yang bersangkutan. Tri Putri melaporkan.
4: DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemekaran wilayah dinilai akan memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih cepat dan efektif. Berikut laporan selengkapnya.
8: DPRD Kabupaten Sanggau terus mendorong percepatan pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Epifania Ratikumala Dewi menilai, pemekaran akan memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif. Menurutnya, luasnya wilayah Kecamatan Kapuas saat ini menjadi tantangan dalam pemerataan pelayanan kepada masyarakat. Kehadiran kecamatan baru diharapkan membuat pelayanan pemerintahan lebih efektif dan menjangkau seluruh wilayah. Selain meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi, pemekaran juga diharapkan mempercepat pembangunan di wilayah yang selama ini memiliki akses pelayanan cukup jauh. Langkah tersebut dinilai mampu mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Sanggau.
9: Dengan kecamatan yang baru, pastinya akses untuk pelayanan masyarakat. Karena pastinya jika pemekaran, kita maunya juga ada perhatian lebih ke kecamatan yang baru. Jadi jangkauan untuk Kecamatan Kapuas ini lebih sedikit dan kita juga bisa fokus kepada daerah-daerah yang mungkin di seberang.
8: Ia berharap proses pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan terbentuknya kecamatan baru, kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sanggau diharapkan semakin baik, merata, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Wulandari melaporkan.

0: Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini. Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang dan mahasiswa KKN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Kita simak laporannya.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang bersama Forum Anak Kabupaten Sintang dan mahasiswa KKN Angkatan 120 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyelenggarakan peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang Senin 3 Agustus 2026. Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Ketua Forum Anak Kabupaten Sintang Ani Dedek Kurniawati mengatakan, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini diikuti 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA yang mengikuti berbagai kegiatan yang dikemas dalam Larasena Series 2026. Selain itu, peserta juga mengikuti berbagai cabang perlombaan seperti fashion show, debat bahasa Indonesia, pembuatan infografis, video edukatif, dance jingle 2P hingga lomba mewarnai. Menurutnya, Hari Anak Nasional tidak sekedar menjadi seremoni tahunan, tetapi juga menjadi wadah partisipasi anak untuk mengembangkan kemampuan di bidang seni, bahasa, kreativitas, serta membentuk karakter positif.
2: Pada tahun ini, kegiatan HAN 2026 diikuti oleh kurang lebih 108 peserta dari jenjang PAUD hingga SMA dengan rangkaian kegiatan Larasena Series 2026, yaitu seluruh lomba yang diadakan Faduli, Forum Anak Peduli Lingkungan, Fakerta, Forum Anak Keluarga Cerita Kita, Ducera, Dunia Ceria Anak, dan juga Pesta Anak Sintang.
1: Sementara itu, Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menyampaikan, pemerintah Kabupaten Sintang menegaskan komitmennya untuk mendengarkan sekaligus menindaklanjuti 7 aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan Forum Anak Kabupaten Sintang. Aspirasi tersebut mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, mulai dari pemenuhan hak akan kartu identitas anak dan akta kelahiran bagi seluruh anak di Kabupaten Sintang, memperkuat hukum dan tindakan terkait kekerasan anak di rumah tangga, menyiapkan ruang terbuka hijau, taman bermain dan puskesmas ramah anak, memperketat penjualan rokok bagi anak, menutup tempat hiburan malam, mempertegas aturan pernikahan anak, dan membangun sekretariat bagi Forum Anak di setiap kecamatan.
3: Kami pastikan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Sintang, 7 suara anak yang dibacakan hari ini semuanya akan ditindaklanjuti. Besok kita langsung rapat gabungan di ruang Sekda atau di ruang Wakil Bupati Kabupaten Sintang. Kita coba rapat seluruh OPD yang tadi kenaan dengan ini untuk menindaklanjuti 7 suara anak yang disuarakan hari ini.
1: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kabupaten Sintang menjadi momentum untuk memperkuat partisipasi anak dalam pembangunan daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan pasokan air bersih untuk Perumda Air Minum Tirta Senentang Kabupaten Sintang mengalami penurunan. Kita simak laporan selengkapnya.
4: Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan pasokan air bersih untuk Perumda Air Minum atau PDAM Tirta Senentang Kabupaten Sintang mengalami penurunan. Hal tersebut turut dirasakan warga Sungai Anna, Dehan, yang mengaku air PDAM di Sintang akhir-akhir ini tidak selancar biasanya dan terlihat lebih keruh.
5: Air PDAM akhir-akhir ini kurang lancar, ngalirnya biasa 2 hari sekali, itu pun airnya keruh.
4: Untuk memastikan hal tersebut, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala meninjau langsung intake instalasi pengolahan air atau IPA dari PDAM Tirta Senentang di Desa Sungai Anna, Kecamatan Sintang. Dalam peninjauan tersebut, ditemukan debit Sungai Melawi turun drastis sehingga air hanya tersisa di bagian tengah sungai. Kondisi tersebut membuat pipa hisap yang berada di tepian sungai tidak lagi dapat menjangkau sumber air secara optimal. Hal ini membuat tingkat kekeruhan air yang tinggi dan membuat proses pengolahan air bersih lebih sulit dari biasanya. Untuk itu, Bupati meminta jajaran PDAM segera mengambil langkah-langkah strategis agar pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung. Bupati juga meminta PDAM untuk terus menyampaikan informasi terkait kebijakan maupun pola distribusi air kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
6: Saya berharap dengan kawan-kawan DPDM untuk bisa ngambil langkah-langkah seperti apa untuk menindak situasi yang seperti ini. Tapi yang lebih penting juga memberi pengertian juga kepada masyarakat.
4: Sementara itu Direktur PDAM Tirta Senentang, Jane Elizabeth Usang, telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga pasokan air bersih. Salah satunya dengan mengeruk dasar sungai di sekitar intek IPA Sungai Anna agar aliran air dapat mencapai titik pengambilan. Selain itu, PDAM menerapkan sistem distribusi air secara bergilir kepada pelanggan. Distribusi pasokan air juga dibantu melalui instalasi pengelolaan air atau IPA Tanjung Puri untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang.
7: Caranya kita upayakan agar mengeruk, membuka alur di depan sehingga air dapat masuk ke bawah mesin submersible kita sehingga bisa dapat diproduksi di IPA kita.
4: Hingga saat ini, PDAM Tirta Senentang terus memantau perkembangan debit Sungai Melawi dan menyesuaikan pola produksi maupun distribusi air sesuai dengan kondisi di lapangan. Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga pelayanan tetap berjalan meski kapasitas produksi menurun akibat kemarau panjang. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak atau PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026 menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan. Kita simak laporannya.
8: Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan budaya tersebut. Dalam sambutannya saat penutupan PGD ke-13 minggu kemarin, Tony mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, masyarakat, panitia, serta personil TNI Polri yang telah bersama-sama menciptakan suasana yang aman, tertib, dan penuh kegembiraan selama rangkaian acara berlangsung. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan masyarakat yang telah menjaga ketertiban, memarkirkan kendaraan pada tempatnya, serta menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan penuh sukacita. Menurutnya, semangat kebersamaan dan kegembiraan merupakan esensi utama pelaksanaan gawai dayak, namun tetap harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama.
9: Kepada seluruh tamu undangan dan seluruh masyarakat, saya menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pengunjung, kepada panitia, kepada rekan-rekan keamanan, TNI dan Polri, dan seluruh masyarakat yang hadir tempat ini karena sudah menjaga Pekan Gawai Dayak ini secara baik yang gembira. Oh, inilah wujud pelestarian adat istiadat khususnya budaya Dayak.
8: Pada kesempatan tersebut, Tony juga turut menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama panitia melayani masyarakat, baik dalam pengelolaan parkir, lapak usaha, pengamanan maupun pelayanan lainnya. Ia berharap semangat persaudaraan, gotong royong, dan kecintaan terhadap budaya Dayak yang telah terbangun dalam Pekan Gawai Dayak ke-13 dapat terus dipelihara sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya di Kabupaten Sintang. Dian Beni Yuda melaporkan.
10: Info cuaca hari ini.
0: Pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama perakirawan BMKG rekan Fitri. Silakan laporan Anda.
11: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Cherry di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di Kalimantan Barat saat ini secara umum terpantau berawan, namun terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Kota Pontianak, Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Kapuasulu. Kemudian untuk perakiran cuaca esok hari, Rabu 5 Agustus 2026, wilayah Kalimantan Barat masih diperkirakan dominan berawan, namun di beberapa wilayah berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan yang bersifat lokal dan tidak merata. Kemudian untuk jumlah titik hotspot di wilayah Kalimantan Barat terupdate hari ini pukul 3.15 waktu Indonesia Barat, terdeteksi adanya 231 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan, wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Persatu Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar, atau dapat langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Persatu Pontianak bersama rekan Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Fitri, selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti perakiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Fitri. Sekian warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, antusias masyarakat membeli pernak-pernik menjelang kemerdekaan menurun. Kemarau panjang menyebabkan pasokan air PDAM di Sintang menurun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi RRI Pontianak @gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan setelah ini pendengar, kami masih akan temani Anda tentunya dengan ragam lagu pilihan dari Pro 1 Pontianak dan juga informasi terkini lainnya untuk menemani santai sore Anda pendengar ya, terutama bagi Anda yang mungkin saat ini sedang berkendara atau sedang santai sore, terutama yang sedang berkendara ya, itu kadang jam-jam segini jam-jamnya macet, jam-jamnya mulai ngantuk juga, jadi hati-hati di jalan pendengar ya. Dan setelah ini kami akan putarkan tentunya koleksi lagu Pro 1 Pontianak dengan ragam informasi terkini sampai nanti jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi pendengar, tetap bersama kami tentunya di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: foto siapa nih?
1: Tebak foto siapa? Masa gak pernah lihat?
0: Siapa ya? Ah udahlah, gak penting.
1: Keterlaluan. Masa kamu bilang gak penting? Nilai sejarahmu berapa sih? Ini Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau ini termasuk tokoh penting di balik naskah proklamasi negara kita loh.
0: Oh, yang mengetik ulang tulisan tangan Pak Soekarno.
1: Hei, Sayuti Melik tidak cuma mengetik, Jod. Sayuti Melik juga mengusulkan beberapa perubahan penting pada naskah tersebut.
0: Contohnya apa?
1: Contohnya, kata tempo diganti menjadi tempo. Kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia.
0: Lah, kenapa kalimatnya diganti?
1: Karena menurut Sayuti Melik, supaya kalimat dalam naskah proklamasi itu mewakili seluruh rakyat Indonesia. Sayuti Melik juga menyarankan agar naskah tersebut cukup ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia.
0: Hebat, kamu banyak tahu, Rah. Makasih ya infonya.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyimbangkan air dalam tanah.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Come on, bye.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini perjuangan telah berganti wajah, bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

Mendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk di wilayah Kabupaten Sambas dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat fardu maghrib bagi seluruh umat muslim yang menjalankan.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
2: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
2: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
2: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
2: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
0: Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat.
1: Wa akhrajatil ardu athqalaha.
0: Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya.
1: Wa qala al-insanu ma laha.
0: Dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini?
1: Yawma idzin tuhaddithu akhbaraha.
0: Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya.
1: Bi anna rabbaka awha laha.
0: Karena sesungguhnya, Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya.
1: Yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum.
0: Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya.
1: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.

0: Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Kita berpikir kalau para pemuda tahun 1945 berani memperjuangkan kemerdekaan, lalu apa perjuangan anak muda Indonesia hari ini? Jawabannya mungkin sederhana, menjadi generasi yang mau belajar, berani mencoba, tidak takut gagal, bijak menggunakan media sosial, peduli dengan lingkungan, dan tetap bangga menjadi Indonesia. Setiap ide yang kamu ciptakan, setiap prestasi yang kamu raih, setiap aksi positif yang kamu lakukan adalah bagian dari perjalanan Indonesia menuju bangsa yang lebih maju. Di usia ke-81, Indonesia membutuhkan lebih banyak anak muda yang berani berkarya daripada sekadar berkomentar, yang memilih menjadi solusi daripada saling menyalahkan. Jangan tunggu nanti untuk membuat perubahan, mulailah dari hari ini. Mulailah dari dirimu sendiri, karena masa depan Indonesia sedang ditulis oleh generasi muda hari ini. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka!

0: Wah, lihatlah Bang, cantik inyan dia Bang nih. Kulitnya mulus, senyumnya manis. Lah, aku biasa aja.
1: Jangan boleh geye. Standar hidup kita ya bukan cuma dinilai dari fisik tolen, tapi hati dengan kelakuan pun harus cantik juga.
0: Tapi be, ya payah. Kadang aku selalu merasa ada yang kurang.
1: Mundaan pede ya wajar. Asal usah sampai berlarut-larut ya be. Kita semuanya pasti punya keunikan masing-masing. Jadi kita harus lebih banyak bersyukur.
0: Aui, nampaknya aku harus lebih banyak bersyukur.
1: Betul ya, kita memang harus lebih banyak bersyukur.
0: Tak perlu menjadi seperti mereka, cukup menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena yang paling indah adalah saat kamu bisa menerima dirimu apa adanya.
2: Tutup mata kamu, konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.

0: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
1: Terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas 97,4 FM dan Mia pastinya, mudah-mudahan semua para pendengar tetap baik, sehat selalu, dan lagu-lagu pop Indonesia kami telah hadirkan untuk Anda pendengar ya. Dan pastinya kita juga akan bagikan informasi yang lain untuk para pendengar ya, termasuk juga informasi-informasi berita viral yang hadir ya di ruang dengar Anda. Oke, kali ini kita ke salah satu informasi yang sedang viral ya di media sosial. Nah, ini kasusnya tentang rumah pelupuh, di antaranya juga salah satunya juga mengenai ya, viralnya tunawisma yang diminta turun ya dari bus karena katanya lagi bau badan nih. Waduh. Sebagainya mana ceritanya gitu ya. Jadi kali ini kita kutip ya, salah satunya di kompas.com, Detik News dan berbagai media yang lainnya berdengar ya, mengenai juga penjelasan tentang viralnya penumpang bus ini berdengar ya. Jadi langsunglah ya disampaikan oleh PT Transjakarta Persero ya, bahwa video yang viral ini menampilkan petugasnya menurunkan penumpang secara paksa gitu ya dari bus, karena itu tadi ya. Nah, Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta Iwardani yang membenarkan adanya kejadian ini. Tapi penumpang tersebut yang diturunkan dari bus katanya sih bukan bau badan ya, tapi bau urin nih gitu ya. Nah, atas kejadian itu PT Transjakarta meminta maaf gitu ya atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pelanggannya. Dan awalnya petugas ini mendapatkan laporan dari penumpang lain karena terganggu oleh bau yang tidak sedap ya dari penumpang tersebut. Nah, oleh karena itulah petugas di lokasi itu berupaya untuk meminta agar penumpang itu bisa turun dari bus supaya tidak mengganggu kenyamanan penumpang yang lain. Nah, setelah kejadian itulah baru diketahui penumpang yang diusir merupakan tunawisma. Nah, usai mengetahui hal ini, petugas pun langsung berkoordinasi dengan dinas sosial agar penumpang tunawisma ini mendapatkan penanganan yang tepat ya. Dan dalam hal ini juga Transjakarta berkomitmen terus memperbaiki SOP dan melatih berbagai sensitivitas pegawai di lapangan agar pelayanan yang diberikan tidak hanya menjaga kenyamanan publik tapi mengedepankan rasa kemanusiaan. Nah, jadi pendengar, beredarnya sebuah video di media sosial itu sudah ditanggapi oleh langsung ya dari pihak Transjakarta sendiri, yang sebelumnya juga menunjukkan pegawai dari Transjakarta ini menurunkan dengan secara paksa katanya ya, seorang penumpang yang tengah duduk di kursi belakang bus, hingga akhirnya terlihatlah penumpang yang diusir ini katanya sudah lanjut usia, yang terjadi di halte Kampung Melayu Jakarta Timur pada Senin 3 Agustus kemarin gitu pendengar ya. Dan ya, lagi-lagi pendengar ya, informasi yang viral di sudah diklarifikasi dan tadi sudah disampaikan ya, mudah-mudahan juga ya ada mungkin solusi yang terbaik ya bagi kedua belah pihak dalam hal ini. Akhirnya para pendengar dimanapun Anda berada, kita akan lanjut dengan lagu-lagu pop Indonesia yang lain ya. Kita akan juga ikuti nanti Warta Berita Malam RRI Pro 3 Jakarta. Dilanjutkan nanti kita juga akan hadirkan mimbar agama ataupun informasi untuk Anda, dan juga berbagai program acara lainnya di Sambas malam ini bersama saya Eca pendengar. Jadi tetap aja bersama di RRI Sambas. Oke, kali ini kita dengarkan lagu dari Suara Kayu bersama dengan Ku Ceyman, Obat Rindu. Stay tune.

aku jiwa yang bertahan sudah ditempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Oke, pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita RRI Pro 3 Jakarta. Selamat mendengarkan.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi. Biasanya provinsi tidak mampu minta ke pusat, kan gitu jalurnya kan.
0: Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Jumlah pemerintah daerah terus mengatasi dampak dari musim kemarau ekstrim. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 4 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara yang diajukan oleh masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, di mana pemohon uji materi meminta perlindungan terhadap masyarakat adat dan kearifan lokal. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Undang-Undang Ibu Kota Nusantara, khususnya pasal 21, pada intinya menyebutkan bahwa dalam pembangunan IKN itu harus memperhatikan hak masyarakat adat dalam konteks tata ruang, tanah.
3: Perwakilan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur, mengajukan uji materi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Kuasa hukum pemohon Yance Arizona mengatakan pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur pelindungan hak masyarakat adat. Namun kata memperhatikan dalam pasal ini belum cukup untuk menjamin pelindungan masyarakat adat atau kearifan lokal.
1: Tapi kami menilai bahwa kata memperhatikan di dalam pasal 21 Undang-Undang IKN itu belum cukup, karena itu hanya sifatnya bagi masyarakat itu pasif. Jadi sangat bergantung dari pemerintah mau memperhatikan atau tidak. Jadi bukan hubungan yang timbal balik. Oleh karena itu kita mengajukan judisiri pasal 21 Undang-Undang IKN ini, sehingga kita mendorong supaya ini nggak cukup pemerintah memperhatikan, tetapi harus mendengarkan pendapat dan juga meminta persetujuan dari masyarakat atas apa yang akan dilakukan terhadap masyarakat yang ada di situ, tanah mereka di situ, wilayah mereka yang ada di situ.
3: Sementara itu Muhammad Arman menyatakan masyarakat adat suku Balik Sepaku, Kalimantan Timur bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, AMAN, mengajukan uji materi Undang-Undang IKN agar masyarakat adat tidak hanya diperhatikan tetapi semua hak-hak konstitusionalnya dapat terpenuhi.
4: Kemudian masyarakat punya hak untuk memberikan persetujuan terhadap apapun di atas wilayah adatnya. Karena itulah kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa AMAN sebagai organisasi masyarakat adat itu punya kepentingan dalam hal ini, karena mengalami kerugian konstitusional gitu ya. Kepentingan jadi halangi untuk kemudian mewujudkan masyarakat adat yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat di atas wilayah adatnya.
3: Pasal 21 Undang-Undang IKN mengatur bahwa berbagai kegiatan, mulai dari penataan ruang hingga pertahanan di Ibu Kota Negara atau IKN, wajib memperhatikan dan melindungi hak individu, hak komunal, hak masyarakat adat, serta nilai-nilai budaya lokal. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Muhammad Halwi menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
5: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
2: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari GKSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
5: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
6: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita, semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah hasilnya kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
5: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporannya bersama dengan Yofri Haryadi.
7: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
8: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
7: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
8: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
7: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor M. Faturi menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
9: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
7: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bencana kekeringan akibat kemarau kini melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan yang dilaporkan sebanyak 5.800 hektar lahan persawahan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen. Laporannya disampaikan Diki Munadi.
10: Kemarau yang melanda Kalimantan Selatan saat ini mulai berdampak pada sektor pertanian. Sebanyak 5.800,3 hektar lahan persawahan dilaporkan mengalami kekeringan dan terancam gagal panen atau puso. Pemprov Kalsel pun mempercepat berbagai langkah mitigasi, mulai dari pompanisasi hingga percepatan tanam guna menjaga produksi padi dan ketahanan pangan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kalimantan Selatan Samsi Rahman mengatakan kondisi kekeringan terjadi di sejumlah sentra produksi padi yang saat ini memasuki musim panen. Meski belum ada lahan yang dinyatakan puso, ancaman gagal panen akan meningkat apabila penanganan tidak segera dilakukan. Ia menambahkan data DPKP Kalsel mencatat luas sawah yang terdampak kekeringan mencapai 5.800,3 hektar hingga Juli 2026. Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah dengan dampak terluas yakni 3.363 hektar disusul Baritokuala 1.736 hektar dan Kabupaten Banjar seluas 353 hektar. Selain itu kekeringan juga menyebabkan kerusakan persemaian padi sebanyak 225 kg. Masing-masing di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 125 kg dan Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak 100 kg.
11: Terus yang terkena sampai dengan Juli, ya, hari-hari kemarin, itu ada 5.800,3 hektar yang terdampak. Artinya yang terdampak ini sudah mati. Ya. Nah, kalau yang mati itu sebutannya puso. Sampai hari ini belum ada yang puso. Ya, jadi yang terdampak kekeringan itu 5.803.
10: Sementara di sisi lain dalam menghadapi kekeringan, Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra mengatakan, upaya modifikasi cuaca untuk menurunkan hujan masih belum bisa kembali dilakukan akibat beberapa pertimbangan. Salah satunya menipisnya awan yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk ditaburkan garam.
12: Sementara dihentikan ya, karena memang OMC kemarin dilaksanakan tanggal 15 sampai 21. Namun pertimbangan dari kawan-kawan BMKG bahwa sebarat awan sudah mulai tipis sehingga untuk menjaga efisiensi dan efektivitas, sementara OMC kita hentikan.
10: Guna mengantisipasi meluasnya dampak kekeringan, Pemprov Kalsel bersama Kementerian Pertanian, Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3, BMKG, dan lainnya, serta Dinas Pertanian Kabupaten Kota telah menyusun langkah mitigasi melalui rapat koordinasi pertanian. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah memaksimalkan pemanfaatan pompanisasi atau pompa air untuk mengairi lahan pertanian yang kekurangan pasokan air.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Jawa Tengah memberikan edukasi cuaca dan iklim kepada para petani di Kabupaten Sragen melalui program Sekolah Lapang Iklim untuk meningkatkan swasembada pangan. Mulato Ishan melaporkan selengkapnya.
13: Yang operasional itu benar-benar kita mendampingi petani.
14: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jawa Tengah terus memperkuat pendampingan kepada para petani melalui program Sekolah Lapang Iklim SLI. Langkah ini diambil guna memberikan pemahaman mendalam terkait pemetaan musim tanam agar sektor pertanian terhindar dari ancaman puso atau gagal panen, sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Seperti yang dilakukan terhadap puluhan petani di Kabupaten Sragen, sebagai salah satu daerah penyangga dan lumbung pangan nasional, Kabupaten Sragen menjadi wilayah strategis yang sangat bergantung pada kecermatan pemetaan cuaca dan kondisi iklim dalam setiap siklus tanam. Kepala Stasiun BMKG Jawa Tengah, Guruh Ciptanto, menjelaskan bahwa sekolah lapang iklim yang diberikan kepada petani menitikberatkan pada pemahaman dasar mengenai dinamika iklim, baik dalam kondisi curah hujan tinggi maupun saat memasuki musim kemarau. Selain itu, BMKG juga mendorong para petani untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui aplikasi Info BMKG. Melalui aplikasi tersebut, petani dapat mengakses informasi cuaca hingga tingkat desa dan kelurahan secara mandiri. Melalui edukasi iklim yang berkelanjutan ini, diharapkan para petani Sragen dan wilayah Jawa Tengah lainnya tidak lagi berspekulasi atau menerka-nerka kondisi cuaca termasuk iklim dan dapat mengambil keputusan berbasis data demi meminimalkan risiko kerugian serta meningkatkan produktivitas panen.
15: Iklim itu yang jangkanya panjang, 10 hari, 1 bulan, 1 musim ke depan. Kira-kira kalau saya nanam padi, airnya hanya dari irigasi tersier cukup enggak? Oh enggak mungkin cukup ini. Setidak-tidaknya perencanaan petani akan lebih mendalam. Tidak hanya kapan menanamnya, tapi kira-kira sampai kapan ini kondisi iklimnya seperti ini, termasuk memilih varietas bibitnya.
14: Terpisah, kontak tani nelayan andalan KTNA Kabupaten Sragen memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan sekolah lapang iklim SLI yang diselenggarakan oleh BMKG Jawa Tengah bagi perwakilan petani di wilayah Sragen. Kegiatan sosialisasi cuaca dan pola tanam tersebut dinilai kurang efektif, berpotensi membuang-buang anggaran, serta terlambat dinikmati manfaatnya oleh para petani di lapangan. Ketua KTNA Sragen Suratno mengungkapkan bahwa edukasi mengenai perubahan iklim seharusnya disampaikan jauh-jauh sebelum musim tanam. Ia menilai materi pelatihan iklim saat ini juga sudah tidak berimbas banyak karena mayoritas lahan di Sragen sudah terlanjur ditanam padi.
9: Petani sudah dapat info tentang kaitannya dengan adanya El Nino. Maka petani itu sudah berusaha satu, memaksimalkan pompanisasi untuk air. Yang kedua, menyegerakan untuk tanam. Karena kan di Sragen itu sudah banyak sekarang penyebaran apa itu bibit itu sudah menggunakan varietas yang satu yang tahan air.
14: Suratno menyarankan agar BMKG mengubah strategi edukasi iklim di masa mendatang dengan pelaksanaan yang lebih berjenjang dan terjadwal jauh sebelum musim tanam tiba. Meski demikian, kegiatan saat ini terkesan formalitas belaka, pihak KTNA tetap berharap pasokan air tanah melalui sumur-sumur dalam milik warga masih mencukupi hingga masa panen MT3 selesai. Dari Sragen, Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah mencatat angka inflasi tahunan pada Agustus 2026 sebesar 4,32% yang dipicu oleh harga beras dan ketersediaan bahan bakar minyak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%?
17: Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Toto Haryanto Silitonga, saat rilis resmi awal bulan Agustus 2026 terkait dengan angka inflasi, menyatakan bahwa pada bulan Juli 2026, Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,32% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 112,87. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 4,78% dengan IHK sebesar 114,36. Sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 3,58% dengan indeks harga konsumen sebesar 111,66. Lebih lanjut, Toto Haryanto menjelaskan inflasi tahunan terjadi karena adanya kenaikan harga ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran. Sedangkan tingkat inflasi bulanan dan inflasi tahun kalender Provinsi Kalimantan Tengah pada Juli 2026 sebesar 0,23% dan 2,63%. Perkembangan inflasi menjadi salah satu indikator penting dalam memantau dinamika harga barang dan jasa di masyarakat.
16: Komoditasnya apa yang membuat andil inflasi itu bisa mencapai 4,32%? Ternyata angka inflasi atau kenaikan harga pada 5 komoditas terbesar masih dipegang oleh komoditas beras yang memiliki andil 0,76, emas perhiasan 0,51, bensin 0,33, ikan nila 0,24, minyak goreng 0,20.
17: Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Tengah, Hero Harapan No Mandau, meminta PT Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di seluruh wilayah Kalimantan Tengah. Permintaan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi agar tidak terjadi kelangkaan maupun gangguan distribusi yang dapat berdampak pada aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah. Menurut Hero, pasokan BBM merupakan kebutuhan vital yang harus dijaga, terutama bagi masyarakat di daerah pedalaman dan wilayah yang memiliki akses distribusi cukup menantang. Ia menilai kelancaran distribusi BBM sangat penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, sektor transportasi, pertanian, perikanan, hingga dunia usaha.
18: Permasalahan yang beberapa bulan lalu pernah terjadi, kelangkaan BBM di beberapa kota di Kalimantan Tengah ini, jangan sampai terjadi lagi. Itu saja saya tekankan, jangan sampai terjadi lagi. Kalau sudah mulai ada seperti keterbatasan tentang apa namanya volume stok BBM, ya segera aja dikirim lagi lah, dikirim lagi. Karena kan ada juga BBM gratis, masyarakat kan beli aja juga kan, jadi jangan sampai lah terjadi.
17: Hero juga meminta Pertamina memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait untuk memantau kondisi stok dan penyaluran BBM secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi gangguan pasokan dapat diantisipasi lebih dini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Komandan Kapal Angkatan Laut Tiongkok mengunjungi Surabaya untuk bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa, mengingat sebagian besar pusat Angkatan Laut berada di Surabaya. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
19: Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa menerima kunjungan kehormatan Komandan Kapal Si Ji Kuang, Mr. Su Xiangshou, dan Komandan Kapal Kun Lun Shan, Mr. Liu Xiangfeng, serta didampingi Konsulat Jenderal Tiongkok di Surabaya, Mr. Yesu, di Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, kedua belah pihak saling memuji potensi yang dimiliki masing-masing. Gubernur Hovifah mengagumi teknologi industri perkapalan yang ada di Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia maupun Jawa Timur, karena sebagian besar pusat angkatan laut ada di Surabaya.
20: Tentu diskusinya menarik karena Indonesia ini negara maritim dan hampir 80% wilayah Indonesia adalah laut. Kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi di Cina luar biasa, termasuk adalah teknologi untuk industri perkapalan. Jadi karena Indonesia negara maritim, tentu ini menjadi bagian yang sangat penting bagi Indonesia dan terutama pusat dari Angkatan Laut ini kan di Surabaya.
19: Sementara itu, Mr. Yesu juga menuturkan kunjungan kapal Angkatan Laut Tiongkok ke Jatim ini merupakan yang kedua kali sejak 2023 lalu. Ia menilai Jawa Timur menjadi salah satu wilayah penting bagi Tiongkok untuk dikunjungi. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Hovifah menjamu rombongan Angkatan Laut Tiongkok dan Konjen Tiongkok buah salak varietas baru yang dikembangkan petani Malang, yakni salak madu. Adi Hasana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran membatalkan serangan militer ke wilayah Ukraina setelah Ukraina menyampaikan permohonan maaf kepada Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, di mana sebelumnya dilaporkan Iran telah bersiap melancarkan serangan ke 3 titik di Ukraina sebagai balasan atas dugaan serangan Ukraina terhadap kapal Iran di Laut Kaspia. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana Kongres Tahunan PSSI memutuskan Kongres Pemilihan PSSI 2027 akan diundur selama beberapa bulan hingga kompetisi sepak bola tanah air berakhir untuk musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program.
19: Kongres Tahunan PSSI 2026 menetapkan Kongres Pemilihan PSSI akan digelar pada Juli 2027. Keputusan tersebut diumumkan pada konferensi pers usai Kongres yang berlangsung di kawasan Senayan, Jakarta kemarin oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Erick Thohir. Erick mengatakan keputusan tersebut disepakati dalam Kongres Tahunan sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola organisasi, sekaligus memastikan kesinambungan program pembinaan sepak bola nasional.
21: Karena memang adanya pemilihan-pemilihan yang akan berjalan pada bulan Oktober-November dan juga musim kompetisi ini terus berjalan, makanya tadi disetujuin pemilihan 2027 pasti akan dilaksanakan secara transparan, ya, bahwa akan dilakukan kongresnya tahun 2027 bulan Juli. Itu tadi dua kesepakatan itu yang mungkin saya bisa sampaikan untuk para rekan-rekan media.
19: Sementara itu, anggota eksekutif Komite Exco PSSI Bidang Media Arya Sinulinga menuturkan, keputusan ini dibuat agar kepengurusan PSSI saat ini menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu sebelum masa baktinya berakhir. Salah satu tanggung jawab pekerjaan itu adalah kompetisi sepak bola nasional yang masih bergulir. Jika kongres pemilihan tetap dilaksanakan pada waktu sebelumnya.
1: 23 itu kan bisa dibilang kongresnya kongres luar biasa yang situasinya teman-teman tahu semua. Jadi namanya luar biasa, ya kondisinya memang terpaksa gitu. Kalau sekarang kan normal. Normalnya apa? Normalnya selesai dulu pekerjaannya PSSI. Apa itu? Yaitu liganya selesai. Jadi liga kan belum selesai. Kalau bulan Februari atau Maret tahun depan, liganya tuh selesai kan sekitar bulan Mei, ya kan? Wajar setelah itu baru kongres.
19: Semula jadwal kongres pemilihan PSSI dijadwalkan pada Februari 2027. Selain keputusan tersebut, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya Liga Sepak Bola Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Niara Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 107,4 MHz.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Samba 97,4 FM. Kita akan ikuti pendengar mimbar agama Buddha kali ini dengan topik menabur kebajikan bersama dengan Sujono SAG yang akan kita dengarkan melalui RRI Pro 1 Pontianak. Dan kami akan temani dengan berbagai program acara lainnya, tetap bersama di RRI Sambas dan bagi umat Buddha, selamat mendengarkan.

sa nak mutasa bhagavato arahato sama sambudasa nak mutasa bhagavato arahato sama sambudasa. Terpujilah sang bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang bhagava yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Selamat petang, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Berbahagia sekali pada kesempatan petang kali ini kita dapat kembali bersama-sama mendengarkan uraian-uraian dhamma di radio kesayangan kita RRI Pontianak. Harapan kita semoga para pendengar setia RRI dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Sebuah topik dhamma pada kesempatan petang kali ini yaitu menabur kebajikan, meraih kebahagiaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut dari pembahasan kita pada petang kali ini, saya ingin mengutip syair Dhammapada ayat 333 bab Nagawago. Dikatakan di dalam sebuah bahasa Pali, sukang yawa jara silang, suka sadak patit hita, suku panyaya pati labu, papanang akaranang sukang. Artinya, berbuat kebaikan sampai akhir ayat membawa berkah kebahagiaan. Selalu memegang teguh keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha membawa berkah kebahagiaan. Mencapai kebijaksanaan dan pemahaman sejati tentang hakikat hidup membawa berkah kebahagiaan. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan membawa berkah kebahagiaan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, kebahagiaan adalah salah satu kata yang sering kali kita ucapkan. Terasa manis bagi madu alam murni. Semua mengharapkan kebahagiaan, dari yang kecil hingga yang besar, tua maupun muda, sama-sama berharap kebahagiaan muncul dalam kehidupan mereka. Kebahagiaan menurut pengertian umum bersifat relatif. Kebahagiaan orang satu dengan yang lainnya tentu berbeda, tergantung dari sudut mana kita memandangnya. Bagi seorang petani di desa, setelah lelah bekerja di ladangnya, kemudian ia makan di pematang sawah, baginya itu kebahagiaan yang luar biasa. Walaupun hanya makan sambal dan lalapan. Berbeda dengan seorang pejabat yang terbiasa hidup glamor, kemana-mana mengendarai kendaraan yang mewah, dengan penjaga yang setia mengawalnya kemanapun ia pergi. Baginya itu mungkin suatu kebahagiaan, tetapi juga pejabat ini kemudian menggantikan profesi si petani tadi. Apakah ia bisa bahagia? Demikian pula sebaliknya, kebahagiaan begitu sangat dinanti, diinginkan dan diharapkan oleh semua umat manusia. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang sabda Sang Buddha di dalam Anguttara Nikaya. Ada empat hal yang sangat diinginkan, yang sangat diharapkan
yang sangat dinanti-nantikan oleh manusia di dunia ini. Yang pertama adalah memiliki kekayaan yang berlimpah, kedudukan, status sosial, dan pelayanan serta fasilitas yang memadai. Kemudian yang kedua, harta kekayaan yang dimiliki bisa bermanfaat untuk menyokong hidupnya. Yang ketiga, semua orang berharap bisa bebas dari hutang piutang. Ini merupakan keinginan harapan dari setiap manusia. Kemudian yang keempat, bebas dari segala bentuk perbuatan tercela. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, namun semua materi di dunia itu tiada yang kekal. Yang kita miliki suatu saat akan berubah. Suatu saat kekayaan yang kita miliki itu mungkin bisa habis, bisa dicuri orang lain, atau diambil oleh ahli waris yang serakah, yang menghambur-hamburkan kekayaannya, atau terkena musibah kebakaran, kebanjiran, disita oleh pemerintah, dan lain sebagainya. Harta kekayaan dunia memang dapat menjadikan pemiliknya merasa bahagia. Tetapi di balik kebahagiaan itu tersembunyi jerat penderitaan, kekhawatiran, was-was, ketakutan, dan ketidakpuasan apabila semua itu berakhir dan berpisah dengan pemiliknya. Oleh karena itu, Buddha memberi perumpamaan tentang bagaimana seekor ikan yang dipancing dengan umpan di ujung mata kailnya. Dengan asiknya ia menikmati makanan umpan itu tanpa tahu sesungguhnya bahaya sedang mengintai hidupnya. Ketika langkah dan di dalam perjalanan lengah karena terlena nikmatnya makanan itu, ia ditarik oleh pancing yang berkail menyergapnya, membuatnya menggelepar dan membawanya menuju kebinasaan. Demikian pula semua kebahagiaan di dunia bersifat semu, bagaikan fatamorgana, indah tapi bermata kail, senang sesaat, menderita kemudian. Manusia cenderung mencari kebahagiaan dunia yang semu. Mereka tahu semua itu pada akhirnya hanya membuat kecewa dan kesedihan. Tapi karena kegelapan batinnya, manusia tetap mencari dan melekatinya hingga tidak sadar waktu terus berputar, berkurang hari demi hari. Namun bukan berarti kebahagiaan sejati tidak ada. Dhamma menawarkan sekaligus menjamin kebahagiaan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang tidak bermata kail, yang tidak akan mendatangkan penyesalan di kemudian hari, yang tidak akan mungkin bisa dicuri, dirampok, atau kena banjir atau kebakaran dan lain sebagainya. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan yang berasal dari dalam diri kita, yang diciptakan dari perilaku taat pada kebenaran, menjunjung tinggi dhamma dalam setiap tindakan, baik jasmani, ucapan, maupun pikiran. Bukan datang dari barang atau materi dunia yang selama ini dipuja bagikan dewa.
kebahagiaan tidak datang dari luar sana. Ia ada karena kita yang menghadirkan dan menciptakannya dalam batin yang murni. Tanpa ego, tanpa keserakahan, tanpa kebencian dan kegelapan batin. Maka di dalam Dhammapada Syair 333, Sang Buddha mengutarakan ada 4 anjuran yang apabila dilakukan dan dikembangkan akan menuntut atau menuntun seseorang, menuntun seseorang meraih berkah kebahagiaan dalam kehidupan ini maupun dalam banyak kelahiran di masa mendatang. Yang pertama, sukang yakwa jara silang, berbuat kebaikan sampai akhir hayat membawa berkah kebahagiaan. Kita harus selalu berusaha semaksimal mungkin di dalam hidup kita untuk melakukan banyak kebajikan, bukan berbuat baik ketika kita di hari tua, tetapi selama masih muda pun kita harus banyak berbuat kebajikan. Jangan kita menyia-nyiakan waktu hidup kita dengan hal-hal yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Tetapi gunakanlah hidup kita dengan hal-hal yang baik, yang positif, yang akan memberikan berkah kebahagiaan. Kemudian yang kedua, suka sada pati hita, selalu memegang teguh keyakinan kepada Tiratama, pada Buddha, Dhamma dan Sangha, sehingga dengan memiliki keyakinan yang kuat kepada Tiratama, memiliki keyakinan yang kuat terhadap kebenaran, maka akan memperoleh kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, suku panyaya pati labu, mencapai kebijaksanaan dan pemahaman sejati tentang hakikat hidup membawa berkah

papanang akaranang suka, tidak melakukan segala bentuk kejahatan, membawa berkah kebahagiaan. Jadi kita berusaha untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang merugikan diri kita dan juga merugikan makhluk lain. Kita menghindari sekecil apapun dari perbuatan yang tidak baik di dalam hidup ini, yang akan membuat hidup kita menjadi menderita. Maka sedikit demi sedikit kita berusaha untuk menanamkan kebaikan-kebaikan dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, yang merugikan diri kita. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, semua makhluk mendambakan kebahagiaan dalam hidupnya, kebahagiaan dunia, dan tentu saja kebahagiaan setelah kehidupan di dunia ini berakhir, dapat terlahir di alam yang lebih menyenangkan seperti alam surga, adalah dambaan dan impian dari semua orang. Semua bentuk kebahagiaan itu akan dapat dicapai apabila kita selalu berusaha tanpa lelah mendapatkannya, yang tentunya sesuai dengan dhamma. Dunia ini akan seperti surga, nyaman, jauh dari pertikaian dan peperangan, jauh dari keserakahan dan ketidaktahuan, apabila semua orang melatih dirinya, memperkaya dirinya dengan segala bentuk kebajikan seperti beramal atau berdana, melatih moralitas dan melatih pikirannya dari hal-hal negatif yang dapat membawa kerugian bagi dirinya sendiri dan orang lain. Ajaran kebajikan ini akan membawa manusia kepada kebahagiaan. Ajaran ini kekal, tidak akan lekang oleh waktu, sekalipun manusia melupakannya. Dhamma akan tetap mengawal manusia dan para dewa sampai mereka mencapai keadaan tanpa penderitaan. Para pendengar setia RRI dimanapun berada, inilah ajaran-ajaran dhamma yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada kita sebagai pedoman hidup kita. Bagaimana dengan dhamma itu kita pelajari, kita pahami, kita analisa, sehingga dengan pemahaman yang benar tentang dhamma ini, kita akan memperoleh kebahagiaan karena hasil dari kebajikan yang kita lakukan. Inilah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan petang kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat, bisa memberikan penyadaran pada diri kita masing-masing untuk selalu melakukan banyak kebajikan, karena kebajikan ini akan memberikan kebahagiaan. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan saya ucapkan sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat petang.

0: Bombas FM 97,4 MHz. Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas ya, setelah kita ikuti tadi mimbar agama Buddha. Dan kita akan lanjut untuk ke mini drama ya. Temanya kali ini adalah Belenggu di Balik Pintu ya, dari RRI Cirebon pendengar ya. Dan pastinya kita juga akan temani Anda dengan berbagai program acara lainnya untuk Anda, termasuk kita mungkin akan ikuti ngobras ya, Beauty Beyond Looks ya, percaya diri lewat fashion dan makeup bersama Pro 1 Pontianak. Dan tetap aja bersama di RRI Sambas, selamat mendengarkan. Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara anakku. 4 tahun sudah, aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Ranti, kamu?
1: Iya, Mas, ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
3: Tinggal di mana kamu?
1: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
3: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
1: Iya, Mas.
3: Ada keperluan apa kamu kesini?
1: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
3: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
1: Nggak mungkin, Mas. Aku nggak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
3: Ah, terserah kamu lah kalau kamu nggak percaya. Kamu pulang sekarang.
1: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Waani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas?
3: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
1: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waani itu kan satu-satunya keluarga aku, kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
3: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya, jangan ganggu aku lagi.
1: Mas, aku...
3: Sudah, Ranti, pulang kamu.
1: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat, aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersih keras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri, terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil, dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu, Lara. Ya Allah.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, enggak. Nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara. Ayah belum bisa.
1: Lepasin. Kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak, ya.
1: Lepasin.
0: Sabar ya, nak, ya.
1: Lepasin.
0: Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara.
1: Ayah marah.
0: Ayo kotor kan mukanya.
1: Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara.
1: Pergi.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Nanti, Nara. Bangun. Bangun, Lara, Nanti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wak.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wak.
1: Gelap, Wak. Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wak. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wak.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wak. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wak.
3: Ya Allah, kucing!
2: Ya Allah, jantung mau copot, Ran.
0: Ngagetin aja sih lagi nenek kucing. Wak, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
2: Iya, nanti kita samperin yuk.
3: Lara, ya Allah, Lara kamu masih hidup, Nak.
4: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi.
3: Lara, pergi. Ini ibu, Nak, ibumu.
4: Bukan, bukan, pergi, pergi. Kamu bukan ibu aku. Gak ada ibu yang ninggalin anaknya. Kamu orang jahat. Kamu orang jahat. Pergi, pergi kamu. Kamu orang jahat.
3: Lara, maafkan ibu, Nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, Nak.
4: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
3: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang, ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, Nak.
4: Tidak.
2: Eh, Lara, dari dulu pergi. Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
3: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, Nak.
4: Tidak. Pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu. Ibu.
3: Sini ibu peluk, Nak.
2: Sini, ibu. Sini, Nak. Sini, Nak. Sini, sini, Nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, Nak. Kamu berhak hidup bahagia, Nak.
3: Wak, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wak.
2: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo Ranti, cepat, cepat Ranti, ayo.

tai besi itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz. Baik, terima kasih pendengar masih bersama di RRI Sambas. Saatnya kita ikuti ngobrol ya, Beauty Beyond Looks untuk Anda. Tetap bersama di RRI. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di malam hari ini kita bersama dalam sesi Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan di malam hari ini sampai dengan nanti mendekati jam 9 malam kita bersama ngomongin soal beauty beyond looks gitu ya, percaya diri lewat fashion dan juga make up. Dan di malam hari ini pendengar, kita bersama dengan seorang konten kreator asal kota Pontianak tentunya ya, ada Kak Adila Gasani atau biasa disapa Kak Caca nih ya. Halo.
1: Halo teman-teman.
0: Kabar baik ya Kak Caca ya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah banget. Baik. Dan tentunya di malam hari ini, nah ini yang kita omongin ya, terkait dengan percaya diri lewat fashion dan juga make up. Tapi kita pengen tahu dulu nih, kalau dari Kak Caca sendiri gitu ya, gimana sih ceritanya awalnya gitu ya, untuk bisa terjun, kalau istilah kita tuh bilangnya kecemplung gitu ya, nyembur ya, ke dunia fashion dan juga make up gitu. Mungkin boleh diceritakan dulu, kenapa kok bisa ke arah sana gitu?
1: Jadi awalnya banget itu, waktu aku itu pindah ke Pontianak. Jadi kebetulan asalnya aku tuh dari Kota Malang. Aku tuh orang Jawa asli, Jawa.
0: Oh, aduh, Jawaan iki.
1: Jadi awal-awal aku pindah ke Pontianak ini tahun 2020. Kebetulan itu kan enggak lama Covid ya. Jadi tuh aduh, makin enggak bisa ke mana-mana, di rumah aja diem, bingung mau ngapain. Dan pas banget di situ tuh tanggal 25 Juli aku kebetulan ulang tahun waktu itu. Bingung mau ngapain, enggak bisa keluar, bingung mau ke mana-mana juga enggak bisa kan. Mutusin buat bikin konten. Soalnya waktu itu lagi booming-boomingnya itu kan di rumah aja.
0: Betul.
1: Bikin konten di rumah aja, akhirnya aku mutusin buat bikin transisi makeup. Jadi kayak dari 19 tahun menuju 20 tahun nih, masuk angka 20. Dari situ aku mutusin buat bikin konten transisi birthday pakai kayak tiup lilin gitu. Sebelumnya belum makeup, terus akhirnya aku makeup. Di situ awalnya aku bikin konten dan langsung naik kebetulan waktu itu ya. Dari situ aku langsung kayak ini seru nih kalau aku terusin, aku konsistenin buat bikin konten-konten makeup gitu awalnya.
0: Gitu, berarti di tahun 2020 itu udah langsung mulai gitu ya?
1: Iya, 2020.
0: Pas pertama kali ke Kota Pontianak ini?
1: Betul banget.
0: Oke, baik. Wah, itu, nah ini yang menarik nih ya. Betul. Dari sekian banyak konten gitu ya kan, ya macam-macam ya, konten kan ada yang hiburan, sketsa dan segala macamnya gitu ya. Kenapa? Apakah memang make up atau fashion itu yang buat seorang Caca itu jadi nyaman banget gitu? Atau gimana?
1: Karena kebetulan aku anaknya ada centil ya, kan terlalu agak centil, jadi kebetulan juga aku dari yang gak bisa makeup sama sekali, terus ketrigger buat ngelihat konten orang-orang bikin makeup, kok kayaknya jadi cantik banget ya, aku pengen, cobain lah aku akhirnya bikin yang awalnya makeup-makeup, karena sebelumnya tuh aku bikin konten masak, itu alhasil dapur mami aku jadi kayak berantakan banget, mami marah tuh, jadi kayaknya gak cocok deh aku, jadi mutusin buat bikin konten makeup aja, karena di kamar aja kan, gak sampai keluar-luar kamar tuh, gitu.
0: Oke, baik. Berarti pindah ke Pontianak ini itu memang karena menetap atau gimana tuh awalnya?
1: Enggak. Sebenarnya karena diajakin sama mami. Jadi abah sama mami udah pindah ke sini duluan, terus aku masih sekolah kan SMK di Malang tuh. Terus setelah lulus, karena di Malang udah sendirian orang pada pindah sini, karena aku anak bungsu cewek terakhir nih. Waduh. Mami kan khawatir tuh. Langsung dibeliin tiket, lusa aku langsung berangkat ke Pontianak.
0: Gitu habis lulusan?
1: Iya, habis lulusan langsung dibeliin tiket, udah aku pindah ke Pontianak aja gitu. Agak rawan ya soalnya.
0: Oke, berarti dari zaman sekolah udah interest sama make up?
1: Enggak, malah aku sekolahnya di SMK Tata Boga. Enggak nyambung kan, dari Boga tiba-tiba ke makeup tuh.
0: Awalnya menata makanan ya.
1: Iya, tiba-tiba menata rias nih.
0: Oke, nah itu ada treatment yang berbeda atau sama sebenarnya untuk SOP-nya mungkin. Kalau di makanan harus ada ini gitu. Kalau di make up harus ada ini mungkin gitu.
1: Kalau misalkan soal makeup sama masakan beda ya yang pasti ya. Karena masakan itu yang dinilai kan rasa nih. Kalau makeup kan dilihat nih. Kayak gitu. Jadi kalau soal menata-menatanya, bedanya menata di piring sama menata di wajah kayaknya.
0: Nah,
1: gitu aja sih.
0: Oke. Nah, yang jadi pertama kali dilakukan oleh seorang Caca itu make up apa gitu. Make up kan banyak nih ya. Ada yang karakter, ada yang natural gitu ya. Ada yang macam-macam ya pokoknya ya.
1: Beauty
0: look atau macam-macam deh. Nah, itu kalau seorang Caca pertama kali mengaplikasikan yang mana?
1: Pertama kali itu dari makeup yang natural sih, karena belum punya skill makeup sama sekali. Skillnya masih masak soalnya waktu itu. Jadi pertama kali banget jadi nyobain makeupnya masih natural-natural aja sih. Belum berani yang kayak ke glam atau yang ke ribet-ribet gitu, yang kayak sekarang tren Nike lah. Itu belum berani sih. Alisnya tiba-tiba merah gitu kan belum berani ya. Bikin alis aja gak bisa soalnya waktu itu.
0: Kalau sekarang seorang Caca udah sampai sejauh mana dalam 6 tahun ini?
1: Kalau sekarang sejauh mana, jauh sih. Perkembangan dari yang belum bisa ngalis, sekarang udah lumayan bisa ngalis lah ya. Terus udah mulai ngikutin tren-tren konten makeup yang lagi viral, kayak kemarin Nakila, Lati. Itu aku udah mulai ngikutin sih, perkembangan konten-konten yang lagi viral aku coba ikutin. Itu udah mulai berani lah ibaratnya.
0: Oh, sekarang berarti udah sampai ke tahap karakter?
1: Iya, udah.
0: Wow. Oke, itu otodidak kah atau sempat cari-cari guru atau ya coach untuk bisa melatih itu atau gimana?
1: Otodidak.
0: Otodidak.
1: Iya, itu belajar benar-benar nge-search satu-satu cara bikin makeup jadi lebih bold, atau dulu kan enggak berani tuh kayak pakai foundation terlalu banyak, takutnya kayak gedebel, ngedumpul lah ibaratnya kan. Itu aku masih takut-takut. Aku cari satu-satu biar caranya makeup awet gimana, terus ngikutin transisi orang-orang kayak pertama kali belajar makeup seharusnya tuh ngapain aja kayak gitu-gitu, alatnya apa aja. Jadi benar-benar otodidak dari nol tuh sendiri banget, ngikutin YouTube, TikTok, apa pun itulah pokoknya.
0: Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana membuat apa ya, personal branding seorang Caca, bahwa Caca ini adalah antusias terhadap make up dan juga fashion gitu. Itu awalnya apakah sepede itu sampai dengan sekarang atau justru maju mundur dulu nih?
1: Oh, yang pasti maju mundur dulu dong. Nggak mungkin yang langsung tiba-tiba langsung pede gitu, nggak mungkin sih. Karena awal-awal tuh kalau misalkan nge-review sebuah produk gitu, mesti kayak, halo teman-teman, masih kayak gitu-gitu. Kalau sekarang aku udah bener-bener yang kayak honest review, natural, lebih pede sih kalau yang sekarang. Tapi kalau dulu bener-bener masih malu-malu banget sih.
0: Okay, baik. Bentuk dukungan seperti apa?
1: Bentuk dukungan gimana tuh?
0: Kalau dari keluarga atau dari orang terdekat. Cak, kok bikinnya, kok sekarang fokusnya ke make up sih, kok nggak nerusin ke Tata Boga gitu?
1: Kalau dukungannya yang awalnya yang pasti dari orang tua tuh awalnya agak ragu ya, karena ya tadi basicnya kan harusnya ke masak, tiba-tiba ya anak melenceng nih ke makeup nih ya kan.
0: Ya untungnya masih lurus juga.
1: Masih lurus kan untungnya. Tapi dari mami sih, dari orang tuanya pasti awalnya agak ragu-ragu, tapi setelah aku kayak nunjukin, aku ada loh ini skill makeup nih gitu, dan lama-lama mami mungkin agak keras, akhirnya ya udah let it flow aja gitu, lama-lama ya dipercaya, ngedukung lah yang pasti. Terutama juga kayak sekarang ada suami nih, itu ngedukung 100% banget dari aku bikin konten apapun itu, kayak begadang, bisa bikin konten tuh seringnya begadang, ditemenin begadang, kayak gitu-gitu tuh tetap selalu disupport sih.
0: One day berapa konten?
1: One day aku maksimalin di 3 sih.
0: 3?
1: Iya,
0: 3. Itu udah mesti posting setiap hari 3 gitu atau gimana?
1: Lebih kalau tiap harinya tuh satu sih, satu dua sih, okay. Antara itu karena sistemnya tuh kadang kalau emang mood banget baru nyetok sehari bisa 10 konten gitu misalkan, tapi itu sistemnya nyetok, jadi nanti di postingnya di hari-hari lainnya. Tapi untuk posting 1-2 video kalau di TikTok gitu.
0: Okay. Itu kan prosesnya nggak semudah yang orang bayangkan di gambar yang sudah disajikan gitu. Ya biasanya rata-rata sekali make up itu ngabisin waktu berapa lama?
1: Lama banget, beneran deh. Tergantung sih sebenarnya sama makeup look yang mau aku buat. Tapi tuh kalau misalkan untuk makeup yang lumayan ribet, itu biasanya bisa 3-4 jaman lah, maksimal 5 jam. Dengan perintilan-perintilan outfit, fashionnya dan lain-lain itu kurang lebih 5 jam. Tapi kalau masih yang natural-natural, sejam juga kelar sih.
0: Okay. Sejam kelar, tapi ya prepare-nya juga lumayan.
1: Prepare-nya juga lumayan kalau itu ya, bisa sejam juga prepare-nya aja tuh.
0: Okay, sebelum kita ke tantangan, Andre pengen tahu dulu, sebenarnya kalau dari seorang Caca ini sendiri, kiblatnya ke arah mana sih? Maksudnya biasanya ada satu model atau satu makeup artis yang jadi kiblat lah.
1: Kiblatnya,
0: gitu.
1: Aku kiblat pertama kali emang Tasya Farasya sih.
0: Tasya Farasya, oke.
1: Cantik banget sih membong tuh, terus juga cara dia ngedetailin jelasin itu detail banget. Jadi aku suka banget sama Tasya Farasya sih.
0: Okay. Apalagi reviewnya kan menarik ya?
1: Menarik banget reviewnya.
0: Okay. Tasya Farasya, wow, pantesan. Mirip-mirip ya looknya ya.
1: Amin.
0: cara make upnya ya. Karena Andre juga sering mantau tuh, maksudnya kalian karena istri nonton itu, kita jadi ikutan gitu.
1: Iya, gitu sih.
0: Berarti abang juga kayak gitu dong ya?
1: Iya, betul. Ngikut jadinya.
0: Okay. Dulu kan sempat ada tren apa, challenge suami juga gitu ya, challenge pasangan. Itu sempat ikutan juga?
1: Biasanya ngikut, tapi akhir-akhir ini karena suami lagi sibuk kerja nih, susah itu diajak kontennya tuh. Mau berkali-kali ngajaknya baru tuh biasanya.
0: Itu sih emang sama suami kayaknya sama nih. Tenang bang, gimana ini? Okay, tapi kita balik lagi ke seorang Caca, berarti fokusnya ke sana. Tapi kalau itu kalau dalam negeri ya, kalau luar negeri ada nggak? Maksudnya kayak entah siapa gitu?
1: Siapa ya, kalau luar negeri nggak begitu ngikutin sih, karena berdasarkan aku tuh ngelihatnya makeup look luar negeri sama orang itu tuh beda banget. Kalau orang luar tuh lebih yang looknya yaudah natural aja, kayak dengan standarnya mereka tuh yang lebih yang kayak tipis-tipis gitu. Kalau orang Indonesia kan lebih suka yang kayak bold gitu kan. Terus kadang ada yang kayak warna-warni, tren-tren yang deket-deket ini sekarang nih, kayak gitu. Jadi kalau makeup orang luar itu lebih yang tipis-tipis, jadi aku kurang ngikutin sih.
0: Korean look?
1: Korean look masih.
0: Masih juga?
1: Masih.
0: Kayak tahu banget
1: ini. Gitu kan. Lebih tahu kayak ini abangnya.
0: Karena ngikutin aja sih sebenarnya. Ini siapa nih nempatin saya di sini ya malam ini? Okay, tapi apa yang menjadi tantangan seorang Caca ketika bikin konten tuh kan nggak semudah itu ya, maksudnya ya entah itu waktu lah, entah itu mood lah gitu ya, atau alat lah yang bermasalah mungkin itu. Nah itu gimana, tantangannya apa sih?
1: Tantangannya tuh lebih mood sih yang pasti ya. Moodnya tuh tiba-tiba kayak kita mood bikin makeup itu harus ngumpulin moodnya, jadi nyari referensi dulu, terus mikirnya aduh nanti harus nentuin outfitnya gimana ya, itu kan harus ngikutin mood ya. Apalagi kalau cewek ini aduh mendekati kayak masa-masa PMS, wah itu kayaknya aku ngontennya cari yang simpel-simpel sih, daripada aku harus udah capek-capek makeup ternyata hasilnya gak cocok, jadi aku langsung makin parah itu moodnya pasti.
0: Oke, biasanya nih ya, kalau bahasa cewek itu adalah bilang, aduh aku gak punya baju. Nah,
1: iya sih, juga gak tau kenapa ya,
0: kenapa ada istilah kayak gitu sih, padahal kan baju pasti ada nih ya.
1: Pasti
0: tapi,
1: ada.
0: Tapi gimana, nah maksudnya gimana nih, untuk bisa seorang cewek itu bisa madu padankan gitu ya, antara apa yang dia punya gitu, dan juga cara dia merias dirinya gitu, merias wajahnya, atau mungkin ya merawat dirinya itu, seperti apa itu sebenarnya harusnya?
1: Karena tuh ya, kalau menurut aku, fashion baju sama makeup itu mereka harus senada. Karena kalau nggak senada itu kayak kurang aja rasanya gitu. Contohnya kayak kita kan nggak mungkin ya pakai baju yang kayak misalkan outfitnya pink, tapi makeup kita undertone-nya ke orange gitu kan nggak nyambung. Jadi bad mood. Nah itu nggak bisa, nggak cocok. Jadi kalau misalkan kita mau keluar kayak gitu tuh kita harus nentuin mau look makeup yang kayak apa, tapi tentu juga nyambung nggak sama si outfit bajunya gitu. Makanya kita sering ngomong, ih nggak punya baju gitu. Karena baju yang sudah masuk ke foto Instagram atau ke sosmed apapun itu tidak boleh masuk lagi ke dalam sosmed. Gitu.
0: Oke.
1: Udah kayak, yaudah nggak bisa kalau masuk lagi ke sosmed aku.
0: Atau kalau ketemu dengan orang yang sama pakai baju yang sama gitu.
1: Itu makin nggak sih, pulang kayaknya itu.
0: Oke. Nah tapi ini kayak saking serunya nih sampai bingung nih mau ditanya apa lagi nih. Tapi gini, kalau seorang cewek atau seorang ya yang bergaya tentu mau itu cewek ataupun cowok gitu ya kan, pasti harus merhatiin yang namanya looknya gitu ya, dari atas sampai bawah gitu. Kalau misalnya di challenge gitu, kak, kalau ditanya misalnya gitu, yang baik tuh, yang bagus tuh untuk di tren sekarang nih apa sih di 2026 nih, kayak gimana harusnya kelihatannya gitu?
1: Kalau ikutin tren sih ya, tren ini nggak akan ada habisnya sih. Tergantung kita sukanya ngetren yang seperti apa. Sebenarnya kalau di era sekarang sih lebih ke orang-orang yang kayak clean look. Nah, lagi rame-rame banget tentang clean look sih kalau di tren era sekarang ya. Itu.
0: Oke. Okay. Nah, biasanya nih, ini bukan Andre mengeneralisasi cewek ya, bukan ya. Tapi ada sering terdengar juga bahwa mesti kelihatan putih.
1: Aduh.
0: Nah, itu tuh.
1: Aduh.
0: Iya, ada kayak gitu ya.
1: Iya, ada.
0: Nah, mesti kelihatan putih gitu. Padahal kan ya kulit kita kan beda-beda ya. Nah, itu kayak gimana supaya meyakinkan orang look kita itu beda-beda gitu.
1: Iya.
0: Kita tuh punya ini sendiri. Kalau dari saran Kak Caca biasanya kayak gimana untuk netizennya biasanya?
1: Nggak bisa kita kayak nentuin kayak kamu cantiknya kalau misalkan kamu putih deh gitu, atau kayak kamu lebih cantik kalau kulit kamu gini deh. Nggak bisa. Yang udah dikasih sama Allah ya udah bersyukur ya. Kita tuh akan cantik gimana pun kita, kalau kita pede ya udah pede aja gitu. Meskipun mau kulitnya tan skin atau mau seputih bening atau gimana pun, kalau misalkan kita nggak pede ya udah gitu. Kuncinya adalah pede sih menurut aku.
0: Oke, baik, kuncinya pede. Tapi kalau seorang Caca lebih senang dikatakan sebagai seorang influencer atau lebih senang ya aku tuh seorang content creator gitu.
1: Kalau aku lebih suka dibilangnya tuh influencer daripada content creator.
0: Oke, why? Nah itu pertanyaan.
1: Karena nih, menurut aku tipe orang yang lebih suka menginfluence orang-orang gitu. Dibandingkan kalau content creator, menurut aku kan dia bikin video konten berdasarkan dengan skrip gitu. Menurut aku tuh lebih berat ya, karena influence tuh kayak lebih ya udah jalan aja, enjoy gitu. Dengan jadi kayak aku sekarang misalkan ya udah asal aja ngomong, nggak apa-apa, yang penting tetap pada jalurnya lah ibaratnya gitu. Jadi aku lebih cocok kayaknya influencer sih daripada content creator.
0: Oke. Beban seorang pembuat konten itu adalah biasanya pikirannya ada dua. Memuaskan diri sendiri atau memuaskan netizen. Pikirannya di mana kalau Kak Caca?
1: Diri sendiri sih. Karena memuaskan orang pun akan ada
0: ujungnya nih. Walaupun kita biasanya kan kepada views ya biasanya. Nah itu gimana?
1: Kalau nggak bisa sih, kalau aku memuaskan orang tuh nggak akan ada puasnya. Pasti akan selalu ada kurang di mata orang lain sih yang pasti. Jadi mending kayak ya udah memuaskan diri sendiri aja, aku merasa udah oke posting. Kalau misalkan aku harus nanya nih, menurut kamu udah oke belum? Udah oke belum? Capek jadinya kita, jadi kayak mending memuaskan diri sendiri aja dulu sih.
0: Oke, baik, berarti buat konten yang kita suka gitu ya?
1: Iya, betul banget.
0: Oke, baik, nanti kita sambung lagi, tunggu ya. Jangan kemana-mana, karena aku juga penasaran masih ketika konten itu yang udah kita expect bakal banyak yang menonton, tapi ternyata under gitu ya. Nah, itu seorang Caca gimana nyikapinnya? Ya udah pokoknya jangan kemana-mana dulu pendengar, nanti kita akan sambung lagi. Tetap bersama kami di sini di Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.

serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Dan RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh

0: RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan kita masih bersama dengan Adila Ghassani, konten kreator atau biasa disapa Caca gitu ya. Tapi kalau Caca ini lebih suka dibilang influencer sebenarnya ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, tadi sudah disampaikan. Nah, kita pengen tahu kalau tadi di akhir segmen yang sebelumnya gitu ya, itu kita bahas kalau seandainya konten yang kita bikin itu under dari ekspektasi kita, itu seperti apa nyikapinnya?
1: Kalau aku tipe yang nyikapinnya ya udah let it flow aja nggak apa-apa, karena kita juga nggak bisa kayak terus-terusan ngikutin logaritma sosmed ya, karena kita nggak pernah tahu nih logaritmanya itu kayak apa. Jadi menurut aku tipe yang habis posting lupakan. Jadi aku nggak kepikiran nih FYP nggak ya gitu. Kita bikin pusing diri sendiri kalau kayak gitu. Jadi aku lebih memilih posting lupakan gitu. FYP alhamdulillah gitu. Nggak apa-apa, kita coba lagi dengan konten-konten lainnya gitu.
0: Oke, baik. Tapi kalau apa ya? Kita kan bikin konten ini kan tidak selamanya ada yang positif ya, komentarnya, terus atau kepuasan ke netizennya gitu. Pasti kan ada aja netizen yang, kok kayak gitu sih makeupnya, julid-julid di komen gitu ya kan. Tapi kalau datengin diem gitu.
1: Betul, itu mah iya.
0: Kalau Kak Caca menyikapinya kayak gimana sih untuk orang-orang yang seperti itu?
1: Aku tipe orang kalau di komen positif, alhamdulillah nih, makasih gitu kan. Senang kita jadi kayak lebih tambah semangat gitu. Tapi kalau ada yang negatif-negatif itu, aku lebih ke nyaring sih. Nyaring kayak contohnya misalkan negatif, tapi dia tetap nih kayak misalkan ngekritik, kurang ini deh, kayak gini-gini-gini, tapi dengan intonasi yang agak julid gitu ya. Dengan ujung-ujungnya kayak, mending gak usah konten kayak gitu. Jadi yang mending gak usah konten aku buang, tapi kritiknya ya udah aku coba buat introspeksi. Kayaknya iya bener ya, dia bilang kurang ini, oke. Tapi bilang gak usah konten, skip. Jadi yang jelek-jelek yang bikin aku ngedown aku skip sih. Tipe yang kayak gitu sih kalau aku. Iya,
0: padahal mereka aja belum coba konten ya.
1: Iya, coba deh kamu konten kayak gitu, bisa enggak? Bisa. Julitin balik.
0: Rasanya pengen ngomong kayak gitu ya.
1: Iya, tapi kan aduh.
0: Ada rules yang mesti kita jaga ya kan. Oke. Nah, tapi kalau apa ya, kalau nyiapin semuanya itu sendiri gitu ya, kayak ya gambar ya konsep, itu semuanya sendiri kah atau sekarang udah ada timnya gitu? Kalau dulu mungkin sendiri kali ya.
1: Enggak sih, dari kalau dulu ya sendiri, kalau sekarang enggak sendiri, dibantu suami kan.
0: Jadi dikit-dikit udah ada tim kreatif ya.
1: Iya betul gitu. Kayak pasang lighting dulu tuh kayak mandiri banget aku dulu pasang lighting sendiri gitu. Sekarang kayak tolongin dong gitu. Suaminya.
0: Oke. Aduh, kalau itu sih dan ada lawan lah itu. Oke. Nah, kemudian kalau kita ngomongin soal ini juga apa ya? Jaga dalam tanda kutip pesanan, atau mungkin ketika kita punya kolaborasi dengan apa ya, kayak produk sesuatu gitu ya kan,
1: sama
0: brand gitu ya. Nah, itu kalau Caca seperti apa? Apakah memang kadang-kadang brand ini kan banyak maunya ya?
1: Banyak emang biasanya.
0: Betul kan? Nah, itu kayak gimana tuh? Misalnya kalau terlalu banyak revisi juga itu kayak gimana?
1: Kalau aku emang dari awal itu selalu informasi sama brand. Contohnya kayak harus briefnya tuh jelas. Terus kalau misalkan dia ngirim brief atau yang dalam brief itu gak sesuai dengan yang harusnya aku mau, itu aku kan minta revisi. Aku gak bisa nih kalau misalnya contohnya kayak kakaknya nanti bilang ya kalau ini udah dipakai selama 2 bulan gitu, tapi pada nyatanya enggak gitu. Aku enggak bisa kayak gitu. Aku selalu tipe yang honest review. Jadi sistemnya kayak ya reviewnya jujur gitu. Jadi kalau misalkan brand kayak banyak mau yang di luar dengan kemauan aku enggak bisa nerima biasanya. Atau biasanya ya konfirmasi lagi gitu, bisa enggak deal-dealannya tuh gimana baiknya gitu. Jadi biar aku nerima, brand juga nerima gitu. Dan ada batas buat revisinya, biasanya 3 kali.
0: Oke.
1: Kalau dari aku, gak bisa ditanya.
0: Nah, ini pertanyaan yang biasa ditanyain sama netizen ya.
1: Apa tuh?
0: Ini yang mungkin kalau di live agak susah ya jawabnya satu-satu gitu ya. Tapi ini Andre rangkum nih. Ini berdasarkan apa yang mungkin dilihat selama ini adalah how to rate yourself gitu. Gimana caranya kita ngasih rating kita ke brand-brand yang masuk gitu. Nah, itu kayak gimana tuh, Kak?
1: Gimana ya cara nilainya ya? Bingung juga kalau pengen kayak gini deh.
0: Ini yang biasanya bagi pemula juga bingung gitu. Kita harus ngasih harga diri kita itu, dalam tanda kutip ya, diri kita itu untuk sebuah konten itu kayak gimana sih?
1: Berapa gitu kan ya? Kalau dari aku sendiri, itu berdasarkan ada yang namanya insight. Mm-hmm. Nah, dari insight itu biasanya dari brand itu sebelum mengajak kerjasama itu akan meminta insight kita dulu dari beberapa sosmed. Misalkan kerjasama di platform A gitu, dia akan minta insightnya dulu tuh. Terus aku ngasih rating harga segini misalkan. Nah, dia tuh akan koordinasi dulu cocok apa enggak dengan insight yang udah aku berikan gitu. Terus juga biasanya dari segi followers atau viewers kayak gitu. Biasanya brand itu mempertimbangkan antara dua. Misalkan lihat dari followers atau dari viewers gitu. Jadi mereka tuh bisa, dari aku sendiri bisa menentukan nih, oh sekarang followersku segini, kira-kira berapa ya rate aku. Aku cek dari insight, terus aku ngecek kayak cocoknya di harga berapa. Kalau aku, dari aku sih sistemnya kayak gitu.
0: Oke. Berarti kita boleh dong ya ngasih rate kita sendiri tanpa orang menilai kita gitu ya?
1: Iya, bisa banget kalau itu.
0: Oke. Nah, itu yang jadi menarik nih pendengar ya. Jadi kita tahu nih ya, dari influencer atau content creator itu kayak gimana sih caranya untuk teman-teman ini bisa memberikan nilai pada dirinya sendiri gitu ya. Oke, baik. Dan ini juga nih yang kadang-kadang apa ya, membuat seorang creator itu harus terus bisa yang namanya konsisten dan juga komit sama apa yang dia buat gitu. Nah, kalau dari Kak Caca kayak gimana? Kan tadi harus ngatur mood lah gitu. Kadang kalau enggak mood itu ya udah gimana gitu,
1: iya,
0: ya
1: betul,
0: kan.
1: Nah, betul.
0: Itu apa yang membuat seorang Caca jadi harus konsisten, harus komit dengan apa yang dijalanin sekarang gitu.
1: Kalau dari aku emang sebenarnya ya, jadi content creator atau influencer itu kuncinya satu. Konsisten. Itu kuncinya. Emang harus itu. Jadi sebenarnya kalau itu tadi balik, kayak contohnya aku tahu orangnya super bermudian nih. Jadi di saat mood aku bagus, aku akan nyetok sebanyak-banyaknya video. Konten-konten tuh aku akan stok banyak-banyak. Terus kalau misalkan ada momen dimana aku kayak gak mood gitu, ya aku akan ngepost yang aku stok itu tadi gitu. Tapi emang kuncinya harus konsisten. Jadi kalau misalkan hari ini gak mood, besok gak boleh gak mood. Jadi harus tetap, misalkan hari ini gak mood, besok harus mood. Apapun yang terjadi harus mood. Entah, biasanya kan kalau cewek nih ada cara buat bikin moodnya cewek itu balik, kayak jajan ke kopi atau apapun kan. Nah, itu lagi jadi balik, kayak misalkan aku hari ini gak mood, yaudah aku mau rehat gak apa-apa, tapi aku tetap punya stok, jadi aku akan posting. Tapi besok aku harus mood dengan cara kayak aku mau jajan dulu biar aku mood, nanti aku bikin konten lagi gitu.
0: Itu yang paling susah sih sebenarnya.
1: Iya, sebenarnya itu sih.
0: Yang sebelah sini senyum-senyum aja nih ya.
1: Tahu dia.
0: Oke, baik. Nah, tapi kalau dari seorang Caca sendiri, nilai dari konten itu bisa dikatakan berhasil atau fail, itu seperti apa?
1: Dari segi videonya kah maksudnya?
0: Iya. Maksudnya dari hasil yang udah dikerjakan selama ini, itu kalau yang dinilai bagus banget dan juga mungkin ini kayaknya udah effortnya, tapi kok kayaknya aduh kurang gitu.
1: Kurang.
0: Itu nilainya dari mana?
1: Kalau aku biasanya dari segi contoh, misalnya ambil kayak transisi. Transisi itu harus benar-benar, nama transisi itu presisi. Jadi kayak misalkan before afternya itu harus presisi. Kalau misalnya nggak presisi dikit aja tuh kayak udah nih fail ini mah gitu. Mau nggak mau harus ngulang lagi kan gitu. Terus kalau misalkan dari segi kualitas video, lighting itu juga itu juga mempengaruhi banget. Jadi kalau menurut aku dari antara tiga itu tadi sih.
0: Oke.
1: Dari kualitas video.
0: Kalau dari satu konsep biasanya tingkat keberhasilannya itu berapa persen biasanya dari satu konsep?
1: Dari satu konsep kurang lebih untuk tingkat keberhasilannya ya. Semaksimal mungkin sih. Lebih yang kayak mungkin.
0: Berapa kali take biasanya? Satu kali jalan kah? Atau aduh yang ini kayaknya kurang nih yang tadi nih. Pasti kan kita ngerasa ada yang kayak gitu.
1: Iya sih pasti. Itu ke 80%-an lah kurang lebih. Kayak gitu.
0: Berarti ada 1-2 kali ulang.
1: Oh itu pasti. Pasti kalau itu namanya retake itu pasti sih. Tapi kalau misalkan lagi hoki biasanya satu kali jadi.
0: Pernah.
1: Kayak Nike La tuh satu kali take langsung berhasil itu.
0: Oh iya?
1: Berasa keren aku.
0: Oke. Nah, ini nih konten yang lagi viral di sekarang ya. Kalau dulu tuh kan ada lati dan segala macamnya itu ya. Terus ada juga yang make up karakter terkait dengan Indonesia gitu ya kan. Ya kan, yang wajahnya di
1: pulau-pulau
0: gitu kan, ya.
1: Merah putih, icy.
0: Nah, itu. Kalau sekarang kan full color banget kayaknya ya, yang lagi tren saat ini ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu kayak gimana? Kalau sudut pandangnya Kak Caca.
1: keren sih menurut aku. Di era sekarang itu perkembangan konten itu make up terutama ya, itu pesat banget, dan orang-orang itu aku ngeliat makin pede, makin percaya diri. Sekarang tuh biasanya kalau zaman dulu tuh yang kita ikutin kayak itu-itu aja kan. Kalau sekarang itu gak harus menjadi seleb, gak harus menjadi siapa ataupun orang yang dipandang. Orang itu tuh berani buat bikin konten gitu. Menurut aku tuh keren sih. Apalagi make up ya, make up itu betul-betul skill lah pasti ya kan. Jadi orang-orang tuh mulai berani, kayak gak harus nunggu kayak punya ini punya itu tuh nggak perlu sebenarnya. Ada niat, ada mau, ya udah langsung bikin. Orang-orang sekarang keren sih menurut aku, ngikutin tren-tren yang sekarang.
0: Oke, kalau kalau itu kita berbicara makeup nih ya, kita udah luas banget nih makeup, nyinggung sedikit sih dengan dengan apa fashion gitu ya. Tapi nah kalau kalau dari segi fashion sekarang, apa yang menjadi menarik dan apa yang bisa dipertahankan sebenarnya dari style seseorang misal kayak gitu?
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Kalau kalau sekarang kan zamannya udah yang simpel-simpel aja gitu ya. Mainnya yang casual-casual gitu ya, aman-aman aja. Kalau dulu-dulu kan sempat ada yang kalau cowok nih ya, biasanya dulu tuh kayak ya celana kayak pasha ungu agak melorot dikit gitu ya kan. Nah. Iya kan? Iya Bang ya. Kayaknya lama pernah nih. Enggak ya. Terus ada dulu tuh istilahnya kayak celana pensil lah atau ya macam-macam lah gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat sekarang ini trennya balik kemana lagi sih gitu?
1: Kalau aku lihat dari sekarang nih ya, tren apapun itu yang sekarang itu pasti udah ada, pernah terjadi di lama-lama deh. Ya enggak sih? Kayak contohnya dulu di zaman mami aku udah banyak banget yang pakai baju polkadot-polkadot kan. Sekarang ngetren lagi kan. Terus iya, kayak contoh baju katak deh. Baju katak tuh dari zaman, ya Allah, dari mami aku kecil kayaknya udah ada itu baju katak kan. Sekarang tren lagi kan. Aku juga mikir kayak gitu, kayaknya tren yang sekarang itu lebih terinspirasi dengan tren-tren yang lama juga deh. Jadi kan lebih berkembang aja tapi kalau sekarang kan ya.
0: Oh, lebih balik lagi ya, vintage tapi diolah ke modern gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi nyambungin jatuhnya ya, vintage plus modern gitu. Jatuhnya lebih keren sih menurut aku.
0: Warna-warna yang akan tren di tahun ini yang masih bisa dipertahankan nanti di 2027 kira-kira.
1: Bergendi kayaknya. Ya enggak sih? Karena orang-orang tuh sekarang di mana-mana bergendi kayak apapun itu bergendi aja. Karena bergendi itu menurut aku dulu itu jarang banyak orang yang tahu ya soal warna bergendi. Ya enggak sih?
0: Ya Andre juga sama sih. Kan? Baru tahu pas pas orang rumah bilang, "Ih, warna, oh iya bagus
1: sekarang
0: juga ya."
1: Sekarang banyak banget yang pakai warna bergendi. Kayaknya lebaran tahun depan bergendi deh. Ya enggak sih?
0: Mungkin ya. Oh, oke. Kalau tahun ini kemarin apa ya? Coklat ya atau apa ya?
1: Oh, ini ya, apa sih? Mahogani.
0: Mahogani. Nah, itu dia. Waduh, itu cowok kalau ditanyain warna mahogani
1: itu pasti kan. Soalnya coklat kan.
0: Bener lagi. Iya, bener. Itu cowok agak PR ya kalau iya, soal warna-warna yang lebih detail.
1: Beda ya, coklat sama mahogani itu beda sebenarnya.
0: Oke, baik. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian ini kalau kita ngomongin soal diri kita juga gitu ya dalam berkonten. Bagaimana sih supaya kita ini tetap konsis di konten yang kita mau gitu?
1: Kalau menurut aku sesuai dengan diri sendiri sih ya. Kayak misalkan dari aku sukanya makeup ya, akan konsisten terus sama makeup ya, antara makeup sama fashion. Karena menurut aku kenapa aku kerana fashion sedikit, karena mereka tuh berkesinambungan. Makeup sama fashion itu satu kesatuan ibaratnya gitu. Jadi makeup bagus, fashion bagus, jadi satu combo gitu.

0: ruangan sendiri gitu buat ngonten. Biasanya kalau misalkan aku ngonten di kamar, suami aku suruh keluar. Karena aku kayak ngerasa lebih tenang aja kalau ngonten sendiri.
1: Kalau ada yang lain tuh kayak gimana gitu ya?
0: Kayak gimana gitu.
1: Malah konsentrasi buyar ya.
0: Iya betul banget.
1: Oke oke oke. Oh berarti jamnya udah di plotting dan juga untuk waktu dengan keluarga nggak kurang ya?
0: Nggak sih. Nggak kan sayang?
1: Iya. Yeah. Kalau nggak iya, nggak pulang bareng. Yeah.
0: Kocek itu.
1: Oke, terus kalau bagi waktu dengan lingkungan pertemanan itu kayak gimana?
0: Itu tetap bisa sih.
1: Tetap bisa.
0: Tetap bisa, karena aku kan kalau siangnya nggak ngonten, aku nongkrong biasanya. Tapi malamnya ngonten, atau sebaliknya, kalau malam mau nongkrong, siangnya ngonten, gitu.
1: Oke, okay. Dalam, nah ini yang jadi pertanyaan netizen juga ya, sama Andre juga nih. Dalam satu minggu baiknya kita punya berapa stok sih untuk video?
0: Anggap aja sehari satu gitu misalkan. Paling seminggu 5-6 video lah.
1: 5-6 video itu udah ini ya?
0: Udah aman lah itu
1: aman ya. Oke. Kadang kan ada yang kayak gini nih, pengen cepet lah ibarat katanya gitu ya. Pengen cepet naik, cepet viral juga. Pengen apa ya, pengen orang tahu kalau dia tuh ini wasting nggak sih, maksudnya worth it nggak sih kalau satu hari itu kita posting 2-3 atau lebih dari itu?
0: Worth it banget. Semakin sering kita ngonten itu, semakin cepet kebaca sama algoritma. Itu kuncinya. Sebenarnya kalau kita makin sering ngonten, misal sehari ngeposting langsung, targetin aja misalkan 5 video sehari, 5 itu pasti bakalan ada yang FVP. Pasti sih itu. Karena dulu aku nerapin kayak gitu pertama kali awal-awal ngonten, sehari bisa kayak 10 video pun aku pasti konten itu sehari. Itu pasti akan cepat naiknya karena tapi dalam keadaan konsisten ya, misalkan makeup masak-masak gitu, karena akan cepat kebaca sama algoritmanya gitu.
1: Jangan belang-belang ya berarti ya. Kalau bisa
0: belang-belang.
1: Kalau bisa berarti ya, kalau fokusnya di otomotif gitu ya, kalau yang suka fashion
0: betul,
1: gitu ya. Oke, baik. Nah, kalau dari Kak Caca sendiri ada enggak sih waktu-waktu yang mungkin nih bagi teman-teman kita nih yang baru mulai konten juga mungkin gitu ya. Waktu-waktu yang memang ini tuh kayaknya prime time banget sih untuk kita bisa sharing konten gitu.
0: Kalau itu sebenarnya lebih ke aktivasi teman-teman kita di sosmed sih. Kayak contohnya tuh kita bisa ngelihat hal itu tuh lewat apa ya, insight kalau nggak salah ya. Jadi masa aktif orang-orang online yang nge-follow kita tuh ada kelihatan loh. Jadi misalkan di jam 7 malam gitu, itu banyak orang yang aktif sosmed itu misalkan di si platform A, itu kita posting di situ tuh cepat naiknya. Atau misalkan di waktu pagi, atau jadi beda-beda setiap orang sebenarnya. Kalau setahu aku gitu ya, soalnya aku ngelihat posting di akun aku sendiri itu kalau pagi tuh sepi banget, tapi kalau malam itu cepat banget naiknya gitu. Jadi kayaknya per akun beda deh.
1: Nah itu dia ya berarti ya. Jadi nggak, sebenarnya berarti dalam tanda kutip juga nggak bisa dipukul rata ya semua.
0: Iya,
1: maksudnya kan kadang ada yang suka bilang jamnya jam segini nih, jam 12 siang.
0: Aku atau coba nggak work sih sebenarnya.
1: tidak berlaku juga gitu. Tapi berarti tergantung dengan siapa yang nge-follow kita, siapa yang maksudnya masuk dalam jaring kita ya, konten kita ya. Oke, baik. Nah ini Andre mungkin punya beberapa challenge ya sebelum kita akhiri gitu ya.
0: Apa tuh?
1: Nah ini mungkin tanya sama jawab yang cepet gitu. Ini cuma pengen tahu aja pilihannya yang mana gitu ya.
0: Seru nih.
1: Oke, beberapa pertanyaan. Ini makeup natural atau glam?
0: Glam.
1: Glam, oke. Sneakers atau heels?
0: Heels.
1: Cewek banget ya.
0: Iya dong.
1: Oke, outfit favorit untuk sehari-hari?
0: Casual aja sih.
1: Casual aja, oke. Lebih suka bikin konten fashion atau makeup?
0: Makeup,
1: oke. Terus juga satu produk makeup yang wajib dibawa kemana-mana? Kayaknya berat ya kalau satu ya?
0: Nggak bisa kayaknya kalau satu. Aduh apa ya, bingung. Oke, lipis deh, jadi aman.
1: Tiga,
0: oke. Ada mascara, lipis, sama blush on. Karena tiga itu, aduh cepet hilangnya.
1: Oh oke, baik. Untuk ini ya, bibir ya.
0: Bibir, blush on pipi, sama ini, penjepit bulu mata.
1: Oke.
0: Biar tetap badai.
1: Iya sebenarnya itu ya. Oke, terus juga ini lebih milih viral atau bermanfaat?
0: Bermanfaat.
1: Oke, terus juga tiga kata yang gambarin diri.
0: Diri aku nih. Menurut aku.
1: Iya. Yeah.
0: Boleh nggak sih kepedean nih?
1: Boleh lah.
0: Menurut aku nggak cantik ya. Menurut aku lucu, imut. Manis deh kata suami aku.
1: Karena itu yang paling penting ya.

0: Iya, kata yang gambarin diri. Oke deh, baik. Nah, jadi kita tahu tadi natural atau glam. Kenapa glam?
1: Karena aku berusaha natural, jadinya ujung-ujungnya makeupnya glam ya. Mm-hmm. Udah berusaha setipis mungkin, jadinya tetap nge-glam ya. Nggak tahu kenapa ya. Kayaknya karena aku suka coba-coba produk tuh, jadi ujung-ujungnya makeupnya akan nge-pull juga, akan nge-glam juga gitu. Kecuali kalau emang memilih lebih baik nggak usah makeup, jadi ya udah nggak makeup sama sekali gitu. Karena makeup natural itu lebih susah loh dibandingkan makeup glam, percaya deh.
0: Oke, iya ya. Nah, senatural mungkin itu memang susah ya.
1: Iya, akan susah. Senatural mungkin itu akan susah.
0: Oke, baik. Nah, terus tadi sneakers heels, berarti jawabannya heels.
1: Heels.
0: Berarti udah tahu nih arah kalau ngajak Kak Caca ngumpul di mana gitu ya. Berarti
1: ada
0: udah,
1: suara klotok-klotok heels Caca itu.
0: Nah, itu. Udah tahu harus ngajaknya kemana berarti ya. Oke, baik. Terus juga tadi casual ya untuk iniannya, lebih suka make up ketimbang fashion. Fashion kayaknya lebih riwah ya kalau kita.
1: Iya, bangga. Fashion itu riwah, apalagi kayak cewek nggak punya baju, nah itu lebih riwah lagi pilihnya. Jadi lebih pilih makeup sih kayaknya.
0: Oke, okay, baik. Terus tadi udah dijawab juga, viral atau bermanfaat. Berarti viral itu bonus berarti ya?
1: Bonus. Menurut aku viral itu bonus, karena kalau bermanfaat orang itu akan cari kita. Kalau misalkan viral, ya udah lewat, akan lewat kan. Masa viral itu ada masanya viral itu. Jadi kalau selesai viralnya ya udah kelar gitu. Menurut aku lebih milih bermanfaat sih.
0: Iya, benar ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin ini kan bulan kemerdekaan nih, Kak Caca. Gimana kita itu seekspresif mungkin gitu untuk bisa menggambarkan siapa kita gitu dalam sebuah make up gitu. Kalau dari Kak Caca gambarinnya rata-rata gitu ya. Ini pendapat aja gitu ya. Rata-rata kita ini udah benar-benar bebas belum sih dalam berkarya untuk diri kita sendiri gitu ibarat katanya. Sejauh ini
1: kalau menurut aku udah ya. Karena di era sekarang orang itu mulai bebas buat menunjukkan dirinya. Berani buat tampil, kasarnya itu kayak gitu, berani buat tampil, enggak malu-malu, enggak takut-takut lagi, karena di era sekarang tuh udah banyak banget orang yang berani buat ngonten, terus kayak percaya diri, mulai kayak yaudah. Jadi mereka tuh benar-benar merasa bebas untuk merdeka gitu, menjadikan diri sendiri itu sepede mungkin, secantik mungkin. Jadi intinya udah kayak benar-benar membebaskan diri aja, intinya kayak memerdekakan diri aja gitu.
0: Berarti yang terlihat saat ini adalah mau itu perempuan atau laki-laki, udah ekspresif lah ya dalam bergaya gitu ya, dan juga membuat dirinya itu terlihat baik gitu ya di depan orang lain ataupun untuk dirinya gitu.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Dan nah, kalau dari sudut pandangnya Kak Caca gitu ya, apa yang tidak boleh ada di kita gitu ya sebagai seorang content creator atau orang yang pengen menginfluence orang lain, apa yang nggak boleh?
1: Yang nggak boleh ya? Yang nggak boleh apa ya?
0: Apakah kadang kan ada nih ya yang jadi diri sendiri tapi itu kesannya kayaknya kelewatan banget deh gitu, entah dari bahasa atau dari gesture mungkin gitu. Apa yang kita nggak boleh? Atau mungkin rasa malas itu biasanya. Oh, nah, okay. itu kayak gimana kalau dari versinya Kak Caca?
1: Kayak menurut aku yang nggak boleh tuh kayak bohong pada diri sendiri sih ya. Jadi menurut aku kalau misalkan bohong sama diri sendiri tuh susah, kedepannya itu akan terus bohong sama diri sendiri gitu. Jadi menurut aku ya udah jujur aja sama diri sendiri, pede aja sama diri sendiri gitu.
0: Oke, baik. Kalau boleh disampaikan satu kalimat deh buat ini, karena Kak Caca kan mewakili perempuan ya, untuk bisa memantaskan dirinya dengan make upnya, dengan fashionnya gitu. Apa yang mau disampaikan?
1: Menurut aku ya, kalian cantik apa adanya, apapun yang ada diri kalian itu udah cantik, perfect. Udah gak usah mikirin omongan orang lain, gak perlu. Yang penting tuh jadi diri sendiri.
0: Oke, jadi diri sendiri ya. Dan pastinya tetap menerima masukan dari orang lain juga ya.
1: Betul,
0: kan?
1: Nah, betul.
0: Jangan pula nanti udah dibilang, ih kau nih pakai makeupnya terlalu berlebihan gitu ya.
1: Dempul sekali
0: gitu ya. Tapi tetap harus lihat masukannya seperti apa. Kalau memang itu baik buat diri kita, it's okay berarti.
1: Oke,
0: okay.
1: Kalau misalkan kurang ya udah.
0: Oke. Okay. Nah, gimana nih Mas? Kalau orang-orang Pontianak mau ngepoin konten yang udah Kakak buat, mesti lihat kemana? Instagram, TikTok?
1: Kalian bisa langsung ngelihat konten-konten aku ada di Instagram @adilahkasani, di TikTok juga @adilahkasani.
0: Oke deh, baik. Dan buat pendengar kita, apa yang mau disampaikan? Mungkin supportnya mungkin, atau buat orang yang tersayang mungkin yang lagi di sini. Ada yang mau disampaikan kayak gitu?
1: Apa yang mau disampaikan ya? Pokoknya ini deh, buat temen-temen yang mau mulai buat ngonten tapi kalian takut-takut, gak usah takut, bener deh, pokoknya mulai aja dulu. Penting banget, yang gak usah di besok-besok, gak usah di nanti-nanti. Mulai dari detik ini sekarang, gak perlu ngikutin omongan orang lain, gak usah. Yang penting mulai aja dulu buat ngonten. Karena menurut aku ngonten itu bikin kita tuh jauh lebih percaya diri. Percaya deh, cobain deh, ngonten dikit-dikit tapi seringin. Nah, pasti kalian akan ketagihan buat ngonten.
0: Oke deh, baik. Pokoknya harus mulai dulu ya.
1: Iya, betul.
0: Jangan sampai udah ada ide banyak gitu tapi gak dimulai.
1: Gak
0: gitu
1: tersalurkan ya. Sama aja dong.
0: Sama aja, hanya dalam mimpi saja gitu. Oke deh, sekali lagi terima kasih banyak Kak Caca dan juga yang mendampingi tentu ya di sini. Dan semoga ini apa yang disampaikan tadi itu bisa menginfluence banyak orang juga.
1: Amin.
0: Biar pede dengan dirinya sendiri dan ya mau untuk mulai apa yang harusnya dimulai gitu ya. Oke deh, baik. Sehat selalu, sukses selalu.
1: Amin.
0: Ditunggu nanti dengan karyanya di bulan ini gitu ya.
1: Siap.
0: Untuk kemerdekaan ya.
1: Nah. OTW nih,
0: nanti boleh dong tag ke kita juga ya.
1: Oke.
0: Baik, dan yang pastinya itu dia pendengar perbincangan kami bersama dengan Kak Caca. Dan semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan ceritanya dari awal sampai dengan sekarang, bisa lihat nanti tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak ya. Ya udah kalau gitu, kami harus akhiri untuk Ngobras edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Baik, terima kasih pendengar telah Anda ikuti di Ngobras bareng RRI Pro 1 Pontianak. Dan ya, kita ajak Anda ke Ruang Rindu. Tetap bersama di RRI, selamat mendengarkan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
2: Rindu masa lalu, rindu kenangan indah. Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu, program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.
0: Megahertz.
2: Ruang Rindu, berbagi rindu

0: malam para pendengar RRI Samba 97,4 FM. Assalamualaikum. Dan ya para pendengar, mudah-mudahan semuanya tetap dalam keadaan baik, sehat, semangat, berbahagia ya, walaupun ada di antaranya yang sakit ataupun kena musibah, insyaallah ya dipermudah segalanya, diberikan kesembuhan oleh Yang Maha Kuasa. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ya para pendengar yang ingin gabung bersama kita di acara Ruang Rindu, silakan aja gabung bersama kita via telepon, SMS ataupun WhatsApp di 0851 7670977 bersama dengan Kak Melsa di sini, aku menemani Anda hingga nanti jam 11 malam di acara Ruang Rindu. Dan yang pastinya para pendengar bisa gabung selain di via telepon, SMS ataupun WhatsApp di nomor tersebut ya, di media sosial kita seperti di Facebook RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974. Jangan lupa di follow dulu dan follow juga akun media sosial kita yang lain seperti di TikTok Prosatu Sambas, kemudian kita juga ada kanal YouTube dong di RRI SP Sambas. Dan saat ini selain di Radio Terestrial 97,4 FM, Anda bisa mendengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Oke, di malam hari setelah tadi sore hujan ya untuk di wilayah Sayang Rambi. Nah, gimana kalau keadaan sekarang sih kayaknya aman-aman aja ya. Dan ya mudah-mudahan ya di minggu-minggu yang udah hujan ini untuk di daerah kita aman ya, dan berkuranglah titik panas ataupun titik hotspotnya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di via WhatsApp dulu dah, sudah ada yang bergabung sama kita. Siapakah penelpon pertama? Oke, halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Memori lewat lagu di Eca yang paling cantik, yang mana paling seksi.
0: Aduh, bagaimana kabarnya?
1: Apa kabar di Eca? Apa kabarnya?
0: Alhamdulillah kalau saya saat ini baik dan sehat ya. Tapi gimana di Bali?
1: Oh, syukurlah. Tapi sudah santap malam ya?
0: Oh, udah dong. Ya udah kenyang banget.
1: Oh, begitu. Iya nih di Eca. Tadi hari ini di Subah ini turnamen sepak bola itu sebenarnya udah satu minggu. Mm-hmm. Cuman waktu tadi gabung dari di acara kabar-kabar itu salah informasi, kita nyebut itu salah informasi.
0: Oh.
1: Satu minggu atau bilang satu bulan dengan
0: dengan
1: Mei tadi di salah sebut ya, pas kan. Mm-mm. Tadi pegang Bung Us tadi pagi kan.
0: Iya benar. Oh, gabung.
1: Bukan apa, takutnya nanti salah informasi di kita berita hoax kan, padahal acara satu bulan.
0: Satu minggu aja gitu ya.
1: Baru satu minggu ini. Tadi tadi Selasa tuh libur, nanti besok lanjut lagi. Mm-hmm. Begitu.
0: Udah hampir mau selesai ya artinya ya Bang ya?
1: Belum sih. Baru satu minggu belum selesai masih. Mm-hmm. Masih final aja belum begitu.
0: Oh, masih cukup lama. Tinggal sih beberapa hari ini lagi lah gitu ya.
1: Iya, pokoknya. Mm-hmm. Mungkin kalau dengan informasi sih setengah bulan, karena ini kan dari antara kecamatan Bengkayang juga ikut hadir juga. Begitu
0: rame jadinya turnamen. Ya jadi nggak hanya di daerah Subah aja, kayak di sekitaran Bengkayang
1: itulah
0: juga ikut gitu ya.
1: Ya karena juga beberapa waktu yang lalu juga ada juga mungkin satu bulan yang lalu ya Kak, abang tuh lupa karena ada juga waktu itu ada gawai Dayak juga di Subah kemarin tuh.
0: Waduh, rame banget kegiatannya
1: padet ya.
0: Tapi mau 17 Agustusan ini udah ada rencana apa gitu kegiatan di sana? Ada nggak?
1: Kalau di sini cuman kalau soal kegiatan
0: bola-bola
1: untuk
0: aja
1: cuman
0: ya,
1: 17 Agustus. Cuman untuk perlombaan hanya 17 Agustusan aja, karena kalau hari-hari ini ada lagi turnamen, jadi enggak ada perlombaan karaoke, perlombaan volley RT/RW kayak dulu. Kayaknya saat ini belum sih. Begitu.
0: Oh, saat ini belum ya, tapi enggak tahu kedepannya
1: depannya
0: gimana.
1: Turnamen dulu lah.
0: Ya, ikut-ikut ya sampai tanggal 17 ya, Bang ya.
1: Iya, begitu.
0: Oke deh, tunggu aja dah. Oke, Bang Lanya, malam ini mau lagu apa?
1: Lagunya dari ini aja. Lagu dari miliknya ini. Mei.
0: Judulnya?
1: Judulnya itu apa? Ini Gragivi, ada enggak?
0: Gragivi.
1: Gragi Taa dari Mai.
0: Kita cek dulu ya. Graffiti ya.
1: Ya, mungkin okay. Seperti itu ya.
0: Oke, okay, siap. Nanti kita dengar bareng ya.
1: Itu lagu-lagu lawas tuh ya, lagu-lagu tahun 90 rock Malaysia tahun 90-an begitu ya.
0: Oh, wow, udah lama banget ya.
1: Iya, lama-lama. Karena kan lagu-lagu rock lawasnya banyak nih. Termasuk ya Mai, kayak lagu God Bless itu kan lagu-lagu lawas tuh.
0: Lagu-lagu lama banget
1: rock
0: sih.
1: Yang,
0: tapi memang genre-nya yang... suka rock-rock gitu ya, rock-rock.
1: Iya, genre rock-rock lagu lawas tuh memang banyak, bukan hanya pop lawas aja kan. Tergantung dari pencipta lagu, jadi lagu semua sudah dihadirkan begitu ya, siap?
0: Oke,
1: kita sapa-sapa kawan-kawan dulu. Yang pertama buat Dek Ecak di Meja Siar, tetap semangat selalu. Kemudian ada DL Adityanya, Wan Usup, Pak Busri, jadi di kantor Bung namanya Bella. Kemudian ada Bung Senjanya, kemudian ada terakhir buat siapa ya? Buat semualah yang belum tersapa, mohon maaf aja. Salamnya kita rangkul buat Dek Ecak, tetap semangat selalu. Ada lagunya Dek Ecak?
0: Oke, ada, siap.
1: Oke Dek Ecak, sehat selalu ya, tetap panjang umur ya, rezeki ya.
0: Amin.
1: Semoga kalau dapat jodoh juga. Dapat jodoh juga.
0: Amin, doakan yang terbaik untuk kita bersama semuanya.
1: Iya. Ingat ya, jodoh itu di tangan Tuhan ya.
0: Iya benar.
1: Jodoh bukan di tangan ansip.
0: Atau tangan siapa gitu ya? Enggak.
1: Harus ibaratnya harus murni gitu ya, cari pasangan. Iya. Jangan di luar itu jangan ya. Tahu kan apa maksud kan?
0: Nah. Oke, siap deh.
1: Oke, itu saja deh, Ica. Terima kasih. Selamat.
0: Oke, sama-sama.
1: Malam Ruang Rindu menurut lagu.
0: Oke, selamat malam. Terima kasih kembali untuk Bang Lanius yang udah gabung bersama melalui via WhatsApp ya. Bagi yang mau gabung lagi silakan WhatsApp monggo ya di 085176700977. Oke, kalau gitu kita bacain chat WhatsApp dengar dari Bang Jaja. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Neng? Alhamdulillah, apik. Baik aja. Mudah-mudahan Bang Jaja pun dalam keadaan baik dan sehat ya. Amin. Request lagu Always Somewhere. Oke, vokalnya Scorpion. Selamanya buat yang lagi tugas, semoga baik-baik aja, dijauhkan dari mara bahaya dan terhindar dari semua kesulitan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya kabarnya juga dalam keadaan baik untuk Bang Jaja, sehat bahagia terus. Amin. Salam untuk Cik Kulan, Kak Tia, Wanusu, Wanaci, Bujang S, Kak Amar, Bang Senja, Kaila, Bang Yayan, Ki Busri, Bang Alimin, Pak Anjang, Bang Tredi, Bang Utir dan semuanya aja. Buat Teh Melsa diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Jaja udah gabung bersama kita di acara Ruang Rindu RRI Sambas malam ini melalui via WhatsApp. Mudah-mudahan tetap baik dan sehat selalu. Amin. Oke, kita beralih ke via telepon. Sudah ada yang bergabung bersama kita. Kita coba terima ada siapa di sana. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
2: Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, nah hari itu bagaimana kabar Cik Kulan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik, sehat. Lekak makan ke juga?
2: Udah
0: kan yang lalu dah. Oke dah, insya Allah mudah-mudahan selalu baik, sehat, bahagia. Amin, lagunya
2: amin. Lagu Malaysia aja tuh ya.
0: Lagu Malaysia, ha, dari Sapi Punyi tuh.
2: Dari kumpulan Spring.
0: Kumpulan Spring, judulnya?
2: Pesan untuk kekasih.
0: Pesan untuk buat kekasih ya?
2: Nah itu buat kekasih.
0: Oh, oke, siap. Lanjut salamnya.
2: Salamnya buat kami, buat Bang Andi, alias saya Bang Lonyi, Pak Palonyi nih. Mama Nasa juga, Bunda Ari, Bang Senja, Bang Alimin, Kak Mar, dan Bujang S-nya, Kak Tia, Bang Nanda, Pak Anjang, Pak D, Cik Ipul, Ujang Cahye, Pak Uswanan, Bang Lanius tadi ya, Bang Dedi, Ibu Sri, Buana Cik, Bang Pawadi juga, Bang Jaja. Nah, yang lainnya kita bungkus habis ya lah, dari A sampai Z.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih, Eka. Terima kasih banyak.
0: Sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Cik Kulan yang udah gabung bersama kita di acara Ruang Rindu malam hari itu. Mudah-mudahan tetap baik, sehat selalu. Amin. Oke, lanjut ke penelpon yang berikutnya. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Kak Ella.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Kak Ella?
3: Alhamdulillah, sehat. Kak Ella, gimana Kak Ella kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik, sehat, insya Allah, semangat. Mudah-mudahan tetap bahagia terus. Ya, gimana Bang Senjaya?
3: Sehat, Bang Senjaya.
0: Alhamdulillah.
3: Bang Senjaya, kayak makan nih.
0: Inyan di. Ya, mudah-mudahan kenyang.
3: Nah, dia makan lelak deh ya, kayaknya.
0: Mantap nih, BD. Ya Allah, ya. Jadi, nikmati, insya Allah. Membawa keberkahan. Amin. Oke lah, lagunya Kak Ella.
3: Lagunya dari Raina aja lah.
0: Raina, judulnya?
3: Lumpur dan Berlian.
0: Apa tadi?
3: Lumpur dan Berlian.
0: Oh, Lumpur dan Berlian. Lanjut salam nih.
3: Salamnya buat Kak Eca, semoga sehat selalu.
0: Insya Allah.
3: Buat Manasu, Pak Usu Busri, Bang Pawadi, Pak Pagi, Bang Alingin, Bang Senja juga, yang kayak makan ya. Masa makan pasti ya.
0: Tenang-tenang
3: bang, tenang-tenang. Terus ada dengarkan orang nelfon dulu.
0: Ah, udah fokus dah makan dah ya ke piringnya.
3: Jadi ya.
0: Berapa piring dah ya ngomong-ngomong.
3: Entah ya berapa piring, kira makannya di belakang ya.
0: Alah Hedi, nikmati dah ya.
3: Nah, buat anak Cidi, wah. Ikulan, Bang Dedi, Bang Nanda, Sarah Maiki, biar yang ngabung ke Eca.
0: Nah, baru biar 4 dengan ke Ella tuh ya.
3: Oh, nah buat Pak Dedi juga, Mak Nasa, Bunda Ari, Mak Tungan Sia, nah yang lain yang dirangkul lagi saja lah ke Eca.
0: Oke, siap.
3: Buat ke Eca, terima kasih.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Ella, mudah-mudahan tetap baik, sehat selalu, insya Allah, amin. Oke, lanjut ke penelpon yang berikutnya. Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Kak.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Apa kabarnya, Wan?
4: Alhamdulillah, barulah kak makan lah. Itu sama Hasan, gunjung baju kan baiknya.
0: Alah sadap ya, rata dah lah kak makan di, syukurlah. Ya, mudah-mudahan kenyang.
4: Kenyang di, tempuyak.
0: Sadap di. Ya, di mana be boleh tempuyak ye?
4: Ya, namun melalui durian ni be, melalui melah tempuyak.
0: Ada buah durian juga ye, wah naci tu.
4: Yang baru kini ada ye be.
0: Iyalah.
4: Ini kan anu ya tangkuk durian ni.
0: Sadap nyak ya di lok tempuyak kenyang di be. Ya antrasi dua tiga piring ya.
4: Kan nak ngorek ngaya be.
0: Wan ke yang tukang masak.
4: Tahu lah, memolah ya be. Beli durian ngaya be mun banyak ye di polah du tempuyak.
0: Jadi lauk ini
4: di. Tinggal ngorek.
0: Bang tempusuk cabe sikit. Wah, mantap ye.
4: Iya di dia. Di
0: dia. Lo iya tolen mudah sadap kan ye. Baik patah ya ge ya.
4: Tahu ini tempuyak pulan seorang ya mau beli masak jiwa. Molah manis.
0: Nyaman, nyan, segar dah tetap.
4: Tahu di.
0: Oke lah, ngomong-ngomong tentang tempuyak kita ke lagu dulu
4: yuk. Nih.
0: Lagu apa tuan?
4: Lagu apa? Tentang gajah-gajah di balik batu aja lah dari Wali.
0: Dari Wali? Apa tadi?
4: Gajah di balik batu.
0: Gajah, oke lah. Siap, lanjut salam nih.
4: Salamnya buat Eca, selamat bertugas, selamat jasa lalu.
0: Doa
4: kita bersama buat penyiar.
0: Insya Allah.
4: Nah, buat Ella juga tadi ya, sehingga dah kak makan gaya.
0: Dulu ya kan.
4: Nah, buat Aki Bustri, buat Pak Anjak, buat Tikulat, buat Cipul. Dengan siah mudah lagi dengar.
0: Amin.
4: Wani suka.
0: Ini, nudi kali be.
4: Tahu di. Ah, buat Bunda Ari, mudah lagi dengar.
0: Insya Allah. Nah,
4: buat Risa, buat Tia. Buat Mak Nasa. Buat Meme Arianto. Alimin. Manabella. Nah, buat Pak Uswanan. Nah, buat cumi-cuminya aja. Nengar lah pokoknya. Nah, buat Eca aja. Makasih.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wanusu, tadi yo, alhamdulillah lah kak makan lauk tempuyaknya tadi, sadap minyak. Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya untuk Wanaji kita dan semua para pendengar kita tentunya. Oke, kita tuh udah ada 5 buah lagu pendengar dari pendengar kita yang gabung lewat WA, lewat telepon ya ataupun chat juga. Jadi kita dengarkan dulu, baru kita gabung di sesi berikut. Nih, karena waktunya pun cukup panjang, jadi sangat luas untuk para pendengar sampai jam 11 kala yo ya. Jadi tetap aja bersama kita di Ruang Rindu, kita dengarkan beberapa lagu berikut ini. Selamat mendengarkan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
5: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: FM 97.4 MHz.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.

0: Woi, ngapain kau tangkis melamun?
1: Aduh nahe, aku tuh berasa nak keraji ke Malai. Tapi be, dengar-dengar orang medahkan urusannya be payah.
0: Payah apa be? Ikut aku aja yuk lewat jalan belakang. Tak anjari be paspor ya be.
1: Tapi, pundaan be surat sah gimana? Kalau kena tahanlah polisi kan bahaya.
0: Eh, usah takut be kau. Aku kan biasa bawa orang lewat jalan belakang.
1: Ngeri aku nak ngambil risiko. Aku juga ada dengar-dengar orang gitu sampai hilang gara-gara lewat jalan belakang.
0: Iya dah nasib orang iya lah. Aku janji, aku pastikan kau selamat sampai ke tempat kerja.
1: Janji senang ude diucapkan. Aku milih urusan jambat tol aja lah, biar lambat asal selamat.
2: Jangan mudah percaya dengan janji manis calo tenaga kerja ilegal. Bekerja ke luar negeri tanpa dokumen resmi bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga membuka risiko menjadi korban penipuan, kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Pesan ini disampaikan RRI Sambas.
3: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.
4: Rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Radio Republik Indonesia Sambas.

Oke, pendengar masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Dan tadi udah kita dengar bareng lagu-lagunya, mudah-mudahan menghibur ya bagi semua para pendengar, terutama yang udah request, terhibur banget pasti ya.

0: Mudah-mudahan ya. Oke, di 0851-760-0977 untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan Milsa di sini. Oke, sudah ada yang menghubungi, kita coba terima. Ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu Kak Eca.
0: Oke bang, bagaimana kenyang? Oke, sehat ke?
1: Alah sehat, iya, tapi dua kali makan.
0: Oh, sadok ya. Lok tempuyak ke juga?
1: Ya jadi ya, dah musimnya dah.
0: Sadok ya, ya. Jadi
1: ada yang berang sayu mau ya.
0: Mudah-mudahan kenyang. Kenyang dah pasti. Oke lah, malam itu bagaimana lagunya bang?
1: Ya, lagunya mantap dari Boy gitu. Sandi aja lah, Undangan Merah Jingga.
0: Mah, Boy Sandi? Undangan Merah Jingga? Ade Sang Wei.
1: Ade, Merah Jingga Undangan Warna-Warni.
0: Macam pelangi, Bey.
1: Tidak ngeri karena kena lagunya deh, mohon.
0: Siap, lanjutlah salam-salamnya itu bang.
1: Ya, salam-salamnya terutama itu kan ke Esa lah, mungkin selalu.
0: Insya Allah.
1: Mudah-mudahan ya kuat makan, elok mpunyak ya. Banyak durian di lumpangnya.
0: Durian urangi, ngomongin durian urangi.
1: Durian urangi, udah ngantuk gitu ya, lah nangkuti.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, salam untuk kan wanaki dari Tigulan, Pak Ade, Bang Pawadi. Abang Jajah, Pak Anjang kita ya ye. Wanusu mana? Wanusu tiap wanaci tengah hari nak.
0: Nanti bagaimana?
1: Orang macamnya. Anak ibu Sri kita ya ye. Ibu Sri itu yang siapa nih? Jawa tengah mana kita api?
0: Nyan, biasa nyawa. Aki kita, ni aki tu ya Allah.
1: Dan dalam kelamu, dalam saja.
0: Idi.
1: Baksanan kita ya ye, dapat semua ye. Nah, Bang Mak Wardi kita dengan Mak Biaknya yang di bawah saya. Nah, entah Bang Ujang yang kamarnya itu ya. Bang Ramu juga tahu kan itu.
0: Mana
1: Ujang Sajuk di Arijan itu ya.
0: Oh, alah ingati.
1: Ini dapat masuk Bang Ramu. Nah, yang lainnya dirangkul aja Kak Eca.
0: Oke, siap.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih lah untuk pendengar kita itu Bang Senja, mudah-mudahan tetap sehat baik selalu. Amin. Oke, panjang umur nampak untuk Wanusu. Halo, assalamualaikum di Ruang Rindu.
2: Halo di Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu, Ca.
0: Halo juga. Yo, baru kini disinggung le Bang Senja ye muncul.
2: Ah, oi, semakai lalu iya, diangkat lalu. Eca juga.
0: Tapi kabarnya Wan gimana?
2: Kabarnya baik, alhamdulillah sehat. Lagi kesajukan tuh, Ca,
0: oh,
2: saujon.
0: Oh, iya, iya deh yang tadi bahari itu
2: masih dari jam 4 tadi ujon.
0: Oh, itu gimana?
2: Itu dah taduh juga dah, oh. Tapi masih sajuk.
0: Iya di terasi di sajuk ye. Pantas gimana? Awal rati tidur tuh ya.
2: Duh, kenangi cara pakai baju tidur ya, pakai geludung kesajukan.
0: Bisa menar biar berjaket selimut ikan jauh ye. Iya di yang penting insya Allah tetap sehat. Duh, kak makan keju awan usu.
2: Udah tadi iyalah lah kak mandi dah sejang makan. Jatang lapar berujan.
0: Walah iya di nyan sadap musim ujan makan tuh ya.
2: Iya lah. Bakal aja di berapi ca. Berapi tentang hari.
0: Wow, alhamdulillah insya Allah tetap sehat. Tetap bahagia untuk wan usu. Amin.
2: Amin. Amin amin doa ca. Mudahan sehat lah ca. Mudahan panjang umur ca. Kita bisa jumpa lagi.
0: Amin. Aku lawan usu, mau lagu apa?
2: Lagunya Satu Raga Dua Nyawa dari Citrani.
0: Oke, lanjut salamnya.
2: Salamnya pertama buat Eca yang lagi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Insya Allah.
2: Pertama salamnya buat Uning Sangsut, buat Nia, Dedi, buat Bang Eli, buat Bang buat Ella dengan Bang Senja si paket, buat Bang Nanda, buat Pak De, Mama Eti. Wanaci, Mak Sulung Amsiah, Bang Mujang Cahye, Bang Pardi, Bunda Ari, Yaki Busri, Bang Pawadi, Risa, Bang Mujang S dengan Kak Mar sepaket juga, Pak Anjang, gabung Pak Anjang. Bang Roni, Kak Mei-Mei si Paket, Bang Oyot, Bang Jaja, Bang Darul, Bang Andi, Bang Utih, Lanius, Mama Nasa, Pak Ngah Marwan, buat Budiman, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke lah.
2: Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Warung Su, terima kasih banyak udah gabung bersama kita di Ruang Rindu malam itu. Mudah-mudahan bisa anget kalau dengarkan lagunya ya, maksudnya ya. Oke, kita lanjut ke chat WhatsApp dulu ya. Ini dari Kak Eka di Pontianak. Assalamualaikum Kak Melsa, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Oke, Kak Ika nih mau request lagu Ghea Indrawari, Daun-Daun, album Rasi Bintang. Lagunya ditunggu. Terima kasih buat RRI Samba Singkawang dan Mekah. Udah chat lewat RRI Digital katanya. Oh, nanti kita cek ya. Mungkin ada pendengar kita yang gabung juga lewat sana ya, di aplikasi RRI Digital. Mudah-mudahan tetap baik dan sehat selalu tentunya untuk Kak Eka. Amin. Oke, lanjut ke penelpon sudah ada. Oke, kita terima. Halo di Ruang Rindu.
3: Halo Ruang Rindu, udah bagi rindu. Memori lewat lagu Malam Rambu Kak Eka.
0: Iya, tong pas lalu aja ye pantunnya. Mantap. Oke lah, gimana kabarnya Bang Pawadi?
3: Kabarnya baik-baik aja, alhamdulillah. Lagak tiduk itu Kak Eka.
0: Oh, lagak tiduk kiri, lagak makan saya dan kawan-kawan kita semua ya.
3: Bang tajuk tadi bareng tentang itu.
0: Oh, hujan juga sih ya. Oh,
3: lambat lagi Kak Eka.
0: Oh, alah itu gimana itu? Taduh dah.
3: Aku dibangunkan nanti, bangunkan kawan tadi.
0: Ya. Mundaan weh, sadok lalu weh.
3: Lagak kita tiduk. Tak gabung kan ni, ada apa? Ada chat sekarang ni.
0: Oh gaya. Olok-olok be kawan kita sadap tidur ya.
3: Sadap tidur dibangunkan, berjuah dibangunkan kawan.
0: Walah ya Allah ya.
3: Dapat agak gabung dengan Nesa.
0: Jadi ya Allah, mudah-mudahan dia tetap sehat, Bang Pawadi.
3: Amin.
0: Sagar. Tak kena hujan, kena tidur.
3: Seminggu dalam keadaan sehat lah.
0: Amin ya Allah.
3: Mudah-mudahan.
0: Siap. Salam lah dengan kawan kita yang bangun Nek tadi. Oke lah, lagunya mau lagu apa ya Bang Pawadi?
3: Lagunya Kerinduan aja dari The Mercies Kak Eka.
0: Oke, Kerinduan The Mercies. Lanjut salamnya.
3: Salamnya terjadi tentunya buat Kak Eka yang lagi siaran, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Insya Allah.
3: Terus juga dengan Wan Usu tadi ya. Selamat malam juga buat Bang Rinda dengan Kak Ela juga. Selamat malam. Terus lagi dengan Tia dengan Bang Jayan, Pak Mujang S dengan Kak Mar, Nak Anu Pak Aji dengan Pak Langki gitu, terus juga dengan Pak Cikulan, Pak Aji juga di Dungun Junung, Bang Andi, Bang Liman Nadela, terus Mama Naga, Nak Anu Pak Aji dengan Bang Alimin, terus juga dengan Bang Eli yang ada di Sibangawa ya, mudah-mudahan enggak di Sinun Ejan, naik pun dalam. Terus lagi dengan Bunda Ari, Bang Fabri, Ci Andi, terus lagi dengan semuanya Kak Eca, tempat terkecuali buat Kak Eca, selamat bertugas dan
0: siap.
3: Selamat malam.
0: Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Pawadi yang siap rele-rele gabung tadi walaupun dah kisah anak kisah depan tidur tadi. Oke, mudah-mudahan tetap selalu diberikan kesehatan. Amin. Oke, tadi kita cek RRI Digital ya. Ada benar Kak Eka chatnya ya. Oke, tunggu ya lagunya ya Kak ya sampai kita putar. Lanjut ke penelpon, ada siapa di sana? Kita coba terima. Halo, selamat malam di Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tia, bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah sehat. yang kabar Kak Esa kumpul.
0: Insya Allah, rasa dah lama dah denger suara Kak Tia tu eh.
4: Dengan Kak Esa, tak tahu
0: masih. Yeay, ya Allah, mudah-mudahan tetap selalu sehat. Bersama Bang Yayan juga, tetap bahagia terus, amin. Ngitip lagu ke, Kak Tia. Lagunya? Lagu apa?
4: Lagunya dari Nick.
0: Dari siapa Kak tadi? Suaranya Nike Ardila, judulnya
4: Suara Hati.
0: Suara Hati. Oke, kita akan dengar dari Suara Hati Kak Tia nanti. Lanjut salamnya.
4: Salamnya buat Kak Ijen.
0: Insya Allah. Okay, siap. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Kak Tia. Mudah-mudahan selalu sehat maksudnya ya. Mudah-mudahan tetap selalu berbahagia. Amin. Oke, pendengar ya, kalau kita lanjut lagi ke sesi berikutnya ya, terutama bagi para pendengar mungkin yang mau SMS, chat semuanya deh, nanti gabung kita sampai jam 11 malam pendengarnya, jadi tenang aja, itu pasti masih menemani para pendengar semua, jadi ya langsung aja gabung bersama kita ya, jangan malu-malu. Nah, bagi para pendatang baru kita mungkin ya, yang pengen gabung tapi gak tahu caranya gimana nih, caranya mudah banget ya, semuanya kanal kita silahkan aja ya, japri lewat telepon, SMS ataupun WhatsApp kita di 085176700977 ya, passwordnya ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, atau langsung aja assalamualaikum atau selamat malam aja ya, namanya siapa, asalnya dari mana, mau lagu pop dari mana nih ya, Indonesia, nostalgia terbaru, ataupun juga lagu-lagu mancanegara, silahkan aja hubungi kita di nomor tersebut ya. Atau juga pengen salam-salam aja nih sanak saudara kita ataupun juga pendengar kita yang dalam rantauan sana, pengen salam melalui radio, silahkan aja gabung sama kita. Atau para pendengar juga bisa nih tadi ya, kita di Facebook kita RRI Sambas, Instagram RRI Sambas 974, kemudian juga langsung mungkin di aplikasi RRI digital kita, cari aja di RRI Sambas sana, atau di website rri.co.id. Nah, di sana juga dengerin kita. Oke, para pendengar juga bisa follow ya akun media sosial kita tadi, termasuk juga kanal TikTok kita RRI di Pro 1 RRI Sambas ya. Lanjut, kita juga ada YouTube RRISP Sambas. Oke, okay. Banyak ingin cerita kece ngomong tih. Langsung aja kita dengarkan lagu-lagu permintaan dari para pendengar di sesi kedua ini. Dimulai dari ada Boy Sandi ya, Undangan Merah Jingge. Langsung aja kita dengarkan, tetap bersama di Ruang Rindu.
5: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menebus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini perjuangan telah berganti wajah, bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

rindu masa lalu? Rindu kenangan indah? Kembali ke masa lalu dengan Ruang Rindu. Program yang membawa kenangan indah melalui lagu-lagu nostalgia. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap hari pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Republik Indonesia Sambas. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Baik, terima kasih pendengar masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan ya, semua lagu-lagunya udah kita putar ya pendengar ya. Mudah-mudahan juga ya di malam yang dingin dan cukup dingin banget ini ya bisa ya paling enggak juga menemani para pendengar di malam hari, menghabiskan malam hari dengan baik insyaallah. Apalagi para pendengar kita yang masih kerja sampai saat ini, mudah-mudahan ya lagi-lagi diberikan semangat yang ekstra tuntas sampai selesai ya kerjanya kayak kita nih sampai malam nanti ya. Tapi ya mudah-mudahan para pendengar dengan semangat kemerdekaan ini kan ya di bulan kemerdekaan ya, mudah-mudahan juga membawa semangat bagi kita bersama ya pendengar ya. Dan kayaknya ini makin rame gitu ya kegiatan-kegiatannya ya menjelang 17 Agustus hari kemerdekaan Indonesia ya. Apalagi bagi para pendengar yang mungkin saat ini juga udah mempersiapkan diri ya untuk ikut lomba atau ya biasanya sih ada kayak sumbangan keliling gitu ya, untuk bareng-bareng nih menyemarakan hari kemerdekaan 17 Agustus gitu ya. Nah kalau kita cek ya juga ada himbauan gitu ya yang disampaikan oleh teman-teman kita gitu ya. Nah ini sih ada surat edaran sebetulnya ya dari Presiden kita Republik Indonesia Prabowo Subianto, kemudian juga dari Bupati Sambas Satondo. Tapi nanti kita akan sampaikan, kita terima dulu dong ya. Ada yang gabung bersama kita pada malam hari ini ya di Ruang Rindu, ada siapa di sana? Halo, selamat malam di Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu bersamamu. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik dan sehat. Ya Ki, bagaimana kabarnya? Ketiduan ke? Kesejukan?
1: Bukan lagi ketiduan, badan kurang sehat.
0: Oh, Allah ya Allah. Jadi dan pengapa? Pagi cuacanya sadap nak tidur tu Ki.
1: Iyalah. Nyangka disik tadi buka bentar eh tak jangka disik
0: gitu. Ada deh.
1: Jaraknya waktunya tanggung selisih kayak tanggung malam itu
0: agak beda ya jadwal kita hari ini, bukan hari ini ya, bulan ini mungkin ya.
1: Mungkin lah agak beda
0: semalam
1: kan kan hari ada kan itu ada. Iyalah, nak apa-apa lah. Okay. Mudah aja siaran itu sih, masih dapat bagian. Nak pernah dahulu, tapi kawan lain lo, menaga itu dah nak terima tamu.
0: Oh, gaya gede. Iyalah, nih kita punya apa dah? Yang penting insya Allah nih
1: sehat. Iyalah. Bakal kerja lawan Bawadi le saya.
0: Oh, tadi ke?
1: Jadi pernah lah Bang Bawadi, oh mak itu ikut anggap gabung okay. Kayaknya.
0: Bukan beda Bang Bawadi.
1: Jadi pernah Bang Bawadi, betul gak? Oh, cah.
0: Aduh. Yeah.
1: Kata-kata Bang Bawadi, Bang Danya dah nak gabung lagi.
0: Iya, di. Tadi Bang Bawadi ketiduran, ya bangun nih kawannya gabung, dah cari Ruang Rindu. Itu nih, kenapa bangun nih Bang Bawadi.
1: Enggak kita Bang Bawadi kurang sehat juga badan tu caya kita
0: enggaknya mudahan
1: anak nak hati tu happy biasa nak lalu gabung menapi biasa anak mogok mahalnya anak pakai teh anak happy biasa cah
0: bulu saya di makin hari makin mahal
1: mampu menaca nak nerima WhatsApp dan gabung nak hati tu nak lalu telefon ke kawan pun nak nak hati barang ya anak happy biasa nak disi ada isiannya 10,000 tapi nak dia nak nak nandikan ke paket nak mahal-mahalnya
0: takut dan cukup iki ya lalu. Assalamualaikum dah tut nyi lalu lah.
1: Biar ya, juga ya. Paketnya we mahalnyan mun ngadek sehari 3,000 mek sehari. Ada yang ngadek sehari 3,000 tapi we ada ya. Lah pelah nyi ku bulan anak itu pakai anak jelah pakai kayu anak mar nawar WhatsApp aja lah.
0: Oke, mana yang adil lah. Bisa tolen nyi beki. Yang penting ya, insyaallah tetap sehat insyaallah.
1: Tapi mun biak lain siaran kan dan nerima anu dan nerima WhatsApp ya di nang payah ya.
0: Mungkin dak nampak baik kali. Wah, mai pendengar ya. Gitu ya maklum lah nek Aki. Aki lah nek Aki. Mau lagu kan.
1: Lagunya lagu apa ini?
0: Itu dipikirkan dulu tuh lagu apa lah gitu yang mantap tuh malam itu tuh ya. Apa lagi dah nak hari kemerdekaan kan? Wah, apa yang dipersiapkan ya gitu ya.
1: Ah, di lalu tu hari anaknya.
0: Oh, apa tahu nak panjat pinang kali. Ha. Mbak Perahu.
1: Mbak Perahu belum, cok. Belum mana, belum ada yang cari, cok. Masih pertama itu,
0: biasa.
1: Tanggal 4
0: deh. Oh, tanggal 17 ya, kewe belakang. Ayi, ya, baru ayi banyak lihat tadi. Biasa.
1: Ya, aki waktu ye tanggal 1 kan ya ke anak ke pasar sama sini aki ya, tanggal 1 ya.
0: Ngantar apa teki kan Pontianak kan ki?
1: Aulah ngantar anak yang ngirimkan Pak Tai ke Pontianak ya.
0: Oh, sadgin jauhong perantauan Pak Tai ni aki. Alhamdulillah.
1: Dalam way, dalam saya beda way mah anak mari biak way saya beda way ada kecukupan anda kecukupan gaya dia kan ramai gaya ni.
0: Amping api sikit-sikit seorang sebutik Pak Tai pun amping api alhamdulillah ya Allah berkah selalu ni
1: kan,
0: aki.
1: Tapi tu kan ni macam macam kita saya kan nak rapi ya macam sinun kan lah jangan apa apa aki ada niat kaya ben lah nanti hati. Kita ada niat kaya ben sekali-kali kaya ben. Lo ya mun itu sih cukup lah joy. 200 lebih kapingnya kaya ben. Dulu kan 30 kaping lah ya.
0: Ya, mudah-mudahan makin merayak ya partai ini aki. Amin.
1: Iyalah. Iyalah ya kita ya, kita ada niat ya kita jalan we berbaik coba kita makin hidup ya we nanti.
0: Jadi amal kebaikan ya aki insyaallah. Amin.
1: Ya. Bukan HP mengiteng kan anak ya anak ya ada nomornya jok di ni di ni aki gitu ya bisa jok telefon ni bang ibeng gitu ya.
0: Ya Allah ya di akhirnya ni aki dah dapat ke lagunya.
1: Lagunya dari anak Jais, dari Ahmad Jais saja lah.
0: Ahmad Jais judulnya.
1: Abelahi.
0: Nak carikan lagi.
1: Ah, carikanlah saya.
0: Ahmad Jais, kita cek dulu siti-siti. Di situ ada Bahtera Merdeka. Lakak iya.
1: Iya pun pakai.
0: Oh iya kan.
1: Mereka pun pakai.
0: Eh pastinya nopeng tu dengan nasi itu. Hari kemerdekaan.
1: Lagu-lagu lama tu nah, di zaman-zaman dek aki dulu kan nah, mantap dalam radio ya waktu iya kan ni. Saya ingat juga dengan sejarahnya gitu.
0: Dah gitu dulu kan memang hits-hitsnya radio ni aki.
1: Terus dulu kan aki dah hobi dengan radio gitu. Dulu sih dan gabung di RRI gitu.
0: Radio swasta mungkin ya banyak gitu loh ya.
1: Bayangkan aja lah cah umur dah 71 tahun kan ada pengalaman hidup ada panjang juga gitu.
0: 71 kini ya gitu ya.
1: Sampai zaman dia dolok cah sentok-sentok gitu bagi muda kan.
0: Siap.
1: Ya, tapi alhamdulillah umur dah 70 gitu. Syukur alhamdulillah. Macam ni gitu banyak kanak banyak kawan banyak kenalan lah ibaratkannya wei ya pendidikan sih kurang ni aki cuma cuma anak sih.
0: Tapi jiwa sosial ni aki mantap ya Allah masyaallah jadi ni aki sehat ya amin.
1: Ada tadi Bang Tanja ni pun aku bila nak cerai lagi
0: je ni ada macam ni Bang Tanja ye
1: ya ada je ku. Nah, aku waktu dia tanggal 1 cukup ada masih biak tu nya biak lah anak ngomong yo nya tang sipan yo biak nya ni ya.
0: Oh, maklum lah.
1: Dah muda, ya dah muda. Maklum aja.
0: Iyalah ni aki.
1: Keyakinan ni aki kerari we bukan aki dapat ya anak ye biak nang mani nang megang dengan necai bukan aki biaknya ye.
0: Iya, ramai alhamdulillah masyaallah semuanya. Ya baik-baik membantu kita semua. Ya
1: sakitnya anak lah nye foto lah nye kan ada juga ya kenangannya.
0: Mantap ni ya Allah. Jadi ni aki.
1: Ya pengalaman ni aki ya keyakinan ni aki walaupun dah hidupnya nak macam orang lain dah tapi alhamdulillah kita manusia tu
0: terima kasih
1: yang jalan ada dalam lacak dan waktunya pun nak banyak juga
0: makasih lah ni aki
1: banyak ngomong
0: sami-sami adik kawan kita kan ngomong
1: tak ampun tak maaf lah jika ada kesalahan dan salah ngomong sami-sami ni aki buat kawan-kawan mungkin ada yang lagi mendengarkan tak maaf lah dan ni aki cukup banyak ngomong yang lain
0: sami-sami ni aki sehat terus
1: ya buat Eca makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, nih Aki Busri tadi udah gabung bersama kita yang gigit hidupan tapi dibangun nih oleh Bang Pak Wadi. Bisa gabung juga mendengarkan pengalaman cerita dari nih Aki. Allah mudah-mudahan nih kita doakan selalu nih Aki Busri kita itu tetap di dalam keadaan sehat dalam lindungan yang Maha Kuasa selalu bahagia lahir batin. Amin ya rabbal alamin ya. Akhirnya para pendengar di RRI Samba 97,4 FM ya. Kita masih tunggu sampai jam hampir jam 11 nanti ya. Sampai kita juga akan. Nah, tadi ini Kak Ece ya, kita akan bentar lagi dah nah ke masuk tanggal 17 Agustus ya, hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pendengar ya. Nah tadi ya ada himbauan terutama dari Presiden Prabowo Subianto ya Pak Prabowo dan juga tadi ada himbauan juga dari Pak Bupati Sambas kita ya tentang penyampaian tema logo partisipasi dalam menyemarakkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun itu berdengar ya 2026 ya dari nomor 400.14.1.1 garis miring 293 garis miring Setda tapi berdengar ya tertanggal 24 Juli 2026. Jadi dah sejak Juli pernah disampaikan juga di peringat ya dan ya pastinya ya menindak lanjuti edaran resmi dari Bupati Sambas Satono ya. Jadi kita mensukseskan dan memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Indonesia yang tema besarnya ya Indonesia berdaulat, adil dan makmur pendengar. Tapi ada ya beberapa hal penting yang bisa kita lakukan nih sepanjang bulan Agustus tuh pendengar. Yang pertama adalah memasang bendera merah putih satu tiang penuh di depan rumah, kantor, sekolah dan tempat usahanya pendengar ya. Jadi kita mengibarkan bendera merah putih kita. Kemudian nah bisa juga kita masang umbul-umbul lampu hias ataupun berbagai dekorasi kreatif nih atau spanduk dan baliho bernuansa merah putih. Tapi untuk desain spanduk dan balihonya ya seragam pendengar ya. Jadi ada aturan resminya di sini pendengar ya. Bisa dicek di situs resmi Kemensetnek pendengar ya. Nah, kemudian untuk kegiatan atau perlombaan dalam semarak HUT RI ke-81 itu kita kutip di berbagai sumber. Nah, ya ada di antaranya untuk di Kecamatan Sambas yang menyiapkan rangkaian kegiatan di bulan Agustus 2026. Mudahannya ya pendengar ya. Itu bisa terlaksana gerak jalan cepat pendengar ya, kemudian jalan santai dan gerakan masyarakat hidup sehat atau germas ya. Kemudian ada karnaval kemerdekaan dan sepeda hias, ada senam anak Indonesia hebat, kemudian lomba mewarnai untuk anak. Ya, biasanya juga ada kegiatan bakti sosial dan donor darah. Dengan menunjukkan rasa cinta kita terhadap tanah air kita pendengar ya dengan berbagai macam halnya pendengar ya, kita tetap di antaranya menjaga kerukunan, kebersihan lingkungan kita juga selama perayaan kemerdekaan kita di 17 Agustus. Nah, biasanya memang kegiatan yang seperti disampaikan oleh ini Aki Busri Bang Pawadi yang tadi sampai nak ujung-ujung bulan Agustus ya biar terlaksana. Tapi dah ada beberapa juga kita kayaknya nampak-nampak pendengar ya kegiatan di masyarakat di Kecamatan Sambas lah khususnya pendengar ya. Ada yang dahulu ngadakan lomba perahu, bola pendengar, festival kemerdekaan. Di kampung kami ada juga ya pendengar ya lomba sepak bola ya pendengar ya. Biasa ada lomba bola-bola dangdut nih. Panjat pinang dah tetap biasa ya pendengar ya. Tapi mudah-mudahan ya bisa terlaksana dengan baik, lancar ya. Kita apa ya bisa menjaga di antaranya momentum hari kemerdekaan gitu tuh pendengar dengan sebaik mungkin. Yang pas

0: Karena banyak nanti kita akan bagikan ragam informasi mungkin yang bisa memotivasi kita itu di momen kemerdekaan itu pendengarnya. Karena banyak anak bangsa, anak negeri kita yang berprestasi, banyak diantaranya yang dalam kesulitan masing-masing, diantaranya warga secara swadaya mandiri bersama-sama itu saling menjaga satu sama lain. Iya deh, yang perlu kita ingat bersama pendengarnya, perjuangan-perjuangan para pahlawan kita ya, Masya Allah. Sampai sekarang kita bisa merasakan yang namanya terbebas dari penjajahan pendengar, yang kalau kita lihat ya di luar-luar sini yang masih hidup dalam ruang lingkup perperangan gitu pendengar ya, mau makan aja susah ya, mau melaksanakan apapun susah, jadi serba salah ya pastinya. Walaupun kita memang banyak halnya juga pendengar yang mungkin membuat semangat kita turun, ataupun juga ada di antaranya yang membuat kita lemah, tapi kita bebaskan ya untuk di hari kemerdekaan kita itu pendengar ya, kita bisa berekspresi lebih ya, menjadi warga negara Indonesia yang jauh lebih baik dan lebih sejahtera ya. Sesuai, mudah-mudahan ya nyan pendengar ya, sesuai dengan tagline kita, tema kita kali itu, ya Allah mudahan ya menjadi negara kita itu Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Panjang juga cerita ngomongnya pun dengar ya, mudah membahas ngomong-ngomong gitu seorang tuh ya paling jago. Oke deh para pendengar di RRI Sambas, kayaknya kita langsung aja dah pendengar ya, mendengarkan lagu yang direkes oleh Nek Aki Busri itu ya, Ahmad Jais Bahtera Merdeka. Mungkin itu menjadi lagu penutup di perjumpaan kita dalam acara Ruang Rindu. Dan ya pastinya bagi para pendengar semua ya, kita akan mendengarkan juga lagu-lagu pilihan kita di malam hari itu, menemani para pendengar semua ya, sampai nanti jam 12 malam. Nah, di sini kita akan bertemu dengan teman-teman kita di Pro 3 Jakarta. Ada Warta Dini Hari di sana, dan juga ada obrolan dini hari untuk Anda ya, berbagai hal yang mungkin akan Anda ikuti di sana sampai besok harinya. Teman-teman kita yang bertugas di Sambas pagi ataupun juga program acara yang lain menemani para pendengar semua. Dan ya, selalu dengarkan RRI Sambas, yang mudah-mudahan kita masih tetap selalu menemani para pendengar dengan baik di udara, yang saat ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital streaming di rri.co.id ya. Dan mudah-mudahan suara kita bisa terdengar dengan baik di sana, termasuk bagi para pendengar kita yang di luar Kalimantan Barat yang saat ini mendengarkan kita ya. Akhir malam hari ini langsung aja dah kita dengarkan lagu penutup di acara Ruang Rindu. Dan Kece yang bertugas di Sambas Malam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap aja bersama di RRI Sambas. Selamat malam, selamat mendengarkan. Ahmad Jais Bahtera Merdeka.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: 92,4 MHz. Mari dengarkan RRI Summer setiap hari. Hanya untuk Anda. Ragam musik, informasi, dan hiburan di FM 92,4 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sambas FM 97,4 MHz.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4,4 MHz.
1: Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Oh dia, itu beda bulan Agustus. Ngapa bendera rumahmu betang belum juga dipasang?
1: Tenang be Penti, masih lama 7 balasan tuh we. Heh, nak tunggu tanggal 17 nyenyan ke? Sehari naknya bendera tetogok di depan rumahmu ya. Kan yang penting pas tanggalnya Widya.
0: Bukan gaya dia, bunda masang bendera, artinya kita udah siap menyambut kemerdekaan dari awal bulan.
1: Aulah, dolo be pahlawan daan dia tunggu tanggal 17 baru nak berjuang. Tiap hari nun yo dia berjuang. Oh, nyan jua ih. Pun gaya situ lah kita, tolong aku masangnya. Yo, gaya lah orang dari tadi.
0: Iya baru semangat merdeka.
1: Jangan tunda semangat kemerdekaan. Pasang bendera sejak awal Agustus. Tunjukkan bahwa kita bangga menjadi bagian dari Indonesia.
2: Merdeka!

berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi-misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Indonesia berdiri bukan karena kita sama, tetapi karena kita memilih untuk bersatu. Dari ribuan pulau, ratusan suku, bahasa, dan budaya, lahirlah satu identitas yang mempersatukan kita. Indonesia. ...81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, tantangan bangsa terus berubah. Namun, satu hal tetap menjadi kekuatan utama, yaitu persatuan. Ketika kita saling menghargai perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama, dan bergotong royong membangun negeri, saat itulah Indonesia menjadi semakin kuat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz. Seberapa kerasnya hidup telah berapa lama dilalui? Sedih, kecewa, sakit, apakah lebih banyak dari momen kebahagiaan? Belum, sedang, ataukah berada di puncak kesulitan hidup? Percayalah, tidak ada ujian yang melebihi kesanggupan manusia. Berterima kasihlah kepadamu. Ya, dirimu. Karena masih tetap hidup untuk berjuang dan bertahan dikala rintangan dan cobaan di hadapan. Jika kau sedih, carilah orang yang tulus kepadamu. Atau percayakan saja pada Yang Maha Kuasa yang selalu ada untukmu. Bangkit dan berusahalah sebaik mungkin sampai kau bangga dengan dirimu. Sesulit apapun hidupmu, jangan pernah kau akhiri dengan sia-sia. Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.

Selamat malam saudara pendengar. Demikian rangkaian program acara yang telah kami hadirkan di RRI Sambas dalam edisi kali ini. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran RRI Pro 3 Jakarta. Hingga besok pagi kami kembali menemani Anda. Kami segenap angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam, selamat mendengarkan.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewe menegaskan pihaknya belum memutuskan skema pembayaran tunggakan dana bagi hasil atau DBH yang menjadi hak pemerintah daerah karena masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

0: Tunggakan pemerintah dalam pembayaran dana bagi hasil DBH ke 413 pemerintah daerah sudah dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto, namun belum ada keputusan kapan pembayaran akan dilakukan dan bagaimana skemanya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai keterangan pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Jakarta Senin malam. Purbaya mengatakan pembayaran tunggakan DBH yang menjadi hak pemerintah daerah masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo.
1: DBH kan tentunya tergantung dengan kondisi fiskal negara. Cuma untuk daerah-daerah tadi yang kita sudah kemarin bisa Kemendagri yang mengalami kesulitan betul.
0: Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan adanya kurang bayar pemerintah pusat untuk DBH yang jumlahnya sekitar 70 triliun rupiah. Akibat adanya tunggakan itu, sejumlah pemerintah daerah mengalami kesulitan anggaran. Bahkan ada yang tidak bisa membayar gaji pegawai P3K-nya jika tunggakan DBH tidak segera dituntaskan. Mendagri juga meminta adanya penyesuaian mengenai aturan keuangan daerah.
2: Di dalam PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah wakil kepala daerah itu, ya, itu ada namanya komponen BPO, biaya penunjang operasional. Itu diatur di sana. Nah, ini dikaitkan dengan PAD. Jadi, kalau seandainya dia akan direformasi, diformulasi, disesuaikan dengan keadaan sekarang karena kenaikan biaya kan kita tahu 2000-2006 itu kan jauh berbeda. Yang kedua, kurs juga kan berbeda.
0: DBH atau dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang dialokasikan kepada daerah otonom berdasarkan persentase tertentu. Dana ini bertujuan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi fiskal dan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. DBH terdiri dari DBH pajak, DBH sumber daya alam, dan DBH perkebunan sawit. Mendagri Tito Karnavian mengatakan kurang bayar DBH yang sekarang menjadi persoalan berupa DBH dari pajak dan DBH sumber daya alam. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Koalisi Serikat Buruh meminta DPR memastikan pembahasan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan berlangsung transparan dan terbuka, termasuk dengan mencegah adanya pasal yang disisipkan tanpa pembahasan bersama.
1: Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia meminta DPR RI untuk memastikan pembahasan RUU Ketenagakerjaan dilakukan secara transparan dan terbuka. Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Arief Munardi juga mengingatkan agar tidak ada pasal yang disisipkan tanpa pembahasan atau persetujuan bersama dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Permintaan itu disampaikan Arief setelah Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Sucun Ahmad Syamsurijal dan Panitia Kerja RUU Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen Jakarta.
2: Ya, saya ingin ada apa namanya DPR benar-benar pembahasan ini seperti katakanlah jangan seperti selama-selama ini ya, selalu ada pasal selundupan dan lain-lain. Ya, mudah-mudahan kali ini benar-benar fair, dialog dengan koalisi atau dengan stakeholder yang lain itu benar-benar terjadi. Ya, bukan hanya apa namanya seperti mengguguran kewajiban, dialog kemudian hilang. Ya, saya ingin semuanya intens.
1: Dalam kesempatan yang sama, Cucun menegaskan bahwa DPR akan tetap membuka ruang bagi seluruh serikat pekerja untuk menyampaikan aspirasi selama proses penyusunan RUU Ketenagakerjaan berlangsung. Pada pertemuan itu, DPR menerima masukan dari 18 konfederasi buruh.
3: Kita menerima dari 18 konfederasi, para presiden konfederasi buruh pekerja yang ada di kita, walaupun misalkan nanti masih ada yang belum ketemu dengan semua tim panja penyusun rancangan undang-undang ketenagakerjaan, itu kita akan terus menerima, kita akan terus mengaksep dan mengakomodir masukan-masukan dalam rangka penyusunan naskah akademik untuk apa undang-undang ketenagakerjaan ini.
1: Sejumlah masukan dari Koalisi Serikat Buruh akan dijadikan bahan dalam penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Usulan tersebut mencakup berbagai isu strategis seperti perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, outsourcing, kerja rumah tangga, perlindungan pekerja digital hingga tenaga kerja asing. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini Kamis tanggal 5 Agustus 2026. Bersama saya Fajar Nugroho, ada di meja pengarah acara Bung Wisnu dan juga tim redaksi yang bertugas akan menemani Anda dengan beragam informasi yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya. Dan juga tentu saja ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa dialog yang terlewatkan oleh Anda. Kami hadirkan kembali, kami pilihkan kembali untuk Anda pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya, di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, bulan Agustus ini, Kepolisian Republik Indonesia melalui Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya mengamankan sejumlah oknum, sejumlah orang terkait penyebaran hoax yang berisikan soal potensi kerusuhan ya, ataupun aksi demo besar-besaran gitu ya. Wakil Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya KBP Ardian Satrio Utomo mengatakan para terduga menyebarkan video ini merupakan video lama. Video lama namun dipotong-potong dijadikan satu dengan dituliskan narasi seolah-olah akan terjadi demonstrasi besar-besaran pada jelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Sementara dari Kementerian Komunikasi dan Digital ya juga mengklarifikasi sejumlah informasi-informasi yang beredar yang tidak benar gitu ya. Jadi kalau Anda coba masuk ke komdigi.go.id, klik di situ ada informasi digital, ada pilihan berita hoax. Beberapa di antaranya dipaparkan. Nah, itu juga termasuk di antaranya dari soal potensi chaos gitu ya di bulan Agustus ini, dan itu meresahkan tentu saja. Ditambah lagi dengan kemarin itu beberapa mal di kawasan Jakarta itu memasang pagar, tapi sekarang sudah dibongkar ya. Saya ingin tahu nih bagaimana respon Anda mengenai hal ini ya, memerangi atau menangkal berita hoax. Dan saya ingin juga untuk menyejukkan suasana dini hari ini di bulan Agustus, bulan yang harusnya penuh dengan sukacita. Bulan Agustus itu kalau di benak saya itu identik dengan panjat pinang, tarik tambang, makan kerupuk. Sukacita pokoknya isinya semua dari awal hingga akhir bulan Agustus itu biasanya tuh di benak saya, memori saya seperti itu. Selalu ada keramaian, keceriaan, tawa gitu ya. Nah, untuk itu saya ingin coba untuk memberikan kesempatan bagi Anda juga untuk memberikan harapannya di bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini yang usianya sudah menginjak ke 81 nanti tanggal 17 Agustus. Di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI topiknya tentang menangkal berita hoax di bulan Agustus. Dan subtopiknya ini soal harapan Anda di bulan Agustus 2026 ini, di bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Silakan ya di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI 021-352-3172-384-4545-386-2375-386-6712 ataupun WhatsApp kami di 081-399-399-88.

0: Seperti berlian berserak di khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang, untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama, dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi, ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
3: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
1: Catatan peristiwa.
4: Hari Dharma Wanita diperingati setiap tanggal 5 Agustus. Peringatan ini bertujuan untuk merayakan terbentuknya organisasi Dharma Wanita. Dharma Wanita merupakan organisasi para istri pegawai Republik Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru. Organisasi ini secara resmi didirikan pada 5 Agustus 1974 oleh Ketua Dewan Pembina Korpri Amir Mahmud atas prakarsa Ibu Negara Tin Soeharto. Dharma Wanita menetapkan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, serta tidak berafiliasi politik. Hingga kini, Dharma Wanita masih eksis menjalankan perannya. Setiap tanggal 5 Agustus, hari lahir organisasi ini diperingati sebagai bentuk penghormatan sekaligus ruang bagi perempuan untuk berhimpun, saling belajar, dan mengembangkan diri.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Kita akan membahas ya terkait dengan yang beredar di media sosial ini cukup ramai. Polda Metro Jaya menangkap seorang wanita berinisial DM 45 tahun selaku pemilik akun TikTok @devimahadika67 yang diduga menyebarkan hoax soal ajakan berdemo jelang 17 Agustus. Wakil Direktur Reserse Cyber Polda Metro Jaya AKBP Ardian Satrio Utomo mengatakan penangkapan bermula dari patroli cyber di media sosial terkait dengan penyebaran hoax yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Di tengah derasnya arus informasi, tidak semua kabar yang datang adalah kebenaran. Ada berita yang belum tentu fakta, ada pesan yang sengaja dibuat untuk membingungkan, bahkan memecah belah. Dan di bulan Agustus, ketika semangat persatuan dan cinta tanah air kembali kita kenang, ada satu hal yang juga perlu kita jaga bersama, yaitu persatuan di ruang digital. Kami akan membahasnya bersama dengan aktivis pemuda Muhammadiyah yang juga Direktur Eksekutif Monas Sindikat, Pak Razikin.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Razikin, selamat malam.
7: Selamat malam, Mas.
5: Ya, kabar sehat ya, Pak Razikin?
7: Alhamdulillah sehat.
5: Ya, Pak Razikin, ini Polda Metro Jaya menangkap ya untuk seorang konten kreator ya yang menyebarkan hoax, dan ini berpotensi memecah belah ya karena informasi ataupun ajakan ini juga meresahkan masyarakat. Bagaimana Pak Razikin menilai hal ini?
7: Ya, yang pertama kita patut memberi apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Polda Metro Jaya yang dengan sigap melakukan mitigasi, kemudian melakukan penangkapan terhadap pelaku penyebar hoax melalui media sosial. Segera ini angka yang maju, yang memang sangat perlu kita apresiasi. Karena mengingat di bulan Agustus ini adalah satu bulan, yaitu bulan yang memang menjadi bulan simbol kemerdekaan, simbol apa namanya, kegembiraan bangsa Indonesia menyambut 17 Agustus. Akan tetapi dengan adanya penyebaran sebaran informasi yang bohong, hoax dan sebagainya, itu sangat mengganggu dan berpotensi memecah belah dan memecah belah solidaritas dan persatuan kita berbangsa dan bernegara.
5: Nah, ini kan bisa dibilang ini cukup masif gitu ya, dan dengan berkembangnya teknologi AI gitu ya, ini rasanya sulit untuk bisa membedakan mana hoax, mana fakta ini, Pak Razikin.
7: Iya, memang dengan berkembangnya teknologi informasi dan artificial intelligence sekarang, memang agak sulit membedakan yang mana yang benar dan mana salah. Karena itulah hoax itu berkembang secepat mungkin, ditambah dengan literasi digital masyarakat kita yang sangat rendah gitu ya. Karena di penyebaran hoax itu beberapa hal yang bisa terjadi. Yang pertama mungkin adalah terjadinya manipulasi opini publik. Sehingga informasi palsu dapat mengubah persepsi masyarakat, sehingga memicu konflik horizontal, dan konflik itu bisa cepat terjadi di mana-mana karena informasi hoax itu. Kemudian kedua, saya kira polarisasi media sosial. Apa efeknya polarisasi sosial? Yang terjadi hari ini kan, apa yang terjadi di media sosial itu juga mencerminkan satu sikap masyarakat yang memang seperti itu, di faktanya begitu di lapangan gitu ya. Kondisi ini seperti itu. Itu yang tercermin dan tercapture di media sosial. Perilaku media sosial itu menggambarkan kondisi ini seperti itu kira-kira.
5: Iya. Nah, ini bagaimana memberikan ataupun edukasi ataupun literasi terhadap hal ini, Pak Razikin, menurut Anda?
7: Saya kira yang penting adalah perlu memang secara masif pemerintah untuk meningkatkan literasi digital. Dengan demikian masyarakat bisa melakukan verifikasi sebelum membagikan informasi-informasi yang tersebar itu, kemudian tidak kemudian langsung mempercayai informasi yang berkembang, yang beredar. Mereka bisa memverifikasi sumbernya dari mana dan seterusnya lah, kira-kira begitu ya. Karena memang sekarang ini media mainstream juga agak sulit kita membedakan memang informasi yang berkembang ini dengan artificial intelligence yang hampir mirip.
5: Iya.
7: Mm. Suara hampir sama, kontennya sama, ya. Wajah orang pun bisa dipoles sedemikian rupa sehingga menimbulkan ada keyakinan memang apa yang terjadi informasi hoax itu sedengan mudah dipercaya oleh masyarakat. Karena itu memang lagi-lagi literasi digital penting untuk kemudian bisa ditingkatkan. Yang kedua, saya kira perlu ada kolaborasi yang objek ya,
5: yeah,
7: antara institusi pemerintah dengan misalnya dengan lembaga cyber, kemudian Kombiji juga untuk kemudian bisa meningkatkan kolaborasi dengan institusi-institusi itu antara Kombiji, BSSN, saya kira ya. Kemudian media juga harus, media-media mainstream juga harus meningkatkan upaya kolaborasi kemudian dengan masyarakat. Sehingga bisa kita tekan sedemikian rupa informasi-informasi hoax yang berkembang di media sosial. Yang berbahaya bagi saya adalah, menurut saya adalah penyebaran informasi hoax ini tidak sekedar kita lihat kenakalan dari penyebar gitu ya.
5: Okay.
7: Tapi ini harus kita maknai sebagai satu ancaman non-militer. Yaitu kalau kita menganalisa dalam perspektif pendekatan pertahanan, saya kira ini kita sering jebol di soal keamanan cyber kita gitu ya.
5: Okay.
7: Kalau kemudian ini dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mengganggu keamanan pertahanan negara kita kan bisa saja ke arah situ, dan itu sangat mengganggu stabilitas keamanan kita. Karena itu saya kira peningkatan keamanan cyber juga harus ditingkatkan. Karena cyber tidak lagi diletakkan sebatas perkembangan teknologi, tapi juga harus kita maknai sebagai satu model pertahanan militer non-militer.
5: Artinya ada dugaan ada agenda-agenda di balik fenomena ini, Pak Razikin.
7: Kalau kita kemudian membedah lebih jauh ya, dengan asumsi-asumsi berdasarkan fakta-fakta, kalau kita runut perkembangan ini, kalau kita mencoba menghubungkan puzzle-puzzle yang berkembang ini, saya kira kita akan melihat dalam dua perspektif. Misalnya pertama perspektif politik. Apa sebetulnya, apa kepentingannya, siapa di belakang ini semua gitu ya. Karena itu penangkapan terhadap pelaku ini tidak berhenti di sekedar pelanggaran undang-undang ITE. Menurut saya harus digali lebih jauh, apa sebetulnya motif di belakang itu semua. Kalau kemudian motifnya adalah tidak sekedar pelanggaran pelanggaran undang-undang ITE, tapi di antara pelanggaran ada motif politik, yaitu mengganggu stabilitas keamanan, yaitu meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi-institusi resmi negara. Kemudian ingin membangun kekacauan politik sehingga terjadi kelambatan pertumbuhan ekonomi, terjadi instabilitas yang pada akhirnya terjadi konflik horizontal, yang kalau itu bisa ditelusuri lebih jauh, saya kira tapi saya kira penting untuk kemudian ke arah sana penyelidikan yang dilakukan atau penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, saya kira.
5: Nah, yang jadi masalah kan kalau kita bicara penegakan hukum terhadap penyebar hoax selama ini, apakah sudah cukup efektif gitu ya, menimbulkan efek jera, atau memang justru masih hanya menyentuh pelaku di tingkat bawah tanpa mengungkap aktor intelektual di balik ini, Pak Razikin?
7: Saya kira baru sebatas pelaku yang pelaku di lapangan ya. Karena memang selama itu belum pernah, saya tidak tahu apakah memang sudah ada, tapi saya kira belum pernah menyentuh sampai
5: aktor intelektual ya,
7: bermain daripada Islam gitu ya. Dan motif apa yang terjadi, karena penyebaran informasi bohong ini bahkan sudah menyebar kemana-mana dan bisa sangat cepat memicu dan men-trigger terjadinya konflik. Bahkan kalau kita keresahan masyarakat beberapa hari belakangan ini, membangun pagar-pagar tinggi di beberapa mal di Jakarta, itu kan akibat dari informasi, adanya informasi akan ada demo besar-besaran di bulan Agustus. Saya kira ini juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Berarti ada mastermind di balik ini semua gitu ya, bukan sekedar kenakalan anak-anak muda mungkin yang atau gaptek terhadap teknologi, tapi ini saya rasa sih memang perlu intelijen kita untuk mengantisipasi betul apa motif ini semua gitu ya. Apalagi ini di bulan Agustus, karena memang bulan Agustus bagi bangsa Indonesia adalah sangat simbolik dengan nuansa-nuansa nasionalisme dan seterusnya, persatuan dan seterusnya. Kemudian masif juga di sisi yang lain, masif juga penyebaran hoax semacam ini gitu.
5: Nah, ini kan yang jadi pertanyaan juga ya, Pak Razikin. Sejauh mana tanggung jawab dari platform media sosial untuk secara membatasi penyebaran hoax, atau masih lebih mengutamakan keterlibatan pengguna atau engagement daripada kualitas informasi ini, Pak Razikin?
7: Saya kira platform media sosial harus bertanggung jawab di sana. Komisi saya kira harus melakukan penertiban soal itu, karena memang menurut saya juga memang ada dilema di sini nih Mas. Dilemanya adalah satu sisi kita menertibkan atau membatasi penyebaran hoax ini, di sisi yang lain kita juga sedikit bisa terserempet kita terhadap pembatasan kebebasan berekspresi gitu ya. Nah, ini kan dilema yang saya kira dihadapi oleh pemerintah kita hari-hari ini ya, dalam menghadapi situasi-situasi seperti ini. Tapi saya kira penting memang Komdigi untuk melakukan penertiban, baik itu di semua platform media sosial, sehingga karena kita tidak lagi melakukan memahami persoalan ini sebatas pelanggaran platform atau pelanggaran undang-undang ITE, tapi kita juga harus menurut saya meletakkan pelanggaran-pelanggaran ini semua di dalam kerangka pertahanan dan keamanan negara.
5: Kalau kita lihat ya, Pak Razikin, ini kan untuk lihat tren penggunaan video lama gitu ya, yang diunggah dengan narasi baru dalam kasus ini. Apakah ada perlu strategi terbaru untuk dari level nasional ini yang lebih komprehensif untuk menghadapi disinformasi seperti ini, Pak Razikin?
7: Ya, saya kira Polri kita sudah memiliki satu perangkat yang cukup lengkap di sana ya. Ditambah dengan BSSN kita, POMDIGI, ini perlu koordinasi yang lebih masif, sehingga saya kira tidak ada jalan lain ya, yang bisa kita lakukan adalah penegakan hukum dan penertiban terhadap platform media sosial dan pelaku-pelaku itu semua, tidak sekedar dikenakan undang-undang ITE, tapi saya kira perlu ditelisik lebih jauh. Sehingga kita mendapatkan motifnya, siapa jejaringnya, siapa gitu, untuk kepentingan apa dan seterusnya.
5: Pak, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan untuk fenomena saat ini untuk masyarakat Indonesia, khususnya para pemuda dan pemudi yang masih banyak ya menjadi pengguna media sosial. Silakan.
7: Saya sederhana aja bahwa bulan Agustus ini kita harus memaknainya sebagai bulan kemerdekaan, bulan kebangkitan nasionalisme kita, bukan bulan kerusuhan, bukan bulan penyebaran hoax, kira-kira begitu. Sehingga nasionalisme bulan Agustus, semangat simbol-simbol Agustus ini betul-betul kita resapi, membangkitkan semangat kebangsaan kita. Tidak lagi dicoki dengan, atau tidak lagi kita khawatir terhadap informasi hoax itu yang mengganggu perasaan kita berbangsa dan bernegara, apalagi di bulan Agustus. Dan mari kita sambut bulan Agustus ini dengan penuh gembira, dengan penuh kebanggaan bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang bisa menghadapi tantangan dan apapun itu semua harus kita lewati dengan satu semangat bahwa kita orang Indonesia. Kira-kira begitulah, Mas.
5: Baik. Pak Razikin, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam, Pak.
7: Selamat malam.
5: Pendengar aktivis Pemuda Muhammadiyah yang juga Direktur Eksekutif Monas Syndikat, Pak Razikin ya, kami berbincang bagaimana menangkal berita hoax di bulan Agustus.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.
9: kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
10: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, menangkal berita hoax di bulan Agustus ya. Banyak kalau saya browsing-browsing sosial media itu beberapa hari terakhir, ya beritanya memang seperti itu. Seperti ada kekhawatiran atau mencekam, tapi ternyata setelah diusut kemarin itu pihak kepolisian mengatakan ada beberapa potongan video yang digabung-gabung dengan captionnya itu, iya, meresahkan lah. Tapi saya ingin tahu juga nih harapan Anda ya, di bulan Agustus ini, di bulan kemerdekaan Republik Indonesia, harapannya apa nih? Ya, sebagai penyejuk juga nih di suasana dini hari ini, meskipun panasnya minta ampun. Mudah-mudahan bisa tambah sejuk ya. Pak Matoli, semoga. Pak Matoli, selamat dini hari, Pak. Halo, Pak Matoli. Iya, Pak Matoli. Oh, detail 2. Iya, Pak Matoli, ya, silakan, Pak.
1: Iya. Iya, Bung Fajar, iya. Ini bulan kemerdekaan Agustus ini.
0: Iya.
1: Merayakan 81 tahun. Tapi iya, suhu dan cuaca berdemokrasi kita agak makin panas ya, kayak di Eropa. Yang panas di situ suhunya, bukan demokrasinya kan gitu. Karena memang begini, Bung Fajar. Kenapa kemarin 2025 itu aksi demo mahasiswa yang 17 Agustus itu terhadap pemerintah, apakah sekarang sudah mulai diperbaiki gitu, mulai ditindaklanjuti? Misalnya makin maraknya korupsi di NBG, kasus-kasus jampitsus atau harga pokok masyarakat yang sudah 18.000, apakah itu dikatakan hoax gitu? Kalaupun dikatakan tadi ya modusnya menggunting-gunting video-video masa lalu, kan video masa lalu itu pun kan memang diucapkan dan dirangkai dan dituntut janjinya gitu kok, janji kampanye itu kan dengan asta cita. Pak Prabowo punya badan komunikasi di presiden kan gitu, ke masyarakat, dia punya fasilitasnya. Apakah orang-orang di badan komunikasi ini dari pusat sampai dan daerah nggak bekerja gitu? Okay. Menjawab itu semua, termasuk para menterinya. Kan begitu, Bang Fajar. Jadi kalau kita katakan nanti seperti kata Pak Prabowo, Londo Ireng, antek-antek asing, dan kemarin itu kepada wartawan kan begitu. Ini kan memang wartawan ini kan memang ada sumpahnya, kode etiknya kan, yang harus sama ya, radio ya kan, televisi ada klarifikasinya. Cuman untuk media sosial yang lain yang memang tidak terklarifikasi gitu dengan kode etik, gimana polisi-polisi cyber kita gitu menilangnya?
0: Kan
1: gitu, kalau memang betul memang mau serius diapakan, dipertidangkan gitu. Jadi kalau memang betul ini bulan kemerdekaan, Bung Fajar, kalau memang mau timbul nasionalisme kita, heroik, patriotisme, saya pikir komponen cadangan dalam hal ini BPIP dan sebagainya mulai menyasar ke anak muda lah, kalau memang mau niat. Tapi bukan untuk jadi manajer Kopdes Merah Putih ya. Tapi memang mulai sekarang ini kan anak-anak udah gabut di di HP ya, mulai terkapar di sana terhadap yang lain lah, banyak lah, predator dan sebagainya. Selamat kemerdekaan,
0: Fajar. Pak Caswa di Brebes, selamat dini hari, Pak.
2: Selamat dini hari, Bung Fajar Nugroho.
0: Jaya. Merdeka.
2: Kayaknya saya ketawanya kalau online di Rotiga Doa. Iya, bisa ketawanya.
0: Oh iya.
2: Nah, apalagi sekarang alhamdulillah nih gelombangnya udah muncul, tapi
0: alhamdulillah
2: kecil.
0: Oh, kecil. Iya. Semoga lebih baik lagi ya ke depannya. Terima kasih informasinya. Silakan nih, Pak Caswa.
2: Jadi masalah hoax ya. Kalau saya sih nggak mau menyalahkan yang hoax ataupun ibaratkan kejadian untuk saat ini ketangkap ya. Karena tinggal presiden kita berpikir, tinggal pejabat-pejabat kita berpikir, kalaupun mungkin saja ini yang namanya masyarakat kita bisanya intinya menyebarkan hoax, akan demo besar-besaran. Ya karena apa? Karena masyarakat kita itu lebih pahit sekarang, lebih pedih sekarang. Masalah dari segi ekonomi, masalah dari segi korupsi, masalah dari segi judol, masalah MBG pun tidak diberhentikan. Sekarang makanan saya sehari-hari, setiap kampung itu tahu semua masyarakat menjadi seperti ini, Bu Pak.
0: Yeah.
2: Jadi apa salahnya yang menyebarkan hoax itu? Karena apa? Mungkin itu frustasi. Seorang masyarakat Indonesia itu frustasi. Karena harga serba mahal, terus apa, cari uang ekonomi sulit.
0: Yeah.
2: Kalaupun presiden terjun ke lapangan, harga dimurahkan, ya, korupsi dihilangkan, penegak hukum yang tegas, terus apa yang namanya judul narkoba dihilangkan, mungkin saja Indonesia ini tidak akan kacau seperti ini. Jadi apabila mana akan terjadi, meskipun akan terjadi ada demo-demo yang besar seperti ini, jangan menyalahkan masyarakat, karena masyarakat itu merasakan hidupnya saat ini sekarang bagaimana. Terima kasih, Bung.
0: Assalamualaikum. Lalu dari Pak Arman di Kalimantan Timur. Halo Pak Arman.
3: Halo, selamat dini hari Bung Fajar.
0: Iya, selamat dini hari. Silakan Pak.
3: Oke, menanggapin video tentang akan ada demo besar-besaran gitu ya,
0: iya,
3: Bung Fajar ya. Ya, kalau saya sih menanggapinya bisa dikatakan hoax, bisa dikatakan tidak. Cuma kalau bagi orang-orang yang berkecimpung di bidang intelijen, dia akan menyerap segala apapun itu berita yang telah disampaikan oleh baik di media, baik di mana-mana, Bung Fajar.
0: Yeah.
3: Kemudian mereka akan sharing dan sharing kepada atasannya seperti itu. Ah, kalau saya pribadi di sini saya tidak menakut-nakutin ya, karena dia di situ menyebutkan hari waktunya tanggal 18 ya.
0: Yeah.
3: Karena 18 itu kan rapat MPR itu.
0: Yeah.
3: Itu. Jadi kalau dari pihak intelijen biasanya itu dia mengambil itu, dia kalau dia telah sharing, dia akan, ya saya sih di sini berpesan nih kepada aparatur negara atau pihak-pihak

0: hidupnya, matinya, darahnya, hartanya, semuanya diperjuangkan untuk kemerdekaan. Datuk nenek saya di sini, Bung Fajar, pejuang kan, pejuang dulu saat membela negara daerah kami sini, itu makan sehari seminggu nggak makan. Perjalanan tidak pakai sepeda, tidak pakai kuda, tidak pakai pesawat, tidak pakai mobil, jalan kaki. Kalau nyebrang sungai ya berenang, ada buaya ya disikat buaya.
1: Iya.
0: Kayak gitu. Jadi sedihnya pejuang dulu tuh ya kita harus hargai, Bung Fajar. Ya, karena kemerdekaan itu mahal, mahal.
1: Okay.
0: Nyawa, darah semua dikorbankan. Demikian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak Padalijan dibantu. Halo, Padalijan.
2: Halo, Mas Wajar. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan, Pak.
2: Alhamdulillah, ini cepat nyambung. Ya begini, Mas. Kalau saya itu misalnya hoax, walaupun nggak hoax, ini masyarakat benar-benar jerit, Mas. Ini harapan masyarakat itu janjinya Pak Prabowo itu ditepatin lah, itu yang memberantas korupsi itu loh. Benar-benar kalau nggak diberantas, benar-benar ini masyarakat jerit benar, Mas. Saya ngomong ini mewakili masyarakat, Mas. Oke, gitu aja, Mas. Tolong.
1: Oh, itu aja. Harapannya apa di bulan kemerdekaan ini, Pak?
2: Ya, harapan kita sih mudah-mudahan jangan sampai ada demo-demo begitulah. Orang sudah pada susah, ada demo-demo tambah susah.
1: Oke. Okay. Baik.
2: Jadi harapan kita yaitu Pak Prabowo harus undang-undang undang-undang perampasan itu harus segera disahkan itu loh, Mas.
1: Iya.
2: Pokoknya harapan masyarakat begitu semua, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kita ngobrol-ngobrol, pokoknya semua begitu. Jerit, benar-benar jerit, Mas.
1: Oke.
2: Okay. Oke, itu
1: baik.
2: Mas.
1: Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Pak Awe di Sidoarjo. Pak Awe, selamat dini hari, Pak.
3: Selamat dini hari, Bung Fajar.
1: Iya, salam sehat, Pak.
3: Salam sehat.
1: Silakan, Pak Awe.
3: Bung Fajar, ya ini kok mau 17-an, bukannya lomba yang dimeriahkan, kok malah hoax yang dimeriahkan ini, Pak Bung. Ya kan, apa jangan-jangan ada lomba hoax ini ya, yang disponsori oleh buzzer. Saya betapapun banyak mengkritik pemerintahan Presiden ke-8 ini, tapi ya saya nggak segitu-gitunya kali, bar kayak gitu,
1: yeah,
3: terus bikin meme yang ya yang saru-saru kayak kata orang Jawa kan gitu ya, meme yang saru, meme yang nggak bener-nggak bener itu ngapain?
1: Yeah.
3: Kita mengkritisi saja.
1: Yeah.
3: Walaupun misalkan saya dianggap londo ireng, yo aku rapopo gitu loh, kan gitu aja. Tapi beginilah. Memang pemerintah ini banyak kekurangan.
1: Iya.
3: Hanya memang belum mengakui terus terang, Mas, gitu loh.
1: Iya.
3: Misalkan dulu kita fair saja lah, MBG itu kan sejak dari kepala yang pertama sampai yang kedua.
1: Iya.
3: Kan nggak mau mengakui nih.
1: Iya.
3: Mau yang ketiga ini minta maaf sama yang maaf keracunan, terus memberikan sanksi. Tapi apa yang dilakukan kepala satu dan kepala kedua? Tidak ada bagi masyarakat. Nah sekarang sudah mulai ada putusan MK itu semakin menguatkan bahwa apa yang selama ini kita keluhkan, apa yang selama ini kita cemaskan bersama terwujud di MK meskipun sebagian.
1: Yeah.
3: Belum lagi Kopdes ya, ini tolong bagi pemerintah ya itu diperbaikilah Kopdes itu, jangan kok semua dibangun begini begitu kemudian maaf ini yang juga sedang viral ini staf ahlinya itu dulu ahli koperasi betulan kok sekarang jadi, nah seperti itulah, saya tidak mau berpanjang lebar. Yang bapak staf ahli Kopdes itulah itu loh.
1: Iya.
3: Nah kembali lagi sekarang kepada 17 Agustus, apa cita-cita saya ya, kalau Pak Prabowo ini apa menurut yang beredar-beredar itu bahwa MBG maupun Kopdes ini adalah merupakan janji politik beliau, nah yang harus dipenuhi.

0: Maka janji-janji yang enteng-enteng, yang maaf bukan ngenteng kan ya, tapi yang sederhana-sederhana ini segera penuhi itu. Apa? Guru honorer, Bung Fajar. Guru honorer itu saja, dan BPJS.
1: BPJS kenapa kalau BPJS?
0: Ya sekarang kan masih perlu banyak perbaikan ini. Kemarin kan kena efisiensi sehingga ada yang dipotong itu golongan atau hanya beberapa kepala daerah yang berani menalangi misalkan. Ini tolonglah diperiksa kembali BPJS pelayanannya dan macam-macamnya itu.
1: Oke, kalau gitu.
0: Salam sehat, salam tangguh.
1: Salam tangguh, terima kasih. Oh, Bung Wisnu, nanti di sesi yang kedua aja kali ya. Udah jelang warta berita, oke. Dan juga pendengar, di sesi yang kedua nanti kami buka lagi line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI. Menakau berita hoax di bulan Agustus dan juga harapan Anda di bulan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Harapannya ya, silakan ya, di nanti di sesi yang kedua.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Keahlian DPR tengah mengkaji usulan penerapan skema tax credit dalam revisi Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat yang telah masuk ke dalam Prolegnas atau Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2026 ini.
1: Kesadaran orang berzakat itu tidak seperti kesadaran orang yang berpajak.
2: Realisasi pengumpulan zakat nasional pada 2025 tercatat mencapai 44,6 triliun rupiah atau sekitar 14% dari potensi zakat nasional sebesar 327 triliun rupiah. Kondisi tersebut mendorong usulan penerapan skema tax credit atau pengurangan langsung pajak terutang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berzakat. Guru Besar Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto Ahmad Sidik menilai rendahnya kesadaran masyarakat untuk berzakat dipengaruhi kurangnya insentif fiskal berupa pengurangan pajak. Menurutnya, skema tax credit dapat menggantikan mekanisme tax deduction yang selama ini belum mampu meningkatkan penerimaan zakat secara signifikan.
1: Kesadaran orang berzakat itu tidak seperti kesadaran orang yang berpajak. Ya. Jadi kalau zakat ini menjadi garda terdepan untuk menjadi pengurang pajak atau yang kita sebut dengan tax credit ya, saya kira itu menjadi sesuatu yang menggugah kesadaran masyarakat.
2: Sementara itu, Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono mengatakan, berbagai usulan akan dikaji Badan Keahlian DPR RI. Selanjutnya, naskah akademik dan rancangan undang-undang akan disampaikan kepada Komisi 8 DPR RI untuk dibahas bersama pemerintah sesuai mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.
3: Revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini sudah masuk dalam Prolegnas 2026. Ini menjadi Prolegnas prioritas. Tentu di Badan Keahlian sudah beberapa bulan ini ya melakukan penyusunan NA dan RUU, sudah bertemu banyak pemangku kepentingan. Harapannya kita akan kemudian sampaikan NA dan RUU ini pada Komisi 8. Selanjutnya tentu sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
2: Bayu menambahkan revisi Undang-Undang Pengelolaan Zakat telah masuk Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2026. Badan Keahlian DPR RI juga telah bertemu berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Kupang di tahun 2026 ini ditetapkan sebagai daerah yang melakukan penerapan proyek tunggal identitas kependudukan atau digital atau IKD.
4: Dukcapil Kota Kupang terus berinovasi memastikan seluruh warga mendapat hak atas administrasi kependudukannya dengan mudah, termasuk dalam mengakses program perlindungan sosial.
5: Penerapan identitas kependudukan digital diperluas oleh pemerintah Kota Kupang untuk mendukung integrasi program digital seperti bantuan sosial dan verifikasi layanan publik maupun swasta. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Johannes Don Bosco Asan kepada RRI di Kupang menyebutkan kehadiran identitas kependudukan digital sangat penting dalam program perlindungan sosial sehingga penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, akurat, dan transparan.
6: Tahun 2026, Kota Kupang sebagai satu kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur yang sebagai pilot project program IKD. Diharapkan kedepannya setelah Kota Kupang ada lagi kabupaten lainnya. Integrasi identitas kependudukan digital ini memang penting dalam penyelenggaraan program perlindungan sosial karena memang memungkinkan pemerintah untuk menyalurkan bantuan secara lebih tepat sasaran. Untuk itu IKD ini dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi identitas digital resmi.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Dukcapil Kota Kupang Angela Tamoinya menegaskan transformasi pelayanan publik merupakan proses perubahan menyeluruh pada sistem pelayanan pemerintah agar menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses melalui digitalisasi, inovasi, serta perbaikan budaya kerja birokrasi.
4: Disinilah identitas kependudukan hadir sebagai solusi strategis untuk memperkuat dan menyehatkan ekosistem penyaluran bansos. Untuk diketahui bahwa Kota Kupang merupakan salah satu kabupaten kota dari 43 kabupaten kota yang merupakan piloting digitalisasi bansos dalam program perlindungan sosial, dan pintu masuknya adalah IKD.
5: Dalam pada itu, Sekretaris Dinas Kominfo Kota Kupang, Yosep Leonard Kale, mengatakan kehadiran Dinas Kominfo dalam program identitas kependudukan digital adalah untuk memastikan layanan internet selalu tersedia. Dan untuk Kota Kupang, berdasarkan pantauan, hampir semua OPD terlayani sampai ke tingkat kelurahan dan kecamatan.
7: Di sini peran Kominfo memastikan bahwa layanan internet dan lain sebagainya itu tersedia dengan baik. Puji Tuhan bahwa Kota Kupang, khusus untuk OPD sendiri, hampir sudah semua terlayani untuk layanan internet. Seluruh OPD mulai dari sampai tingkat kelurahan dan kecamatan sudah terlayani dengan baik. Dan juga untuk wilayah Kota Kupang sendiri, untuk blind spotnya hampir dipastikan sudah tidak ada lagi begitu. Hampir semua jaringan di khusus di Kota Kupang ini sudah punya jaringan begitu.
5: Identitas kependudukan digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat dimanfaatkan oleh berbagai instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik, termasuk perlindungan sosial, dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Jawa hanyalah sebagian kecil dari wilayah Indonesia. Luasnya bahkan tidak sampai 7% dari total daratan Nusantara. Namun anehnya, pulau inilah yang selama ratusan tahun menjadi pusat kekuasaan, pusat ekonomi, pusat perang, bahkan pusat perebutan pengaruh global di Asia Tenggara. Mengapa? Jawabannya bukan hanya karena manusia, bukan pula semata-mata karena letaknya yang strategis. Jawabannya justru berasal dari sesuatu yang berada jauh di bawah kaki masyarakat Jawa sendiri, tanah vulkanik. Gunung-gunung berapi yang terlihat mengerikan itu ternyata membentuk salah satu wilayah paling subur di muka bumi. Dan dari kesuburan itulah lahir kerajaan besar, kepadatan penduduk raksasa, ekonomi kolonial bernilai miliaran gulden, hingga posisi geopolitik yang membuat Jawa menjadi jantung Indonesia modern. Sejarah Jawa pada akhirnya adalah sejarah tentang bagaimana abu vulkanik mampu mengubah arah politik dunia.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infantri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
3: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja, sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
4: Waktu diminta rumusa, Nesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
5: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar, dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting, karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
1: Catatan peristiwa.
6: Sejarah mencatat pada 5 Agustus 1947 diperingati sebagai akhir dari agresi militer Belanda pertama. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah. Kala itu Belanda masih terus berupaya untuk kembali menjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia melalui sejumlah serangan. Salah satunya ialah melalui agresi militer Belanda pertama. Melalui Gubernur Jenderal Johannes van Mook, pemerintah Belanda melayangkan pengumuman gencatan senjata yang berlaku tepat pukul 12 malam tanggal 4 Agustus 1947. Nama agresi militer Belanda pertama adalah operasi produk militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang mulai digencarkan sejak 21 Juli 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Sedangkan dari sudut pandang Indonesia, agresi militer itu menjadi bukti pengkhianatan Belanda atas hasil perundingan Linggarjati. Seperti diketahui, perundingan Linggarjati kala itu telah menghasilkan persetujuan terkait status kemerdekaan Indonesia, namun Belanda punya penafsiran lain.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan akademisi dari Institut Sains dan Teknologi Nasional dan juga praktisi AI ya. Karena kalau kita lihat ya, ini memang untuk penyebarannya ini cukup luar biasa dan juga sulit ya untuk bisa membedakan karena memang sudah dikemas sedemikian rupa. Saya sudah tersambung bersama dengan akademisi dari Institut Sains dan Teknologi Nasional yang juga praktisi AI, Pak Kun Wardana Abioto.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Kun, selamat malam.
2: Selamat malam Pak Lukman.
1: Ya, Pak Kun, ya. Bagaimana Anda melihat fenomena penyebaran hoax jelang momentum nasional seperti Hari Kemerdekaan? Dan apakah ini memang sekadar tindakan individu atau menunjukkan adanya pola operasi yang lebih terorganisasi ini, Pak?
2: Ya, memang di sini harus kita lihat secara lebih seksama ya.
1: Ya.
2: Jadi kalau itu memang sudah terbukti melanggar hukum, ya. Memang negara harus tegas ya. Namun memang yang harus dilakukan bukan hanya penindakannya saja, tetapi juga kita harus melihat bahwa penindakan itu dilakukan secara transparan agar publik melihatnya sebagai penegakan hukum murni, bukan pembungkaman kebebasan berpendapat ya. Jadi memang transparansi ini penting dan juga memang harus memilah yang membedakan mana kritik yang sah dengan tindakan kriminal ya. Karena ini penting ya, membedakan itu.
1: Nah, kasus yang terbaru kan ini terkait dengan penyebaran hoax yang jelang 17 Agustus menunjukkan penggunaan video lama dengan narasi baru gitu. Sejauh mana, Pak, perkembangan AI generatif ini membuat modus seperti ini semakin sulit dideteksi oleh masyarakat?
2: Benar ya, jadi AI dengan perkembangan saat ini sudah semakin kesini nih semakin sulit ya untuk membedakan mana yang realita dan mana yang rekayasa, mana yang opini dan mana yang fakta. Ini sudah mulai agak blur ya, agak kabur pembedaannya ya. Untuk itu memang kepada masyarakat ya kita mengharapkan ya, untuk memastikan informasi itu benar ya. Jadi perlu menyaring sebelum sharing gitu ya. Karena satu unggahan di media sosial itu mampu menggerakkan ribuan orang ya. Karena itu setiap warga itu mempunyai tanggung jawab moral untuk memastikan informasi yang dibagikan itu benar ya. Apalagi sekarang ini kan memang mendekati ulang tahun Indonesia ya. Nah, penting sekali juga untuk tidak mudah diprovokasi ya. Karena di dalam setiap aksi atau demonstrasi ini selalu ada kemungkinan munculnya pihak-pihak yang bisa jadi mempunyai agenda berbeda ya. Jadi ini cukup penting ya untuk diantisipasi.
1: Pak, kalau bicara teknologi AI saat ini apa sudah cukup, Pak, untuk bisa mendeteksi hoax secara otomatis dalam bahasa Indonesia? Termasuk mungkin konten yang menggunakan konteks lokal, satir atau ironi?
2: Ya, kalau bagi orang awam ya, itu memang sekarang sudah cukup sulit ya untuk bisa membedakan. Tetapi kalau orang yang sehari-hari bekerja dengan AI, mereka masih bisa membedakan ya, karena sebetulnya bisa terlihat ya kalau dari jenis gambar atau mungkin dari video ya, kalau itu tampaknya begitu sempurna ya, sehingga detail-detailnya dan lain-lain ya, ini juga mungkin bisa jadi ada muncul kecurigaan ya, bisa jadi ini adalah AI itu sendiri ya. Sebenarnya ada banyak cara ya untuk bisa mengetahui, asalkan memang kita sering untuk melakukan eksperimen dengan AI itu sendiri.
1: Tapi untuk bisa untuk mendeteksi produk hoax itu sendiri tidak, Pak? Kalau untuk teknologi AI yang ada saat ini, Pak?
2: Bisa ya, ada beberapa aplikasi memang yang bisa mendeteksi apakah ini buatan AI atau tidak ya. Tetapi itu pun ya sekarang dengan kecanggihan teknologi ini kan mereka akan menyempurnakan terus gitu ya.
1: Oh, yeah.
2: Dengan masukan-masukan yang ada ya. Nanti ya mungkin sampai pada akhirnya dengan apalagi dengan nanti masuk ke era AGI ini ya sepertinya ya memang harus dari kita sendiri harus punya perisai. Yang pertama harus berpikir kritis, yang kedua harus punya nalar ya untuk untuk bisa membedakan itu, dan yang ketiga harus punya budaya untuk memverifikasi kebenaran itu sendiri, karena nanti akan banjir informasi yang banyak sekali ya di era AI. Justru itu kita harus hati-hati di dalam menyikapinya.
1: Tapi masih berbayar ya Pak Kun ya, kalau untuk AI yang untuk bisa mendeteksi hoax ini?
2: Kalau yang berbayar tentunya dia memiliki kualitas yang lebih baik ya dibandingkan yang tidak ya.
1: Tapi masih ada yang versi gratisnya untuk bisa dimanfaatkan untuk bisa mendeteksi hoax ini?
2: Ya, kalau versi yang ini yang gratisnya memang ada, tetapi saya melihat kualitasnya kurang bagus gitu ya. Kita bisa cek ya, kita bisa cek di internet dan lain-lain ya. Ya, jadi intinya adalah sekarang kalau saya melihat ya memang budaya di dalam menghadapi era digital ini ya, literasi juga ya, itu harus sudah terbiasa untuk menghadapi ini ya. Maka dari itu penting bagi anak-anak kita, adik-adik kita ya, untuk bisa punya perisai tadi. Kalau enggak ya, yang namanya baru opini ya, mereka bisa katakan itu adalah fakta ya, apalagi kalau dia misalnya sangat bergantung kepada AI.
1: Iya, ditelan karena mentah-mentah AI, ya.
2: Betul. Nah, ini dia masalah utamanya ya, dengan kebergantungan dengan AI, orang itu jadi malas berpikir gitu. Karena dia malas berpikir, nalarnya nggak bekerja. Karena nalarnya nggak bekerja, informasi apapun dia terima mentah-mentah tadi ya. Makanya justru itu sekarang peran orang tua ya untuk bisa memberikan terus ya pemahaman ini, karena kalau enggak sangat-sangat berbahaya ya. Tadi kemalasan berpikir itu yang di tengah kepungan AI ini, itu bisa membuat ya generasi berikutnya ini memiliki kognitif yang berkurang gitu.
1: Iya. Nah, kalau kita lihat ya, di satu sisi AI dapat menjadi alat penyebar disinformasi gitu ya. Tetapi di sisi lain juga dapat digunakan untuk mendeteksi hoax. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah ini ada semacam seperti perlombaan antara pembuat hoax dan sistem pendeteksi AI akan selalu menjadi permainan kejar-kejaran ini, Pak Kun?
2: Iya. Ini suatu industri ya, kayak dulu ya, ada virus, ada antivirusnya. Virusnya semakin canggih, antivirusnya juga semakin canggih gitu ya. Ini juga sama ya sebetulnya. Mereka berlomba-lomba untuk menjadi AI yang terpintar, AI yang terlengkap, AI yang paling relevan dengan kebutuhan manusia ya. Di sisi lain juga sama gitu. Penggunaan ini kan bisa untuk kebaikan, bisa untuk hoax atau pecah belah dan lain-lain. Nah, karena ada sisi positif dan sisi negatifnya, kita harus bijak sekali gitu ya di dalam menggunakan ini ya. Karena tadi AI itu bisa melakukan kesalahan ya. Jadi saring ya, sebelum sharing atau verifikasi informasi itu sangat penting.
1: Iya, jangan mentang-mentang keluar dari AI langsung dipercaya juga gitu ya, Pak Akun ya. Betul. Karena tadi ada kesalahan juga dari AI. Nah,
2: ya, silakan. Kesalahan AI itu kan misalnya bias ya. Jadi kan AI itu kan dapat dari data. Data itu kan beredar di mana-mana. Jadi kalau input datanya salah, maka AI-nya juga jadi salah. Bahkan kesalahannya tuh bisa jadi jauh lebih masif gitu ya. Ada juga halusinasi ya, sesuatu masalah yang memang yang sulit untuk bisa diperbaiki. Makanya tadi kita harus hati-hati menghadapi itu.
1: Iya, artinya itu juga hanya menghimpun saja begitu ya. Tidak bisa mendeteksi secara otomatis begitu ya, Pak Kun ya, untuk AI ini ya.
2: Iya. Ya, AI kan dia mesin yang belajar gitu ya. Dia belajar dari mana? Dari data. Ya, kalau data yang dimasukkan garbage gitu ya, garbage in, maka yang keluar juga garbage juga.
1: Oh, jadi masuk sampah ya.
2: Keluar juga sampah.
1: Iya. Gitu, ya. Nah, kalau pemerintah ingin memanfaatkan AI nih Pak Kun untuk bisa memantau penyebaran hoax di media sosial, bagaimana menjaga keseimbangan antara keamanan digital, perlindungan privasi, dan juga tadi ya disinggung masalah kebebasan berekspresi?
2: Ya, memang ini penting sekali ya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika, nilai-nilai integritas, dan juga kemanusiaan. Nah, permasalahannya algoritma yang ada, ya, AI yang ada saat ini kita gunakan itu rata-rata milik korporasi global. Kita nggak tahu agenda mereka, ya. Nah, yang harus kita lakukan sekarang untuk bisa kita berdaulat itu adalah kita harus memiliki sendiri algoritma sendiri, ya. Kita harus punya kedaulatan teknologi. Selama kita bergantung kepada mereka, kita hanya menjadi pengguna, gitu ya. Justru itu, ya, kita nggak mau lagi ya bergantung ke negara luar. Kita harus punya sendiri. Sekarang ada yang namanya data neo-colonialism. Jadi artinya penjajahan gaya baru berbasis data. Jadi kalau dulu perang, terus penjajahan ekonomi, kesehatan, nah sekarang ada data, ya. Jadi AI itu kan menangkap data-data kita, ya. Kita kan nginput, kita curhatkan di input semua. Itu bagi dia itu suatu hal yang valuable banget, yang sangat berharga sekali. Seperti tambang emas, tambang minyak minyak bumi gitu ya. Jadi data itu sama seperti itu, ya. Nah, jadi dia itu juga mendapatkan hal yang berharga dari kita. Nah, dari data itu mereka bisa mengetahui karakter kita, bisa mengetahui budaya kita, bisa mengetahui bahkan memprediksi apa yang kita lakukan besok, 2 bulan lagi, dan seterusnya, ya. Nah, ini kan sebetulnya mahal, jadi mereka semakin cerdas mengetahui kita. Bahkan kalau dia tahu, dia bisa mengendalikan kita, ya, dengan kata-katanya dan lain-lain. Makanya ini kita harus hati-hati. Ini suatu, tadi yang saya bilang, bisa jadi merupakan suatu apa kolonialisme gaya baru, ya. Kalau kita terus menyampaikan data ini keluar.
1: Sehingga, dan kalaupun misalnya hoax itu disajikan dengan narasi yang memang cukup rapih gitu ya, itu juga nantinya bisa terbaca seperti sebuah fakta gitu ya Pak Kun ya.
2: Tepat, karena dia tuh tahu karakter kita. Misalnya kita orang yang sentimental, ya, maka nanti dia bisa buat narasi, ya, dibungkus itu dengan narasi yang bisa menggugah hati kita, sehingga kita terima itu sebagai fakta, padahal itu bisa jadi fakta atau bisa jadi hanya sebuah opini.
1: Nah, ini tadi menarik Pak Kun, ketika bicara kedaulatan, ini bagaimana? Indonesia sudah memiliki kesiapan SDM atau infrastruktur riset yang memadai untuk mengembangkan AI yang mungkin juga bisa mampu mengenali karakteristik bahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah ini.
2: Iya, kami melihat memang sudah ada langkah-langkah pemerintah ke arah sana. Cuma yang saya concern saat ini itu adalah kecepatannya, gitu. Karena kalau kita lambat, perubahan zaman ini udah berbeda, gitu ya. Ini bangsa kita menjadi tertinggal. Apalagi kalau sistem pendidikan kita tidak bisa mengadaptasi perubahan zaman tadi atau lebih lambat dari perubahan zaman tadi. Sebetulnya yang berbahaya ini adalah masa depan anak-anak kita. Dan kalau kita tanya, ya, tahun 2045 Indonesia emas, berarti mereka masih SD saat ini. Nah, sekarang pertanyaannya, anak-anak SD sekarang itu dikasih ilmu-ilmu masa lalu atau ilmu-ilmu masa depan? Karena kan 10 tahun lagi bisa jadi pekerjaan atau bisnis ataupun pengetahuan itu bisa jadi jauh berbeda dengan yang ada saat ini. Karena kecepatan tadi, kecepatan teknologi, kecepatan informasi. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak kita sudah disiapkan untuk masa depan, gitu ya? Nah, kalau sistem pendidikan kita salah, ini bonus demografi ini juga bisa jadi masalah nanti di tahun 2045 nanti. Kita sudah harus punya visi ke depan, gitu. Kita sudah bisa harus ajarkan anak-anak agar memiliki misalnya ketangguhan, nilai-nilai adaptasi, berpikir kritis, kemudian juga bisa menyelesaikan masalah, solusi, dan lain-lain. Ini juga suatu hal yang sangat penting. Kalau enggak, dia enggak belajar terus, dia akan ketinggalan gitu. Budaya itu yang sangat penting.
1: Gitu. Pak Kun, kalau kita lihat penyebaran hoax ini kan memang cukup masif di berbagai media sosial gitu ya. Nah, apakah platform media sosial ini seharusnya diwajibkan menggunakan AI untuk mendeteksi konten manipulatif, atau keputusan akhirnya tetap harus melibatkan manusia agar tidak terjadi penyensoran yang berlebihan?
2: Iya, permasalahannya ini, sosial media itu menggunakan algoritma dari korporasi global.
1: Ya.
2: Algoritma itu tidak transparan. Kita nggak tahu apa isi daripada algoritma itu. Makanya perlu namanya audit. Audit algoritma. Kita punya nggak teknologi untuk itu? Karena kan bisa aja disisip-sisipkan untuk hal-hal yang bisa misalnya merugikan negara. Makanya kita ingin sekali menasionalisasikan itu. Betul-betul ada misalnya perusahaan negara, BUMN, yang betul-betul memiliki konsentrasi ataupun fokus ya kepada pembuatan algoritma tadi gitu. Karena kalau kita bergantung, kita kan juga nggak tahu ininya ya,
1: agenda ya dari mereka tuh seperti apa gitu.
2: Betul ya. Kayak misalnya begini deh, misalnya di sosial media yang ada saat ini, kita kan scrolling ya, scrolling. Nah, rekomendasi konten-konten berikutnya kita nggak tahu kan. Misalnya dikasih, mereka ingin kita menyukai kekerasan. Kita scrolling kekerasan lagi, kekerasan lagi. Lama-lama otak kita terhipnotis dengan kekerasan. Nah, ini yang bahaya. Jadi pikiran kita digiring oleh algoritma tadi. Ya, sehingga yang tadinya kita orang baik-baik jadi menyukai kekerasan. Bisa jadi ke hal yang sifatnya negatif, misalnya pornografi dan lain-lain. Ini suatu hal yang bahaya. Kalau kita punya algoritma sendiri berbasis Pancasila, berbasis kemanusiaan, ini akan sangat beda hasilnya.
1: Itu yang saya kaget juga ya Pak Kun ya, ketika timeline medsos saya ini ternyata ada konten kekerasan yang luar biasa gitu ya, yang mungkin tanpa sensor. Padahal saya tidak memfollow nih, atau tidak mengikuti, ataupun tidak pernah melike. Ternyata teman saya yang melike postingan tersebut. Akhirnya menjadi rekomendasi ke semua teman gitu ya, Pak Kun ya.
2: Nah, itu banyak sekali. Itu kan algoritma juga bisa berubah. Bisa dari waktu ke waktu bisa di-upgrade. Kan kita juga nggak tahu upgrade-nya kemana. Contoh juga misalnya e-commerce gitu ya. Kita habis beli barang sesuatu, nanti direkomendasikan untuk membeli barang berikutnya. Pertanyaannya, barang berikutnya tuh buatan Indonesia atau buatan asing gitu kan? Kita nggak tahu ya. Kalau algoritmanya merekomendasikan produk asing, kasihan nih UMKM kita, kasihan produk-produk lokal ya. Karena tadi masalahnya kita nggak menguasai algoritma itu.
1: Pak Gun, terakhir mungkin bagaimana membangun literasi AI agar masyarakat memahami bahwa AI dapat menghasilkan informasi yang keliru atau bahkan berhalusinasi?
2: Jadi kita memang harus tahu dasar dari AI itu sendiri. Kenapa kok dia bisa memiliki halusinasi? Tanpa kita mengetahui dasar itu akan sangat sulit ya. Dasar dari AI sebetulnya kuncinya itu ada di fisika dan matematika. Nah, sekarang banyak anak-anak yang nggak suka fisika dan matematika. Sebenarnya sangat sayang ya. Coba kita lihat ya, jurusan MIPA ya, itu udah mulai sedikit tuh penggunanya di kampus-kampus gitu ya. Rata-rata ke jurusan lain. Padahal sebetulnya basic untuk pembuatan AI masa depan itu ada di matematika, ada di fisika, seperti itu. Ya, makanya saya sayang, makanya memang dari kecil ya STEM itu, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, itu menjadi suatu hal yang penting untuk kita perkenalkan. Karena era ke depan ini udah betul-betul teknologi yang sangat cepat sekali. Dan itu kita harus bisa berkolaborasi dengan teknologi itu.
1: Baik, ya. Pak Kun, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Pak Lukman.
1: Pendengar, Kun Wardana Abioto, akademisi dari Institut Sains dan Teknologi Nasional yang juga praktisi AI. Kami berbincang bagaimana menangkal berita hoax di bulan Agustus ini yang kian marak.

0: Iya, masih dalam Kopi Pro 3, Anda bisa menyampaikan komentar Anda menangkal berita hoax di bulan Agustus. Di bulan kemerdekaan ini harapan Anda apa? Ya, silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Sudah ada Pak Dasrun di Purwokerto. Pak Dasrun, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari Mas Fajar, Tengku yang enak suaranya, barangkali orangnya
0: Amin. Silakan nih, gimana nih komentarnya pada Serun?
1: Komentar saya begini, itu masalah berita hoax mungkin ya. Katanya kan saya sering mendengar, walaupun hoax ternyata ada dalangnya. Mas Mejar katanya. Lalu yang seperti diusulkan saudara Jaswa, katanya kan harga pangan harus dimurahkan. Ya memang Pak Prabowo ya sudah usaha sekuat mungkin, tapi pejabat-pejabat yang di bawah itu seolah-olah tidak gubri sama sekali. Contoh yang jelas begini Mas Wajah. Harga apa namanya ya, perusahaan ayam, telur maupun sayur, kan katanya sudah dikasih dana sejumlah 20 triliun katanya. Lalu harga pupuk dimurahkan, tapi ternyata katanya yang harga murah tidak maksimal, hasilnya seolah-olah tanamannya jelek. Ya kurang apa sih Pak Prabowo, tapi selalu yang mencaci maki kok kesana kesini ya tolong ya sing, ya boleh dikatakan ya sing sabar gitu saudara-saudara. Ya sempat mungkin ya, tapi gimana lagi ya, yang apa namanya seolah-olah kan pejabat-pejabat yang istilah memberayani Pak SBY sampai Pak Jokowi kan boleh direformasi, ya seolah-olah kan jadi kalau dimungkin ada yang sebagian, seandainya kalau 9 bawang murah ya apa emang jadi apa namanya bukan kemajuan jadi kemunduran mungkin itu Mas Wajar. Komentar saya tidak banyak.
0: Oke, baik.
1: Yang masuk mungkin yang mengantri.
0: Iya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, silakan.
2: Ya, selamat dini hari, Bang.
0: Selamat dini hari.
2: Ini berita hoax di bulan Agustus begitu ya? Ya, kalau berita hoax itu bukan di Agustus saja ya. Ini kan sebenarnya juga banyak. Nah, bagaimana cara menangkalnya? Ya, kita yang percaya itu kalau belum tentu kebenarannya dengan informasi dari pemerintah.
0: Iya.
2: Atau dari RRI Pertiga lah.
0: Ya, itu positif itu. Amin, makasih.
2: Saya yakin itu. Iya. Makanya kalau ada berita di media sosial YouTube itu saya lihat begini itu saya tidak yakin. Nanti kalau Pertiga mengatakan ini
0: percaya. Baik, makasih. Ya, Pro 3 RRI untuk menakal hoax juga bekerjasama dengan Mavindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia, mengklarifikasi beberapa berita-berita yang beredar di masyarakat. Nanti ada Bung Jack yang biasanya ngobrol bersama Pro 3 RRI ya di sore hari setiap hari Kamis. Anda bisa bertanya langsung, ada informasi apa, berita apa yang sedang beredar, yang Anda lihat di sosial media, utamanya bisa meng-cross-check-nya supaya tidak termakan hoax. Tapi yang jelas bahwa hoax yang kita bicarakan ini, konteksnya adalah dari apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian, dari tim Saber Polri, sudah mengamankan sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab, menyebarkan informasi yang tidak benar dan narasinya cenderung ke arah yang membawa kita untuk emosi gitu ya. Tapi mudah-mudahan sih Agustus ini semuanya adem ayem tentrem ya. Pak Edi di Solo. Pak Edi,
3: pagi, dini hari Mas Fajar.
0: Selamat dini hari, silahkan.
3: Ya, lama-lama ketemu.
0: Iya. Kabar baik, Pak?
3: Suaranya gerok, eh. Suaranya baik, tapi baru 3-4 hari suaranya gerok.
0: Oh, batuk, kah?
3: Iya,
0: Pak. Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan sudah mendingan ya, sudah sembuh ya. Ya,
3: sehat nomor satu.
0: Amin, silahkan nih.
3: Ya, ini cuma memang berita-berita kurang lebih benar atau salah.
0: Ya.
3: Tapi kenyataan Pak Presiden pidato itu paling keras. Ya, dari awal sampai sekarang sudah berapa puluh kali.
0: Ya.
3: Bahkan ya piknik ke luar negeri sudah berapa puluh kali. Cuma, nah ini, ada banyak kesalahan-kesalahan itu penasihatnya. Ngasih tahu apa enggak? Apa takut ngasih tahu? Nah, nek takut ngasih tahu, orang salah kan dibenarkan. Ya, nek bisa bener terus, jangan sampai salah. Nek gampang toh hitungan CTV salah, apa CTV salah, lah kan lucu gitu loh. Nah penasihat itu buat apa?
0: Okay.
3: Ya lingkupannya buat apa? Ya semoga saja Pak Presiden mau sadar, MBG cita-citanya bagus luar biasa, tapi kenyataan perjalanan ini dah 30 ribu anak-anak yang keracunan, apa ndak punya rasa, ndak punya hati?
0: Okay.
3: Coba anak sendiri, cucu sendiri, kena keracunan tuh rasanya seperti apa? Ya itu kenyataan loh. Apa tunggu sudah ada banyak korban baru baru berhenti? Nah semoga saja Pak Presiden mau sadar. Terutama MBG ini luar biasa, keluaran luar biasa sudah kena hukum ada. Yo legowo, stop saja dan tidak usah koreksi apapun. Ganti uang tiap bulan 250 atau 300 ribu, aman semua. Aman beradil. Makasih.
0: Ya sama-sama. Terima kasih Pak Edi. Oke, oh, iya. Jadi kita coba dulu ke WhatsApp dulu kali ya, karena line telepon menurut Bung Wisnu di pengacara tidak bisa sedikit error ya. Mungkin menerima telepon bisa, tapi untuk menghubungi kembali untuk Anda yang menyampaikan di nomor WhatsApp kami. Agak sedikit terkendala karena tidak bisa menghubungi kembali Anda. Tapi saya coba menuju ke gatekeeper, ada Bung Wisnu yang sudah masuk ini. WhatsApp-nya apa aja? Silakan Bung Wisnu.
4: Ya, terima kasih Bung Fajar. Ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Yang pertama dari Mbak Rina di Solo.
0: Solo.
4: Demonstrasi adalah hak warga negara yang dijamin undang-undang.
0: Okay.
4: Namun yang perlu diwaspadai adalah Bung Fajar, informasi palsu yang mengatasnamakan aksi tersebut. Contohnya lokasinya, waktunya, atau isunya yang sengaja dilebih-lebihkan. Oleh karena itu kita semua perlu membedakan antara informasi resmi dan narasi yang sengaja dibuat viral. Yang kedua ada Pak Denny di Surabaya. Menurut saya yang paling berbahaya dari hoax adalah ketika kita semua langsung bereaksi tanpa mengecek sumbernya terlebih dahulu. Isu soal kerusuhan atau keadaan darurat sekali cepat viral.
0: Iya benar.
4: Iya, kalau kita sabar mencari klarifikasi dari media terpercaya, informasinya itu bisa saja berbeda, Bung Fajar. Lalu yang terakhir ada Pak Herman di Yogyakarta. Di era media sosial ini, setiap orang bisa saja menjadi penyebar informasi. Karena itu, sebelum menekan tombol share atau posting ulang, mari bertanya dulu apakah sumbernya itu sudah jelas, apakah sudah dikonfirmasi.

kata-kata tertentu saja yang diulang-ulang atau mungkin berita-berita lama terus dimunculkan kembali. Ada juga informasi internasional seperti Selat Hormuz, lalu juga statement dari PBB, lalu dari Presiden Donald Trump, itu di apa namanya dibuat sedemikian rupa pakai AI, dan itu akhirnya membuat kecemasan. Tapi di bulan Agustus ini justru trafiknya meningkat drastis ya, dari lowongan pekerjaan di Kopdes, lalu lowongan pekerjaan di lokasi lain, lalu juga yang demonstrasi dan lain sebagainya, ya itu meningkat drastis. Sehingga kita kadang, karena bulan-bulan kemarin itu ya menikmati informasi dengan tenang gitu ya, tapi ternyata mudah-mudahan tidak abai ataupun tidak lupa gitu, bahwa jangan lupa untuk meng-cross check kembali. Jujur aja, saya pun juga melihat informasi-informasi tersebut di sosial media, sampai saya menggerutkan dahi gitu ya. Oh, ada gitu informasi ini, kok saya luput ya gitu. Akhirnya saya cross check lagi di berita-berita atau portal berita yang mainstream ya, yang sudah terverifikasi, entah itu RRI .co.id atau media-media lain. Dan ternyata tidak ada informasi tersebut, sehingga bisa dipastikan bahwa itu adalah informasi yang didaur ulang dengan tujuan tertentu, entah itu untuk memprovokasi masyarakat atau membuat menyulut amarah masyarakat. Nah, itu harus hati-hati sekali. Sehingga sekali lagi, jangan sampai abai untuk meng-cross check-nya. Salah satu apa namanya yang mudah untuk ditandai kalau itu adalah hoax adalah too good to be true or too bad to be true. Terlalu indah untuk menjadi kenyataan atau terlalu buruk untuk menjadi kenyataan. Kayaknya hiperbola ya. Narasinya hiperbola. Kalau untuk menyebar ancaman ketakutan itu banget-banget, atau yang indah-indah juga indah banget gitu ya. Kayak lowongan pekerjaan dengan gaji fantastis gitu ya. Wah, terlalu indah. Nah, itu harus di cross check lagi tuh. Itu salah satu indikator untuk meng-cross checknya. Too good to be true or too bad to be true. Terlalu indah untuk menjadi kenyataan atau terlalu buruk untuk menjadi kenyataan. Jadi hati-hati sekali untuk menyebarkan atau mempercayai saja harus hati-hati ya. Apalagi kalau sampai kita ikut menyebarkan. Nah, mudah-mudahan sih di bulan kemerdekaan ini indah ya. Semuanya aman, adem, ayem, tentrem ya. Dan bisa ikut meramaikan bulan kemerdekaan ini, kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan penuh tawa canda ya, penuh ketawa, penuh keceriaan dan lain sebagainya. Mungkin di beberapa daerah di tengah kondisi ekonomi yang seperti ini, yang tidak menentu ya, masih ya, karena ketidakpastian global dan juga dari harga-harga barang dan sebagainya, ada beberapa yang mengurungkan untuk tidak membuat perlombaan 17-an. Saya melihat itu di sosial media dan itu disampaikan oleh RT di salah satu daerah lah. Ya, mungkin ada beberapa di antaranya seperti itu, tapi kalau di daerah rumah saya sudah mulai siap-siap juga. Ya, mudah-mudahan itu sebagai pengingat, tidak hanya kemerdekaan itu tidak hanya untuk suka-suka juga, tidak hanya untuk keceriaan tawa canda, meskipun ya namanya juga hari kemerdekaan, tentu saja harus berbahagia ya, tapi kita merefleksi juga sekaligus merefleksi soal perjuangan para pahlawan yang menciptakan kemerdekaan ini untuk kita sekarang ini bisa hidup bebas tanpa adanya penjajah yang masuk dengan senjata dan sebagainya, meskipun mungkin sekarang bukan senjata ya yang menjajah itu ya, banyaklah dari internet.

internet itu kan sekarang tanpa batas. Dari informasi-informasi, dari konten-konten yang negatif, dan lain sebagainya. Mungkin tantangannya berbeda dengan pendahulu-pendahulu kita, para pendiri bangsa ini. Tapi sekali lagi, bijak dalam bersosial media, jangan sampai kita ikut untuk menyebarkan hoax. Mudah-mudahan Indonesia aman. Mudah-mudahan bulan kemerdekaan, bulan Agustus ini penuh dengan kebahagiaan dan keceriaan. Saya Fajar Nugroho.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan klaim fiktif atas jaminan kecelakaan kerja atau JKK BPJS Ketenagakerjaan periode 2014-2024.
1: State manager yang menerima klaim bahwa ketika dikonfirmasi ke perusahaan, ternyata tenaga kerjanya tidak mengalami.
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi, klaim fiktif jaminan kecelakaan kerja JKK BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah DKI Jakarta periode 2014-2024 dengan terdakwa Renu dari pihak swasta, Sri Listiani dan Sayoko Adinugroho, mantan karyawan BPJS Ketenagakerjaan. Dalam persidangan menghadirkan beberapa saksi dari karyawan BPJS dan pihak rumah sakit yang menerima klaim fiktif dari para terdakwa. Dalam persidangan, saksi karyawan BPJS menyatakan ada sejumlah klaim ke BPJS yang mencurigakan. Setelah ditelusuri, ada 300 lebih klaim yang nilainya mencapai 21 miliar lebih.
3: Ternyata berapa klaim yang berhasil dikumpulkan ternyata fiktif, tahu saudara?
4: Kalau jumlahnya saya tidak ingat Bu, tapi banyak. 300-an ya kalau nggak salah ya.
3: 300 apa? 300
4: kasus. Pokoknya jumlahnya nominalnya besar.
3: Berapa nominalnya seluruhnya?
4: 21 katanya.
3: 21 apa?
4: M.
2: Sementara itu, saksi Lina dari Rumah Sakit Jakarta Medical Center, JMC, mengatakan terdapat nama pasien yang diklaim dari Rumah Sakit JMC, tapi pasien tersebut tidak ada atau fiktif.
3: Di sini ada pasien-pasien ya ditunjukkan waktu itu. Ada Andi Junaidi, Raffi, dan seterusnya. Yang terdata dirawat di sana itu gimana, Bu?
5: Kami ngecek di rekam medis kami, tidak ada satupun yang terdaftar di rumah sakit kami, Bu.
3: Ini,
5: itu pasiennya fiktif semua.
3: Nama-nama
5: ini? Iya, nggak ada. Nggak pernah masuk ke tempat kami. Jadi kami nggak tahu menahu. Rekam medis nomornya ada, tapi nama pasien berbeda.
2: Sebelumnya jaksa mengatakan kerugian dalam perkara ini mencapai 24,5 miliar rupiah dengan rincian terdakwa Renu menikmati 16,3 miliar, Sri Listiani 5,9 miliar dan Sayoko Adi menerima 1,63 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada dini hari ini atau pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
1: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ya, ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Kasus HIV pada anak dan pelajar di Sidoarjo menjadi sorotan publik setelah data 522 anak usia PAUD hingga SMA yang hidup dengan HIV viral di media sosial. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo dan Kementerian Kesehatan RI mengklarifikasi angka tersebut merupakan akumulasi data sejak 2001 hingga pertengahan 2026, bukan temuan baru dalam waktu yang singkat. Data resmi mencatat 1.183 kasus HIV pada usia 0 hingga 24 tahun, dengan mayoritas kasus anak usia dini berasal dari penularan ibu ke anak. Lalu bagaimana kondisi sebenarnya kasus HIV pada anak dan remaja di Sidoarjo saat ini? Kami akan hadirkan perbincangan mengenai kasus HIV pada ratusan anak di Sidoarjo, soroti pentingnya edukasi, bersama dengan Kabid P2P Dinas Kesehatan Sidoarjo, Dr. Rahmi Alfianti Insaul Khoiro.
2: Wawancara Pro 3.
3: Dokter Rami, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mas Rudi.
3: Iya. Dok, sebenarnya data yang beredar 522 anak kena HIV di Sidoarjo itu asalnya dari mana ini, Dok?
4: Baik Mas Rudi. Jadi izin klarifikasi nih, Mas Rudi.
3: Iya.
4: Terkait dengan data 522 anak dengan ODIF ya, dengan HIV itu adalah data anak HIV yang didampingi oleh DCC dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2026.
3: Okay.
4: Sedangkan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo sendiri itu sudah memiliki data sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2026. Dan angka 522 DCC tadi itu adalah angka akumulatif, belum dikurangi yang meninggal dan yang lainnya, sehingga total yang didampingi saat ini oleh DCC itu sebenarnya angka 395.
3: Okay. Jadi itu bukan kasus baru ya, Dok ya? Ini angka atau data akumulasi dari 2008 sampai pertengahan
4: 2026. Juni 2026.
3: Ya.
4: Betul sekali.
3: Kenapa angka itu bisa sampai disalahpahami oleh masyarakat sebagai temuan baru nih ya, Dok ya?
4: Nah itu nggak tahu ya, kalau dari segi masyarakat yang ini, Mas Rudi, mungkin juga mereka baru terinformasi, kemudian memang yang ditampilkan mungkin terlihat sangat nyata mungkin adalah angkanya, atau juga mereka merasa was-was juga mungkin masyarakat pada umumnya akhirnya karena remaja atau anak, sehingga orang-orang mungkin lebih waspada, lebih aware, lebih was-was seperti itu.
3: Okay. Jadi berapa sebenarnya 322 tadi angka yang kasus HIV yang pada anak-anak Sidoarjo menurut data resmi atau bagaimana nih sebenarnya, Dok?
4: Jadi kalau terkait untuk data resmi nih, Mas Rudi, kami sampaikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo, kami sampaikan data resminya untuk anak usia 1 sampai dengan 10 tahun itu sebanyak untuk anak usia 1-10 itu yang sekarang memang on ARV, hidup dan on ARV itu sebanyak 32. Sedangkan untuk pada usia remaja 11-17 tahun yang sekarang masih hidup dan on ARV itu sebanyak 34, Mas Rudy. Kemudian untuk angka di 18 tahun sampai dengan 24 tahun itu yang masih hidup dan on ARV itu sebanyak 572 orang, Mas Rudy.
3: Oke, diulang dok ya, 1-10 itu 32, 11-17 34, 18-24 ini ada berapa dok?
4: 572.
3: Oke, okay.
4: Betul.
3: Ya, ini saya ingin menyoroti yang 1 hingga 10 nih, jumlahnya 32.
4: Betul.
3: Kenapa anak usia seperti itu bisa tertular atau terdampak HIV, padahal kan belum aktif dalam sisi hal-hal yang bisa berdampak pada HIV?
4: Betul, jadi yang perlu kita pahami adalah penularan HIV itu bisa dari vertikal, Mas Rudy, yaitu penularan dari ibunya. Jadi HIV itu menular melalui apa? Dia tidak menular melalui hanya bersalaman, berjabatan tangan, ciuman atau ciuman yang biasa nih, bukan sampai ciuman yang menyebabkan luka pada mulut. Kemudian juga makan bersama juga enggak masalah, tetapi yang bisa menularkan adalah ketika ada pertukaran cairan. Nah, pertukaran cairan ini cairan sperma dan juga cairan darah. Cairan sperma berarti bisa jadi saat berhubungan seksual, kemudian cairan darah bisa karena jarum yang terkontaminasi atau penggunaan jarum yang bersama, kemudian juga mungkin ada transfusi yang dia tidak terscreening dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah bisa jalur vertikal atau saat ibu hamil dan ataupun melahirkan dan juga menyusui.
3: Ya, itu usia 1-10. 11-17 dan 18-24 apakah juga genetik juga ini, Bu?
4: Kalau 11-17 masih didominasi vertikal dari ibu sampai dengan anak. Kalau 18-24 sudah ada yang perilaku.
3: Perilaku, oke. Saya ingin yang 1-10 lagi dan 11-17 yang masih ada genetiknya juga atau vertikal tadi ya.
4: Bukan genetik sih, tapi
3: vertikal. Ya. Mohon maaf ya, secara vertikal ditularkan dari ibu ke anak. Iya. Dan apakah penularan dari ibu ke anak ini bisa dicegah sejak masa kehamilan seperti itu? Gimana?
4: Betul, Mas Rudy, sangat bisa. Jadi jadi prinsipnya semua pasien ODIV ini adalah bisa diterapi dengan ARV gitu, antiretroviral virus ini obatnya. Nah, ini bisa untuk menekan virus yang ada di dalam tubuh termasuk pada saat ibu hamil seperti itu. Jadi ketika dia memang angka virusnya sangat rendah, bisa jadi dia persalinan tidak menularkan kepada anaknya, termasuk ada pilihan juga dengan cara yang lain, seksio, tidak lahir normal. Kemudian juga ketika ASI bisa disarankan bahwa dengan susu formula, termasuk di Kabupaten Sidoarjo itu sudah ada bantuan untuk ibu-ibu ODIV ini, susu itu kita berikan bantuan susu formula sehingga memang untuk bayi-bayi ODIV ini tidak menerima ASI dari ibunya. Begitu.
3: Tapi saat ini bagaimana proses pemeriksaan untuk ibu hamil di Sidoarjo, Bu?
4: Sangat masif, kita ada program memang dari pusat itu ada triple eliminasi sehingga setiap ibu hamil itu wajib diperiksa untuk HIV, hepatitis dan juga sifilis, Mas Dodi. Itu memang wajib semuanya.
3: Iya. Selain vertikal tadi dari ibu dan anak, tentu ada perilaku terutama di usia 18-24 ini ya, Dok ya.
4: Betul.
3: Ini juga pertanyaan dari pendengar kami tadi. Itu bagaimana lokasi lingkungannya seperti apa? Dan perilaku apa yang berpotensi bisa sampai kena HIV ini? Bagaimana?
4: Izin, kalau dari data kami memang terbesarnya untuk angka 18-24 ini terkait dengan perilaku memang lebih besar pada kelompok populasi LSL ya, Mas Rudy ya. Jadi laki sama laki itu. Jadi memang ada perilaku yang menyimpang begitu ya. Ada dua kategori kalau dari sisi kesehatan guys, antara perilaku seksual dalam artian bergonta-ganti pasangan, kemudian juga baik heteroseksual gitu, jadi kemudian ternyata mereka termasuk dalam kelompok beresiko, yaitu yang dengan perilaku seksual yang menyimpang juga, itu resikonya sangat tinggi.
3: Nah, dokter Ami, ini 572 itu kan terutama di usia 18-24 ini angka yang
4: semua
3: tinggi.
4: Semua akumulatif ya, Mas Rudy ya?
3: Akumulatif ya, iya betul-betul. Akumulatif, artinya mendominasi kan di usia seperti itu ya, untuk temuan yang ada ini. Kenapa justru paling banyak ditemukan di rentan usia seperti itu?
4: Izin, kalau secara total sebenarnya yang populasi kami yang terbesar itu justru di atas 24 tahun kok Mas Rudi.
3: Di atas 24 tahun?
4: Iya, okay. 24 tahun. Iya, itu jadi, yang justru yang terbesar.
3: Saya cuma melihat angka di sini aja, berarti ternyata yang terbesar di atas secara akumulasi di atas 24 tahun ya.
4: Okay. Betul, betul, betul. Iya.
3: Kemudian dok, apakah makin banyak temuan kasus itu berarti penularannya semakin masif atau screeningnya yang semakin baik? Gimana?
4: Betul. Yang kita upayakan adalah di sini itu kita upayakan promotif dan preventif kemudian sampai dengan pengobatan nih Mas Rudi ya. Untuk promosi sendiri sebenarnya kami sudah mulai bergeser ke hulu, tidak hanya terkait dengan apa sih HIV begitu, tetapi lebih lagi sekarang kita masifkan itu adalah terkait dengan daya tahan kemampuan sosial masing-masing anak dan individu supaya mereka tidak masuk dalam kelompok populasi berisiko begitu. Nah, namun di sisi lainnya adalah kita mencoba tetap mengedukasi seluruh masyarakat bahwa stigma terhadap HIV ini semakin berkurang supaya apa? Supaya orang-orang yang sudah memang merasa berisiko tidak takut untuk memeriksakan dirinya, tidak takut untuk konseling, tidak takut untuk berobat. Sehingga harapannya ketika terlalu takutnya terlalu apa stigma terlalu tinggi begitu, justru orang-orang yang sudah memiliki resiko ini justru tidak takut untuk memeriksakan diri secara dini, sehingga temuannya justru bisa jadi tersembunyi seperti fenomena gunung es.
3: Dan kampanye itu berhasil, dok?
4: Iya, betul, betul. Jadi memang secara kalau kita lihat ya, grafik kami memang secara semakin tahun alhamdulillah temuannya juga bermakna dan itu kita bisa kendalikan. Kemudian juga terbukti dalam artian sejak tahun 2022 sampai dengan 2026 ini positivity rate kami juga sudah semakin membaik. 2022 ini angka positivity rate kami di angka 1,9%, sedangkan di tahun 2026 sampai dengan bulan Juni ini sebesar 1,1%. Padahal orang yang kami screening pun itu semakin banyak, tapi yang positif kan artinya terkendali. Semakin banyak di screening, tapi positifnya kan ternyata persentasenya semakin turun. Artinya apa yang diupayakan selama ini juga berjalan dengan baik.
3: Ya. Artinya angka itu didapatkan dari proses screening ya, dok ya.
4: Betul,
3: itu yang menjadi pentingnya di situ. Dan keterbukaan itu juga menjadi satu hal yang penting. Baik.
4: Betul, betul.
3: Dan dari sisi literasi nih, dok. Setelah anak atau remaja dinyatakan positif HIV, apakah mereka masih bisa hidup normal, bersosialisasi, bersekolah seperti biasa?
4: Sangat bisa Mas Rudi, sangat bisa. Termasuk kemarin kemarin juga ada Zoom nih dari Kemenkes kepada dunia pendidikan, karena memang untuk Kementerian Pendidikan sendiri juga sounding sudah nih ke Kementerian Kesehatan, sehingga diadakannya Zoom tersebut kepada sekolah-sekolah yang penekanannya lebih ke ramah anak ODIF, dalam artian yang menderita ODIF ini tidak terdiskriminasi di sekolah gitu. Jadi karena mereka kan juga kita tidak bisa menjustice, menstigma bahwa mereka semua yang menderita ODIF adalah yang istilahnya memiliki moral yang tidak baik begitu ya Mas Rudi. Jadi supaya anak-anak ini apa mendapatkan hak yang sama, mulai dari hak untuk hidup sehat, hidup tenang, sekolah, pendidikan juga, hak pendidikan juga yang sama seperti itu.
3: Nah ini menarik dok, artinya informasi seperti apa yang benar tentang HIV agar ini menjadi penting, tidak menimbulkan stigma tadi dan tidak menimbulkan kepanikan. Seperti apa terutama di kalangan teman-teman pelajar remaja. Seperti apa ini dok yang strategi yang disampaikan?
4: Ya, yang kami sampaikan adalah yang pertama terkait dengan penyakit HIV itu sendiri, bagaimana penularannya seperti itu. Kemudian yang paling penting adalah yang mereka takutkan adalah di kehidupan sosial. Jadi seperti, oh saya kalau jabatan tangan dengan anak yang ODIF boleh nggak nih gitu kan? Pada rata-rata kan semua takut. Nah, yang perlu kita sampaikan adalah satu, penularan HIV itu seperti apa. Kemudian artinya mereka kan dalam kehidupan sosial seperti biasa kita berbincang, kita bersalaman, berjabatan tangan, makan bersama itu kan tidak menularkan, itu yang juga perlu diketahui oleh semua pelajar ya Mas Rudi ya. Kemudian selain itu terkait dengan HIV sendiri menjadi resiko, jadi kelompok populasi beresiko, jangan sampai mereka masuk ke dalam kelompok populasi beresiko, karena remaja-remaja anak-anak ini kan rasa ingin tahunya sangat tinggi.
3: Ya, Mas Rudi, ya.
4: Betul, sehingga kami juga ada terkait dengan reproduktif, kesehatan reproduktif dan penyakit menular seksual. Berikutnya kami giring lagi lebih ke ketahanan sosialnya, artinya ketika anak-anak ini satu mungkin mengalami kita hunus ya, mungkin ada pembulian atau kemudian juga ada pelecehan seksual seperti itu kan juga rentan ya untuk menimbulkan suatu saat perilaku menyimpang. Kita mengupayakan mereka supaya berani mengungkapkan, berani menyatakan kalau misalkan kalau saya ini mengalami sesuatu seperti ini. Nah, mereka juga kita
3: itu salah satu pencegahan berarti ya.
4: Betul, betul. Kita berikan informasi kepada mereka harus kemana seperti itu. Mendapatkan pertolongan harus kemana seperti itu sih, Mas.
3: Oke, tapi kalau ditanya siapa yang paling penting atau berperan paling penting dalam membangun kesadaran remaja tentang pencegahan tadi, tentang bagaimana untuk menilai atau memposisikan ODV itu sendiri? Cukupkah sekolah semuanya internal penting atau seperti apa ini?
4: Betul, betul, betul. Saya rasa semuanya penting ya Mas Rudingi. Satu, dari individu sendiri. Maka dari itu kan kita memberikan ketahanan mental kepada anak-anak remaja nih. Satu, pertama, paling tidak mereka tahu dulu. Karena yang pertama adalah pengetahuan. Kedua adalah keluarga. Keluarga di rumah, kemudian juga lingkungan nih, keluarga ataupun sekolah. Jadikanlah keluarga dan sekolah ini lingkungan yang paling aman dan nyaman. Jadi ketika anak-anak ini merasa nyaman di rumah, merasa aman, mereka bisa mengungkapkan hal-hal yang terjadi pada diri mereka, bisa mendengarkan apa yang terjadi pada mereka, sehingga mereka tidak sampai bergerak atau beralih ke lingkungan yang tidak baik seperti itu. Kemudian yang lain lagi ada toga, kemudian masyarakat dan pastinya pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
3: Oke, tokoh masyarakat dan tokoh agama dimaksud ya. Nah, bicara keluarga ini artinya kan tidak jauh dari orang tua. Nah, gimana itu menurut menurut dokter kolaborasi semua pihak terutama orang tua untuk bisa dijalankan hal tersebut atau edukasi ini sampai ke anak-anak mereka?
4: Betul. Terkait dengan penguatan keluarga itu sebenarnya kita bisa kolaborasi gitu. Contoh dengan dinas pendidikan. Ketika di dinas pendidikan dunia pendidikan akan sering intervensi ya, namanya mempromosikan atau mengedukasikan kepada keluarga pentingnya keluarga seperti itu. Jadi ada entah di pertemuan wali murid dan segala macam. Kemudian di sisi lain kami juga melakukan kerjasama contoh dengan perguruan tinggi. Besok ini di tanggal 5 ini ada kegiatan dari INSIDA dan juga IKA UNER yang akan fokus juga pada pencegahan HIV kepada seluruh masyarakat. Nah, masyarakat ini kan juga luas ya Mas Rudi, termasuk salah satunya bagian dari keluarga juga seperti itu. Dan berikut-berikutnya kami juga dengan organisasi, bisa dengan Muslimat ataupun Aisyah, termasuk dengan beberapa organisasi lainnya, baik itu organisasi secara luas, itu juga sudah kita komunikasikan, termasuk sekarang sudah mulai mengiring penguatan keluarga terhadap pencegahan HIV ini.
3: Terakhir Dr. Rahmi, dari angka-angka yang tadi disampaikan di awal tadi, apakah ini juga mencerminkan tidak jauh berbeda dengan kondisi di daerah lain, hanya yang membedakan screening dan pemeriksaannya saja?
4: Betul, jadi sebenarnya untuk program HIV sendiri kita semua kan memang memiliki pedoman nih Mas Rudi ya. Jadi dari pemerintah kota, dari Kementerian Kesehatan yang itu diterapkan kepada seluruh kabupaten kota. Namun kembali lagi, kita untuk tantangan masing-masing kabupaten kota kan pastinya berbeda-beda nih begitu. Daerah lain pun juga mesti memiliki tantangan berbeda-beda. Tantangan utamanya adalah itu tadi, stigma itu tadi, sehingga keterbukaan informasi, keterbukaan terhadap pelayanan konseling terhadap kelompok-kelompok berisiko ini saya rasa menjadi kunci utama supaya screening ini semakin masif sehingga tidak ada fenomena gunung es. Begitu harapannya Mas.
3: Baik, Dr. Rahmi Alfianti Nisaul Khoiro, terima kasih banyak untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI. Salam sehat, selamat pagi dok.
4: Terima kasih, selamat pagi Mas Rudi. Ya.
3: Demikian tadi kami telah berbincang bersama dengan Kabid P2P Dinas Kesehatan Sidoarjo, Jawa Timur, Dr. Rahmi Alfianti Nisaul Khoiro, terkait dengan kasus HIV pada ratusan anak di Sidoarjo, soroti pentingnya edukasi.
2: Catatan peristiwa.
5: Sejarah mencatat pada 5 Agustus 1947 diperingati sebagai akhir dari agresi militer Belanda pertama. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah. Kala itu, Belanda masih terus berupaya untuk kembali menjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia melalui sejumlah serangan. Salah satunya ialah melalui agresi militer Belanda pertama. Melalui Gubernur Jenderal Johannes van Mook, pemerintah Belanda melayangkan pengumuman gencatan senjata yang berlaku tepat pukul 12 malam tanggal 4 Agustus 1947. Nama agresi militer Belanda pertama adalah operasi produk militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang mulai digencarkan sejak 21 Juli 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Sedangkan dari sudut pandang Indonesia, agresi militer itu menjadi bukti pengkhianatan Belanda atas hasil perundingan Linggarjati. Seperti diketahui, perundingan Linggarjati kala itu telah menghasilkan persetujuan terkait status kemerdekaan Indonesia, namun Belanda punya penafsiran lain.
3: Kami saat ini juga akan hadirkan tema perbincangan lainnya, kali ini terkait dengan Satgas Pangan tetapkan 39 tersangka kasus perberasan. Dan kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, Hanif Caniago.
2: Wawancara Pro 3.
3: Selamat pagi Pak Hanif Caniago.
6: Selamat pagi Pak.
3: Iya. Dan ya,
6: dengan siapa nih Pak?
3: Dengan Rudi di Studio Pro 3.
6: Oh. Iya. Oh siap Pak Rudi, siap.
3: Baik. Ya, ini terkait dengan Satgas Pangan tetapkan 39 tersangka kasus perberasan dan informasi ataupun pemberitaan ini pun juga sudah menjadi atau ya di pemberitaan nasional. Sejak kapan sih sebenarnya isu beras oplosan ini mulai menjadi perhatian dari Pemuda Hidayatullah ini?
6: Ya, jadi kami memantau dari sejak bagaimana persoalan-persoalan terkait dengan pangan ya,
3: misalnya
6: di untuk di beras oplosan. Sebenarnya kami memantau ini sudah sejak lama dan mengawal isu tersebut karena sebelumnya kami belum pernah melihat kerja-kerja konkret dari pemerintah untuk memberantas mafia mafia pangan khususnya di beras. Alhamdulillah. Pada periode ini atau pada kepemimpinan Bapak Presiden Pak Prabowo, khususnya di nakodai oleh Bapak Andi Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian, ini sudah luar biasa signifikan dalam kerja-kerja untuk memberantas mafia-mafia pangan ini. Jadi begitu kira-kira. Jadi kami sangat sejak lama memantau ini karena resah banget ini kenapa hal ini terus dibiarkan. Alhamdulillah Pak Amran sudah melakukan hal tersebut.
3: Baik, kami tertarik dengan Pemuda Hidayatullah yaitu anak-anak muda yang ikut menyuarakan masalah perberasan ini yang tentu dikhawatirkan akan memberikan dampak kepada petani dan masyarakat. Kenapa isu pangan seperti ini dinilai penting untuk disuarakan oleh anak muda seperti yang Anda lakukan di Pemuda Hidayatullah ini?
6: Ya. Jadi kami kenapa ini akan yang penting karena pangan ini khususnya di komoditas beras gitu ya. Ini kan kebutuhan banyak pihak, banyak orang, masyarakat, banyak rakyat gitu dan hampir semua rakyat Indonesia bahkan seluruhannya itu mengkonsumsi beras, mengkonsumsi nasi gitu ya. Maka dari itu ini kebutuhan rakyat Indonesia pada umumnya. Jadi jika hal-hal seperti ini tidak dikelola dengan baik, bahkan ada mafia-mafia yang indikasinya sangat merugikan rakyat, sangat merugikan negara, ini wajib diberantas. Dan karena itu, ketika hal ini diwujudkan oleh Pak Amran, kami mengira ini sebuah kerja konkret dan ini akan berdampak sangat signifikan bagi rakyat Indonesia dan bahkan bagi bangsa.
3: Oke.
6: Okay. Insyaallah mudah-mudahan dengan hal seperti ini Indonesia akan swasembada pangan.
3: Ya, ini akumulatif kerugiannya sangat fantastis, 169 triliun ketika itu dijumlahkan. Saat mendengar itu, reaksinya Anda seperti apa ini?
6: Jadi kami ketika mendengar kerugian yang sebesar itu yang luar biasa 160-an triliun itu sangat sebenarnya ya bisa dibilang tidak terlalu kaget gitu ya karena indikasi-indikasi mafia-mafia pangan ini kan sudah merajalela di negara kita ini ya. Jadi kami melihat kerugian-kerugian negara ini adalah yang harus diberantas tugas utama dari kepemimpinan Bapak Presiden. Dan alhamdulillah pada kali ini hal itu bisa mulai pelan tapi pasti bisa terwujud, dan kami dari Pemuda HDSU akan mengawal ini sampai tuntas supaya Indonesia bisa kembali pangannya bagus gitu.
3: Ya. Gimana cara mengawalnya dan apakah memang sudah cukup penetapan 39 tersangka ini?
6: Jadi kami mendorong agar proses hukum terhadap 39 tersangka ini dibuka perkembangannya secara berkala kepada publik. Bukan hanya soal angka, tapi juga soal tindak lanjut di lapangan. Kami juga tidak akan segan untuk bersuara apabila melihat ada kejanggalan atau kesan pilih-pilih target ya, dalam penindakan. Karena menurut kami, kredibilitas Satgas Pangan justru terletak pada konsistensi penindakan ke semua level, baik pelaku besar maupun kecil, tanpa pandang bulu.
3: Oke, apakah pengawalan juga direncanakan sampai ke meja pengadilan nanti?
6: Ya, jadi kalau terkait dengan pengawalan meja pengawalan sampai ke meja pengadilan, jadi Pemuda Hidayatullah itu terus mengawal ini, ya, akan bersama Bapak Mentan, ya, Pak Amran Sulaiman, sampai orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini hanya mengincar diri sendiri itu mendapatkan hukuman yang setimpal, bahkan harus dipenjara selama-lamanya karena ini merugikan banyak pihak. Ya, begitu kira-kira.
3: Ya, Pak Hanif. Kemudian itu kan dari sisi mereka sebagai pelaku tadi 39 sampai harus mendapatkan hukuman yang seadil-adilnya. Dari sisi masyarakat sendiri, bagaimana Pemuda Hidayatullah juga bisa memastikan hasil yang dilakukan oleh Kementan ini betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya sekedar angka 39 orang menjadi tersangka, tidak hanya sekedar hukuman sanksi yang akan diberikan ke mereka, tetapi dampak nyata apa yang terus didorong oleh Pemuda Hidayatullah ini bisa dirasakan oleh masyarakat.
6: Ya, menurut kami solusinya harus menyeluruh. Pertama, perlu adanya penguatan pengawasan yang sifatnya berkelanjutan. Bukan hanya ramai saat isu ini menjadi sorotan publik. Kedua, perlu digitalisasi dan transparansi rantai distribusi beras, mulai dari petani sampai ke tangan masyarakat. Ketiga, ya, poin ketiga ini adalah sanksi hukum terus tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera yang sesungguhnya kepada para pelaku-pelaku mafia ini. Dan yang terakhir, perlu ada perlindungan harga di tingkat petani supaya tidak ada lagi celah bagi tengkulak, ya, mafia dan lain sebagainya, baik itu kalangan kecil ataupun yang sudah besar, itu sewenang-wenang, ya, bermain di tengah rantai niaga ini. Begitu kira-kira Bapak ini.
3: Oke. Terima kasih Pak Hanif Caniago untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI. Salam sehat, selamat pagi.
6: Ya, selamat pagi, Pak.
3: Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Hidayatullah, Hanif Caniago.
2: Wawancara Pro3. Dinamika olahraga.
7: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
8: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
9: Ya, di bulan Agustus, bulan kemerdekaan, mungkin Anda sudah melihat, ya, kalau melintas di pinggir jalan, terutama di kawasan kota-kota besar seperti Jakarta, mungkin Anda sudah mulai melihat pemandangan khas yang selalu hadir setiap bulan Agustus. Deretan bendera merah putih, kemudian umbul-umbul, bahkan pernak-pernik kemerdekaan sudah berjajar di trotoar-trotoar, ya. Warna merah putih seolah mendominasi ruang-ruang publik, menghadirkan nuansa yang sekaligus penuh dengan makna ya tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi di balik itu semua ada cerita perjuangan yang tidak kalah menarik. Ada para pedagang musiman yang setiap tahun menanti momen ini. Mereka datang dari berbagai daerah membawa harapan agar dagangan mereka laris dan juga menjadi bagian dari semarak kemerdekaan. Dan pagi ini kita akan berbincang langsung dengan salah satu pedagang bendera ya di kawasan Jakarta, Klender tepatnya, dengan Pak Apep yang sudah bergabung bersama kami.
10: Wawancara Pro 3.
9: Pak Apep, selamat pagi.
11: Pagi, Kak.
9: Iya, betul ya, panggilnya Pak Apep, Bang Apep atau apa nih?
11: Betul, Bang Apep aja.
9: Bang Apep, siap. Bang Apep, lagi berjualan di daerah Klender atau seperti apa nih pagi ini nih?
11: Iya, lagi jualan kita di Klender.
9: Oh, mohon maaf nih mengganggu waktunya di tengah kesibukan jualan ya.
11: Nggak apa-apa.
9: Kalau untuk di bulan Agustus ini bagaimana untuk penjualannya, Bang Apep?
11: Untuk di bulan Agustus ini, alhamdulillah sih lebih ramai daripada tahun kemarin.
9: Tapi Bang Apep sudah berapa lama memang jualan pernak-pernik bendera ya?
11: Ada 8 tahun.
9: Oh, 8 tahun.
11: 8 tahun.
9: Oke, ini berjualannya di wilayah Klender atau berpindah-pindah?
11: Di wilayah Klender. Kebetulan kita kan ada kios gitu. Jadi kalau musliman, kiosnya diganti pakai bendera gitu jualannya.
9: Iya, berarti ini di kios, bukan gerobak yang dorong itu ya? Bukan ya?
11: Bukan.
9: Oke.
11: Di kios.
9: Iya. Kalau misalnya di selain bulan Agustus, sebelumnya berdagang apa, Bang Apep?
11: Jualan perabotan rumah tangga.
9: Oh, di kios itu ya?
11: Iya, di kios itu sama.
9: Oke, berarti kalau misalnya sudah dekat-dekat bulan Agustus, sudah mau 17-an, kiosnya berubah ya, dagangannya menjadi
11: berubah.
9: Iya, pernak-pernik bendera. Tapi boleh cerita dong apa saja yang dijual selain bendera, mungkin ada pernak-pernik lainnya?
11: Selain bendera, ada pernak-pernik kayak aksesoris, kayak banner, lampion, bando, terus buat perlombaan kita jual kayak bakiak, karunggoni, tambang.
9: Okay. Jadi cukup lengkap ya, tidak hanya bendera, kemudian umbul-umbul, tapi menyediakan juga untuk lomba 17-annya ya. Jadi tidak repot ya kalau untuk konsumen datang ke kiosnya Bang Apep ya.
11: Iya, betul.
9: Oke, kalau di tahun ini yang paling banyak dicari apa sih, Bang Apep?
11: Di tahun ini yang banyak dicari tampah.
9: Apa?
11: Tampah sama panjat pinang.
9: Oh, peralatan untuk ini ya, properti untuk lomba?
11: Bukan.
9: Apa tuh?
11: Jadi panjat pinang miniatur, kayak untuk anak kecil, fashion show, pawai, megang panjat pinang gitu, ditongkatin.
9: Oh, tongkatnya ya?
11: Ya, cuman berbentuk panjat pinang.
9: Oh, baik. Itu yang paling laris saat ini ya?
11: Paling laris itu, sama tampah. Tampahnya udah dicet sama dikasih tulisan.
9: Nah, itu untuk aksen merah putihnya buat sendiri atau bagaimana, Bang Apep?
11: Buat sendiri kita. Kalau yang custom gitu buat sendiri, kayak panjat pinang bikin sendiri, tampah, dicet, ditulisin sesuai permintaan request orang. Misalkan RT RW boleh.
9: Iya,
11: kita bisa bikin
9: sesuai pesanan ya, sesuai kebutuhan. Betul. Kalau misalnya mau ada spesifik RT mana, wilayah mana tuh bisa ya, Bang Apep ya?
11: Bisa banget.
9: Oke, okay,
11: kadang kita juga ada yang kayak instansi misalkan apa kita ada kadang kayak universitas apa, pernah ada orang kayak gitu.
9: Jadi ini melayani untuk jumlah besar juga kah, Bang Apep?
11: Iya.
9: Wah, luar biasa. Jadi bisa dikatakan berkah juga ya di bulan Agustus ya, bulan kemerdekaan ya, untuk meraup keuntungan. Nah, kalau dari persiapannya seperti apa, Bang Apep? Kan biasanya banyak mencari di bulan-bulan Agustus. Ini sudah dari jauh-jauh hari atau seperti apa? Karena kan banyak yang custom juga tadi ya.
11: Iya. Kalau yang custom kita dadakan, Kak.
9: Oh, bisa ya.
11: Tapi kalau kayak bendera semuanya pernak-pernik itu kita belanja udah dari lama.
9: Untuk harganya dari yang paling murah apa, kemudian yang paling mahal apa nih, Bang Apep?
11: Kalau yang paling murah paling bendera kah? Bendera kita dari ada harga 5.000 yang kecil sampai ke 50.000 ada.
9: Oke. Jadi harganya bervariasi ya sesuai dengan barangnya apa. Kalau dari harga ada kenaikan tidak dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya?
11: Kalau harga yang naik itu aksesoris kak.
9: Seperti apa tuh Bang Apep? Apa saja?
11: Aksesoris kan mungkin ya karena buatan impor ya kan.
9: Oh iya.
11: Ada bahan plastik juga kan, plastik kan lagi mahal ya.
9: Jadi pengaruh juga ya kalau terhadap harga.
11: Pengaruh ya.
9: Oke.
11: Pengaruh itu. Kalau kain, kalau bendera kan kain, nah kain gak naik.
9: Masih stabil harganya, cuman yang masih dari barang-barang harganya. Plastik itu cukup pengaruh ya untuk di tahun
11: pengaruh,
9: ini.
11: Ya, betul.
9: Kenaikannya bisa berapa banyak, Bang Apep? Contohnya misalnya bendera dari plastik gitu ya, itu harganya bisa naik berapa?
11: Bisa naik 2.000 gitu, per piece ya.
9: Oh iya, oke. Ini sudah memasuki tanggal 4 Agustus. Kalau misalnya paling ramai itu biasanya di Hamin berapa, Bang Apep?
11: Hamin 7, Hamin 5 itu udah mulai, Kak.
9: Oke.
11: Udah kayak orang mau lebaran. Iya, yeah. Orang mau lebaran beli baju udah kayak gitu tuh. Udah sibuk buat lomba, buat persiapan, buat dekor.
9: Oke. Tapi kalau di kiosnya Bang Apep, kanan kirinya ada juga yang jualan pernak-pernik atau cuma Bang Apep aja nih di Klender?
11: Kalau di Klender kita ada dua, yang satu saudara.
9: Oh, oke. Okay. Iya. Tapi kalau di samping-samping dekat-dekat Bang Apep ada tidak?
11: Ada sih, cuman jualan online dia kagak kios.
9: Oh, iya. Oke. Okay. Oke, jadi lumayan ini ya, apa namanya, strategis juga ya, karena coba Bang Apep di jalan ya. Itu. Tapi persisnya di mana sih Bang Apep Klendernya?
11: Di dekat stasiun sebelum rusun, arah rusun Pulau Gadung.
9: Oke, baik. Jadi cukup ini ya, strategis lah untuk mencari pernak-pernik bendera. Kalau di hari ini, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih Bang Apep?
11: Kita buka dari jam 7 sampai jam 12 malam.
9: 7 sampai 12, oke. Okay. Paling banyak datang di jam-jam berapa, Bang Apep?
11: Gak nentu sih, Kak.
9: Gak nentu ya. Tapi nanti ya, Hamin 7, Hamin 5, bahkan hari H ya, mungkin ya.
11: Iya, hari H. Apalagi malamnya itu, malam 17-nya udah ramai itu.
9: Iya, Bang Apep kan jual ini juga ya, properti untuk lomba. Ini juga pasti dicari oleh masyarakat ya, berburu ke sana. Oke. Kalau di sejauh ini ya, sampai tanggal 4 Agustus, penjualannya seperti apa? Sudah berapa banyak yang terjual? Dari bendera, kemudian atribut?
11: Kalau aksesoris belum.
9: Belum terlihat ya. Kalau dari bendera?
11: Kalau bendera, bambu itu udah keluar banyak.
9: Itu dari mana datangnya bambu-bambu itu?
11: Bambu-bambu kita dari kampung nggak? Bendera dari kampung.
9: Oh, oke. Okay. Setiap tahun ya? Berarti pesan bambu kemudian didatangkan ke Jakarta, ke Klender, untuk dijual lagi ya, Bang Apep ya?
11: Iya.
9: Oke. Apa mungkin harapannya ya untuk penjualan di tahun ini? Selain dari kenaikan omset tentu ya, apalagi Bang Apep?
11: Ya harapannya ya tahun ini ya lebih dari tahun kemarin gitu Kak.
9: Oke. Berarti harapannya juga ya agar omsetnya meningkat, kemudian juga bisa mendapatkan berkah ya dari adanya penjualan ini ya.
11: Iya.
9: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih ya Bang Apep. Sukses terus usahanya nanti. Kalau misalnya kita punya kesempatan mampir, kita mampir ya untuk melihat-lihat. Oke, ya siap. Bagaimana jalannya Bang Apep.
11: Oke.
9: Sukses terus
11: Bang Apep. Kita ada juga, Pak.
9: Oh, ada di Maps. Namanya apa?
11: Ada. Fatahilah Bendera.
9: Fatahilah Bendera. Nah, pendengar mungkin ya, kalau mau cari atribut bendera ataupun untuk lomba, silakan datang ke Fatahilah ya. Baik. Terima kasih Bang Apep. Selamat pagi.
11: Iya, kemarin ya. Pagi kan.
9: Ya, itu tadi ya perbincangan kami dengan salah satu pedagang bendera musiman di kawasan Klender Jakarta Timur yang mendapatkan berkah dari adanya bulan Agustus, bulan kemerdekaan. Tidak hanya menjual bendera, tapi juga pernak-pernik termasuk untuk lomba ya. Jadi masyarakat yang di sekitar Klender silakan datang ke lapaknya Bang Apep untuk melihat bagaimana beragam sekali pernak-pernik dan juga atribut di sana ya.
12: Wawancara Pro 3.
13: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Peringatan upacara detik-detik proklamasi dan penurunan bendera. Puncak acara digelar di Istana Merdeka Jakarta dengan Presiden Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara dihadiri sekitar 8.100 orang sebagai simbol HUT ke-81. Pemerintah membuka undangan langsung untuk masyarakat luas melalui mekanisme rebutan tiket online, War Ticket. Lantas seperti apa kalau di Kabupaten Jawa Tengah untuk menyambut kegiatan HUT ke-81 kemerdekaan RI? Kami akan perbincangkan bersama pelatih Paskibraka Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Reza Gilang Irawan.
12: Wawancara Pro 3.
14: Pak Reza, ini saat ini seperti apa persiapan 75 Capaska dan sejauh mana tingkat kesiapan mereka untuk menjalankan tugas pada upacara HUT ke-81 RI nanti, Pak Reza?
15: Oke, baik, izin menjelaskan ya, Kak Ana.
14: Yeah.
15: Untuk persiapan Paskibraka di Kabupaten Batang sendiri sudah memasuki tahap formasi, yang dimana di Batang sendiri ini tahun ini akan membentuk formasi angka 81 sesuai dengan umur atau usia kemerdekaan RI yang ke-81 ini. Untuk persiapan dan progres latihan Capaska sendiri sudah mendekati 70% dalam 5 hari latihan ini, Kak.
14: Baik, berarti dalam 5 hari latihan ini nantinya menjelang 17-an akan semakin digenjot latihannya atau malah dikurangi begitu, Pak Reza?
15: Kita dalam tim pelatih memiliki program atau jadwal latihan itu. Kita pada tahap-tahap awal kita fokus pada penguatan fisik adik-adik agar prima dalam menerima materi yang diberikan pelatih untuk materi teori ataupun materi fisik nanti, karena cukup berat bagi adik-adik karena formasi 81 membuat kita sebagai pelatih pun ini hal baru bagi kami. Itulah yang kita tekankan dulu. 3 hari awal itu kita fokuskan pada penguatan fisik adik-adik. Semakin mendekati 17 nanti, adik-adik sudah kita kurangi untuk intensitas fisiknya. Kita fokus ke materi formasinya, begitu, Kak.
14: Baik. Nah, Pak Reza tadi disebutkan menjelang 17 Agustus mengurangi latihan fisik tapi menjadi latihan ke materi, begitu ya, Pak Reza ya?
15: Betul, Kak Ana.
14: Itu materinya seperti apa nantinya yang akan diberikan, Pak Reza?
15: Materinya berupa formasi untuk membentuk angka 81 sebagai peringatan HUT RI tahun ini, Kak. Jadi karena persiapannya termasuk individualnya harus kita pastikan paham jalurnya, paham posisinya, memastikan semuanya setiap anak 75 itu sudah bisa kita lepas saat nanti petugas.
14: Nah Pak Reza, 75 orang ini, 75 paskibraka untuk pengibaran bendera atau mungkin ada penurunannya juga ini Pak Reza?
15: Kalau di Batang itu sendiri, kita 75 anak atau siswa-siswa ini semuanya bertugas baik pengibaran dan penurunan Kak, begitu.
14: Oh, berarti di penurunan sama, pengibaran juga sama dengan 75 anak tersebut begitu ya jumlahnya ya Pak Reza ya?
15: Betul Kakak, cuman untuk di sorenya atau saat penurunan kita menggunakan formasi yang berbeda lagi, makanya kita butuh materi atau waktu yang cukup panjang dan cukup dalam untuk penguasaan materi setiap individu capaskanya Kak.
14: Baik, Pak Reza, nanti kan kalau untuk pengibaran begitu formasinya 81, kalau penurunan berbeda formasinya akan seperti apa itu Pak Reza?
15: Melihat situasi kondisi lapangan, kita hanya membentuk semacam huruf U Kak.
14: Baik, berarti buat formasi semacam huruf U pada saat penurunan bendera nantinya begitu ya?

0: Namun itu semua sudah terkondisikan dengan persiapan sebelum memasuki tantingan atau pembukaan pelatihan dari PPI di Batang ataupun Paskibraka Indonesia di Batang sudah mempersiapkan dengan kegiatan pelatihan berupa penguatan fisik tersebut, Kak. Jadi untuk fisik menunjang dalam pelatihan tahun ini, Kak.
1: Baik. Nah, terkait juga sistem evaluasinya yang diterapkan selama latihan untuk memastikan kalau Capaska ini memenuhi standar yang ditetapkan. Seperti apa itu, Pak Reza?
0: Sistem evaluasinya dari tim sendiri memastikan dan membagi tugas karena ada kelompok 17, 8, dan 45. Dari kami ada 4 pelatih atau tim pelatih terdiri dari 4 orang. Kita membagi tugas dan fungsi satu-satu di kelompok masing-masing untuk memastikan dan memperhatikan setiap individu agar tidak melewati tahap demi tahap yang sudah kita persiapkan. Begitu, Kak.
1: Baik. Lalu kalau untuk antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang dapat terjadi saat upacara berlangsung, seperti apa ini yang disiapkan, Pak?
0: Antisipasi itu kita selalu menyiapkan plan A, plan B, plan C untuk kemungkinan yang terjadi karena dengan situasi cuaca dan mungkin mengaruhi tingkat fisik kesehatan Capaska, kita menyiapkan beberapa cadangan atau bumper atau ketika individu A tidak siap, kita sudah mempersiapkan Capaska yang lain untuk menggantikan posisinya. Jadi untuk berlatih formasi, berlatih petugas pengibaran dan penurunan dan pembawa baki, kita menyiapkan lebih dari yang kita butuhkan, Kak.
1: Berarti cadangannya ada berapa orang itu, Pak Reza?
0: Untuk cadangan sendiri kita mempersiapkan 6 orang, Kak.
1: Oh, cadangannya 6 orang, berarti 75 ya. Plus 6 begitu ya?
0: 75 itu sudah termasuk cadangan, Kak.
1: Oh, 75 orang sudah termasuk cadangan ya, tersebut begitu ya, Pak Reza ya?
0: Betul.
1: Baik. Nah, nilai-nilai apa ini yang paling ingin ditanamkan kepada para Capaska supaya mereka tidak hanya sukses menjalankan tugas, tapi juga menjadi teladan begitu untuk generasi muda, Pak Reza?
0: Ya, karena semakin kesini generasi kita harus kita kawal untuk terkait nilai-nilai kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Di Paskibraka Batang sendiri tidak hanya melatih untuk PBB saja atau hal-hal macam semacam teori-teori kebangsaan, penanaman mental, itu juga kita selipkan dalam setiap pelatihan setiap harinya, Kak. Dibantu dengan para pendamping atau pamong dari Purna Paskibraka di Batang sendiri pasti mendampingi adik-adik setelah mereka berlatih, sharing ditambah dengan berbagi pengalaman dari mereka. Dan di Batang sendiri juga ada yang namanya jam pimpinan, Kak. Jadi ada kunjungan dari para pemimpin daerah, Bupati Batang, Wakil Bupati Batang, sampai DPRD setempat. Memberikan motivasi untuk adik-adik setiap harinya.
1: Baik, berarti motivasi yang datang juga langsung dukungannya dari Pemda setempat ya, Pak Reza ya?
0: Betul, Mbak.
1: Nah, Pak Reza, harapan apa terhadap penampilan 75 Capaska pada HUT ke-81 RI ini? Lalu juga pesan kepada masyarakat dan juga generasi muda tentang makna menjadi pengibar bendera pusaka. Mungkin dapat disampaikan ini, Pak Reza?
0: Siap. Harapannya Capaska tahun 2026 ini dapat bertugas dengan baik, menyesuaikan dengan formasi yang sudah ditentukan dan dipersiapkan. Pertamanya tentang kesehatan dan untuk sehat selalu, tidak ada yang sakit, tidak ada yang tumbang. Jadi segala persiapan yang sudah kita lewati bisa dieksekusi dengan baik. Lalu untuk pesan pada generasi muda sebagai pengibar atau paskibraka sendiri, menjadi contoh dan teladan bagi siswa-siswi di sekolahnya nanti bahwa hasil

0: pendidikan dari Pusdiklat sendiri tidak hanya tentang PBB disabilitas baris, namun sebagai contoh bahwa semangat belajar dan mewujudkan impian itu butuh proses dan perjuangan.
1: Oke, baik Pak Reza. Semoga sukses ini untuk pengibaran lalu juga penurunannya di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya Pak Reza ya, di Kabupaten Batang, ya, Jawa Tengah. Terima kasih. Iya. Terima kasih juga telah menyampaikan update terkininya seperti apa kondisi para capaska yang kesiapannya saat ini sudah mencapai 70% ya Pak Reza ya, menjelang 17 ya, Agustus. Terima kasih Pak Reza. Pelatih Paskibraka Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Reza Gilang Irawan, berbicara terkait rangkaian kegiatan sambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Wawancara Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya Wisnu Wardana. Keluarga penumpang kapal muatan atau KM Mutiara Sentosa 2 mendatangi kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Makassar untuk mencari kepastian terkait keluarga mereka dalam insiden terbakarnya kapal tersebut. Laporan selengkapnya oleh Khairuddin Borahim.
1: Sedikitnya 10 keluarga penumpang dan awak KM Mutiara Sentosa 2 mendatangi posko pengaduan di kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Makassar Senin 3 Agustus 2026 kemarin. Mereka berharap memperoleh informasi pasti mengenai anggota keluarga yang hingga kini belum diketahui keberadaannya menyusul kebakaran kapal di perairan Sumenep, Jawa Timur. Suasana haru menyelimuti kantor KSOP Makassar, Jalan Satando, Kecamatan Ujung Tanah. Sejak pagi, keluarga korban silih ganti data mencari kabar terbaru. Salah seorang keluarga korban, Rastia, warga Kabupaten Takalar, masih menunggu informasi sepupunya, Bustang Sanusi Dainappa, yang bekerja sebagai sopir ekspedisi dan berada di atas kapal saat musibah terjadi. Hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai keberadaan sepupunya, dan ia berharap ada kabar secepatnya dan proses pencarian dapat membuahkan hasil.
2: Saya cuma datang di sini bertanya, karena sampai sekarang kan belum ada kabarnya. Itu saya mau ke sini bertanya Bustang Sunusi Dainappa, dia ekspedisi sopir. Saya tahu infonya tadi malam jam 9.
1: Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan Bandar KSOP Utama Makassar Bahar menjelaskan posko ini dibuka 24 jam dan menjadi pusat koordinasi dengan KSOP Tanjung Perak Surabaya guna memastikan data penumpang dan perkembangan pencarian selalu mutakhir. Dikatakan posko ini pihaknya dibuka 24 jam untuk memberikan pelayanan informasi kepada keluarga korban. Seluruh perkembangan pihaknya berkoordinasi agar informasi yang diterima masyarakat tetap akurat.
3: Di KSOP Makassar terkait tenggelamnya KM Mutiara Sentosa 2, kita buka di MCC KSOP Utama Makassar. Adapun ada nomor aduannya juga, jangan sampai ada teman-teman korban atau keluarga korban, silakan datang ke MCC. Sudah ada Pak, mulai dari tadi malam sampai saat ini. Sudah ada, itu terkait ada juga sementara satu orang ini yang dari orang Takalar, terkait keluarganya juga yang ikut di kapal tersebut.
1: Sebelumnya KM Mutiara Sentosa 2 terbakar saat berlayar menuju Makassar, mengangkut lebih dari 200 penumpang serta sejumlah truk ekspedisi. KSOP Makassar mengimbau keluarga memanfaatkan posko resmi guna mendapatkan informasi terpercaya dan menghindari berita yang belum terverifikasi.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Program 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih bagi Indonesia?
1: Memori kolektif bangsa.
2: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
3: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Baik, teman-teman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
5: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan banggakan, para insan pers yang terus mendukung dan mengawal kinerja-kinerja pemberantasan korupsi, tidak hanya soal penindakan tapi juga pencegahan, pendidikan, dan juga koordinasi supervisi. Pada kesempatan konferensi pers hari ini, Selasa 4 Agustus 2026, kami akan menyampaikan terkait dengan update pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengadaan digitalisasi SPBU di PT Pertamina untuk tahun 2018-2023. Tentunya ini juga menjadi komitmen KPK dalam menuntaskan setiap perkara yang ditangani, termasuk perkara-perkara di sektor bisnis, dalam hal ini BUMN di Pertamina. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada
7: yang sudah menjadi tunggakan ya, sudah sempat didiskusikan juga dan sempat dipertanyakan juga oleh teman-teman. Ini sebagai bentuk komitmen kami juga, bahwa terhadap perkara-perkara yang menjadi tunggakan tetap kita komitmen untuk kita selesaikan. Jadi surat perintah penyidikannya untuk perkara ini itu terbit di tahun 2024 bulan September, kemudian dilakukan rangkaian proses penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi, kemudian juga tim juga berkoordinasi untuk terkait ahli penghitungan kerugian keuangan negara, karena ini menyangkut pasal 2, pasal 3 yang itu ada kerugian keuangan negara. Kemudian pada hari ini update proses penghitungan sudah selesai dan kemudian kita tetapkan tersangkanya dan kita lakukan penahanan. Bahwa digitalisasi SPBU adalah proyek yang digagas oleh awalnya bersama BPH Migas dan Pertamina. Jadi berdasarkan adanya kebutuhan untuk memiliki data stok BBM di setiap SPBU secara real time. Jadi kebutuhan Pertamina untuk mengetahui stok BBM di SPBU. Sehingga tujuannya adalah pengiriman stok dari depot Pertamina dapat disalurkan, kemudian untuk memonitor volume transaksi, itu juga menjadi bagian yang ingin dicapai dalam pengadaan proyek ini, khususnya transaksi BBM subsidi agar tepat sasaran. Pada hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2026 kami akan menyampaikan perkembangan penyidikannya bahwa setelah melakukan serangkaian tindakan penyidikan dan penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini, yaitu saudara DR selaku Direktur Enterprise dan Business Service PT Telkom 2017-2019. Yang kedua, saudara WER selaku Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom 2012-2020. Yang ketiga, saudara EL selaku mantan pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT PCS. Jadi kepada 3 tersangka disangkakan telah melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Para tersangka kemudian kami lakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak hari ini terhitung tanggal 4 Agustus 2026 sampai dengan 23 Agustus 2026. Terhadap saudara DR dilakukan penahanan di rutan cabang gedung KPK C1 dan terhadap saudara WR serta saudara L dilakukan penahanan di rutan cabang KPK gedung Merah Putih. Adapun konstruksi perkaranya bahwa pada bulan Agustus 2018 terdapat head of agreement tentang digitalisasi SPBU. Jadi ini awal terbentuknya proyek ini, itu nilai maksimal saat itu ditetapkan sebesar 3,6 triliun atau 15,25 ribu per liter. Jadi ini kontrak induk yang disepakati oleh SPBU di Pertamina yang kemudian nanti dikerjasamakan dengan PT Telkom. Jadi kontraknya pakai menggunakan kontrak induk sampai maksimal selama 5 tahun itu sebesar 3,6 triliun atau 15,25 per liter. Ini ditandatangani oleh saudara MK selaku Direktur Pemasaran Retail PT Pertamina tahun 2018 sampai 2020 dan saudara DR selaku Direktur Enterprise and Business Service PT Telkom. Selanjutnya, sebelum dilakukan pengadaan di PT Telkom, pada September 2018, saudara DR bertemu dengan sejumlah vendor pengadaan digitalisasi SPBU terkait kebutuhan electronic data capture atau EDC yang dapat memfasilitasi pembayaran secara non-tunai dan automatic tank gauge atau alat yang dipasang untuk mengukur volume BBM dalam tangki di masing-masing SPBU secara otomatis yang kemudian itu tersambung dengan informasi ke data center di Pertamina. Untuk pengadaan EDC, Diketahui terdapat dua kandidat penyedia, yaitu PT PCS dan PT ASK, yang mana saudara DR secara tidak langsung mengarahkan agar pengadaan edisi dilakukan oleh PT ASK. Namun demikian, PT PCS selaku PT PCS melalui saudara IL selaku pemilik dan sekaligus mantan pegawai PT Telkom diduga lebih dahulu melakukan pengkondisian dengan cara melobi para pihak direksi PT Telkom dan anak perusahaan agar PT PCS ditunjuk sebagai vendor penyedia edisi. Selanjutnya, melalui arahan saudara WIR selaku SGM Procurement PT Telkom, saudara L memberikan fee sekitar 2 miliar kepada PT ASK agar mengundurkan diri dari proses pemilihan vendor, sehingga PT PCS kemudian menjadi satu-satunya penyedia alat edisi. Sementara itu, untuk pengadaan ATG, jadi automatic tank gauge, saudara DR mengarahkan WER agar menunjuk PT SGP sebagai penyedia ATG dengan memberikan kartu nama saudara LJ, ini selaku direktur PT SGP. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2018, saudara DR menyampaikan nota dinas mengenai nota justifikasi kebutuhan investasi digitalisasi SPBU Pertamina, yang dalam nota tersebut menetapkan ruang lingkup proyek yang meliputi digitalisasi 5.518 SPBU. Terdiri atas pemasangan ATG, ini rincian lingkup proyeknya, kemudian personal komputer, point of sales, system and forecourt controller, dan electronic data capture atau EDC, termasuk penyediaan dashboard berbasis cloud serta jaringan konektivitas. Ini ruang lingkup yang proyek yang sudah disiapkan oleh SPBU Pertamina dengan Telkom. Sementara target implementasi ditetapkan sebanyak 1.200 SPBU pada 2018 dan 4.318 SPBU pada 2019 dengan nilai investasi sekitar 1,76 triliun dan biaya operasional sekitar 737,28 miliar. Dalam pelaksanaannya, PT Telkom menunjuk PT SCC sebagai sistem integrator dengan melibatkan sejumlah anak perusahaan PT Telkom sendiri, antara lain PT PI, PT TAS, PT TST, PT FN, PT MT, dan PT SSI. Ini semua adalah anak perusahaan PT Telkom. Namun demikian, guna melaksanakan proyek tersebut, saudara DR bersama WR diduga cara melawan hukum melakukan penunjukan langsung terhadap anak perusahaan Telkomsel tadi, beberapa yang tadi disebutkan, sebagai pelaksana pengadaan, meskipun kenyataannya ya, perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki pengalaman maupun kapasitas selaku distributor perangkat digitalisasi SPBU. Selanjutnya, atas perintah saudara DR melalui WER, anak-anak perusahaan tersebut diarahkan untuk menunjuk vendor tertentu sehingga proses pengadaannya hanya sekedar formalitas belaka. PT PINS, PT PINS kemudian menunjuk PT PCS sebagai vendor pengadaan edisi. Nah, ini yang kemudian saudara EL yang sekaligus tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka dan pemilik PT PCS untuk vendor pengadaan edisi yang sudah dikondisikan. Sedangkan PT SCC menunjuk PT SGP selaku vendor pengadaan ATG. Kemudian setelah PT SGP ditetapkan sebagai penyedia ATG, saudara DR diduga menerima pinjaman uang sebesar 2 miliar dari komisaris PT SGP. Sementara pada tahap pelaksanaan pengadaan edisi, saudara IL kemudian diduga mengganti perangkat edisi merek PEX A920 menjadi Z90 yang memiliki spesifikasi lebih rendah dari yang sudah ditentukan di awal. Agar perubahan tersebut disetujui, saudara L juga diduga memberikan fasilitas perjalanan ke luar negeri kepada pihak PT Telkom dan PT PINS. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan BPK, rangkaian perbuatan melawan hukum tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 193,75 miliar pada pengadaan ATG serta 128,42 miliar akibat kemahalan harga pengadaan edisi PEX A920 dan ada total loss sebesar 105,22 miliar karena penggunaan perangkat Z90 yang tidak sesuai spesifikasi. Sementara akibat pengaturan dan pengkondisian yang dilakukan, terjadi rantai pengadaan berlapis hingga 3-5 tingkat yang total menyebabkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar 322,18 miliar. Ini sudah kami terima laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negaranya dari teman-teman di BPK. Bahwa proyek digitalisasi SPBU sejatinya ini digagas sebagai solusi strategis untuk memantau rantaian pasokan secara lebih akurat dan berdasarkan data real time, sehingga program ini sebetulnya menjadi upaya untuk memastikan agar tidak terjadi kebocoran distribusi dan memastikan bahan bakar minyak atau BBM khususnya subsidi disalurkan secara optimal serta dirasakan langsung oleh masyarakat. Namun kejadian ini menjadi ironi karena terjadi pada program digitalisasi yang sebenarnya tujuannya adalah penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas program. KPK tidak henti-hentinya mengingatkan bahwa setiap keputusan bisnis dan kebijakan pengadaan barang dan jasa harus dilandasi prinsip-prinsip good corporate governance agar setiap proses dan tata kelola bisnis berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari benturan kepentingan. Selanjutnya, kejadian ini juga tentunya juga melanggar core value yang selama ini dipegang oleh BUMN, yaitu berakhlak. Hingga kita tentunya juga sambil mengingatkan bahwa agar proyek-proyek serupa juga tidak terjadi kembali. Bahwa setiap bentuk korupsi, inefisiensi ataupun praktik penyalahgunaan lainnya di dalam tubuh BUMN, terutama di sektor migas, nantinya juga akan berimbas pada kebocoran anggaran yang nilainya tidak kecil sehingga menjadi beban besar bagi keuangan negara. Oleh karena itu, KPK meyakini bahwa pengusutan tuntas atas segala praktek-praktek korupsi yang terjadi di sektor energi bukan sekedar penegakan hukum semata, tapi sebagai langkah krusial untuk membenahi rantai distribusi energi nasional. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk konstruksi perkara dalam proyek tindak pidana korupsi proyek pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina tahun 2018 sampai dengan 2023. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Kubir.
1: Baik, terima kasih Pak Didik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara dan juga pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan mulai hari ini bertanggal 4 Agustus sampai dengan 23 Agustus 2026 terhadap tersangka saudara DR, WR, dan EL.
8: Catatan peristiwa.
9: Hari Dharma Wanita diperingati setiap tanggal 5 Agustus. Peringatan ini bertujuan untuk merayakan terbentuknya organisasi Dharma Wanita. Dharma Wanita merupakan organisasi para istri pegawai Republik Indonesia yang dibentuk pada masa pemerintahan Orde Baru. Organisasi ini secara resmi didirikan pada 5 Agustus 1974 oleh Ketua Dewan Pembina Korpri Amir Mahmud atas prakarsa Ibu Negara Tin Soeharto. Dharma Wanita menetapkan diri sebagai organisasi sosial kemasyarakatan di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya, serta tidak berafiliasi politik. Hingga kini, Dharma Wanita masih eksis menjalankan perannya. Setiap tanggal 5 Agustus, hari lahir organisasi ini diperingati sebagai bentuk penghormatan sekaligus ruang bagi perempuan untuk berhimpun, saling belajar, dan mengembangkan diri.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wamenhub dan seluruh teman-teman yang tergabung dalam operasi SAR Kapal Mutiara Sentosa yang mengalami kebakaran pada hari Minggu 2 Agustus 2026. Yang saya hormati dan banggakan rekan-rekan media, pertama-tama sebagai hamba Allah puji syukur atas nikmat yang diberikan, walaupun dalam suasana duka, bahwa kita bisa melaksanakan tugas dengan sinergi yang cukup baik. Sesuai undang-undang, Badan SAR Nasional harus melaksanakan operasi SAR terhadap kedaruratan yang menimpa KM Mutiara Sentosa 2. Saya ingin sampaikan hari ini kita memasuki hari ketiga pada pukul 13. Saya ulangi, pada pukul 15.20 akan menyampaikan secara resmi pelaksanaan operasi yang selama 3 hari ini kita laksanakan. Sebelumnya, atas nama pemerintah yang diamanahkan kepada Badan SAR Nasional, kami dari Badan SAR Nasional menyampaikan ungkapan duka yang mendalam atas musibah yang terjadi, khususnya terhadap korban. Begitu juga dengan rasa sedih yang dalam, ada 5 korban yang kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Yang berikutnya, saya ingin menyampaikan hasil operasi yang kita laksanakan sejak hari Minggu sampai siang hari ini. Tentunya dinamika yang berkembang cukup dinamis, dan rekan-rekan media juga memonitor dari awal. Badan SAR Nasional tetap konsisten melaksanakan tugas dalam proses pencarian korban. Namun dari rekan-rekan mempertanyakan terkait dengan jumlah manifest yang ada di dalam kapal yang mengalami musibah. Dan setelah kita konfirmasi antara dari kesah bandaraan dengan owner yang mengoperasikan kapal Mutiara Sentosa 2, hari ini dihadiri juga Bapak Wamen, kita mendapatkan data real bahwa jumlah korban yang berada dalam kapal yaitu 238 orang. Dari 238 orang, bahwa operasi dilaksanakan pada hari Minggu kira-kira mulai 2 jam setelah kapal mengalami kebakaran, yaitu pukul 06.00 diperkirakan. Jadi selama 2 jam para korban terapung di perairan yang kira-kira berjarak 57 nautical mile dari Surabaya. Dan evakuasi alhamdulillah dilaksanakan oleh teman-teman pengguna jasa layanan transportasi, di mana saya sampaikan bahwa yang pertama kapal Meratus Pematang Siantar mengevakuasi 110 penumpang dalam kondisi selamat dan 2 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian kapal TB Hasnur mengevakuasi 62 korban dalam kondisi selamat. Kemudian kapal SAR Permadi mengevakuasi 9 korban dalam kondisi selamat. Kemudian kapal Selaras Mas mengevakuasi 13 korban dalam kondisi selamat. Kemudian KRI Nala, hasil transfer dari kapal-kapal yang melaksanakan evakuasi, total penumpang yang dievakuasi 30 dalam kondisi selamat dan 2 dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, dari kapal Mutiara Ferindo 1 mengevakuasi 8 korban dalam kondisi selamat dan 1 kondisi meninggal dunia. Jadi selama 3 hari, selain kami melaksanakan operasi, kami mengumpulkan data-data sementara yang mungkin nanti bisa menjadi bahan masukan dari teman-teman KNKT, bahwa pada saat kedaruratan terjadi, broadcast yang dilakukan oleh kru kapal, menurut saya dari komunikasi saya cukup bagus, sehingga seluruh penumpang termasuk awak kapal bisa bergeser dari tempat yang tadinya berada tersebar dalam kapal, bisa menuju ke anjungan dan bisa diinstruksikan untuk memakai life vest atau life jacket secara keseluruhan. Dan itu juga saya konfirmasikan kepada korban-korban yang satu hari kemarin sudah bisa dievakuasi. Jadi dari informasi yang kita dapat, bisa dipastikan bahwa seluruh korban telah memakai life jacket, sehingga dari total 238 korban yang menceburkan diri ke laut, semuanya bisa kita evakuasi. Walaupun dengan berat hati, dengan kesedihan kita, ada 5 korban yang harus kita evakuasi dalam kondisi meninggal dunia. Kemudian kondisi dari beliau-beliau almarhum-almarhumah yang meninggal dunia, saya sampaikan juga, bukan karena terbakar, namun karena memang posisi dari anjungan terhadap air ini dalam kondisi normal kira-kira lebih dari 7 meter. Namun beberapa dari penumpang bertahan sampai akhirnya kondisi kapal miring, dan saat itulah diperkirakan korban-korban yang terakhir ini terjatuh dalam ketinggian kira-kira lebih dari 10 meter. Begitu juga pada saat kapal-kapal yang melaksanakan evakuasi, tidak semua kapal memiliki ram door atau dengan ketinggian yang dekat dari korban. Ada juga yang harus memanjat tangga tali dengan ketinggian yang cukup ekstrim. Sehingga dari situlah sebenarnya proses evakuasi yang dilaksanakan oleh teman-teman potensi di lapangan. Alhamdulillah, selaku Kepala Badan SAR Nasional, kami mengucapkan ungkapan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh potensi SAR yang ada di lokasi kejadian, karena pada saat ada kejadian, mungkin dengan tindakan yang dilakukan oleh kru butuh waktu kira-kira jam 08.25 broadcast secara resmi itu baru diterima oleh Basarnas. Sehingga saat itu dari Basarnas Command Center mendeklir atau membroadcast informasi kepada traffic yang ada di lokasi. Begitu juga teman-teman dari stasiun radio pelayaran juga dengan masif memberikan broadcast, sehingga kapal-kapal yang berada di lokasi bisa memberikan bantuan. Karena itu saya sampaikan secara resmi kepada rekan-rekan media bahwa dengan jumlah penumpang yang kita konfirmasi 238, di mana ada cabin crew, kemudian ada penumpang dan juga ada tenaga bantuan operasi yang ada di kapal itu, sementara bisa kita sinkronkan bahwa jumlah korban dan juga jumlah penumpang yang ada di dalam kapal sementara sesuai. Karena itu secara resmi saya sampaikan bahwa operasi SAR secara khusus dalam penanganan kedaruratan KM Mutiara Sentosa 2 secara resmi saya alihkan kepada operasi rutin, yaitu operasi kesiapsiagaan yang dikendalikan oleh Kepala Kantor SAR Surabaya. Namun pelaksanaan operasi rutin ini tetap akan kami fokuskan kepada perairan di mana lokasi kejadian terjadi. Sambil menunggu, kita juga memiliki posko-posko aduan. Kita semuanya berharap tidak sampai ada pengaduan adanya keluarga yang belum ditemukan. Dan andai saja ada pengaduan itu, tentunya operasi akan kita laksanakan disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada. Kita akan buka operasi lagi untuk melaksanakan pencarian. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Pada kesempatan ini juga izinkan saya untuk menyampaikan terima kasih dan apresiasi dari seluruh unsur yang tergabung dalam operasi ini, khususnya unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Kami bacakan satu persatu. Yang pertama, dari unsur TNI, dari Koarmada juga tergabung. Dari kepolisian juga, saya ulangi, dari TNI dan kepolisian membantu, baik itu unsur SAR udara dan juga unsur SAR laut. Kemudian teman-teman dari KSOP utama Tanjung Perak Surabaya, dari PTS Surabaya, dari Srop Kalianget, KSOP Kalianget, Srop Masalembu. Saya ulangi lagi, dari Polairut Sumenep, dari Polda Jatim, dari BPBD Kabupaten Sumenep, Koarmada 2 khususnya yang dari TNI AL, Polresta Sumenep, KPLB Kabupaten Sumenep, Dishub Kabupaten Sumenep, Satpol PP Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep, BMKG Sumenep, Jasara Harja Jawa Timur, Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep, Kodim TNI AL yang ada di Sumenep, Tagana Sumenep, DVI Kabupaten Sumenep, Rumah Zakat, BPBD Provinsi, BPBD Kota Surabaya, Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Samapta Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Intel Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Tenaga Kesehatan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, PBR Surabaya, DVI Polda Jatim, Reserse Polda Jatim, Ditpol Airut Polda Jatim, Kabiddokes Polda Jatim, Jasaraja Wilayah Jatim, KP3. Dan mohon maaf, mungkin kami tidak mengucapkan secara urut, khususnya dari teman-teman Forkompimda, baik itu provinsi maupun yang ada di wilayah Tanjung Barat ini. Kemudian begitu juga sarana laut yang melaksanakan, membantu tugas yang dikerahkan, saya sebutkan kepada teman-teman media. Yang pertama, selain dari kapal SAR dari Basarnas, saya sebutkan KRI Nala 363 dari Armada 2, kapal Meratus Pematang Siantar, TB Hasnur 26, Transku Arapura, Meratus Project 3, Prakarsa Mas, SC Aila 17, Alkon Danil, Selaras Mas, KRI Bung Hatta 370, KN Masalimbu, KN Grantin V211, dan yang tadi saya sampaikan, Heli AW169 Polda Jatim, Kasa Patmar N212 TNI AL. Saya pastikan bahwa kelancaran operasi yang kita laksanakan ini tidak hanya karena komunikasi, tidak hanya karena koordinasi, juga bukan karena kolaborasi. Lebih dari itu, karena sinergitas yang kita laksanakan, saling isi mengisi dari unsur darat, unsur udara, bahkan unsur laut, semuanya saling bantu membantu dalam pelaksanaan operasi kemanusiaan yang kita laksanakan bersama. Dan juga terakhir, terima kasih kepada rekan-rekan media yang dengan setia bisa mengikuti kegiatan kita, dan harapan saya untuk ikut juga menyampaikan kondisi real di lapangan. Tentu dalam proses ini kita lebih banyak menggunakan komunikasi atau pekerjaan secara manual, sehingga memungkinkan terjadi adanya miss, salah informasi, sehingga kita memang menunggu sampai akhirnya kita melibatkan teman-teman kepolisian untuk mengambil data, baik itu kepada kru, kepada korban, dan itulah yang kita rapat koordinasikan hari ini di bawah pemimpin dari langsung Bapak Wamenhub. Sekali lagi, itu yang bisa saya sampaikan secara resmi. Terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan operasi kemanusiaan yang kita laksanakan ini merupakan wujud nyata bahwa kita hadir pada saat teman-teman mengalami kedaruratan. Kami mewakili pemerintah mengucapkan terima kasih kepada semua, dan juga memohon maaf apabila ada hal-hal yang memang tidak bisa tersampaikan dengan detail dari apa yang sudah kita laksanakan selama ini. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Santi, Santi, Santi. Selesai.
10: Terima kasih Kepala Basarnas. Rekan-rekan, seperti biasa pertanyaannya pasti apa penyebab kecelakaan. Itu akan diselidiki oleh KNKT sebelah saya. Kami memerlukan waktu untuk itu, ya. Akan ada proses pemeriksaan dengan dari KNKT, ya. Udah dimulai dong, sudah pasti, tapi kan perlu waktu, ya. Begitu juga kami minta bantuan Polda untuk memeriksa hal-hal yang lain. Jadi pemeriksaannya itu nanti akan kita laporkan kepada umum sesudah dilaksanakan pemeriksaan oleh KNKT dan membutuhkan waktu.
11: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
12: justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
13: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
11: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
14: Kali ini kami akan menyoroti tentang Indonesia-Thailand yang ingin meningkatkan perdagangan hingga 20 miliar dolar Amerika Serikat pada 2030. Ya, Indonesia dan Thailand berkomitmen memperkuat kerjasama ekonomi dengan menargetkan nilai perdagangan bilateral mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat di tahun 2030. Target ini diharapkan dapat mendorong peningkatan investasi, memperluas akses pasar, serta memperkuat posisi kedua negara sebagai mitra strategis di kawasan ASEAN. Dan strategi ataupun langkah apa yang kemudian bisa ditempuh Indonesia bersama Thailand untuk mencapai target perdagangan bilateral senilai tersebut sekaligus memastikan manfaatnya bisa dirasakan juga oleh dunia usaha dan juga masyarakat di kedua negara. Kami perbincangkan bersama dengan pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Bapak Rohdi Mohanazala.
4: Wawancara Pro 3.
14: Kabar baik hari ini, Pak Rohdi.
15: Kabar baik, terima kasih.
14: Ya, Perdana Menteri Thailand baru saja berkunjung ke Indonesia. Anda melihat seperti apa hubungan bilateral kedua negara antara Indonesia dan juga Thailand?
15: Oke, secara teoritik, Mbak, ini kita sudah naik level ya. Sehingga perjanjian ini mengilustrasikan apa yang disebut dengan comprehensive security. Jadi peningkatan atau penggabungan dari low politics, persoalan ekonomi, persoalan perdagangan begitu ya, dengan high politics, persoalan pertahanan dan keamanan. Sehingga kita harus memahami perjanjian bilateral ini sebagai bagian daripada comprehensive security yang kita ciptakan, Indonesia dan Thailand ciptakan dalam rangka menjamin kestabilan hubungan di antara kedua negara.
14: Seberapa realistis kemudian ya target perdagangan 20 miliar dolar Amerika Serikat di 2030 kalau melihat tren beberapa tahun terakhir dengan beberapa kerjasama yang sudah dilakukan?
15: Saya kira masuk ya, saya kira masih visible untuk dilakukan. Memang saat ini jika kita melihat sekarang, karena ya kita masih defisit ya. Saya kira dengan peningkatan adanya roadmap ini, itu akan memberikan guideline, apa yang perlu kita lakukan, kerjasama apa yang perlu ditingkatkan dengan Thailand. Yang paling penting, Mbak, dari apa? Pertama kita harus highlight begini, Mbak. PM Thailand Anutin, kunjungan PM Thailand Anutin ke Indonesia ini adalah kunjungan PM Thailand pertama setelah 15 tahun.
14: Betul.
15: Nah, ini kita highlight ini dulu. Berarti adanya peningkatan hubungan bilateral. Selama 15 tahun bisa kita katakan bahwa Thailand itu bukan menjadi prioritas kita dan kita sudah mulai memperkuat lagi hubungan dengan negara-negara di kawasan ASEAN dan ini suatu gesture atau langkah simbolik bahwa kita ingin menempatkan ASEAN sebagai center daripada foreign policy kita kembali. Nah, saya kira ini highlight daripada pemerintahan Prabowo. Yang kedua, kalau kita lihat daripada sejarah daripada roadmap ini, Mbak, ini sebetulnya sudah di sudah dilakukan sejak tahun 2025 gitu ya. Nah, itu misalnya itu kan disepakati di leader consultation tahun 2025 terus kemudian di ASEAN Summit 2026 di Cebu itu sudah pembicaraan antara Presiden Prabowo dan kemudian Prime Minister Anutin dari Thailand dan kemudian sekarang diresmikan dalam kunjungan ini roadmap 2026-2030. Nah, yang paling penting di sini untuk menjawab pertanyaan Mbak Fira tadi, di sektor ekonomi itu dibentuk namanya Joint Trade Commission. Nah, ini kan baru pertama nih. Nah, Joint Trade Commission itu nanti fungsinya mengidentifikasi peluang-peluang investasi, peningkatan perdagangan, dan lain sebagainya. Tekanannya, Mbak, tekanannya itu saya kira masuk dalam bingkai besar yang sudah menjadi prioritas Presiden Prabowo yaitu food dan energi ya. Terkait dengan food itu kan kita tahu lah Thailand salah satu eksportir utama pangan dunia ya. Sehingga kita ingin memperkuat hubungan kerjasama, tidak hanya untuk trade dalam arti produk pangannya, tapi kita juga mulai kembali seperti tahun 84 dulu, tahun 80-an awal, kerjasama di bidang riset dengan Thailand. Oke. Okay? Nah, pertanian, terkait dengan pertanian. Terus kemudian energi. Nah, kita ingin memperkuat hubungan kita dengan Thailand, terutama untuk mengamankan pantai Pasok gitu ya. Di satu sisi Thailand kita kenal salah satu terutama di bidang otomotif dan beberapa produk-produk high-tech itu adalah pusat di Southeast Asia. Sementara kita salah satunya adalah negara produsen mineral strategis yang cukup besar. Nah, kita berharap dari kerjasama ini, kemudian di bidang energi kita mendapatkan keuntungan yang cukup signifikan. Tentu saja di dalam negeri kita kan memang tidak boleh lagi untuk mengekspor ore ya, Mbak, ore ya.

0: di dalamnya. Jadi kalau kita misalnya ke Thailand lagi, kita bisa langsung transaksi dengan baht gitu ya, yang sudah kita lakukan dengan Malaysia seperti itu ya. Pakai kris ya misalnya gitu, bisa dipakai sama di sini. Itu sudah mengurangi signifikan apa menggunakan dolar, terutama kalau kita bicara dengan transaction energi. Energi itu kan lebih banyak dikunci itu di biasanya di dolar ya. Nah kalau kita ada roadmap begini kan berarti mengurangi ketergantungan dolar ya. Kalau food biasanya sudah mulai bisa lah tidak pakai dolar, tapi biasanya energi itu rata-rata pakai dolar. Nah dari dua elemen ini saja kan memberikan apa ya gambaran bahwa ya paling tidak kita bisa meningkatkan hubungan dagang kita, ekonomi kita, dan yang paling penting adalah defense juga, pertahanan dan keamanan dengan Thailand. Nah yang paling kita highlight kalau misalnya ada roadmap seperti ini adalah melembagakan sebuah struktur kerjasama yang tahan terhadap pergantian rezim misalnya, atau kita sebut pergantian presiden lah. Karena kita berharap nanti pergantian presiden tidak lagi naik turun, tapi kemudian tetap stabil karena ada misalnya karena ada joint trade commission gitu.
1: Ya. Apakah ini kemudian memperkuat posisi ASEAN juga ya di tengah persaingan global antara Indonesia dan juga Thailand?
0: Salah satunya Mbak, kita ketahui ya, memang rata-rata negara ASEAN ini kan non-blok ya Mbak ya. Tetapi bagaimanapun juga Thailand itu salah satu, bukan kita sebut sekutu erat ya, tapi paling tidak adalah ally daripada Amerika Serikat ya. Saya kira Indonesia ini menegaskan posisi bahwa kita bisa bekerja sama dengan negara-negara yang lain begitu ya. Dan sekaligus juga kita tidak, misalnya kita tidak antara navigating apa memberikan navigasi antara perseteruan Cina dan kemudian Amerika, kita tidak kemudian memilih satu blok, tapi kita bekerja sama dengan teman-teman, misalnya teman-teman Amerika, Filipina, Thailand kan begitu ya, Vietnam. Kemudian pula dengan teman-teman daripada Cina di kawasan region seperti Laos, Kamboja begitu. Jadi ini adalah diversifikasi daripada kerjasama bilateral kita dengan negara-negara di ASEAN.
1: Baik, jadi apa nih rekomendasi dari Pak Rohdi ya supaya pemerintah juga bisa berkelanjutan agar kerjasama ini tidak hanya ambisius secara angka tapi juga berkelanjutan, Pak Rohdi?
0: Ya, saya kira yang perlu nanti adalah ya terus saja ini tidak hanya berhenti pada penandatangan roadmap ya. Tapi kemudian perlu ada kualitas implementasi yang kualitas implementasi yang bagus ya. Terus kemudian kemampuan menegosiasikan detail teknis daripada roadmap ini. Itu yang saya kira perlu ditekankan di antara kementerian, karena ini persoalannya begini Mbak. Di tempat kita itu kan setiap kementerian itu punya silonya sendiri-sendiri ya. Kita apa ya, zona nyamannya begitu. Kalau kita bicara data perdagangan saja kadang-kadang
1: berbeda-beda ya.
0: Nah, perdagangan untuk bahan pangan saja itu Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan punya beda. Apalagi minyak, energi, main ID punya, ESDM punya, perindustrian punya.
1: Cukup banyak ya bidang-bidang.
0: Itu artinya ketika kita ingin menegosiasikan misalnya teks, terus kemudian apa mineral yang kemudian harus kita sampai pada tahap hilirisasi apa, kemudian sehingga bisa kemudian diekspor kontrak ya apa diekspor ke Thailand, atau kemudian negara membantu untuk menciptakan kontrak atau pemasaran bagi mineral tersebut. Nah itu harus betul-betul digodok. Itu yang disebut dengan kemampuan menegosiasikan detail teknis daripada roadmap itu. Saya kira itu salah satunya Mbak ya.
1: Ya baik.
0: Banyak sekali yang harus kita lakukan.
1: Karena terbatas waktu, tapi kita semoga bisa berbincang lagi di lain kesempatan ya Pak Rohdi ya. Terima kasih atas waktunya di Dari Pro 3. Sehat selalu. Pengajar di Departemen Ilmu Hubungan Internasional UGM, Bapak Rohdi Mohanazala.
2: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Ardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB menyalurkan bantuan air bersih dan menyiapkan berbagai langkah antisipasi mengingat 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat telah berstatus siaga kekeringan. Laporan selengkapnya oleh Muhammad Halwi.
1: Yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5.
2: 5 kabupaten di Nusa Tenggara Barat kini berstatus siaga kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, dan Lombok Barat. Kepala Pelaksana BPBD NTB, Sadimin, mengatakan status tersebut masih berada pada tahap siaga dan belum ditingkatkan menjadi tanggap darurat. Meski demikian, pemerintah telah menyiapkan distribusi air bersih untuk membantu masyarakat terdampak.
1: Sekarang yang sudah menetapkan siaga darurat kan ada 5. Ya. Nanti mereka kan kalau sudah tidak mampu kan minta ke provinsi biasanya. Ya. Provinsi tidak mampu minta ke pusat kan gitu jalurnya kan. 5 itu Dompu, Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat. Ya mereka mungkin sudah ngirim air menggunakan tangki gitu. Ya kita kalau ada sudah ada permintaan, beberapa yang minta kan tandon air dari KSB, kemudian dari Lombok Barat sudah minta tandon air.
2: Saat ini BPBD NTB memiliki sekitar 100 tangki air berkapasitas 5.000 liter yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Selain penyaluran air bersih, BPBD juga mengusulkan pembangunan 106 sumur bor di daerah rawan kekeringan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, pembangunan sumur bor akan diprioritaskan untuk wilayah yang paling membutuhkan berdasarkan hasil asesmen pemerintah.
3: Belum kita putuskan, kita lihat karena kita stok kita terbatas, karena biayanya cukup mahal untuk satu sumur bor itu, maka akan kita putuskan mana yang paling membutuhkan. Akan kita ases dulu, mana yang paling mendesak dan paling membutuhkan. Air bersih kita semua tangki yang kita miliki di lingkungan Pemprov, ada di sosial, ada di BPBD, kemudian ada di Biro Umum dan Bapak, itu semua sudah kita kerahkan semua sekarang. Dan kita akan mendapatkan tambahan dari BNPB juga. Semua yang ada kita kerahkan untuk membantu mengatasi kekeringan ini terutama di wilayah selatan.
2: BPBD NTB juga mewaspadai musim kemarau tahun ini yang diperkirakan berlangsung hingga 10 bulan. Kondisi itu dinilai berpotensi memperluas dampak kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah berkomitmen memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau berlangsung. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, untuk mengatasi kekeringan ekstrim, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bogor menyalurkan 1,2 juta liter air bersih kepada ratusan kepala keluarga di 28 kecamatan sekabupaten Bogor. Laporan selengkapnya oleh Yofri Haryadi.
1: Kondisi kekeringan yang melanda wilayah Bogor semakin ekstrim. Aliran Sungai Ciliwung tampak surut, mengakibatkan sawah dan ladang yang dialirinya pun mengering. Ancaman gagal panen pun menjadi mimpi buruk para petani yang menopang ketahanan pangan lokal. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor, Ade Hasrat, turun tangan mengantisipasinya.
2: Pada saat ini, Kabupaten Bogor memang dalam kondisi tanggap darurat kekeringan karena memang adanya fenomena El Nino dan juga masuknya pada musim kemarau. Pada saat ini sudah terjadi kekeringan di beberapa titik, yaitu di 113 desa secara tersebar, kemudian itu di 28 kecamatan.
1: BPBD Kabupaten Bogor bersama Damkar dan PDAM Tirta Kahuripan sudah lebih dari 1,2 juta liter mendistribusikan air bersih kepada 375 kepala keluarga di 113 desa di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
2: Jadi Kabupaten Bogor bekerja sama dengan perangkat daerah lain dan termasuk PDAM itu mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan guna menanggulangi kekeringan ini. Pada saat ini, alhamdulillah kita sudah bisa mendistribusikan 1,2 juta liter air untuk 43.375 kepala keluarga yang tersebar di 28 kecamatan sekabupaten Bogor.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi fenomena El Nino akan bertahan hingga awal kuartal pertama tahun 2027. Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Citeko Cisaro Bogor, M. Faturi, menjelaskan BMKG mengambil langkah proaktif dalam memodifikasi cuaca sebagai langkah mitigasi bencana hidrometeorologi secara terpadu di Indonesia.
3: Modifikasi cuaca itu bisa dilakukan jika memang kandungan uap air di atmosfer itu mencukupi atau ada awan-awan yang tumbuh. Walaupun kemarau, tapi kalau misalnya ada awan-awan konvektif yang tumbuh, itu bisa kita tiru proses alami di awan itu dengan mempercepat terjadinya kondensasi dengan cara menyemai, kita sebut sebagai inti hidrologis, nukleus uap air gitu ya, membantu uap air itu menyatu menjadi awan dan sehingga tumbuh menjadi hujan.
1: BMKG mencatat iklim dan musim kemarau saat ini mempengaruhi banyak sektor yang membutuhkan perhatian khusus. BMKG juga berkoordinasi secara aktif mendorong upaya antisipasi dan mitigasi kekeringan melalui penyemaian awan melalui OMC untuk mengoptimalkan potensi hujan alami sebelum kekeringan parah terjadi. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak baru tengah ditulis di tanah Papua. Bukan lagi sekadar impian, melainkan garda terdepan untuk misi kedaulatan pangan nasional. Pemerintah Republik Indonesia mempercepat pengembangan Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional dengan bantuan alokasi dana sebesar 1,3 triliun pada tahun 2026. Pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar ditunjang dengan proses pembukaan lahan, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta pembangunan infrastruktur pasca panen seperti rice milling unit atau RMU, dryer pertanian, dan gudang penyimpanan guna meningkatkan produktivitas dan menjamin pendampingan serta kepastian penyerapan hasil panen petani. Pemerintah hadir memberikan dukungan penuh melalui infrastruktur, alat mesin pertanian, hingga pendampingan. Pemerintah juga akan menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan dari tanah Papua untuk kedaulatan pangan Indonesia.
1: Memori kolektif bangsa.
2: Jenderal Ahmad Yani. Namanya kerap dikenang sebagai perwira tentara yang cerdas dan berani dengan karir gemilang. Jenderal Ahmad Yani, Kepala Staf Angkatan Darat yang gugur dalam peristiwa 30 September 1965 adalah seorang legenda. Bukan hanya karena kisah suksesnya memenangi sejumlah pertempuran, tapi juga berkat karakter kepemimpinan dan kebangsaannya yang menerbitkan rasa kagum. Seperti yang disampaikan Peter Kasenda dan Rusdi Hussein, sejarawan.
3: Sifat kepemimpinannya sudah diperlihatkan di saat dia kecil. Jadi ketika dia kecil, dia sudah memperlihatkan, dia melatih anak-anak baris. Itu kan menunjukkan jiwa kepemimpinannya, walaupun dia juga orang yang santun.
4: Tapi Pak Yani itu karena pendidikannya tinggi, kemungkinan besar juga beliau itu cukup brilian ya. Beliau salah seorang yang kemudian terseleksi ya, untuk dididik di sekolah PETA, sekolah perwira PETA di Bogor. Jadi sezaman dengan beliau itu adalah Pak Harto, Pak Dirman juga ya, dan semua hampir sebagian besar perwira-perwira TNI yang kemudian menjadi perwira tinggi.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Lalu bagaimana penanganan dan juga langkah-langkah yang perlu segera dilakukan untuk mempercepat penanganan kekeringan di beberapa daerah yang terdampak? Kami akan perbincangkan bersama kami analis kebencanaan ahli muda BPBD DIY, Bapak Suharyanto Budi Setiawan.
0: Wawancara Pro3.
2: Mbak Fira dan salam pendengar Pro3 RRI Jakarta, salam sehat, alhamdulillah.
1: Salam tangguh juga ya Pak Yanto.
2: Iya betul sekali Mbak Fira.
1: Ya, bicara soal kekeringan nih Pak Yanto, kalau di daerah istimewa Yogyakarta sejauh ini seperti apa dampaknya?
2: Untuk di daerah istimewa Yogyakarta saat ini sudah ada 3 kabupaten yang menyatakan siaga darurat hidrometeorologi kekeringan, ada Kabupaten Bantul, Gunung Kidul, dan Sleman. Okay. Dan di provinsi sendiri juga statusnya siaga darurat hidrometeorologi, Mbak Fira.
1: Mm-hmm. Ada 3 wilayah yang sudah terindikasi untuk kekeringan ya, atau sudah mengalami kekeringan
2: sekali.
1: Ya? Ini sejak kapan?
2: Saya kira sudah, di Kulon Progo itu sudah mulai bulan Juli, sudah mulai dropping air, begitu juga gitu.
1: Memang sudah lama tidak ada hujan ya di wilayah-wilayah 3 ini, sehingga
2: sekali.
1: Masyarakat juga membutuhkan distribusi air bersih di sana ya Pak Yanto.
2: Iya betul sekali Mbak Fira, sudah 60 hari kalau nggak salah, hampir 2 bulanan lah.
1: Oke, tapi apa sih Pak yang menjadi indikator yang digunakan oleh BPBD untuk menyatakan bahwa daerah ini adalah darurat kekeringan, Pak?
2: Ya, paling ada 30 hari tanpa hujan, itu sudah dinyatakan kekeringan, Pak.
1: Dampaknya 30. Seperti apa, Pak, yang dirasakan masyarakat?
2: Kalau sudah sebulan, sama sekali tidak ada hujan. Gitu. Dalam full sebulan itu, 30 hari tanpa hari hujan sudah bisa menyatakan kekeringan.
1: Baik, Pak Yanto, siang ini kita juga sudah tersambung ya dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Pak Yudi Cahyono, sudah bergabung bersama kami. Pak Yudi, bagaimana kabarnya hari ini Pak Yudi?
3: Baik.
1: Iya, ada Pak Yanto juga ya dari BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita berbincang bersama. Nanti saya ke Pak Yudi, tapi saya lanjutkan dulu ke Pak Yanto ya. Sebentar.
3: Iya, silakan Pak Yudi.
1: Iya, untuk distribusi air bersih sudah dilakukan sejak kapan Pak Yanto tadi?
2: Untuk Kulon Progo sudah mulai bulan Juli. Pertengahan bulan Juli sudah dropping air ya.
1: 3 wilayah ya saat ini memasuki kekeringan.
2: Iya, betul. Iya, betul sekali.
1: Oke, nanti saya akan tanyakan ya bagaimana upaya-upaya lainnya. Pak Yudi, kalau di wilayah Lumajang saat ini dampaknya seperti apa dari adanya kekeringan ya? Sudah ada berapa wilayah yang terdampak?
3: Ya, mungkin saya mau sounding dulu ya dengan Pak Yanto. Selamat siang, Pak Yanto.
2: Selamat siang,
3: sehat-sehat, kawan. Kita Amin. Juga sama-sama dari kebencanaan.
1: Ya, kayaknya gitu. Sama-sama. Dari kebencanaan.
3: Menangani bencanaan, betul. Memang untuk Kabupaten Lumajang tadi yang Pak Yanto juga ngomong di pertengahan bulan Juli, tapi untuk Kabupaten Lumajang kita dimulai dari awal Juli. Awal Juli, terus dari penetapan SK Bupati Lumajang sendiri terhitung mulai tanggal 10 Juli sampai akhir Oktober tanggal 7 Oktober ya, 3 bulan lah penetapan SK Bupati terkait dengan kekeringan dan karhutlah. Terus dari BPBD sendiri kaitannya dengan pendistribusian air bersih sudah kita mulai dari awal Juli. Dan ada berapa desa dan kecamatan dan berapa titik yang di Kabupaten Lumajang ini. Kalau dari awalnya dari permintaan kecamatan atau desa memang banyak. Biasanya awal-awal gitu Pak Yanto, itu awal-awal kita tidak terlalu banyak titik dropping air bersih. Tapi nanti di pertengahan, di bulan-bulan September, Oktober pasti banyak titik-titik yang meminta air bersih. Memang Kabupaten Lumajang ini hampir tiap tahun, tiap tahun krisis air bersih atau kekeringan ataupun dengan adanya karhutlah. Kalau kita lihat dari flashbacknya tahun 2024 kemarin hampir banyak juga terkait dengan adanya erupsi Lumajang kalau kita melihat dari potensi kebencanaan Lumajang sendiri itu ada 12 potensi ancaman bencana.
1: Yeah.
3: Lumajang, Kabupaten Lumajang itu.
1: Oke, okay. Untuk terparah di wilayah mana Pak untuk kekeringan?
3: Untuk wilayah Lumajang, Kabupaten Lumajang, untuk wilayah utara ya, di Kecamatan Ranioso itu ada 2 desa, terus ada di Kecamatan Klaka, itu ada 2 desa juga, terus di Kecamatan Gedul Jajang juga ada 1 desa, terus di Kecamatan Gujalit itu sekitar ada 6 desa.
1: Sudah cukup banyak ya wilayah yang terdampak kekeringan di bulan ini. Kemudian apa dampak yang paling dirasakan oleh masyarakat di sana?
3: Yang dirasakan masyarakat ataupun warga itu terkait dengan air bersih. Karena tidak untuk air bersihnya memang kebutuhan pokok ya. Salah satunya untuk masak ataupun untuk minum. Karena kita wilayah-wilayah Kabupaten Lumajang sendiri kan, dari Lumajang sendiri kan memang ada pegunungan, di sini pegunungan, dan itu pun akses saluran air bersih itu kebanyakan dari sumber-sumber dari tetangga kabupaten. Contohnya salah satunya kayak Kecamatan Gujalit, kita ambil dari Tengger. Nah, Tengger sendiri itu kan kawasan Bromo. Nah, Tengger sendiri ikut Kabupaten Probolinggo. Gitu. Di saat debit kecil, sumber kecil itu untuk akses yang masuk ke Desa Gujalit melalui Kabupaten Lumajang sendiri itu mengecil, otomatis wilayah sana tidak mengalirkan ke wilayah bawah, maksudnya Desa Gujalitnya itu.
1: Baik, Pak Yanto, bagaimana kemudian mekanisme untuk distribusi air bersih ya di wilayah Yogyakarta sehingga tepat sasaran ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan, Pak?
4: Ya, kalau saya ini kebetulan di provinsi, Mbak Wira, ya, di BPBD Provinsi DIY, dan status dari provinsi adalah untuk pendamping dan pendukung daripada kegiatan BPBD Kabupaten Kota. Saat ini kita membantu informasi untuk daerah-daerah kekeringan dan tempat-tempat kekeringan, dan mungkin juga dari laporan masyarakat kita distribusikan permintaan-permintaan dari masyarakat, distribusikan dropping air gitu.
1: Untuk permintaannya sudah cukup tinggi kah saat ini, Pak?
4: Ya, cukup tinggi, dan mungkin selain dari BPD juga kita dibantu dari PMI, juga dari pihak swasta juga memberikan bantuan, dan terkadang juga dari pihak swasta juga terkadang meminta informasi pada kita di daerah mana yang terjadi kekeringan, kan gitu.
1: Biasanya berapa banyak, Pak, untuk distribusi air bersih ya, per desa mungkin?
4: Kalau kita biasanya per titik, Ibu, di titik-titik tertentu, ya, titik-titik tertentu kita dropping air. Gitu.
1: Oke, berapa Pak besarannya?
4: Untuk saat ini mungkin di Kulon Progo sudah ada cukup banyak, sudah mungkin sudah ribuan, Ibu, tinggi.
1: Ribuan tangki atau liter ya.
4: Iya,
1: ya. Ya, karena memang ada beberapa desa, tadi ada 3 ya, Pak Yanto menyampaikan bahwa sudah dilakukan distribusi air dan juga masyarakat membutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari ya, Pak Yanto ya, di sana. Untuk minum, kemudian aktivitas lainnya.
4: Betul sekali, Bu, dan mungkin di masyarakat Jogja sekarang sedikit merubah aktivitasnya, bahwasanya mungkin menghemat air. Terkadang juga teknik cara mandinya juga sudah berbeda kalau air melimpah kan gitu, sehingga bisa menghemat air.
1: Baik, lebih bijak lagi ya untuk penggunaan air di musim kemarau ini. Baik.
0: Kilas Berita. Kilas Berita.
5: Indonesia akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan World Conference on Creative Economy 2026 pada 21 hingga 23 Oktober mendatang. Konferensi internasional ini rencananya akan diselenggarakan di Jakarta dan diikuti lebih dari 80 negara yang berfokus pada kolaborasi global dan berkelanjutan pertumbuhan ekonomi. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Kilas Berita. Jaringan Berita Nasional.
1: Distribusi air bersih di wilayah Lumajang seperti apa, Pak Yudi?
3: Pendistribusian air bersih di Lumajang kita sudah mengerahkan sekitar 4 tangki ya.
1: Mm.
3: 4 tangki dari BPD sendiri dengan kapasitas 5.000 liter. Itu yang bisa menjangkau wilayah-wilayah titik-titik rawan air bersih.
1: Mm-hmm.
3: Terus dari tangki itu tersebut, memang kita jalankan satu tangki bisa sampai 6 rit.
1: Mm-hmm.
3: Nah, dari 6 rit itu sendiri satu tangki bisa membagi dua wilayah, dua desa. Desa utara ataupun desa yang sisi barat.
1: Yeah.
3: Itu. Jadi bisa terbagi. Nah, di setiap titik itu kita buatkan penampungan air yang dari terpal atau bantuan dari BPD Provinsi juga Jawa Timur. Bisa menampung sampai 5.000 liter. Gitu.
1: Okay.
3: Jadi masyarakat itu mengambil ke titik penampungan itu, di tandon-tandon itu banyak gitu.
1: Mm-hmm. Jadi kalau membutuhkan bisa datang ya ke tempat penampungan ataupun tandon-tandon yang tadi sudah disiapkan oleh pihak terkait. Baik, kalau begitu apa imbauannya untuk masyarakat di daerah rawan kekeringan saat ini? Mengingat BMKG kan juga masih memprediksi bahwa puncak dari El Nino kemudian kemarau ini belum terjadi ya. Pak Yudi, silakan.
3: Imbauan kepada masyarakat yang terutama lebih menghemat kaitannya dengan air bersih, karena tidak menutup kemungkinan air bersih itu merupakan salah satu kebutuhan pokok.
1: Mm-hmm.
3: Nah, terus yang kedua, dari masyarakat yang utama tidak ada sumber ataupun aliran pancima, aliran pipa imisasi dari sumur, tetap mengantisipasi terkait dengan adanya air-air yang sudah disuplai. Tadi yang disebutkan dari berbagai yang ada di Jogja juga ya,
1: yeah,
3: dari swasta ataupun dari lembaga, tetapi ada bantuan.
1: Mm-hmm.
3: Jadi masyarakat tetap menggunakan secara normal untuk kebutuhan pokoknya itu.
1: Baik. Baik, kalau Pak Yanto di wilayah DIY, seperti apa imbauannya untuk masyarakat? Apa yang harus dilakukan ya? Langkah sederhana apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk menghemat air? Dan juga ada tidak kanal pengaduan ataupun layanan yang bisa diakses untuk membutuhkan bantuan ya?
6: Ya Mbak Vera, untuk kita pasti juga mengkampanyekan untuk menghemat penggunaan air ya, supaya untuk hal-hal yang mungkin yang bisa dihindari ditahan dulu, seperti cuci mobil, cuci motor, kalau memang tidak mendesak jangan dihindari dulu, karena memang mungkin kemarau ini kan kemarau kering yang ada dampak El Nino-nya, dan mungkin lebih besar daripada yeah. 2023 yang musim kekeringan tahun lalu.
1: Mm-hmm.
6: Untuk itulah kita pasti kampanye untuk penghematan air. Dan untuk informasi mungkin bisa ke BPBD, DIY maupun kabupaten kota.
1: Mm-hmm.
6: Untuk melakukan permintaan ataupun permohonan dropping air. Nanti kita komunikasikan.
1: Oke, akan ditindaklanjuti ya dari adanya laporan-laporan masyarakat. Baik, kalau begitu kita harapkan ya Pak Yudi dan juga Pak Yanto agar kekeringan ini tidak terlalu berdampak luas ke masyarakat, dan juga pemerintah lebih siap lagi ya untuk mitigasi terkait dengan bencana kekeringan. Terima kasih Pak Yudi dan juga Pak Yanto atas waktunya.
6: Ya, terima kasih Mbak Vira.
1: Salam tangguh Bapak-Bapak.
6: Salam tangguh.
1: Baik. Kabid Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Kabupaten Lumajang, Pak Yudi Cahyono, dan juga Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD DIY, Bapak Soeharyanto Budi Setiawan.
0: Catatan Peristiwa.
7: Sejarah mencatat pada 5 Agustus 1947 diperingati sebagai akhir dari agresi militer Belanda pertama. Setelah memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Indonesia tidak serta-merta bebas dari penjajah. Kala itu Belanda masih terus berupaya untuk kembali menjajah dan merebut kemerdekaan Indonesia melalui sejumlah serangan. Salah satunya ialah melalui agresi militer Belanda pertama. Melalui Gubernur Jenderal Johannes van Mook, pemerintah Belanda melayangkan pengumuman gencatan senjata yang berlaku tepat pukul 12 malam tanggal 4 Agustus 1947. Nama agresi militer Belanda pertama adalah operasi produk militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang mulai digencarkan sejak 21 Juli 1947. Operasi produk merupakan istilah yang dibuat oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes van Mook yang menegaskan bahwa hasil perundingan Linggarjati pada 25 Maret 1947 tidak berlaku lagi. Operasi militer ini merupakan bagian dari aksi polisionil yang diberlakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran Belanda atas perundingan Linggarjati. Sedangkan dari sudut pandang Indonesia, agresi militer itu menjadi bukti pengkhianatan Belanda atas hasil perundingan Linggarjati. Seperti diketahui, perundingan Linggarjati kala itu telah menghasilkan persetujuan terkait status kemerdekaan Indonesia, namun Belanda punya penafsiran lain.
8: Kami akan menghadirkan informasi terkini terkait update kebakaran hutan lindung Gunung Soputan, Sulawesi Utara. Kebakaran hebat terjadi di kawasan hutan lindung Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Kebakaran yang diduga akibat puntung rokok itu telah menghanguskan sekitar 300 hektar hutan. Lalu seperti apa update terkininya? Nanti kami akan tanyakan hal ini bersama BPBD setempat untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini kebakaran hutan lindung Gunung Soputan. Lalu berapa luas area hutan yang terdampak kebakaran? Apakah ada penambahan data setelah sekitar 300 hektar hutan ini telah dihanguskan? Apakah titik api ini masih aktif atau sudah mulai dapat dikendalikan? Lalu langkah apa yang telah dilakukan BPBD bersama instansi terkait untuk memadamkan api? Saat ini kami telah bersama Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, Julek Suanga.
9: Wawancara Pro 3.
8: Pak Julek,
10: yes.
8: Baik. Pak Julek, bagaimana kondisi terkini kebakaran hutan lindung Gunung Soputan saat ini?
10: Ya, terima kasih. Kami laporkan melalui lokasi Gunung Soputan yang terjadi kebakaran hutan. Kami laporkan bahwa sampai saat ini kebakaran api masih terdapat beri-beri. Ada 3-4 titik yang terdapatkan pada sampai pada malam hari.
8: Kobaran apinya masih ada hingga malam ini begitu ya, Pak Julek ya?
10: Iya. Iya. Jadi perlu kami laporkan sampai titik ini, titik-titik api ini kan masih ada. Baik di sebelah selatan Soputan maupun di sebelah utara Gunung Soputan.
8: Baik. Kalau untuk luas areanya sendiri yang terdampak kebakaran ini sudah melebihi 300 hektar atau seperti apa ini, Pak?
10: Ya, terima kasih. Untuk luasan memang kami hanya perkirakan, kami dapat perkirakan ini, ada petaan yang resmi melalui drone atau aplikasi lainnya, tapi kami dapat perkirakan ini sudah melebihi dari 300 hektar.
8: Baik, sudah melebihi 300 hektar, titik apinya masih aktif ya, begitu ya Pak ya, hingga saat ini ya?
10: Masih aktif.
8: Baik. Nah, apakah kami konfirmasi nih ya Pak ya, penyebabnya itu karena puntung rokok Pak, atau seperti apa faktanya di lapangan?
10: Iya, terima kasih. Jadi untuk penyebab dari terjadinya kebakaran ini sampai saat ini kami belum ketahui.
8: Penyebabnya belum diketahui kami begitu ya Pak ya?
10: Penanganan. Iya.
8: Nah, langkah penanganan apa yang telah dilakukan BPBD bersama instansi terkait untuk memadamkan api?
10: Ya, terima kasih. Jadi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah terus melakukan koordinasi lintas sektoral baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat, melaporkan tentang kejadian terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Jadi itu langkah pertama. Dari hasil koordinasi itu kami dapat menyampaikan bahwa kami sudah berhasil mendapat dukungan dari beberapa pihak, baik Manggala Agni dari TNI, Polri, dan instansi lainnya untuk membantu dalam pemadaman di lokasi kebakaran.
8: Total ada berapa personil ini Pak, serta juga mobil pemadam kebakaran yang diturunkan?
10: Perlu kami laporkan bahwa untuk jumlah personil kami hampir 250 personil dan mobil damkar kami laporkan secara detail dari Menggala Agni ada 2 unit, kemudian dari Damkar Minahasa Kabupaten Minahasa Tenggara ada 3 unit, dari TNI Angkatan Darat ada 4 unit, kemudian dari bantuan dari kabupaten lainnya ada 3 unit yang kami operasikan di malam hari ini.
8: Ya, baik, berarti totalnya ini ada 12 unit ya, Pak Julex ya?
10: Iya, 12 tambah di Polri, dalam hal ini Brimob ada 2 mobil pemadam, ada 4 unit dari Polri.
8: Oh, baik, berarti totalnya kalau untuk bantuan lainnya itu sudah 4 unit ya, Pak Julex ya?
10: Iya, itu tambahan dari
8: Ya, berarti 13 ya totalnya ya Pak Julex ya?
10: Iya.
8: Baik. Nah, apakah terdapat kendala di lapangan ini Pak Julex, mungkin medankah, cuaca atau memang keterbatasan sumber air ini di sana?
10: Ya, kalau untuk keterbatasan kami di lapangan memang yang pertama itu pasti karena ini daerah perkotaan, pasti tempat angin yang kencang buat kami kewalahan untuk melaksanakan pengamanan. Karena kondisi angin yang kencang pasti sangat berisiko bagi tim di lapangan. Kemudian ketersediaan air kami memang karena ini daerah pegunungan memang tidak ada mata air di daerah pegunungan, jadi kami harus ambil air untuk kasih.
8: Pak Julex, ini kabarnya kebakarannya terjadinya mulai dari Minggu pagi ya Pak Julex, berarti sudah 2 hari ini dilakukan pemadaman secara terus-terusan begitu ya Pak Julex?
10: Iya, kami laporkan bahwa bencana ini sudah terjadi dari hari Minggu, hari Senin. Ini penanganan sudah hari ketiga, jadi H+3.
8: Oh, penanganannya sudah H+3 begitu ya?
10: Iya.
8: Baik, Pak Julex, apakah ada laporan korban jiwa begitu atau warga yang harus mengungsi akibat kebakaran ini?
10: Ya, syukur perlu kami laporkan juga, bersyukur karena sampai hari ini belum ada terdapat korban jiwa atau korban pengungsi akibat kebakaran hutan dan lahan ini, karena hutan ini berada di kisaran kurang lebih 7 kilo di daerah wilayah pemukiman di Kecamatan Sidian Raya, Kabupaten Nusa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara.
8: Baik, nah kalau untuk kondisi kualitas udaranya sendiri di sekitar lokasi kebakaran seperti apa ini Pak Julex, meskipun ini 7 kilo begitu ya kisarannya ya?
10: Iya, kalau kondisi udara di lokasi kejadian yang pasti ya berasap, tapi untuk di wilayah permukiman warga masih terpantau aman untuk kondisi udara.
8: Baik, nah kabarnya juga ada pendaki ya Pak ya di sana yang sedang mendaki Gunung Soputan ini.
10: Iya, perlu kami laporkan bahwa penanganan hari pertama, hari Minggu itu kisaran jam 10, utamanya kami evakuasi dahulukan mengevakuasi para pendaki yang mendaki di Gunung Soputan. Tapi sampai siangnya sore kami sudah selesai evakuasi jumlah para pendaki. Selesai dievakuasi pada sore hari.
8: Oh sudah di sore hari, berarti di hari Senin itu ya Pak Julex? Oh di hari Minggu langsung
10: hari,
8: ya?
10: Hari Minggunya, hari Minggu.
8: Baik.
10: Di saat kejadian, di sorenya sudah kami evakuasi.
8: Apakah ada kendala saat melakukan evakuasi ini para pendaki di sana Pak Julex?
10: Ya itu lagi, kendalanya karena akses jalan masuk keluar para pendaki ini tertutup dengan kobaran api dan asap. Jadi kami melakukan pemadaman lebih dahulu di pinggiran kiri kanan jalan untuk jalur evakuasi dari para pendaki. Itu kendalanya pertama.
8: Ya, baik. Nah, Pak Julex, ini kan sudah H+3 ya penanganannya, tapi ditemukan masih ada titik aktif api. Hal apa yang akan dilakukan BPBD begitu, Pak Julex, untuk melakukan pemadaman?
10: Ya, baik. Walaupun medan yang sulit untuk kami melakukan pemadaman, tapi kami tetap berupaya untuk berada di titik api, melakukan pemadaman di titik-titik yang masih terpantau ada kobaran api. Jadi kami tetap berupaya untuk melaksanakan pemadaman.
8: Baik. Tapi nantinya akan ada muncul titik api baru tidak ini Pak Jolex?
10: Titik api baru bisa, karena bisa jadi tiupan angin membawa kobaran api ke titik yang lain. Itulah yang akan menimbulkan titik-titik api yang baru di lokasi kejadian, di lokasi bencana.
8: Baik, nah upaya apa itu yang dilakukan untuk mencegah kebakaran meluas ke kawasan lain ini Pak?
10: Jadi yang pertama kami terus menghimbau kepada masyarakat untuk tidak sembarang membuat atau membakar sampah, akhirnya tidak terkontrol. Jadi itu salah satu upaya yang kami lakukan. Sementara kalau upaya yang kami lakukan di lokasi kebakaran hutan ini, kami tetap berupaya untuk melakukan pemadaman, mengejar titik-titik api yang ada.
8: Baik, nah targetnya dalam penanganan kebakaran hutan Gunung Soputan ini dalam beberapa hari ke depan seperti apa Pak Jolex?
10: Memang kami untuk penanganan secepat mungkin. Cepat mungkin. Agar supaya ini bisa tertangani.
8: Baik, ini sudah ditentukan mungkin tanggap daruratnya Pak Jolex atau seperti apa? Karena sudah H+3 penanganannya ya Pak?
10: Ya, terima kasih. Untuk status tanggap darurat bencana kebakaran hutan dan lahan, kami sudah menetapkan status melalui hasil rapat lintas sektoral pada hari Senin. Dan ini ditetapkan tahap pertama 7 hari, minimal 7 hari.
8: 7 hari begitu ya, dilakukan pemadaman terus-terusan ya. Begitu ya Pak Jolex ya?
10: Iya.
8: Apakah nantinya juga upaya pemadaman akan menggunakan helikopter waterbombing semacam itu Pak Jolex di sana?
10: Kami tetap berupaya untuk berkoordinasi untuk menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah seperti helikopter. Tetapi ya menunggu juga keputusan daripada hasil dari koordinasikan. Kami tetap berharap seperti itu.
8: Ya. Nah Pak Jolex, adakah informasi terbaru yang perlu diketahui masyarakat ini terkait perkembangan kebakaran hutan lindung Gunung Soputan?
10: Ya, terima kasih. Jadi untuk perlu kami informasikan bahwa kami tim di lapangan sudah melaksanakan penanganan selama 3 hari. Yang perlu diketahui bahwa yang pertama untuk area di hutan lindung sementara ditutup untuk akses umum. Itu perlu diketahui oleh masyarakat, apalagi para pecinta alam, pecinta para pendaki. Saat ini kami tutup sementara untuk di lokasi pendakian. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan ke masyarakat luas.
8: Baik, Pak Jolex, terima kasih ini telah memberikan update terkininya. Semoga cepat padam begitu ya. Tidak ditemukan lagi ini adanya titik api aktif di sana.
10: Terima kasih.
8: Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Jolex Wanga berbicara terkait update terkini kebakaran hutan lindung Gunung Soputan, Sulawesi Utara. Saat ini masih terjadi adanya titik api aktif yang telah dicoba untuk upaya pemadaman dari BPBD Minahasa Tenggara.
11: Wawancara Pro3. Warta Nusantara.
8: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
12: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
11: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
8: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
11: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia. Pro3, jaringan berita nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa sholat isya berjamaah, seakan-akan ia sholat setengah malam. Dan siapa sholat subuh berjamaah, seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Muslim.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 5 Agustus 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina bagian utara dengan intensitas sistem dalam 24 jam ke depan diperkirakan menurun, kecepatan angin maksimum 15 knot atau sekitar 28 km per jam, dan tekanan udara minimum 1004 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Sementara intensitas sistem dalam 48 hingga 72 jam ke depan diperkirakan mulai melemah signifikan, yang ditandai dengan melebarnya pola sirkulasi dengan arah gerak sistem yang berbelok ke utara timur laut dan menjadi belokan angin. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Kemudian terpantau juga sirkulasi siklonik yang diprediksi berada di Samudra Hindia Barat Bengkulu yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Hindia Barat Sumatera Barat Bengkulu dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir utara Aceh, dari Aceh hingga Sumatera Utara, Selat Malaka hingga Riau, Sumatera Barat hingga perairan Barat Bengkulu, Kalimantan Timur hingga Laut Sulu, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya.

Selamat pagi pendengar, disiarkan langsung dari Jalan Tebrani Lintas Sengarembi Sambas. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas. Kembali mengudara bersama saya, Erlianto, edisi hari ini pendengar. Disiarkan melalui frekuensi FM 97,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia Sambas.
1: Dari lintas Tangerang di Sambas, inilah Radio Republik Indonesia Sambas 97,4 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda dengar RRI Sambas
3: 97,4 MHz.
4: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini pendengar, hari Rabu 5 Agustus 2026. Ada saya EL yang menemani Anda di Sambas Pagi edisi hari ini pendengar, dengan serangkaian program acara yang telah kami persiapkan di ruang dengar Anda. Dari jam 5 hingga nanti mendekati jam 6 pagi, kami temani Anda Mutiara Pagi. Kemudian dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah Pagi dari jam 6 hingga jam 6.30. Dan jam 6.30 hingga jam 7 pagi nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar Berjaringan. Di sana nanti akan dihadirkan beragam informasi-informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Dan di jam 7 hingga jam 7.30 kami ajak Anda nanti mengikuti Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Kembali nanti bersama kami di jam 7.30 hingga jam 8 dengan kopi Anda, komentar dan opini Anda. Dilanjutkan dengan rangkaian musik dan info di jam 8 hingga jam 9. Di jam 9 nanti akan ada cek fakta. Dan dilanjutkan dengan Halo RRI Berjaringan. Nanti juga akan dihadirkan di ruang dengar Anda. Ada Halo RRI bersama RRI Sambas dan juga RRI Pontianak. Nanti Anda bisa sampaikan untuk keluhan atau juga aspirasi, apresiasi, atau juga informasi tentunya kepada kami pendengar di Halo RRI hingga nanti ke jam 10 pagi. Dari jam 10 akan dilanjutkan dengan beragam program acara lainnya hingga nanti ke sore harinya dan juga malam harinya. Dan tentunya pendengar, untuk RRI Sambas ini bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga di rri.co.id. Pendengar, sebelum kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk Mutiara Pagi pada pagi hari ini, nanti kita akan ikuti Mutiara Pagi dari RRI Pro 1 Pontianak, yang mana nanti temanya itu ada indahnya harmoni dalam keberagaman, disampaikan oleh Ustadz Sulaiman MAG. Nanti Anda bisa tonton secara langsung juga di live streamingnya di kanal YouTube-nya @pro1 RRI Pontianak. Dan Anda nanti juga bisa berinteraksi untuk menyampaikan pertanyaan di sana pendengar. Namun sebelum itu kami akan hadirkan di ruang dengar Anda beberapa koleksi lagu religi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas.

0: Dan pendengar, saatnya kita ikuti Mutiara Pagi dari RRI Pro 1 Pontianak dengan tema Indahnya Harmoni Dalam Keberagaman, disampaikan oleh Bapak Ustadz Sulaiman MAG, dipandu oleh Al-Fatih. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Lalu Pro 1.

0: beragam, kita hidup bersama-sama dalam perbedaan. Kita hadirkan tema indahnya harmoni dalam keberagaman. Bersama dengan kami sudah terhubung via Zoom meeting, kami sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Sulaiman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz.
0: Fatih di sini Ustadz. Oke. Selamat pagi, apa kabar Ustadz Sulaiman? Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah sehat
0: luar biasa. Kita pagi ini membahas mengenai indahnya harmoni dalam keberagaman ya Ustadz ya. Dimana kita juga hidup berdampingan begitu ya, bersama dengan sesama umat manusia begitu. Dan ini juga menjadi salah satu tema kemerdekaan kita pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung setelah ini, nanti pendengar silakan untuk merapat di WhatsApp 0811 570 1042, atau telepon di 734987. Setelah Ustadz nanti akan menyampaikan kan ceramah pembuka ya pendengar, setelah lama ya 15-20 menit nanti baru nanti Anda dapat bergabung. Dan untuk Anda yang bergabung nanti juga bisa melalui YouTube channel kami di Pro 1 RRI Pontianak. Untuk itu saya silakan kepada Ustadz Sulaiman untuk menyampaikan pembuka. Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, syukran lillah, amma ba'ad. Oke, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Mutiara Pagi. Semoga kita semua selalu dibimbingi Allah, dan semoga kita semua selalu sehat walafiat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Mari, di pagi hari ini kita renungi sebuah tema yang menurut saya sangat penting, bahkan sangat familiar yang sering kita dengarkan, tapi tidak tahu bagaimana cara kita mengaplikasikannya dalam kehidupan. Kita semua hidup di tengah masyarakat yang beragam, di lingkungan kehidupan kita memiliki teman yang berasal dari suku yang berbeda, bahasa yang berbeda, budaya yang berbeda, bahkan mungkin memiliki suatu kebiasaan, watak, sikap dan sebagainya itu yang berbeda. Akan tetapi hal ini jangan dijadikan suatu alasan untuk berpecah ataupun suatu alasan untuk saling tidak mengenal, karena perbedaan inilah merupakan sunnatullah yang sudah ada. Bahkan sebelum kita ada, itu sudah ada perbedaan itu. Jadi, keberagaman merupakan ketetapan Allah yang tidak dapat dihindari dari kehidupan manusia. Allah menciptakan manusia dengan berbagai suku, bangsa, bahasa, budaya, serta latar belakang yang berbeda, agar saling mengenal, agar saling menghargai, agar saling mengambil pelajaran dari perbedaan itu, bekerja sama dan saling melengkapi dalam suatu kajian atau dalam suatu perbedaan itu menjadi suatu solusi menjaga perdamaian di tengah-tengah keberagaman. Dalam ajaran Islam, keberagaman bukanlah alasan ataupun suatu atau suatu keadaan yang harus kita sesali, ataupun dari perbedaan itu untuk saling berpecah, itu bukan dalam ajaran Islam. Bahkan ajaran Islam itu mengajarkan perbedaan ini jadikanlah suatu pelajaran bagi kita untuk saling menjaga, saling bekerja sama, saling tolong menolong dan sebagainya. Sehingga kata harmoni di sini menjadi suatu tolak ukur dari keberagaman itu sendiri. Harmoni dalam keberagaman adalah kehidupan yang rukun, yang damai dan saling menghargai di tengah perbedaan suku, budaya, bahasa, pendapat maupun agama itu sendiri. Islam mengajarkan bahwa keberagaman menjadi suatu wadah untuk kita belajar, untuk menjadi suatu wadah yang harus kita sikapi dengan saling menghormati dan bekerja sama dan kebaikan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat ayat 13, ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum innallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dari ayat ini dalam surat Al-Hujurat ayat 13 ini merupakan suatu anjuran ataupun merupakan suatu perintah bahwasanya perbedakan ataupun suatu apa ya, informasi khabar bahwasanya perbedaan merupakan ketetapan Allah. Ketika berbicara ketetapan berarti itu tidak bisa diubah. Bahasa diubah itu ini sudah ya kuasa ilahi. Selanjutnya di ayat ini juga dijelaskan manusia itu diperintahkan untuk saling mengenal ta'aruf. Tapi di sini kata ta'aruf itu sendiri bukan itu ta'arufil muslim, bukan begitu ayatnya, tapi ta'aruf saling mengenal ke manusia, saling mengenal ke manusia itu sendiri. Jadi bahasa kemanusiaan itu umum, universal. Tidak dibatasi oleh satu agama, tidak dibatasi oleh satu budaya, tidak dibatasi oleh satu bahasa. Berarti kalau merasa manusia, maka saling mengenallah. Kira-kira begitu. Selanjutnya itu dalam ayat tersebut juga dijelaskan tentang kemuliaan seseorang ditentukan oleh ketakwaan. Seseorang itu dilihat mulia. Seseorang itu dilihat derajatnya tinggi. Itu bukan dari status-status duniawi, tetapi dari status-status ketakwaan kepada Allah. Inilah yang menjadi temu dari keberagaman-keberagaman yang ada di tengah-tengah kita hari ini, atau di tengah-tengah masyarakat, atau di tengah-tengah pluralisme, itu adalah saling mengenal. Dan ayat Al-Hujurat ini menjadi suatu pijakan bagi kita untuk bersosial, bermasyarakat, berinteraksi, berkomunikasi. Oke, mungkin keberagaman itu suatu keindahan. Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya keindahan itu adalah suatu keindahan. Keindahan dalam kita melihat keberagaman, perbedaan-perbedaan yang ada di diri kita. Karena ketika sama semuanya itu kurang asik kayaknya dalam kehidupan ini. Maka hadirlah keberagaman ini menjadi suatu bentuk melihatkan keindahan-keindahan Allah terhadap ciptaannya. Kebisahan ini bisa dianalogikan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti coba kita pikirkan atau coba kita renungi bahwasanya taman bunga, mengapa taman itu terlihat indah? Karena bukan karena hanya satu bunga yang ada di taman itu, tapi karena terdapat berbagai macam bunga dengan warna dan bentuk yang berbeda-beda. Perbedaan itulah yang menghadirkan keindahan. Kalau hanya satu bunga atau bunga warna putih atau hanya merah aja, itu kayaknya kurang asik. Tapi karena perbedaan-perbedaan, beda warna, beda bentuk, itu menjadi suatu keindahan dalam taman itu sendiri. Begitu pula dalam kehidupan ini. Bayangkan jika semua orang itu memiliki persamaan bahasa, persamaan postur tubuh, persamaan budaya, persamaan bahasa komunikasi, persamaan dalam berinteraksi, bahkan kesamaan dalam bentuk budaya bangunan, budaya kayak adat istiadat gitu. Jadi saya pikir itu tidak begitu indah dalam kehidupan ini. Jadi bahkan dalam sudut pandang saya, kita lupa siapa yang menciptakan kita. Kenapa? Kita sudah bahasa kami di pemikiran ini melempem. Melempem apa? Hanya itu-itu saja yang menjadi suatu tolak ukur. Tidak ada menjadi suatu bentuk untuk menjadi studi banding, bahasa saya, untuk jadi studi banding itu tidak ada. Oke, hal ini juga dijelaskan dalam Al-Quran tentang keberagaman. Untuk kita kan harmoni ini, kita harus saling tolong-menolong, saling kerjasama, saling menjunjung tinggi yang namanya itu, saling melengkapi satu sama lainnya. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah ayat 2, yaitu وَتَعَوَنُ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَتَعَوَنُ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebijakan, kebajikan, dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh sangat berat siksaannya. Hal ini, ayat ini menjelaskan bahwasanya umat Islam atau umat manusia itu diperintahkan bekerja sama dalam kebaikan. Entah itu kebaikan sosial, kebaikan religius, atau kebaikan agama itu sendiri, atau kebaikan budaya. Intinya itu adalah kebaikan yang berdampak positif dalam kehidupan. Dan di ayat ini juga menjelaskan bahwasanya manusia itu menolak segala bentuk permusuhan dan perpecahan. Kata perpecahan di sini adalah suatu yang dijelaskan sudah ada keberagaman yang berbeda dalam diri kita itu. Jangan menolak perbedaan dalam diri kita yang kita, oh ini kok berbeda dengan saya, oh beda agama dan sebagainya. Itu jangan menolak. Karena dalam keberagaman ini, ketika itu menjadi suatu tempat atau menjadi suatu keadaan dalam satu wadah, satu tempat, itu menjadi keindahan itu sendiri. Dan keberagaman ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau yang dikenal kita menjadi suri toladan dalam kehidupan kita, bahwasanya Rasulullah itu menjadi figur yang luar biasa dalam menghargai sesama, dalam menghargai perbedaan, dalam menghargai keberagaman. Beliau dikenal sebagai pribadi yang lembut, jujur, dan penuh kasih sayang. Tidak pernah membalas tentang keburukan dengan keburukan, melainkan dengan akhlak yang mulia. Sehingga Rasulullah itu diutus di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dan kenapa Rasulullah menyempurnakan akhlak? Bukan untuk mendalami ataupun menyempurnakan akidah, tapi kenapa akhlak dulu? Karena dari akhlak inilah kita bisa saling bekerja sama, saling melengkapi, saling percaya, saling menghargai untuk menciptakan perdamaian dunia. Kira-kira begitu. Maka akhlaklah yang bekerja di sana. Selain itu, Rasulullah menjadi suatu keimanan yang ada dalam kehidupan. Hal ini yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yu'minuna ahadakum hatta yuhibbu li akhihi yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. La yu'minuna ahadakum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis ini mengajarkan kita, atau hadis ini mengajarkan kita mengerjakan sesuatu, bahwa orang yang beriman akan senang melihat orang lain mendapatkan kebaikan sebagaimana ia senang mendapatkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Sikap seperti ini yang menjadi dasar terciptanya harmoni dan dalam kehidupan. Hal ini merupakan suatu bentuk ajaran bagi kita. Bahkan bahasa saya, hadis ini menjadi pukulan keras bagi kita. Terkadang kita itu tidak memikirkan kepentingan orang lain, kemaslahatan orang lain, ataupun kehadiran orang lain. Dengan adanya hadis ini mengajarkan bahwasa ya, kita saling menyikapi, kita saling melengkapi, bahkan kita saling menghargai dalam bentuk seakan-akan hal-hal itu ada dalam diri kita itu sendiri. Hal ini menjadi suri toladan atau menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya hal-hal yang sesuatu yang ada dalam diri seseorang itu contohkan kepada diri kita. Sehingga kita itu merasa empati, simpati, bahkan kita merasa kalau hal ini dilakukan bagaimana sih dampaknya. Gitu. Dalam hadis ini yang dijelaskan. Selanjutnya itu yang dijelaskan tentang keberagaman itu, bagaimana kita menciptakan harmoni itu adalah tentang menjaga lisan dan dalam keberagaman. Terkadang kita kena perbedaan, karena adanya yang berbeda dalam diri kita, itu kita tidak menjaga lisan, saling mencemooh, saling menjatuhkan, saling menselidikan, bahkan kita akan saling berprasangka dalam kehidupan. Sehingga dalam menjaga lisan ini, maka sesuatu itu akan selamat. Selamatan fil insan fi hiddil lisan. Manusia itu selamat jika saling menjaga lisannya. Manusia itu selamat kalau saling memelihara lisannya. Hal ini menjadikan suatu sarana atau satu bentuk untuk menjaga keberagaman, keharmonisan di tengah-tengah keberagaman. Dan ingat bahwasannya kita sekarang ada di Indonesia. Karena adanya keberagaman itulah Indonesia ini saling bisa merdeka. Dengan adanya keberagaman inilah Indonesia itu menjadi kuat. Kalau hanya dalam satu mungkin satu suku, satu agama, satu budaya yang bekerja ataupun yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia, secara logika tidak bisa. Tapi karena adanya perbedaan inilah keberagaman, adanya keberagaman inilah Indonesia bisa merdeka dengan bersatu, saling menghargai, saling menjadi suatu wadah yang saling menguatkan satu sama lainnya sehingga Indonesia ini menjadi merdeka. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator.
0: Baik, terima kasih Ustaz Sulaiman atas pembukanya mengenai tema kita indahnya harmoni dalam keberagaman. Kini kami silakan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami bertanya atau kita sharing ya pagi ini, silakan WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987 serta melalui YouTube channel kami di Pro1 RRI Pontianak. Sambil kita tunggu Ustaz, saya juga punya pertanyaan nih Ustaz untuk Ustaz Sulaiman ya mengenai tema kita pagi ini, yaitu kalau kita ingin menunjukkan bahwa Islam itu kan agama yang damai, agama yang penuh kasih begitu ya. Sikap apa sebenarnya Ustadz yang bisa kita tampilkan, sikap-sikap sederhana sehari-hari yang bisa kita perlihatkan begitu ya untuk mencerminkan agama yang damai dan penuh kasih itu tadi terhadap lingkungan kita sehari-hari di tengah masyarakat yang beragam Ustadz? Ustadz Sulaiman? Iya, halo. Masih bersama kami ya. Iya, Ustaz.
1: Iya, Ustaz.
0: Sambil kita angkat telepon seperti Ustaz ya.
1: Oh, siap, Ustaz. Siap. Baik. Suaranya putus-putus, mohon maaf, Ustaz.
0: Baik. Aman, Ustaz. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak Pawadi dari Sambas.
0: Pak Pawadi di Sambas. Silakan Pak Pawadi pertanyaannya.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Sulaiman.
0: Ya.
2: Ya, kita masih di dalam salah satu bulan itu bulan apa gitu. Pak Ustaz. Jadi begini Pak Ustaz, saya mengikuti dan mendengar apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustaz, apa yang disampaikan tadi tema dari yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, seandainya begini Pak Ustadz, kalau sempurna saya kurang tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz, tidak sepertinya yang dipaparkan yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Jadi sehingga saya itu menyadari, jadi bagaimanakah kalau seandainya saya kurang di dalam menyikapi melaksanakan apa yang dikatakan oleh Pak Ustadz tadi, untuk cara saya untuk melakukan dan merubah ataupun mengikuti apa yang ditentukan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sehingga saya dapat untuk melaksanakan. Sepertinya dari manakah, apakah yang saya lakukan dan bagaimana? Mohon pencerahan dan penjelasan dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Sulaiman.
1: Izin Ustadz, suaranya putus-putus Ustadz.
0: Terputus-putus tadi ya. Intinya tadi Pak Wadi juga punya caranya sendiri begitu ya untuk menampilkan cara dia untuk hidup secara beragam. Itu bagaimana menurut Ustaz?
1: Untuk menjaga keberagaman ya Ustaz.
0: Betul.
1: Ya Ustaz.
0: Iya betul Ustaz.
1: Oke siap. Dalam menjaga keberagaman khususnya di daerah lingkungan kita ataupun bahasa kita ya, di lingkungan tetangga, di lingkungan pedesaan, di kampung, untuk menjaga keberagaman itu cukup kita menjaga saling komunikasi yang baik. Kalau dalam lingkungan kecil ya, cukup kita menjaga komunikasi yang baik, saling terbuka, saling menghargai dalam berpendapat, saling menghargai dalam kalau dalam masyarakat itu kan biasanya ada dan banyak kita itu saling menghargai dalam berkomunikasi. Baik nanti mungkin ada logat yang berbeda, ada yang bahasa yang berbeda, cukup kita saling menghargai ataupun kita memberikan pemahaman bahwasannya cukuplah kayak bahasa yang mudah dipahami kita semua gitu. Bahkan dalam satu lingkungan itu kalau menjaga harmoni atau perdamaian itu cukup kita kayak saling menolong, saling bekerja sama, saling gotong royong dan sebagainya. Ini menjadi suatu wadah kita itu menuang atau memposisikan diri kita itu di tengah-tengah perbedaan itu menjadi suatu bentuk kebersamaan atau bentuk kita itu tidak ada perbedaan di dalamnya. Kita bentuknya itu satu dalam perbedaan. Bahasanya kita memang berbeda tapi kita bersatu dalam kebersamaan. Kira-kira begitu Ustaz. Sekian, baik. Terima kasih.
0: Tentang komunikasi artinya Ustaz ya.
1: Siap.
0: Baik, seperti itu. Kita ke pertanyaan di WhatsApp terlebih dahulu. Siapa ini? Baik, ini pertanyaan dari Zila ya di Jalan Karet. Ustaz, di lingkungan saya, tempat saya tinggal ini bertetangga beda-beda agama, suku, dan beragam budaya. Dalam Islam, bagaimana sebaiknya kita menjaga hubungan baik tanpa mengurangi keyakinan kita sebagai seorang Muslim? Baik, bagaimana Ustaz?
1: Oke. Kalau dalam suatu lingkungan yang berbeda-beda agama, bagaimana cara menjaga perdamaiannya itu? Perdamaian itu apa? Saling menghargai. Ada, kita harus memahami batas-batas atau pagar-pagar yang tidak boleh kita selami atau kita seberangi. Tidak boleh dapur orang kita masuki. Ada batas-batas itu. Mungkin dalam keberagaman agama yang ada di tengah-tengah masyarakat, biasanya itu hanya bisa dilakukan dengan keadaan sosial, keadaan furu'iyah. Dalam keadaan sosial kita itu bisa kita bekerja sama. Tapi dalam keadaan syariah, dalam perbedaan syariah tidak boleh kita ikut campur di dalamnya. Baik dari peribadatannya, baik dari cara dia beragama, itu tidak boleh kita ikut campur. Bahkan mengomentarinya. Dan begitu pula dalam beragaman yang merasa masih minoritas, minor. Dalam masyarakat minor, agama minor, itu tidak boleh kita menskreditkan, menomorduakan, menghardik, bahkan berprasangka terhadap agama tersebut. Karena adanya prasangka-prasangka, adanya apa namanya itu sikap tidak suka dengan agama yang lain itu adalah satu bentuk cara atau satu dasar untuk berpecah atau berkonflik di tengah-tengah masyarakat berbeda agama. Sehingga kita sebagai umat beragama itu mempunyai batasan-batasan dalam beragama. Kata batasan-batasan di sini ketika menyentuh akidah, menyentuh syariat, itu salah satu pemicu timbulnya konflik. Tetapi kita bersama-sama dalam sosial, dalam berhubungan sosial, itu lebih baik, itu yang tujuannya dalam kehidupan bersama. Karena dengan kehidupan sosial inilah kita akan mengenal yang namanya toleransi, mengenal namanya saling menghargai, mengenal namanya tolong-menolong, mengenal namanya gotong royong. Dari hal inilah yang akan menciptakan perdamaian, karena kita merasa satu, merasa bersama, walaupun kita berbeda agama, tapi kita tetap satu. Maksudnya itu satu dalam lingkungan, satu dalam kemanusiaan, dan satu saling bermanfaat kepada satu sama lainnya. Dan begitu juga dengan agama. Agama itu tidak bisa dicampur adukan. Ajaran agama yang satu dan agama yang lain mempunyai batas-batasan itu sendiri. Ketika agama dalam kerjasama dalam agama, maksudnya kayak beribadah, satu hari di sini, satu hari di situ, itu tidak dibolehkan dalam agama, bahkan tidak dianjurkan dalam agama, bahkan dilarang. Lakum dinukum waliyatin, bagimu agamamu, bagiku agama. Sekian, terima kasih Ustaz.
0: Baik. Kemudian Ustadz, di tengah era digital ini juga Ustadz ya, sekarang kita sering muncul di media sosial perdebatan soal perbedaan. Kadang memang dipantik oleh satu dan lain hal begitu, yang kemudian memicu diskusi di bawah kolom komentar begitu yang tidak diinginkan. Nah, sebagai umat Islam ini Ustadz, bagaimana caranya supaya kita tidak mudah terpancing dalam bermedia sosial nih Ustadz ya, dan tetap bisa menjaga kerukunan?
1: Oke, siap, terima kasih. Oke, kita tidak salah bermedia sosial, bahkan kita baik dalam bermedia sosial, karena dengan media sosial lah kita bisa mengetahui dunia luar yang tidak kita bisa jangkau secara langsung, tapi dengan media sosial kita bisa dijangkau. Bahkan itu dalam media sosial sendiri kita bisa menciptakan perdamaian, bisa menciptakan harmoni, bisa menciptakan suatu keadaan yang awalnya itu kurang baik menjadi baik. Tetapi ingat, dengan adanya media sosial, keadaan yang baik menjadi buruk, keadaan yang tidak biasa menjadi luar biasa. Kenapa? Karena media sosial itu bisa menjadi pemicu terjadinya konflik, dan bisa juga menjadi perdamaian, tergantung kita mengelola media sosial itu sendiri. Maka kita sebagai umat manusia atau umat Islam atau umat yang beragam, maka harus paham media sosial, harus paham memfilter berita-berita yang ada, harus paham mengelola media sosial itu sendiri. Sehingga dalam keberagaman di media sosial menjadi suatu bentuk cara kita itu memposisikan diri sebagai umat manusia untuk menciptakan perdamaian. Karena media sosial itu sendiri tidak semuanya positif dan tidak semuanya negatif. Maka kita sebagai yang paham dengan media sosial, memfilterlah berita-berita yang ada, memfilterlah suatu kajian-kajian yang ada di dalam media. Karena tidak semua kajian ataupun yang suka dengan kita, bahkan ada kajian yang akan menciptakan konflik, perpecahan, karena makin kita tidak suka dengan salah satu suku, tidak suka dengan salah satu agama, tidak suka dengan salah satu bahasa atau budaya, sehingga disitulah akan menjadi misiu ataupun menjadi bentuk konflik di dalamnya. Ketika misiu itu sudah dipantik, maka tunggulah kehancurannya. Kira-kira begitu, Pak Ustaz.
0: Baik, seperti itu pendengar ya. Kemudian kita ke pertanyaan di WhatsApp dari Hamsi. Ini menarik, satu pertanyaan Ustadz. Mohon pencerahan bagaimana dalam Islam arti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini pertanyaan dari Hamsi, Ustadz, silakan.
1: Oke, terima kasih Ustadz. Oke, kata keadilan dalam Islam itu bukan sama rata ya. Dalam Islam itu menjelaskan keadilan itu adalah memposisikan sesuatu pada tempatnya, memberikan sesuatu pada porsinya, memberikan sesuatu sesuai kebutuhan, kalau lebih begitu. Keadilan bagi rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu adalah mungkin ini bukan konteks dalam pembagian materi, tapi bagikan keadilan dalam kewajiban atau haknya. Kalau dalam kata dalam Islam, dan ini kaitannya kepada keadilan bagi seluruh Indonesia, itu adalah keadilan dalam mendapatkan pendidikan, keadilan dalam memberikan kebebasan beragama, keadilan dalam memberikan suatu perlindungan kehidupan, keadilan dalam memberikan pengakuan terhadap manusia dalam memanusiakan manusia. Salah satu contoh keadilan dalam memanusiakan manusia itu bahwasanya semua manusia itu sama di hadapan Allah. Yang membedakannya itu hanya ketakwaan. Ini berarti manusia manusia memanusiakan manusia itu adalah suatu keadilan dalam kehidupan ini, dalam hubungan Islamnya. Begitu pula dengan berpendidikan, bahwasanya rakyat Indonesia itu harus mendapatkan pendidikan. Ini tapi kasusnya pedalaman, banyak tidak dapat pendidikan loh. Nah, ini adalah satu bentuk ketidakadilan dalam Indonesia itu sendiri. Karena dalam rakyat itu sendiri, di Indonesia itu yang didasarkan oleh undang-undang atau ketentuan-ketentuan hukum, rakyat Indonesia itu bahkan wajib belajar 9 tahun toh hari ini. Dan itu dalam Islam juga diajarkan bahwa manusia itu harus berpendidikan. Selanjutnya itu kebebasan beragama atau keadilan dalam beragama. Maksudnya dalam Islam tidak ada larangan untuk beragama. La ikraha fid din. Kebebasan dalam beragama. Dan begitu pula dengan di negara kita, yaitu pasal 29 ayat 1 dan 2 itulah kebebasan beragama. Jadi konotasi atau hubungan antara keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan hubungan ajaran Islam itu sangat relevan. Kata relevan di sini adalah keadilan-keadilan yang ditawarkan dalam negara itu tidak ada yang bertentangan dengan keadilan-keadilan yang ada dalam Al-Quran. Tetapi aplikasinya tidak sesuai lah Ustaz. Ketika bicara aplikasi tidak sesuai, itu bukan suatu ajaran atau suatu keadilan bagi rakyat Indonesia, seluruh rakyat Indonesia itu yang dilandasi dengan hukum. Ataupun ajaran agama yang sangat tidak. Tetapi oknum orangnya apakah benar? Apa orangnya itu sudah mengaplikasikan ajaran-ajaran itu atau mengaplikasikan aturan-aturan undang-undang yang ada dalam negara ataupun dalam agama itu sebagai dasar dalam kehidupan. Sekian Ustaz. Saya kembalikan.
0: Baik, setiap poin-poin dari Pancasila itu juga tentunya relevan Ustaz ya dengan ajaran kita begitu ya. Termasuk tadi keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Satu penelpon terakhir Ustaz dari Manjang City di Ula-Ula Kubu. Assalamualaikum Manjang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatih dan Pak Ustaz Sulaiman.
0: Iya.
3: Tadi itu Al-Fatih samar-samar, tidak jelas benar.
0: Iya.
3: Sekarang sih agak jelas. Apalagi di HP itu jelas, kalau radio itu samar-samar. Tapi nanya gini aja ya.
0: Iya, silakan.
3: Tetangga Manjang ini kan banyak non-Islam gitu kan, ada yang Cina, ada yang Kristen. Tapi kalau dia itu punya acara itu kayak orang Islam gitu, dia selamatan juga orang Islam yang bacakan doanya, yang masaknya juga gitu kan. Jadi macam mana kita menyikapinya Pak Ustaz Sulaiman, apakah memang itu memang halal gitu kan. Itu saja yang menyantanyakan. Bila Taufiq Al-Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Indah sekali begitu Ustaz ya. Justru ya, hidup bertetangga, rukun, acara bareng-bareng. Bagaimana Ustaz menanggapinya?
1: Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih, Mak Njang. Oke. Ketika ada orang non-muslim mengadakan acara, tetapi orang muslim yang disuruh masak, disuruh mengelola dan sebagainya, apa itu halal? Tergantung pengelolaannya lagi, Manjang. Kalau nanti, oke, kita motong ayam, motong daging, dan kita menyebut nama Allah, itu halal, Manjang. Tempat masaknya, ini dagingnya masih halal nih, tapi belum tentu. Tempat masaknya bagaimana? Apakah itu sudah bersih secara syariat, bukan hanya bersih secara zahir. Bersih secara syariat bagaimana? tempat ini pernah pernah memasak apa? Mohon maaf nih, apakah pernah memasak kayak seperti daging B2 dan sebagainya? Itu kita cara pembersihnya beda kan gitu. Kalau tak pernah ataupun diganti dengan alat baru semuanya, tidak pernah disentuh alat baru, dan untuk masak itu untuk alat dibelikan alat baru semua, itu halal. Halal apa? Orang muslim bisa memakannya? Bisa. Kalau semuanya itu prinsip syariat Islam. Ketika diterikat kepada syariat Islam, semuanya itu adalah halal untuk dimakan. Ini konsep kalau ditanya adalah hukum halal atau haramnya dalam memakan masakan itu. Tetapi ketika dikaitkan kepada keberagaman dengan materi kita hari ini adalah satu bentuk atau salah satu bentuk pemicu untuk menjaga yang namanya perdamaian, keharmonisan dalam keberagaman. Kenapa? Karena walaupun berbeda agama, bahkan kalau kita sudah berbicara lintas agama kayak Cina dan sebagainya tadi, kita sudah berbicara berbeda agama, berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda latar belakang dan sebagainya. Intinya berbeda-beda dan berbeda-beda. Tapi karena dia saling untuk menjaga keberagaman itu tidak menjadi satu pemicu pemecahan, makalah diundang, diajak bermasak, meminta tolong. Dan dalam bentuk hal inilah yang menjadi suatu pemicu harmonisasi di tengah-tengah masyarakat itu ada. Tidak mementingkan latar belakang, tidak mementingkan bahasa, tidak mementingkan agama. Yang penting kita bekerja sama. Hal inilah yang bentuknya untuk tadi, untuk memasak dan sebagainya itu suatu sarana dan prasarana dalam menjadikan suatu keberagaman itu sebagai harmoni di tengah masyarakat. Begitu Ustaz. Terima kasih.
0: Baik. Karena kita sudah masuk di penghujung sesi Ustaz Sulaiman, ya. Terima kasih juga untuk pendengar ya yang sudah bertanya, tadi sudah terhubung bersama kami. Terakhir Ustadz, penutup mungkin atau yang ingin disampaikan pesannya juga untuk pendengar kita sesuai dengan tema kita pagi ini, indahnya harmoni dalam keberagaman. Silakan Ustadz Sulaiman.
1: Oke, terima kasih. Mungkin hanya ini pengingat ataupun salah satu bentuk cara bentuk kita bersosial, bermasyarakat, bertetangga dan sebagainya. Bahwasanya marilah kita menjadi generasi yang membawa perdamaian, bukan permusuhan. Menjadi generasi yang menyatukan, bukan memecah belah. Serta menjadikan generasi yang menghormati serta setiap perbedaan, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ingatlah, kemuliaan seseorang bukan karena asal darahnya, warna kulitnya, atau kekayaannya, tetapi karena iman, ketakwaan, dan akhlaknya. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang mampu menjaga persaudaraan, menghargai keberagaman, dan menjadi pembawa rahmat bagi sesama. Wallahu a'lam bishawab. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi pendengar Mutiara Pagi kita edisi hari ini 5 Agustus 2026 yang nanti dapat Anda simak kembali di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak dengan tema indahnya harmoni dalam keberagaman. Salah satu tema yang sesuai pendengar ya di bulan kemerdekaan kita, bulan Agustus kali ini, di mana kita juga di Indonesia hidup beragam, dan semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Ustaz Sulaiman. Sehat-sehat terus Ustaz. Kabar-kabar kita on air lagi Ustaz ya. Terima kasih banyak.
1: Siap. Terima kasih kembali Ustaz.
0: Dan saya Al-Fatih masih akan temani Anda pendengar hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

Mungkin bagi kita menggunakan jalur disabilitas hanya beberapa menit. Namun bagi mereka, itu adalah satu-satunya jalan untuk tetap mandiri. Teman disabil tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Jangan jadikan keterbatasan mereka sebagai bahan ejekan. Dan jangan ambil hak yang seharusnya memudahkan langkah mereka. Satu tindakan tidak peduli dari kita bisa menjadi beban besar bagi mereka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi.

0: Sari Berita Penting.
1: Walhi soroti kerusakan gambut dan hutan di Kalimantan Barat.
2: Jadi ketika kemarau dia menjadi kering. Kemudian ketika dia pada saat banjir dia naik dan tidak ada resapan sama sekali.
1: Penjualan penak-penik menjelang hari kemerdekaan menurun.
3: Makin menurun tiap tahunnya. Mungkin kualitasnya awet kali.
4: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, itulah diantara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Pagi ini. Edisi Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita pagi ini, pendengar, Direktur Walhi Kalimantan Barat Sri Hartini menilai kerusakan ekosistem gambut dan kawasan hutan di Kalimantan Barat semakin mengkhawatirkan. Alih fungsi lahan untuk pertambangan, perkebunan hingga industri ekstraktif dinilai menjadi penyebab utama menurunnya daya dukung lingkungan sebagai sehingga mudah pula terjadi kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporannya.
1: Direktur Walhi Kalimantan Barat Sri Hartini mengatakan kerusakan lingkungan di Provinsi Kalimantan Barat tidak hanya terjadi pada lahan gambut, tetapi juga kawasan hutan yang terus mengalami alih fungsi. Menurutnya, pembukaan hutan untuk pertambangan, perkebunan, serta berbagai aktivitas industri ekstraktif telah mengubah bentang alam dan mengurangi kemampuan lingkungan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sri Hartini menjelaskan kerusakan di wilayah hulu daerah aliran sungai berdampak langsung terhadap kondisi hidrologi. Saat curah hujan tinggi, kawasan hulu tidak lagi mampu menyerap air secara optimal, sehingga meningkatkan resiko banjir. Sebaliknya, pada musim kemarau, kawasan tersebut mengalami kehilangan cadangan air yang memicu kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan.
2: Aktivitas-aktivitas industri ekstraktif yang terjadi di hulu migas. Ketika terjadi kegiatan ekonomi di hulu migas, terjadi sedimentasi, kemudian air yang sementara banyak sekali mengalir itu, dia menjadi sedikit. Jadi ketika kemarau dia menjadi kering. Kemudian ketika dia pada saat banjir dia naik dan tidak ada resapan sama sekali. Nah, mungkin itu salah satu yang menyebabkan kebakaran lahan ya selain.
1: Sri Hartini menegaskan karakteristik gambut di Kalimantan Barat menjadi unik karena pola kebakarannya terus berulang di kawasan yang sama. Menurutnya langkah pencegahan harus difokuskan pada perlindungan kawasan gambut, penghentian alih fungsi lahan serta pemulihan ekosistem. Fiko Al-Hadi melaporkan.
0: Pendengar, menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, penjualan bendera merah putih dan aneka pernak-pernik kemerdekaan mulai ramai di kota Pontianak. Meski demikian, pendengar, para pedagang mengaku antusias masyarakat untuk membeli atribut kemerdekaan cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
3: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, lapak-lapak penjual bendera merah putih mulai bermunculan di sejumlah ruas jalan di kota Pontianak. Beragam ukuran bendera, umbul-umbul hingga berbagai pernak-pernik bernuansa merah putih dijajakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan instansi pemerintah yang berlokasi di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman. Salah seorang pedagang, Dani, mengaku datang dari Jawa Barat mulai pertengahan Juli untuk penjualan secara musiman hingga pertengahan Agustus. Dani mengatakan dibandingkan satu dekade lalu, antusias masyarakat membeli atribut kemerdekaan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
4: Kalau dulu bang, 2010-an antusias orang Kalimantan itu emang oke, bang. Tapi kalau sekarang udah kayak gimana ya, makin menurun tiap tahunnya. Mungkin kualitasnya awet kali atau gimana gitu.
3: Dani yang telah berjualan di Pontianak selama hampir 25 tahun ini menawarkan sedikitnya 7 jenis umbul-umbul dan berbagai ukuran bendera merah putih. Dirinya berharap momentum peringatan kemerdekaan tahun ini dapat kembali meningkatkan minat masyarakat untuk memasang bendera sebagai wujud penghormatan kepada para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme. Wilhelmus melaporkan.
0: Pendengar, 5 taruna Akademi Kepolisian Akpol mulai menjalankan pengabdian di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 53 Kota Pontianak melalui kegiatan Taruna Bakti Akademi Kepolisian Angkatan 59 tahun anggaran 2026 berlangsung selama 5 hari di Aula UPT Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat. Berikut laporannya.
3: Program pengabdian di SRT 53 ini tidak hanya menjadi bagian dari pembelajaran lapangan bagi calon perwira Polri, tetapi juga bertujuan membentuk karakter generasi muda melalui berbagai materi kepemimpinan, kedisiplinan, hingga wawasan kebangsaan. Perwira pendamping Taruna Akpol itu Jarod Muhtar mengatakan, kegiatan bakti Taruna Akpol merupakan wadah bagi para calon perwira Polri untuk mengenal kehidupan masyarakat secara langsung, sekaligus mengamalkan ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama menempuh pendidikan. Jarod menuturkan, selama bertugas di Kota Pontianak, para Taruna Akpol akan memberikan pembinaan kepada siswa SRT 53 dengan materi yang berfokus pada pembentukan karakter. Pembelajaran terdiri dari etika dalam bersikap, berbicara, dan bertindak, pengembangan motivasi diri, kepemimpinan, disiplin, serta pembiasaan hidup rapi dan bertanggung jawab.
5: Kami dari Akademi Kepolisian bersamaan dengan Akademi TNI itu sedang melaksanakan program pemerintah. Jadi program pemerintah ada sekolah rakyat seperti yang di belakang ini. Jadi tujuan kami itu untuk melatih kedisiplinan, kemudian untuk wawasan Nusantara, kemudian cinta tanah air, itu pada prinsipnya untuk membantu seperti itu.
3: Brigadir Kepala Taruna Brikatar Ibnu Hafidz Musa yang merupakan putra daerah Kalimantan Barat asal Kabupaten Sambas menambahkan, peserta didik akan dibekali berbagai keterampilan kepramukaan, mulai dari latihan baris berbaris, tali temali, navigasi darat, menggunakan peta dan kompas, teknik pioneering, bertahan hidup di alam, hingga pengetahuan dasar pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K.
6: Alhamdulillah, saya asli dari putra daerah Sambas, tepatnya di perbatasan Malaysia. Saya mewakili Kalbar. Sekarang saya berdikari Akpol dan kami diberikan amanah tugas untuk mengemban di sekolah rakyat yang bertempatan di sekolah rakyat 53 Kota Pontianak. Dan materi apa saja yang akan kami berikan kepada adik-adik sekolah rakyat di jenjang SD, SMP, SMA.
3: Musa menjelaskan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih interaktif, seluruh materi dipadukan dengan permainan edukatif dan kegiatan ice breaking. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, serta jiwa kepemimpinan para siswa. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
7: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Tosatu Pontianak.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, dari dunia pendidikan, MTS Negeri Singkawang terus mendorong peserta didik untuk berani menunjukkan bakat dan potensi yang dimiliki melalui berbagai kegiatan kreatif di lingkungan sekolah. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen sekolah dalam menciptakan ruang belajar yang aman, nyaman, sekaligus mendukung pengembangan karakter siswa. Kita simak laporan selengkapnya.
8: Berbagai penampilan seperti menyanyi, mendongeng, monolog, hingga penyampaian motivasi mewarnai peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di MTS Negeri Singkawang. Seluruh penampilan merupakan hasil kreativitas siswa yang diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dan rasa percaya diri di hadapan guru serta teman-temannya. Kepala MTS Negeri Singkawang, Rahmi Nurastia, mengatakan setiap anak memiliki potensi dan bakat yang berbeda sehingga perlu diberikan ruang untuk berkembang. Menurutnya, sekolah berkomitmen menghadirkan lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak agar seluruh peserta didik dapat belajar serta mengekspresikan kemampuan tanpa adanya perbedaan perlakuan.
9: Kegiatan ini kami kemas dengan sangat sederhana, namun dengan adanya penampilan dari murid-murid berbakat, maka diharapkan akan muncul bibit-bibit baru yang memiliki rasa percaya diri untuk bisa tampil menunjukkan bakat dan kemampuannya di bidangnya masing-masing.
8: Sementara itu, perwakilan siswa dari Nafizah dan Niwa mengaku kegiatan tersebut menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus memotivasi mereka untuk terus mengembangkan bakat. Penampilan teman-teman dinilai mampu menginspirasi siswa lain agar lebih percaya diri untuk tampil pada kesempatan berikutnya.
10: Karena siswanya keren-keren banget, jadi nggak ada tuh yang jelek, tapi sebenarnya emang keren banget.
11: Nah, menurut saya penampilan teman-teman itu sangat bagus untuk anak MTS juga bisa jadi motivasi, bisa juga jadi saran untuk kedepannya.
8: Peringatan Hari Anak Nasional di MTS Negeri Singkawang diharapkan tidak hanya menjadi agenda saja, tetapi juga menjadi wadah bagi peserta didik untuk terus mengembangkan potensi, kreativitas, serta membangun karakter positif dalam lingkungan anak. Gulista Kisra melaporkan.
0: Dari kesenian, pendengar, perkembangan seni tundang Melayu di kalangan generasi muda dinilai masih memprihatinkan. Untuk menghidupkan kembali kesenian tradisional tersebut, MAN 1 Pontianak akan menggelar Festival Tundang Melayu tingkat pelajar SMP dan MTS sekota Pontianak pada 22 Agustus mendatang. Kita simak laporannya.
12: Penggiat seni tundang Melayu Mansatu Pontianak Ferry Natawardani menilai masih banyak generasi muda yang belum mengenal seni tundang sebagai salah satu warisan budaya Melayu Kalimantan Barat. Kondisi tersebut menjadi alasan digelarnya Festival Tundang Melayu Tingkat Pelajar SMP dan MTS Sekota Pontianak yang mendapat dukungan dari Kementerian Kebudayaan. Menurut Ferry, tundang merupakan seni pantun berdendang yang berasal dari Kabupaten Mempawah dan dipopulerkan oleh almarhum Edi Ibrahim atau yang dikenal sebagai Pak Suyem. Namun seiring perkembangan zaman, keberadaan kesenian ini mulai jarang dikenal dan diminati oleh kalangan pelajar. Melalui festival yang akan digelar pada 22 Agustus 2026, para pelajar diharapkan tidak hanya mampu menampilkan seni tundang, tetapi juga memahami nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Panitia telah mengirimkan undangan kepada sekitar 50 SMP dan MTS di Kota Pontianak, serta menyiapkan petunjuk teknis dan dewan juri profesional untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
13: Kalau kita melihat perkembangannya saat ini, memang agak miris ya, artinya banyak generasi muda yang belum mengenal apa itu tundang. Nah, tundang ini sendiri berasal dari Kabupaten Mempawah yang pertama kali itu dipopulerkan oleh Pak almarhum Edi Ibrahim, biasa disapa Pak Suyem, yang ada di Sungai Burung. Jadi beliau yang mempopulerkan tundang ini, di mana kami para penggiat kesenian, para penggiat seni, terutama saya selaku pembina eskul tundang di Mansatu Pontianak, mencoba untuk mempopulerkan kembali, menghadirkan kembali, dan mengenalkan kembali budaya tundang kepada para pelajar tingkat SMP sederajat dalam bentuk festival tundang ini. Jadi tujuannya adalah biar mereka mengenal dan melestarikan budaya tundang itu sendiri. Nah, selaku tuan rumah Mansatu Pontianak, termasuk saya selaku ketua panitia yang didukung oleh Kementerian Kebudayaan, berusaha mempersiapkan itu agar lebih baik dan sukses ke depannya.
12: Ferry mengatakan antusiasme sekolah mulai terlihat melalui berbagai pertanyaan mengenai mekanisme perlombaan. Pihaknya optimis, semakin sering seni tundang dipentaskan dan diperlombakan, semakin besar pula minat generasi muda untuk mempelajari dan melestarikannya. Festival ini diharapkan menjadi langkah awal regenerasi pelaku seni tundang sekaligus memperkuat upaya pelestarian budaya Melayu di Kalimantan Barat agar tetap hidup di tengah perkembangan budaya modern. Syarustani melaporkan.
14: Info cuaca hari ini. Dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya pendengar, kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG, Supadio, Pontianak bersama forecaster Tika. Selamat pagi Tika, silakan laporan Anda.
15: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Fatih di studio dan para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak, kami laporkan perkiraan cuaca hari ini Rabu 5 Agustus 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk pagi, siang, sore hingga dini hari nanti kondisi cuaca secara umum di Kalimantan Barat cerah berawan. Angin secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 96%. Waspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Pantauan titik panas ataupun hotspot di Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir terdeteksi adanya 885 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Indeks potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan dalam satu minggu ke depan masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah di sebagian besar wilayah, yaitu pada tanggal 5 hingga 11 Agustus 2026. Untuk informasi terupdate, pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id ataupun di sosial media Instagram kami BMKG Kalbar, atau bisa juga berkunjung ke kantor-kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Tika. Selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama Kak Fatih.
0: Terima kasih rekan Tika atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.

Pendengar dan pemirsa, sekian Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi@rripontianak@gmail.com. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Saatnya Anda dengar RRI Sambas 97,4 MHz.
1: Pendengar, Anda kembali lagi bersama kami di Radio Republik Indonesia Sambas. Tadi sudah Anda ikuti warta berita daerah pagi dari Pro 1 RRI Pontianak. Dan pendengar, kita akan segera ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan yang nantinya akan dihadirkan beragam informasi-informasi dari RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Entikong. Di Pontianak nanti akan ada Al-Fatih, kemudian di Sintang ada Asri, di Sambas ada saya EL, di Sanggau nanti ada Jeki, dan di Entikong ada Faisal. Dan pendengar, kita akan segera ikuti kabar dari Kalbar Berjaringan.

Simak rangkaian informasi dari berbagai daerah di Kalimantan Barat dalam kabar dari Kalbar yang disiarkan langsung dari RRI Pontianak, Sintang, Entikong, Sanggau, dan stasiun penyiaran Sambas.

Festival budaya bukan sekedar perayaan tradisi, tetapi juga menjadi ruang yang mempertemukan masyarakat dari berbagai suku, agama, dan latar belakang dalam suasana penuh kebersamaan. Melalui perayaan budaya, kita belajar untuk saling mengenal, menghargai, dan menghormati perbedaan yang ada. Inilah wujud nyata moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari, di mana keberagaman menjadi kekuatan untuk mempererat persatuan dan menjaga keharmonisan masyarakat.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Bro, heran masih ada aja yang suka nyoba-nyoba narkoba.
4: Iya, padahal udah jelas bahayanya.
3: Ngeri. Pemerintah sekarang juga nggak main-main loh. Lewat Astacita, Presiden Prabowo komit buat basmi narkoba sampai ke akar-akarnya.
4: Iya, polisi, BNN, sampai komunitas lokal, semuanya bergerak bersama. Harapannya, lingkungan kita bersih dari barang haram itu.
3: Yang pasti, jangan tunggu sampai kena lah baru nyadar narkoba itu ngerusak. Dan yang pasti, nggak keren, apalagi sampai masuk jeruji.
5: Yuk jaga diri, jaga teman, jauhi narkoba.

0: informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, selamat bergabung kembali bersama kami di Kabar dari Kalbar berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Untuk edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026, kami akan update informasi-informasi seputar Kalimantan Barat yang teraktual tentunya pendengar bersama saya Al-Fatih di RRI Pontianak dan rekan-rekan kami dari RRI Sintang, Antikong, Sanggau dan juga Samba. Selamat pagi rekan-rekan.
2: Selamat pagi, Fatih.
3: Selamat pagi juga, rekan Fatih.
1: Baik. Di sana sudah terpantau ada rekan kami, Asri, Jeki, Faisal. Faisal, ya benar. Faisal, ada Jeki juga di sana dan ada L. Agak canggung ya melihat Faisal dan Jeki satu frame, karena biasanya beda shift.
3: Iya, karena spesial ya hari ini ya.
1: Spesial hari ini ya, menyambut kemerdekaan lah begitu ya. Dan kami juga sapa Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Untuk mengawali jumpa kita ingin terlebih tahu ingin tahu terlebih dahulu ya bagaimana cuaca dan kondisi terkini dari masing-masing satker. Kita ke Sintang bersama rekan Asri.
4: Ya baik, selamat pagi Fatih dan juga rekan-rekan ya. Untuk di Sintang di pagi hari ini seperti biasa cuacanya jam segini udah menyala sekali. Udah panas banget ini ya. Kemudian juga untuk arus lalu lintas masih seperti biasa aman lancar aja nih Fatih.
1: Baik, lancar ya di Sintang pukul 6.30 ini pendengar. Kemudian kita ke Antikong bersama rekan yang di Antikong, Jeki atau Faisal?
3: Dengan Faisal.
1: Oh, kebalik artinya tadi ya. Faisal, silakan laporan Anda.
3: Ya, oke. Benar sekali rekan Fatih ya. Di Antikong, perbatasan pada pagi hari ini berbeda sekali ya dengan di Sintang. Ini masih tampak berawan ya dan belum ada tanda-tanda sinar matahari akan bersinar nih di pagi hari ini, masih rapat sekali awannya. Ada juga untuk arus lalu lintas ini terpantau masih sangat lengang nih Fatih.
1: Baik, kemudian kita ke Sanggau kali ini bersama rekan Jeki, bagaimana kondisi terkini?
5: Baik, terima kasih Fatih dan pendengar dan teman-teman semuanya. Pagi hari ini kalau dari Sabang Merah memang terlihat masih terpantau cuacanya masih berkabut, entah itu kabut awan ataupun asap begitu. Tapi memang beberapa hari ini memang Sanggau ini dilanda kemarau begitu. Untuk pantauan lalu lintas di Sabang Merah ini aman terkendali begitu Fatih.
1: Baik, kita kemudian ke Sambas bersama rekan L di sana. Bagaimana kondisi terkini di Sambas, L?
2: Baik, selamat pagi Fatih, rekan-rekan dan juga pendengar. Untuk di kota Sambas pada pagi hari ini cuacanya cukup sendu, dingin juga karena memang kemarin sore sempat diguyur hujan ya untuk di Sambas kota, tetapi di beberapa daerah di Kabupaten Sambas itu juga masih panas. Dan pantauan arus lalu lintas masih terpantau cukup lengang ya di Jalan Tabrani, Fatih.
1: Baik, terima kasih laporan Anda, rekan L dari Sambas. Begitupun di Kota Pontianak, pagi ini masih tampak berawan, pendengar, belum tampak sinar matahari ya. Sepertinya yang cerah hanya ada Asri di sana tadi ya, di Sintang. Kemudian juga untuk suhu masih 26 derajat Celcius pagi ini, pendengar. Per pukul 6.30 kami lakukan pemantauan lalu lintas di Jalan Simpang Pajak Ahmad Yani, di mana kali ini sudah terpantau padat ya pendengar ya, beberapa kendaraan sudah memadati jalan dan juga tampak petugas yang sedang mengamankan alur lalu lintas. Itu dia informasi yang dapat kami sampaikan ya mengenai lalu lintas dan juga cuaca. Anda juga dapat bergabung bersama kami pendengar untuk melaporkan situasi di sekitar Anda melalui WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 serta melalui live streaming kami di YouTube channel Pro1 RRI Pontianak. Informasi pembuka akan kami sampaikan dari RRI Pontianak, di mana 5 Taruna Akademi Kepolisian Akpol mulai menjalankan pengabdian di Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 53 Kota Pontianak melalui kegiatan Taruna Bakti Akademi Kepolisian Angkatan 59 Tahun Anggaran 2026. Berlangsung selama 5 hari pendengar di UPT Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Barat. Perwira pendamping Taruna Akpol, Ibtu Jarot Muhtar, mengatakan kegiatan bakti Taruna Akpol merupakan wadah bagi para calon perwira Polri untuk mengenal kehidupan masyarakat secara langsung, sekaligus mengamalkan ilmu dan pengalaman yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan. Kemudian Jarod juga menuturkan pendengar, selama bertugas di Kota Pontianak, para Taruna Akpol akan memberikan pembinaan kepada siswa SRT 53 dengan materi yang berfokus pada pembentukan karakter. Pembelajaran meliputi etika dalam bersikap, berbicara dan bertindak, pengembangan motivasi diri, kepemimpinan, disiplin, serta pembiasaan hidup rapi dan bertanggung jawab. Itu dia informasi dari RRI Pontianak. Selanjutnya kita akan bergeser ke Sambas bersama rekan L di sana yang akan melaporkan karhutla kembali terjadi di Paloh. Tim gabungan lakukan pemadaman. Silakan selengkapnya L.
2: Dan Patih, tentunya di Sambas ini memang beberapa hari ini di Sambas Kota itu diguyur hujan, tetapi di beberapa tempat masih terjadi panas yang cukup terik juga seperti di Paloh. Dan ini juga tentunya di sana, di Paloh sana, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi di tepatnya di Desa Tanah Hitam ya, Kecamatan Paloh. Sehingga untuk dari Manggala Keni Daup Singkawang, Pondok Kerja Sambas, bersama tim gabungan ini turun ke lokasi untuk melakukan upaya pemadaman. Unit Pencegahan dan Inovasi Manggala Keni Kalimantan 9 Daup Singkawang, Ponja Sambas, Hajim Han menyatakan kalau kebakaran telah berlangsung sejak hari Minggu dan hingga kemarin untuk luas lahan yang terbakar, jenis tanah serta vegetasi yang terdampak masih belum dapat dipastikan karena petugas juga masih melakukan penanganan dan juga pendataan di lapangan. Dan menurutnya penyebaran api tidak berlangsung terlalu cepat karena wilayah tersebut juga sempat diguyur hujan dengan intensitas sedang. Meskipun demikian, proses pemadaman tetap menghadapi kendala akibat minimnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran. Operasi pemadaman melibatkan personel gabungan dari Manggala Agni, kemudian juga ada dari TNI, Polri, BPBD, masyarakat peduli api, kelompok tani tanggap api, serta juga masyarakat setempat. Selain itu, untuk medan menuju titik api ini juga cukup berat begitu ya, karena memang berada di sekitar 3 km dari jalan utama dan hanya dapat ditempuh melalui jalan setapak dan juga jalan tanah. Lebih lanjut, Hajim Han juga menambahkan, tidak ada batas waktu dalam pelaksanaan operasi pemadaman. Seluruh personel akan terus berupaya memadamkan api hingga kondisi di lokasi dinyatakan aman dan kebakaran berhasil dikendalikan. Itu dia informasi dari Kabupaten Sambas, kembali ke Patih.
1: Terima kasih rekan El atas laporan Anda dari Sambas. Kemudian kita akan ke Sanggau bersama rekan kami Jeki di sana yang akan melaporkan Pemkab Sanggau awasi dapur SPPG agar penuhi standar nasional. Selengkapnya silakan Jeki.
5: Baik, informasi pertama dari Sanggau ini terkait dengan pemerintah Kabupaten Sanggau meminta seluruh dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG memastikan operasionalnya memenuhi standar nasional. Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sanggau, Susana Herpena menegaskan kepatuhan terhadap SOP menjadi prioritas sambil menunggu kebijakan terbaru dari Badan Gizi Nasional BGN. Selain itu juga ia menjelaskan hingga saat ini pemerintah Kabupaten Sanggau belum menerima instruksi baru dari Badan Gizi Nasional terkait perubahan kebijakan program makan bergizi gratis. Nah, ditegaskan pemerintah daerah tetap mendukung pelaksanaan program tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Nah, Wabub Susana juga menambahkan dapur SPPG yang belum memenuhi seluruh persyaratan operasional belum dapat menjalankan layanan. Sementara itu, dapur yang telah memenuhi standar diminta terus menjaga kualitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu juga, ia juga memastikan hingga kini belum ada regulasi baru mengenai wacana pelaksanaan MBG melalui kantin sekolah. Disampaikan pemerintah Kabupaten Sanggau akan tunggu arahan resmi dari pemerintah pusat sebelum mengambil kebijakan lanjutnya nanti. Demikian, Pati.
1: Baik, setelah dari Sanggau kita ke Entikong pendengar, di mana BKHIT Kalbar musnahkan 66,75 kg komoditas beresiko di Entikong. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Faisal.
3: Oke, Fatih dan juga rekan-rekan, benar sekali, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau BKHIT Kalimantan Barat memusnahkan 66,75 kg media pembawa hama penyakit hewan karantina atau HPHK. Hama penyakit ikan karantina HPIK serta satu ekor ayam asal Filipina di Satuan Pelayanan Satpel PLBN Antikong, Kabupaten Sanggau. Pemusnahan dilakukan untuk mencegah masuknya penyakit hewan dan ikan dari luar negeri yang tentunya dapat mengancam ketahanan pangan nasional. Kepala BKHIT Kalimantan Barat, Ferdi, menyampaikan komoditas yang dimusnahkan merupakan hasil operasi gabungan lintas instansi dan pengawasan rutin di PLBN Antikong selama periode Januari hingga Juli 2026. Dan dikatakan rekan-rekan, seluruh media pembawa tidak memenuhi persyaratan karantina sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Fatih dan juga rekan-rekan, sebelum dimusnahkan, seluruh media pembawa terlebih dahulu dikenakan tindakan penahanan selama 3 hari kerja agar pemilik dapat melengkapi dokumen persyaratan karantina. Namun hingga batas waktu yang sudah ditetapkan, dokumen tersebut tidak dapat dipenuhi sehingga dilakukan tindakan penolakan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Dan komoditas bidang karantina hewan yang dimusnahkan mencapai sekitar 55,1 kg serta 1 ekor ayam asal Filipina. Barang tersebut meliputi daging babi segar dan juga olahan, kemudian bakso babi, bakso sapi, daging sapi, sosis babi, kornet babi, dendeng babi, jeroan babi, ceker ayam, telur ayam hingga tulang ayam dan tulang sapi. Dan ditambahkan di sektor karantina ikan, petugas memusnahkan sekitar 11,65 kg komoditas yang terdiri atas ikan asin, ikan salmon, udang galah, udang segar, dan udang windu. Komoditas tersebut berpotensi menjadi media penyebaran penyakit Early Mortality Syndrome atau disingkat EMS atau tidak memenuhi ketentuan administrasi karantina. Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda dari Entikong. Kemudian kita akan ke Sintang pendengar, di mana rekan kami Asri akan melaporkan Tony apresiasi dukungan masyarakat sukseskan Pekan Gawai Dayak Sintang. Selengkapnya Asri.
4: Ya baik Fatih, di mana Ketua Panitia Pekan Gawai Dayak PGD ke-13 Kabupaten Sintang tahun 2026, Tony menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berperan menjaga kelancaran dan juga keamanan pelaksanaan kegiatan budaya tersebut. Dalam sambutannya saat penutupan PGD ke-13, ya, Tony mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, masyarakat, panitia, dan personel TNI dan Polri yang telah bersama-sama menciptakan suasana yang aman, tertib, dan juga penuh kegembiraan selama rangkaian acara berlangsung. Ia juga mengapresiasi kedisiplinan masyarakat yang telah menjaga ketertiban, memarkirkan kendaraan pada tempatnya, serta menikmati seluruh rangkaian kegiatan dengan tertib dan juga penuh sukacita. Dan menurutnya semangat kebersamaan dan kegembiraan merupakan esensi utama dalam pelaksanaan gawai dayak, namun tetap harus diiringi dengan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Dan pada kesempatan tersebut, Tony juga turut menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan selama panitia melayani masyarakat, baik dalam pengelolaan parkir, lapak usaha, pengamanan, maupun pelayanan lainnya. Dan ia berharap semangat persaudaraan gotong royong dan juga kecintaan terhadap budaya Dayak yang telah terbangun selama Pekan Gawai Dayak ke-13 dapat terus dipelihara sebagai bagian dari upaya melestarikan warisan budaya yang ada di Kabupaten Sintang. Demikian Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Dan pendengar, kita akan break sejenak untuk mendengarkan iklan. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami melaporkan situasi di sekitar Anda, silakan WhatsApp 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali temani Anda atau bersama kami di Kabar dari Kalbar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 5 Agustus 2026. Kali ini informasi kembali kami hadirkan dari RRI Pontianak, di mana Walhi soroti kerusakan gambut dan hutan di Kalimantan Barat. Direktur Walhi Kalimantan Barat, Sri Hartini, menilai kerusakan ekosistem gambut dan kawasan hutan di Kalimantan Barat semakin mengkhawatirkan. Alih fungsi lahan yang sebelumnya dipakai jadi lahan begitu ya, dari hutan ataupun lahan, kini alih fungsi untuk pertambangan, perkebunan hingga industri ekstraktif dinilai menjadi penyebab utama menurunnya daya dukung lingkungan sehingga mudah pula terjadi kebakaran hutan dan lahan. Direktur Walhi Kalimantan Barat, Sri Hartini, mengatakan kerusakan lingkungan di Kalimantan Barat tidak hanya terjadi pada lahan gambut, tetapi juga kawasan hutan yang terus mengalami alih fungsi. Menurutnya, pembukaan hutan untuk pertambangan, perkebunan, serta berbagai aktivitas industri ekstraktif telah mengubah bentang alam dan mengurangi kemampuan lingkungan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Sri Hartini menjelaskan kerusakan di wilayah hulu daerah aliran sungai berdampak langsung terhadap kondisi hidrologi. Saat curah hujan tinggi, kawasan hulu tidak lagi mampu menyerap air secara optimal, sehingga meningkatkan risiko banjir. Sebaliknya, pada musim kemarau, kawasan tersebut mengalami kehilangan cadangan air yang memicu kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan. Itu dia pendengar informasi kedua dari RRI Pontianak. Kemudian kita akan bergeser ke Sanggau, di mana TNI salurkan 5.000 liter air bersih bagi warga Entakai. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Marcelius Jeki.
1: Baik, terima kasih Pati dan pendengar, teman-teman juga pada kesempatan yang informasi kedua ini terkait dengan Kodim Sanggau ini menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada masyarakat di Desa Entakai, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Kasdim Sanggau Mayor Armet Duloh mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian TNI AD dalam membantu masyarakat yang terdampak musim kemarau melalui program TNI Manunggal Air Bersih. Di samping itu juga, Mayor Duloh menjelaskan sebanyak 5.000 liter air bersih yang bersumber dari PDAM Kabupaten Sanggau disalurkan kepada warga di 3 RT Desa Entakai. Disebutkan pendistribusian melibatkan 22 personel Kodim Sanggau agar bantuan dapat diterima masyarakat secara tertib dan tepat sasaran. Kemudian ia juga menyampaikan program tersebut menjadi respon atas mulai berkurangnya ketersediaan air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau akibat musim kemarau. Menurutnya, program TNI Manunggal Air Bersih merupakan program TNI AD yang dilaksanakan secara berkelanjutan di seluruh jajaran sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Duloh juga menegaskan Kodim Sanggau berkomitmen terus hadir memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat melalui kegiatan yang bermanfaat. Selain membantu memenuhi kebutuhan air bersih, ia menyebut kegiatan tersebut menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Demikian informasi kedua dari Sanggau, Pati.
0: Terima kasih rekan Jeki atas laporan Anda. Kemudian kita akan bergeser ke Sambas, di mana harga telur ayam tembus Rp31.000 per kilogram, yang tentunya ini naik sekali pendengar ya, akan disampaikan rekan kami L.
2: Pati dan juga pendengar, informasi kedua dari Kabupaten Sambas, ini sejumlah komoditas ya, kebutuhan pokok di Kabupaten Sambas mengalami kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir ini. Kondisi tersebut ini dikeluhkan sejumlah ibu rumah tangga karena memang dinilai semakin menambah beban pengeluaran harian khususnya untuk memenuhi kebutuhan dapur. Salah seorang warga, Ani, menyatakan kalau untuk harga telur ayam yang dibelinya pada akhir Juli kemarin ini telah mencapai sekitar Rp31.000 per kilogram, naik kalau dibandingkan dengan sebelumnya yang masih berada di kisaran Rp29.000 hingga Rp30.000 per kilogramnya. Selain itu, untuk harga daging ayam ini juga mengalami kenaikan hingga mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram. Lebih lanjut, Ani juga mengatakan kenaikan harga tersebut ini juga semakin membebani anggaran rumah tangga. Menurutnya, harga beras premium masih tergolong tinggi, begitu juga dengan beberapa komoditas lainnya. Dia juga menyebutkan para pedagang mengakui terpaksa menaikkan harga karena harga dari agen telah lebih dahulu mengalami peningkatan yang diduga juga turut dipengaruhi oleh naiknya biaya distribusi dan harga bahan bakar. Keluhan serupa juga disampaikan oleh warga lainnya bernama Ipah yang menyatakan kenaikan harga sejumlah komoditas di pasaran ini juga cukup terasa. Dia berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil sehingga masyarakat tidak semakin terbebani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Patih.
0: Terima kasih rekan El, laporan Anda dari Sambas. Kemudian pendengar, kita akan dengarkan informasi mengenai DPRD Sanggau dorong pembenahan manajemen obat RSUD MT Hajaman. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami di NT Kong Faisal.
3: Oke, Fatih kembali melengkapi informasi yang kedua dari Intikong ya. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Sanggau, Alfonsus Masgio mendorong pembenahan sistem perencanaan kebutuhan obat di RSUD MT Hajaman. Tentu guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Langkah tersebut, rekan-rekan diharapkan dapat

0: kepada pasien tentu semakin menjadi lebih optimal. Upaya tersebut juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Fatih.
1: Terima kasih rekan Faisal atas laporan Anda. Kemudian informasi olahraga kami hadirkan pendengar, di mana tim futsal MTS Negeri 1 Sintang raih juara pada Open Turnamen Futsal Competition 2026. Selengkapnya akan disampaikan rekan kami Asri.
2: Ya, bagi informasi kedua dari Sintang, di mana dua tim futsal MTS Negeri 1 Sintang berhasil mengukir prestasi dalam Open Turnamen Futsal Competition 2026 Galatikus Futsal Series 5 tingkat SMP MTS Kabupaten Sintang. Pada ajang bergensi tersebut, tim Falsa Reborn sukses meraih juara 2, sedangkan tim Kamsa 48 berhasil meraih juara 4 setelah melewati rangkaian pertandingan yang berlangsung sengit dan juga kompetitif. Keberhasilan ini tentunya membuktikan bahwa siswa-siswi MTS Negeri 1 Sintang tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya di bidang olahraga. Kepala MTS Negeri 1 Sintang Sutardi menyampaikan rasa syukur dan juga bangga ya atas capaian yang diraih kedua tim futsal tersebut, dan menurutnya prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras para siswa, dukungan orang tua serta pembinaan yang dilakukan secara konsisten oleh para pelatih. Dan Sutardi juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para pelatih yang telah membimbing, melatih, serta mendampingi para siswa dengan penuh dedikasi sehingga mampu mengantarkan mereka meraih prestasi yang membanggakan. Dan Sutardi berharap keberhasilan ini keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh siswa MTS Negeri 1 Sintang untuk terus mengembangkan potensi, kemudian meningkatkan disiplin, serta berani berkompetisi secara sehat dalam berbagai bidang, baik akademik maupun di bidang non-akademik. Demikian informasi dari Sintang, Fatih.
1: Baik, terima kasih rekan Asri atas laporan Anda dari Sintang. Dan informasi tersebut juga sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini Rabu 5 Agustus 2026. Terima kasih rekan-rekan di Antikong, Sanggau dan juga Sambas.
3: Terima kasih kembali
0: rekan Fatih.
1: Terima kasih, di sana ada Asri, Jackie, Faisal dan juga El. Tentunya pendengar, untuk Anda yang ingin menyimak kembali laporan kami dapat Anda simak melalui WhatsApp di 0 melalui YouTube channel, maksud kami ya, di YouTube channel Pro 1 RRI Pontianak. Dan setelah ini jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti bersama Warta Berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan dirilai di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pro Network seluruh Indonesia. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI, kanal informasi.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di beberapa wilayah, khususnya di Kalimantan, masih ada pemadaman beberapa titik.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua. Tapi mungkin nggak jauh dari 5,4% juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat.
0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan segera diatasi. Badan Pusat Statistik akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan kedua 2026 siang ini. Sementara dari luar negeri, Perdana Menteri Thailand mengingatkan ASEAN agar bisa melakukan tiga hal prioritas. Inilah warta berita selengkapnya. Rabu 5 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memerintahkan PLN agar pemadaman listrik di Kalimantan bisa segera diatasi karena pemadaman bergilir sudah sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Pemadaman listrik bergilir di Kalimantan menjadi perhatian dari Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait pemadaman listrik di sejumlah wilayah di Kalimantan. Presiden Prabowo memerintahkan agar Menteri Bahlil dan PLN segera mengatasi persoalan pemadaman listrik agar kehidupan masyarakat kembali berjalan dengan normal. Menteri Bahlil berjanji listrik akan kembali normal secepatnya. Penegasan Menteri Bahlil disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto yang berlangsung kemarin.
2: Dalam pembahasan itu, salah satu diantaranya kami bahas adalah